0: Daripada mereka Barat Padan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu untuk sekolah. Masuk ke sini, semuanya gratis.
2: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.

Sari berita pagi hari ini, sekolah rakyat dinilai efektif dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Ada sebanyak 50 ton bantuan disalurkan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Iran menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Ini kita masuk ke berita pertama. Pendengar pemirsa, program unggulan Presiden Prabowo Subianto adalah Sekolah Rakyat yang dinilai efektif dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan pembentukan karakter siswa dan siswi. Kita simak laporan lengkap dari Edi Suroso berikut ini.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP.
2: Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 dan 2. PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan menjelaskan, melalui program tersebut anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa membebani orang tua. Seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari seragam, sepatu, buku hingga laptop diberikan secara gratis. Selain itu, kebutuhan makan dan minum peserta didik selama berada di sekolah juga ditanggung pemerintah hingga 3 kali sehari.
3: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk sini, semuanya gratis. Ya, mulai dari sepatu sampai buku, baju, sampai laptop dikasih itu kan. Nah, makan minum 3 kali sekali ditanggung oleh pemerintah. Nah, itulah salah satu pemerintah Prabowo membantu mereka yang keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2.
2: Menurutnya, konsep sekolah rakyat yang menerapkan sistem asrama juga diharapkan dapat membentuk kedisiplinan anak. Lingkungan sekolah dinilai dapat membantu mengurangi kebiasaan anak menghabiskan waktu dengan telepon seluler maupun menonton handphone. Salah satu orang tua peserta didik sekolah rakyat, Diana, menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Anak-anak mendapat kesempatan belajar dengan fasilitas yang lebih lengkap tanpa harus memikirkan biaya pendidikan.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP, nonton. Biar lebih disiplin aja lah masuk ke sini gitu. Mungkin nanti setengah tahunan kali ya baru kelihatan dampak dan perubahannya. Sekolah ini tetap berkelanjutan ya, untuk supaya anak-anak lebih motivasi belajarnya itu kan lebih di sini ya daripada di rumah, karena kayaknya tempat ini jauh dari keramaian.
2: Ia berharap keberadaan sekolah rakyat dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dampak dan perubahan pada anak diperkirakan mulai terlihat setelah beberapa bulan mengikuti pendidikan di lingkungan asrama. Keberlanjutan program ini juga dinilai penting agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan dukungan pendidikan dan pembinaan yang diberikan, sekolah rakyat diharapkan mampu membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu.

0: meraih masa depan yang lebih baik. Edi Suroso melaporkan.
1: Menteri Kelautan dan Perikanan melepas sebanyak 50 ton bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Kendari. Kita bergabung bersama Ferry Musyafir.
2: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
3: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Bantuan yang dikumpulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai lebih dari 50 ton, terdiri dari bahan makanan, obat-obatan, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya. Trenggono mengatakan pengiriman bantuan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas di Maumere dan Gubernur Sultra untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat terdampak.
2: Kira-kira sekitar lebih dari 50 ton yang akan diangkut nanti, ya. Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
3: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangiruka mengatakan, Pemprov Sultra turut menyalurkan bantuan berupa beras dan sejumlah kebutuhan lainnya yang dikirim bersama bantuan ke KKP. Dirinya berharap bantuan tiba di NTT dalam waktu cepat dan segera dimanfaatkan masyarakat terdampak gempa. Andi juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri KKP dan pemerintah pusat atas dukungan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
4: Saat ini sedang dilakukan pemuatan yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Menteri, yaitu ada sekitar 50 ton. Kita berharap bahwa dalam waktu 2-3 hari barang ini sudah sampai ke NTT dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita yang sedang mengalami gempa di NTT.
3: Kementerian KKP menyebut 9 kapal disiagakan untuk mendukung pengiriman bantuan. Meski pada tahap awal 1 kapal digunakan mengangkut logistik yang telah terkumpul. Perjalanan melalui jalur laut diperkirakan membutuhkan waktu 2-3 hari karena kondisi cuaca. Selain bantuan logistik, KKP juga melakukan identifikasi terhadap masyarakat sektor kelautan dan perikanan yang terdampak untuk menentukan kebutuhan bantuan lanjutan. Dari Kendari, Ferry Musafir, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Monas berlangsung meriah. Sekaligus membawa pesan solidaritas untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Kita akan hadirkan informasi berikut ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zarotin Aljana.
5: Laporan khusus. Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu.
6: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung secara meriah melalui perhelatan Malam Merdeka. Acara yang digelar dari kawasan Monas hingga Bundaran HI ini juga menjadi panggung solidaritas bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, semangat kemerdekaan tahun ini harus diisi dengan kepedulian dan persatuan. Rifki menyebut Kementerian Ekonomi Kreatif mendapatkan mandat untuk menangani rangkaian Malam Merdeka yang menghadirkan 5 agenda utama. Acara tersebut memadukan teknologi baru, ribuan talenta kreatif dari berbagai daerah, serta kisah perjalanan Indonesia lintas waktu. Namun, pemerintah menunda agenda pesta kembang api sebagai bentuk penghormatan terhadap situasi masyarakat terdampak gempa NTT. Sebagai gantinya, pesan simpati bertajuk Pray for NTT ditampilkan melalui video mapping di Monas dan ribuan drone. Pemerintah juga menginisiasi penggalangan dana lintas kementerian untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa di NTT.
5: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu. Jadi beberapa upaya memang ada satulah agenda yang kita tunda dulu. Kembang api, fireworks. Karena itu kan terlalu bagaimana begitu, yang tadinya mestinya di atas gedung Wisma Nusantara itu kita tunda. Yang kedua nanti juga di video mapping di Monas maupun drone juga ada tampilan Pray for NTT semacam itu. Itu juga bagian untuk menyampaikan situasi batin kita.
6: Sementara itu, Deputi 1 Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fatpah Depi mengatakan masyarakat harus tetap menjaga optimisme. Fat menilai perayaan kemerdekaan harus menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus membantu masyarakat yang sedang menghadapi bencana.
7: Tentu di apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di NTT adalah hal yang tidak mudah, penuh dengan kecemasan, ketidakpastian. Menghadapi bencana seperti itu tentu bukan sesuatu yang mudah, tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, punya resiliensi yang luar biasa, dan saya kira pesan yang ingin disampaikan dari rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan ini adalah resiliensi, dan terakhir adalah pesan kebanggaan kita sebagai bangsa. Kita juga memberikan ekspresi ini, pesan ini bukan hanya kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah, tapi juga kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara yang memiliki pride-nya sendiri dan memiliki satu hal yang besar yang layak dibanggakan.
6: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menambahkan, kawasan Monas juga menghadirkan instalasi interaktif bagi masyarakat. Instalasi tersebut mengangkat tema Aku dan Indonesia, Harapan untuk Indonesia, serta Bangga Jadi Indonesia. Iren mengatakan instalasi interaktif tersebut telah mencatat lebih dari 3.000 interaksi setelah upacara kemerdekaan. Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan produk lokal dalam rangkaian Karnaval Malam Merdeka. Iren juga menyebut sejumlah kekayaan intelektual lokal turut ditampilkan untuk memperkenalkan karya kreatif Indonesia kepada masyarakat.
8: Kita seperti tahun lalu, seperti yang tadi Bang Menteri sampaikan juga, ini tahun kedua Ekraf ditugaskan bersama dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata di bawah Setnek, di mana tahun ini juga di Karnaval kita mewajibkan untuk menghimbau ya, untuk semuanya menggunakan produk lokal dari atas sampai bawah. Jadi nanti media diharapkan sepatunya juga lokal ya. Yuk mari kita bukan hanya mengatakan bangga buatan lokal, tapi juga dalam hari kemerdekaan ini kita juga menggunakan produk-produk lokal.
6: Malam Merdeka tetap menghadirkan pertunjukan visual berbasis teknologi meski tanpa pesta kembang api. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 3.000 talenta dari berbagai subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Perayaan turut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta jajaran pejabat negara dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kemeriahan acara dan pesta solidaritas di momen Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung tadi malam.
9: Saya rasa perayaan tahun ini memiliki makna yang berbeda ya, karena ada saudara kita di NTT yang beberapa waktu lalu juga terkena gempa. Jadi saya mengapresiasi pesan solidaritas yang disampaikan oleh pemerintah. Semoga masyarakat di NTT segera mendapatkan bantuan dan bisa bangkit kembali.
10: Acaranya bagus ya, karena tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga ngajak masyarakat untuk peduli gitu kepada korban gempa di NTT. Dan saya juga berharap bantuan yang dikumpulkan bisa segera sampai ya ke masyarakat yang membutuhkan di sana, dan semoga ke depan kita semakin kompak dan saling membantu satu sama lain.
11: Saya berharap semoga Indonesia semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, terus pemerintahnya juga semoga terus memberikan perhatian kepada masyarakat di daerah, terutama buat saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik solidaritas kemanusiaan nyata di Malam Merdeka. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini membawa pesan moral yang jauh lebih dalam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah berjuang memulihkan diri dari hantaman bencana gempa bumi. Realitas ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekadar kebebasan dari penjajahan, melainkan ujian nyata atas solidaritas kebangsaan kita. Duka di NTT tidak boleh dipandang sebelah mata atau sekadar menjadi catatan kaki di tengah perayaan nasional. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah bergerak cepat menginstruksikan mitigasi dan penyaluran bantuan. Langkah cepat negara ini adalah wujud kehadiran konstitusi untuk melindungi setiap warga negara. Namun, respons birokrasi saja tidak cukup. Ia harus disusul oleh gerakan kolektif seluruh elemen bangsa. Perayaan Malam Merdeka dan berbagai panggung kebudayaan yang ada tidak boleh menjadi menara gading yang abai terhadap penderitaan sesama. Panggung seni, malam tasakuran, dan tradisi perayaan kemerdekaan wajib bertransformasi menjadi ruang konsolidasi empati. Kegembiraan merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka harus disandingkan secara paralel dengan aksi nyata penggalangan dana, doa bersama, dan penyaluran uluran tangan bagi korban gempa NTT. Tema besar HUT ke-81 RI, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, menemukan ujian terbesarnya di sini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti memastikan bahwa mereka yang sedang tertimpa musibah tidak merasa ditinggalkan dalam kesendirian. Empati publik harus diterjemahkan secara konkret, bukan sekadar basa-basi simpati di ruang digital. Bergembira atas nikmat kemerdekaan sangatlah sah, tetapi merayakannya dengan kepekaan nurani adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada saudara sebangsa yang sedang berduka. Melalui editorial ini, RRI mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merajut kembali esensi gotong royong yang menjadi DNA bangsa ini. Jadikan momentum kemerdekaan sebagai bahan bakar solidaritas nasional untuk meringankan beban warga NTT agar lekas bangkit kembali. Kemerdekaan kita akan jauh lebih bermakna ketika tangis di ujung timur Nusantara berhasil kita basuh bersama dengan uluran persaudaraan. Dari NTT, kita teguhkan kembali tekad bersama, bergembira dalam kemerdekaan, berduka dalam solidaritas, dan bangkit dalam kebersamaan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan kesiapannya dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dari kabar olahraga, Timnas Putri U16 Thailand meraih kemenangan 2-0 atas Yordania di pertandingan Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 yang berlangsung di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kami kutip dari kantor berita Antara Thailand, tampil agresif dan sejak menit di awal hingga membuka keunggulan, termasuk saat pertandingan baru berjalan 4 menit.

0: Dan seperti biasa, kami menghadirkan informasi lalu lintas pagi hari ini yang akan disampaikan dari NTMC Korlantas Polri, Bribda Jessica.
1: Baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, tampak tuh kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun dari arah sebaliknya dalam kondisi ramai lancar. Dan arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4 yang dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam. Kepada para pengendara, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kawasan kedua, flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar, baik dari Jalan Raya dan Mogot menuju Jalan Lejen S. Parman, juga dari tol dalam kota Pluit menuju ke arah Tomang dan sebaliknya. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten juga tampak dalam kondisi relatif ramai mengalir lancar. Selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya bila Anda berpindah jalur atau melawan arus. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi ramai lancar terlihat sudah terjadi peningkatan volume arus lalu lintas, namun untuk kondisi arus lalu lintas masih berlangsung dengan normal, yakni dari arah Kertosuro ataupun Klaten menuju ke alternatif Purwodadi dan Gerobokan dan Karanganyar serta Sragen. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Kendal, Jawa Tengah. Pada kawasan ini, kondisi arus lalu lintas tampak ramai mengalir lancar. Perlambatan percepatan juga terjadi menjelang dan pada saat antrian traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Jakarta menuju ke Semarang maupun sebaliknya. Kami himbau untuk para pengendara agar tetap berhati-hati dan jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 164 kasus laka lantas dengan rincian 6 meninggal dunia, 8 luka berat dan 129 luka ringan. Dari 164 kasus laka lantas tersebut, 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu pemirsa, kami mengingatkan mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
0: Terima kasih Bribda Jessica yang menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Tetap menjadi perhatian Anda yang beraktivitas ataupun yang saat ini sedang berada di jalan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi ini. Tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan menghadirkan langsung bagaimana pantauan-pantauan terkini dari para reporter Radio Republik Indonesia. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @rriprogramatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini.

Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Baik, pendengar Pro 1 kembali di Purwokerto pagi ini bersama Citra dan juga Putri yang masih akan terus menemani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini pendengar, kami akan update dulu info perakiraan cuaca bersama dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Kali ini kami sudah terhubung dengan Mbak Maya nih, kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi Mbak Maya.
3: Selamat pagi Mbak Citra.
2: Iya, Mbak Maya bisa langsung menginformasikan terkait dengan perakiraan cuaca untuk hari ini nggak, esok pagi seperti apa, silakan.
3: Iya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Berikut ini akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, dan Kebumen yang berlaku hari ini, Selasa tanggal 18 Agustus tahun 2026, mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perakiran cuaca untuk wilayah Banyumas secara umum diperkirakan berawan. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 95%. Untuk perakiran cuaca wilayah Purbalingga dan Banjarnegara, diperkirakan berawan, terdapat potensi hujan ringan pada sore hari. Angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 28 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 95%. Selanjutnya, untuk perakiran cuaca wilayah Cilacap dan Kebumen, secara umum diperkirakan cerah hingga berawan. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 35 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Imbauan kepada masyarakat, di mana kondisi saat ini dengan minimnya curah hujan dapat menimbulkan kekeringan yang dapat berpotensi meningkatkan kerawanan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu, masyarakat dihimbau agar tidak membakar di area lahan yang mudah terbakar dan juga selalu menghemat dalam penggunaan air bersih. Masyarakat agar dapat mengupdate atau memperbaharui informasi cuaca melalui kanal resmi dari BMKG dengan menggunakan aplikasi atau sosial media di info BMKG dan melalui website di www.bmkg.go.id. Demikian laporan perakiran cuaca hari ini, Mbak Citra.
2: Iya, baik. Kalau begitu, terima kasih sekali Mbak Maya atas waktu dan juga informasinya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.

Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya masih barengan sama Ciput ya, Citra dan juga Putri yang masih akan terus menemani Anda sampai dengan nanti di jam 10 pagi aja.
1: Yes, betul sekali. Pendengar, pernah gak merasa kesel, sedih atau kecewa tapi memilih diam dan menyimpannya sendiri?
0: Sering.
1: Sedih banget. Nah, mungkin kita berpikir, udahlah nanti juga hilang ya. Padahal kalau terlalu sering dilakukan, kan emosi yang dipendam bisa ikut mempengaruhi kondisi tubuh kita. Jadi pendengar, memendam emosi ini bukan berarti membuat perasaan itu jadi hilang ya. Nah, ketika emosi terus ditekan, tubuh tetap bisa meresponnya melalui stres ya. Kondisi ini bisa membuat tubuh jadi lebih cepat capek, terus tidurnya gak nyenyak, kemudian memicu sakit kepala, sampai mempengaruhi kesehatan dalam jangka panjang.
0: Iya, benar banget. Karena itu penting banget ya, kita ini mengenali dan juga mengelola emosi dengan cara yang sehat. Kita mungkin bisa ngobrol nih sama orang yang sekiranya kita percaya. Atau mungkin boleh lah ya nulis yang kira-kira apa nih yang kita rasain gitu. Bisa juga beristirahat sejenak atau mungkin juga melakukan aktivitas yang membuat pikiran kita ini jadi lebih rileks. Ya sih, setuju.
1: Jadi gak apa-apa kok sedih, kecewa, marah ya. Yang penting jangan terus-terusan disimpan sendiri ya. Kenali perasaan kita, kasih ruang untuk mengeluarkannya. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan pikiran sekaligus tubuh kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kertau Pagi.

0: Dengar Pro 1 masih menemani Anda di Purwokerto pagi ini tentunya ya. Kalau tadi masih soal gimana caranya meskipun lagi emosi, kesel, kecewa, gak dipendam sendiri ya. Dan kali ini kita masih ngomongin soal bagaimana benar gak sih memendam emosi bisa memicu penyakit autoimun.
1: Nah itu dia, karena tadi ya kalau kita sering ngerasa kesel, kecewa gitu ya, terus kita milih diam dan mendam semuanya, ini harus hati-hati. Kenapa? Karena emosi yang terus ditekan ini bukan hanya mempengaruhi pikiran, tetapi juga bisa berdampak pada kondisi tubuh, Putri.
0: Iya, betul sekali ya. Memendam emosi memang gak bisa langsung dikatakan sebagai penyebab penyakit autoimun. Tapi stres emosional yang berlangsung terus-terusan ini bisa mempengaruhi sistem saraf, hormon, dan juga sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau orang yang gampang sakit itu mungkin juga jangan-jangan dia terlalu banyak memendam emosi.
1: Aduh. Ngerasa nih ya karena lagi gak enak badan gitu ya.
0: Enggak, itu kan karena lagi flu.
1: Oke, terus juga dalam kondisi tertentu ya, stres berkepanjangan ini juga bisa memperburuk proses peradangan dan juga berpotensi mempengaruhi kondisi orang yang sudah memiliki penyakit autoimun. Jadi bukan berarti marah atau sedih ini pasti menyebabkan autoimun ya. Tetapi mengelola stres ini tetap penting untuk menjaga kesehatan kita.
0: Iya, benar banget. Jadi jangan selalu ngerasa harus kuat ya dengan menyimpan semuanya sendiri. Kalau lagi punya masalah, cari cara sehat untuk mengeluarkan emosi. Bercerita dengan orang yang dipercaya dan beri tubuh kesempatan untuk istirahat.
1: Benar.
0: Iya, untung aku ada kamu loh, Beb.
1: Berhasil ya.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Mendengar berbagai lomba digelar di Stasiun Purwokerto dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Berikut laporan reporter kami, Yanuar Adi. Silakan Yanuar.
2: Baik, pendengar PT KAI Daup 5 Purwokerto menghadirkan berbagai kegiatan menarik bagi pelanggan di Stasiun Purwokerto guna memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Semarak kemerdekaan dikemas melalui sejumlah aktivitas yang melibatkan pelanggan secara langsung. Kegiatan ini meliputi lomba kemerdekaan, lalu juga ada KAI Roda Kejutan, KAI Merah Putih Surprise, hingga Sapa Pelanggan. Lomba kemerdekaan diisi dengan berbagai permainan khas perayaan 17 Agustus. Permainan tersebut antara lain memasukkan bola ke keranjang, memasukkan bola ke dalam gelas, memasukkan pensil ke dalam botol, hingga tebak lagu kebangsaan. Manajer Humas KAI Daup 5 Purwokerto M. Asad Habibuddin mengatakan, peringatan HUT kemerdekaan RI ini menjadi momentum bagi KAI untuk berbagi kebahagiaan. Momentum ini sekaligus mempererat hubungan dengan pelanggan dan masyarakat. Selain permainan, KAI Daup 5 Purwokerto juga menggelar kegiatan donor darah sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT kemerdekaan. Sebanyak 32 peserta berpartisipasi dalam kegiatan donor darah tersebut. Semarak Kemerdekaan juga hadir melalui program Merdeka Upgrade Class. Pelanggan kereta api Sawunggalih keberangkatan pukul 8 dari Stasiun Purwokerto mendapatkan kesempatan upgrade class dari ekonomi menjadi eksekutif.
3: Kami ingin semangat kemerdekaan juga dirasakan oleh pelanggan yang sedang melakukan perjalanan. Karena itu kami menghadirkan berbagai kegiatan yang interaktif dan menghibur sekaligus memiliki nilai sosial. Bagi kami, perjalanan dengan kereta api bukan hanya soal sampai di tujuan, tetapi juga menghadirkan pengalaman yang menyenangkan bagi pelanggan.
2: Ya, pendengar, Aset menambahkan, semangat kemerdekaan juga menjadi pengingat bagi KAI untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Berbagai kegiatan tersebut dihadirkan untuk menciptakan pengalaman perjalanan yang lebih berkesan. Demikian yang dapat saya informasikan, Yanuar Adi melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Yanuar laporan Anda, selamat bertugas kembali.
4: Pendengar, di tengah berbagai persoalan sosial, ekonomi, pelayanan publik hingga penegakan hukum, masih muncul pengalaman warga yang merasa haknya belum sepenuhnya terpenuhi. Bagaimana pendapat masyarakat mengenai hal tersebut? Mari kita dengarkan berikut ini.

0: kurang lebih belum sih kayaknya. Pajak yang semakin tinggi dan nilai mata uang Indonesia yang semakin menurun gitu. Depannya sih harapannya agar pemerintah lebih mendengarkan apa kata warga atau keluh kesah masyarakat aja itu sih.
1: Menurut saya sebagai anak muda, untuk sekarang belum seutuhnya terpenuhi atau belum merata. Harapan dari saya sebagai anak muda, yang pertama, peluang kerja. Pemerintah perlu membuka lebih banyak lapangan kerja dan mendukung ekonomi kreatif. Yang kedua, akses modal usaha, kemudahan pinjaman bunga rendah untuk wirausaha muda. Yang ketiga, ruang partisipasi pelibatan anak muda dalam proses pembuatan kebijakan publik.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini. Saatnya Anda ikuti Dialog Purwokerto Menyapa.
2: Baik, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan Citra dan juga Putri pendengar, kali ini kita sudah ada dalam program acara Dialog Purwokerto Menyapa Pagi, edisi hari Selasa 18 Agustus 2026, yang akan kami hadirkan sampai dengan nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar, topik yang akan kita bahas pagi hari ini mengenai konstitusi dan hak warga negara, sudahkah terpenuhi? Kami juga nanti turut mengundang Anda pendengar untuk ikut bergabung untuk berinteraktif. Anda bisa bergabung di 632336 atau bisa juga melalui WA di 0811-2540911 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto.
3: Ya, pendengar Pro 1, konstitusi merupakan fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalamnya negara menjamin berbagai hak warga negara, mulai dari hak memperoleh pendidikan, mendapatkan pelayanan kesehatan, menyampaikan pendapat, memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, hingga mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Di tengah berbagai persoalan sosial, ekonomi, pelayanan publik, hingga penegakan hukum, masih muncul pengalaman warga yang merasa haknya belum sepenuhnya terpenuhi. Di sisi lain, pemenuhan hak warga negara juga tidak terlepas dari kewajiban masyarakat untuk mentaati aturan dan menghormati hak orang lain. Kemudian, sejauh mana negara telah menjalankan amanat konstitusi? Apa indikator bahwa hak-hak konstitusional warga negara sudah terpenuhi? Dan ketika terjadi pelanggaran atau pengabaian hak, ke mana masyarakat harus mencari perlindungan? Semua akan kita bahas tuntas dalam Purwokerto Menyapa untuk edisi kali ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Saya mau sapa narasumber kita pagi hari ini. Selamat pagi untuk Pak Manunggal Kawardana ya. Selamat pagi, Pak.
4: Selamat pagi, Mbak.
3: Iya. Dan beliau ini adalah dosen Fakultas Hukum Unsut Purwokerto. Apa kabar nih, Pak?
4: Alhamdulillah sih, Pak. Tuhan baik. Pak Citra dan Mbak Putri ketemu lagi.
2: Iya. Ketemu lagi ya, Pak ya.
3: Iya, dan topik pembahasan kita ini, Pak, konstitusi dan hak warga negara, sudahkah terpenuhi? Bagaimana, Pak, menurut Anda?
4: Oke, ya, kalau kita bicara konstitusi dan hak warga negara, kan pertama kita mesti tahu dulu konstitusi. Konstitusi itu constitution ya, dari constitutio. Apa sih sebetulnya? Dia adalah hukum dasar, aturan dasar, basic norma yang mendasari kehidupan bernegara. Dalam kehidupan kita tuh seringkali disebut Undang-Undang Dasar 45, tidak salah, tapi juga selain Undang-Undang Dasar yang tertulis itu, ada aturan bernegara yang tidak tertulis. Ya. Tuh. Nah, sebelum memasuki kita lebih jauh, mestilah kita tahu apa yang ada di dalam introduction konstitusi itu, pembukaan Undang-Undang Dasar, mengapa kita hidup bernegara. Kalau dalam teori-teori politik itu, manusia itu kan yang seperti kita hari ini, pagi ini, saat ini kita alami itu bukan sesuatu yang natural ya. Bukan sesuatu yang alami. Ada lampu merah, ada tanda dilarang parkir. Itu sesuatu yang didesain, yang dibuat. Oleh siapa? Otoritas yang namanya negara. Kenapa? Supaya kita tertib gitu lah. Ada juga di sini apa berbagai macam hukum, termasuk misalnya hukum pidana, hukum perdata gitu ya. Pidana itu kan akan menindak orang yang melakukan kekerasan terhadap orang lain, akan melakukan penindakan terhadap mereka yang merampas barang orang lain, menyandera dan sebagainya. Siapa yang punya kewenangan untuk itu? Negara. Kenapa itu semua diadakan? Karena dalam keadaan alam, dalam keadaan tanpa semua itu, orang itu adalah serigala bagi manusia yang lain. Maka kita itu untuk menghentikan semua pertikaian ini, kita sepakat untuk membuat negara. Udah deh, Karena yang kuat selalu menang, yang melawan yang lemah, dan yang kuat selalu menindas yang lemah, maka kita harus mengakhiri hal ini, kita membentuk institusi yang namanya negara. Kira-kira secara teori filsafat politiknya demikian. Bagaimana dengan Indonesia? Di pembukaan Undang-Undang Dasar, para pembentuk negara itu, apa basic reasoning-nya adalah kolonialisme itu bertentangan dengan kemanusiaan setelah sekian lama di apa dalam apa di dalam kedudukan diduduki oleh bangsa yang lain, ya dijajah orang bangsa lain, maka Indonesia memerdekakan diri dan kemudian menciptakan suatu tatanan baru, new order negara, yaitu negara Republik Indonesia ini. Untuk apa? Supaya umum publik ini sejahtera, memajukan kesejahteraan umum. Jadi kita bernegara tidak untuk tidak sejahtera, tidak untuk menderita, tidak untuk jadi ketakutan, tapi untuk sejahtera, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa supaya cerdas, bukan jadi bodoh atau dibodoh-bodohi. And then juga turut menciptakan ketertiban dunia. Kira-kira seperti itu ya. Jadi negara ada untuk dikreasi, kita bikin untuk melindungi kita, untuk bikin kita sejahtera gitu. Dan barulah kemudian kita akan bicara segala macam hal itu, pendidikan lah, kesehatan ya, untuk partisipasi dalam pemerintahan dan seterusnya.
2: Oke. Baik, kemudian kalau menurut Bapak sendiri nih Pak, apa saja sih Pak hak dasar warga negara ya yang secara tegas ini dijamin dalam Undang-Undang 45 sendiri Pak?
4: Nah, warga negara seperti dari apa? Dari nomenklatur atau istilahnya tadi, hak ada hak. Hak itu adalah lawan dari kewajiban dan kemudian ada warga negara. Artinya dia sebenarnya exclusively untuk warga negara. Ada hak yang tidak bisa dinikmati oleh orang yang bukan warga negara. Ya. Maksudnya setiap warga negara itu punya hak untuk turut dalam pemerintahan misalnya. Kemudian punya hak dalam pemilu. Ada orang yang bukan warga negara, dia tidak bisa ikut pemilu. Yeah. Dia tidak berhak seperti itu. Nah, seperti rincian seperti apa, saya kira kita nggak apa mendetail seperti itu ya. Bisa di apa mungkin apa pendengar RRI bisa apa melihat sendiri identifikasinya. Tapi selain hak warga negara itu, juga setiap warga negara dengan sendirinya memiliki hak asasi manusia. Jadi kalau kita bicara hari ini topiknya konstitusi dan hak warga negara, sudah pasti kita juga akan bicarakan hak asasi manusia. Yang membedakan hak warga negara dengan hak asasi manusia adalah kalau hak asasi manusia itu tidak perlu orang menjadi warga negara, dia pasti dia punya hak itu kebebasan sebagai manusia oleh dia, yang juga harus dipenuhi oleh negara.
3: Oke, baik, terima kasih. Kemudian hak konstitusional apa sih Pak yang paling sering belum dirasakan sama masyarakat sampai saat ini Pak?
4: Nah, kalau hak konstitusional itu seperti juga hak asasi manusia mungkin ya, ada dibagi dua, hak sipil dan politik, kemudian hak ekonomi, sosial, budaya. Kalau kita bicara juga hak asasi manusia, kita masukkan dalam pembicaraan ini. Hak sipil itu apa sih? Sipil itu bukan, kalau orang banyak mas bilang sipil itu gampang ya. Sipil itu civil, warga, hak untuk warga, dan hak dalam politik, dalam kehidupan untuk apa bernegara itu. Hak sipil dan politik, dan hak ekonomi, sosial, budaya. Hak sipil dan politik itu, dia menuntut negara untuk selalu merealisasikannya, tanpa apa dan bisa tanpa konsekuensi biaya, sedangkan hak ekonomi sosial budaya sedikit banyak membutuhkan konsekuensi pembiayaan. Contohnya begini Pak, hak sipil itu hak orang untuk sebagai warga, sebagai manusia, dia harus apa dihormati haknya untuk berpendapat, untuk unjuk rasa misalnya, untuk apa tidak boleh disiksa misalnya. Negara relatively tidak punya apa tidak perlu mengeluarkan ongkos pembiayaan untuk membuat Mbak Putri itu bebas berekspresi. Cukup tidak melarang atau membubarkan unjuk rasa atau membubarkan orang diskusi dan sebagainya. Itu sudah pemenuhan hak asasi. Nah, sedangkan hak ekonomi, sosial, budaya termasuk di dalamnya kalau kita bicara pendidikan, bicara kesehatan, itu ada konsekuensi biaya. Ya kan? Karena itu disesuaikan dengan kemampuan suatu negara, kemudian disesuaikan dengan apa? Situasi masyarakat gitu ya. Maka di dalam hukum internasional juga ekonomi sosial budaya itu dia faktor-faktor yang sangat negara itu kemampuan negara itu sangat dipertimbangkan. Cuma memang harus apa yang disebut dengan prinsip progressive realization, realisasinya harus progresif ya. Mungkin kita kalau di era saya itu ada wajib belajar 6 tahun dulu itu.
3: Iya.
4: Ya kan, wajib belajar 6 tahun. Kemudian gak lama kemudian wajib belajarnya ternyata 9 tahun. Artinya ya, ada progres, kemajuan. Hmm. Yang tadinya cukup sampai SD, kemudian wajib belajar 9 tahun. Artinya apa? Negara mesti membiayai, apa, memastikan semua warga itu sampai kelas 9 untuk bisa sekolah dengan gratis gitu. Hmm. Nah ini saya gak ngerti apakah sudah sampai 12 tahun ya. Sekarang mungkin 12 tahun kali itu. Artinya kan dia progres. Hmm. Maka kita sering dengar, oh kalau di negara ini, di negara itu kuliah gratis. Nah itulah progres kita mungkin karena situasi apa di domestik kita belum sampai ke sana, maka kita belum bisa kayak negara si A, si B yang sudah kuliah gratis dan sebagainya. Itu kira-kira seperti itu ya.
2: Baik, kemudian Bapak, kalau Bapak melihat kondisi saat ini nih Pak, apakah menurut Bapak pemenuhan hak warga negara di Indonesia ini sudah dikatakan cukup optimal Pak?
4: Itu kan pertanyaan yang apa kita saya mesti jawab secara general, secara umum. Nah itu apa saya harus bikin generalisasi. Tapi kalau generalisasi beberapa hak itu justru regress atau menurun ya. Dan itu berdasar misalnya begini ya, kemarin apa kalau kita lihat anggaran pendidikan dipotong untuk misalnya makan bergizi gratis. Pendidikan itu kan sebenarnya dalam konstitusi sudah dipagari 20%. Ya, 20% dan tidak bisa diutak-utik itu di luar gaji itu. Tapi kemudian diambil some portion of it, kemudian diambil sehingga logikanya menjadi apa, anggaran itu berkurang. Jadi kualitas juga berkurang. Itu saya kira begitu ya. Kemudian juga ada keluhan soal apa BPJS yang apa misalnya apa jaminan kesehatan yang apa mungkin apa menurun kaitannya dengan keuangan negara misalnya gitu. Nah ini yang juga kita apa discussion bisa lebih jauh, karena apakah kita memang tidak punya uang atau bagaimana pengelolaan keuangan misalnya kan seperti itu. Karena bagaimanapun pemenuhan hak ekonomi sosial, kalau kita bicara apa hak ekonomi sosial budaya ya, apakah apa fasilitasi budaya, apakah juga misalnya orang hak atas perumahan, kemudian kesehatan seperti tadi, pendidikan yang menjadi core issues itu ya. Pembiayaan menjadi apa kunci gitu ya. Dan pembiayaan kita kan kalau kita bicara pajak ya atau apa penerimaan negara itu kan some 80% itu dari pajak gitu lah. Nah pajaknya itu satu optimal apa enggak, kedua kalaupun sudah di ini sudah diterima apakah dia apa aman dari corruption apa enggak, itulah makanya apa pemenuhan hak itu juga sangat tergantung pada apa penegakan hukum juga. Kalau uangnya yang seharusnya untuk biayai anak-anak untuk sekolah tapi dikorupsi, nah itu dia yang apa membuat apa seharusnya kita mampu gitu loh, seharusnya kita mampu untuk apa memenuhi hak ekonomi sosial budaya itu, pendidikan, kemudian kesehatan, dan kemudian bagaimana hak budaya, kemudian juga hak untuk terus serta dalam apa hak apa pendidikan, apa teknologi, menikmati teknologi dan sebagainya, itu seharusnya menjadi sesuatu yang mesti dipenuhi oleh negara, tapi bukan karena tidak mampu, tapi karena digrogoti seperti itu.
3: Oke, baik, terima kasih Pak. Baik pendengar Pro 1, kami persilakan di 632336 atau di 0811-2540-911 ya. Yang pastinya kita gak akan asik sendiri ini ngobrol di studio ya. Kita persilakan untuk Anda juga yang ingin bergabung. Jangan lupa pendengar, Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami secara live melalui YouTube di RRI Purwokerto. Baik Bapak, kemudian apa nih Pak indikator bahwa negara ini sudah benar-benar memenuhi hak Pak, untuk warga negaranya?
4: Nah indikatornya memang ada apa ya, ada kalau di dalam dunia internasional itu ada indexing. Indeks itu seberapa sih sebetulnya kita pencapaiannya, ada skornya misalnya 1-10. Indonesia itu pemenuhan haknya itu nilainya berapa sih untuk hak tertentu. Misalnya nih kebebasan berekspresi. Yang saya baru pantau mungkin seminggu yang lalu itu, kita itu partially free, separuh bebas. Ya, artinya kan ini apa indexing itu dia lembaga-lembaga yang memeringkat itu juga melihat apa dari indikator apakah ada apa penekanan terhadap kebebasan berekspresi, apakah ada apakah ada orang dikriminalisasi terhadap ketika dia mengutamakan apa mengutarakan pendapat dan sebagainya. Tapi kalau kita bicara freedom of expression di Indonesia itu partially free. Artinya kita tuh separuh merdeka nih. Ini sebagus kritik kita, kritik penyelenggara negara di hari kemerdekaan ini ya. Ternyata kita itu dalam berekspresi separuh merdeka.
3: Oke, baik.
2: Oke. Nah, Kemudian Bapak, ini kan Undang-Undang 45 ini kan juga menjamin persamaan setiap warga negaranya ya Pak ya, di hadapan hukum. Nah, namun mengapa nih Pak, dalam kenyataannya ini kadang masih muncul anggapan bahwa hukum ini lebih mudah diakses oleh masyarakat yang memiliki kekuasaan atau kemampuan ekonomi sendiri Pak?
4: Ya, karena hukum itu kan bukan sesuatu yang neutral ya. Hukum itu dibikin oleh lawmakers, pembuat hukum, dan pembuat hukum itu punya kepentingan. Itu unfortunately begitu. Hukum itu bukan dikirim dari langit apa oleh Tuhan. Ini untuk Indonesia kita undang-undang dan sebagainya, tapi dia made by politicians, dibikin oleh politisi di parlemen yang apa, kalau kita bicara apa, siapa yang ada di parlemen, dia terkoneksi dengan banyak korporasi perusahaan. Seperti itu, atau kekuatan ekonomi yang besar ya. Rarely, hampir kita tidak melihat apa commons, orang-orang yang biasa, the miskin, orang-orang yang apa yang terdampak itu ada di parlemen dan bisa ada di apa untuk menyampaikan apa yang menjadi kepentingan mereka gitu. Dan dengan sendirinya maka hukum itu menjadi berpihak kepada mereka yang membikinnya seperti itu. Dan juga aparat penegak hukumnya kan juga begitu ya. Akhirnya orang mengatakan yang penegakan hukum itu apa tajam ke bawah, tumpul ke atas kan, kira-kira gitu.
3: Oke. Pak, kenapa masih terjadi kesenjangan pelayanan publik, Pak, di antar wilayah, Pak?
4: Dalam hal apa, misalnya?
3: Mungkin pemerataan pembangunan atau mungkin pendidikan kesehatan, gitu, Pak, antar wilayah, per wilayah, Pak.
4: Ya, kembali lagi kalau dalam wilayah, sebetulnya kalau dalam hak asasi manusia maupun hukum tata negara, kalau kita bicara kewarganegaraan ya, daerah itu kan juga sangat apa ya, sangat dipengaruhi oleh pendapatan aslinya itu ya. Itu yang apa, kalau teman-teman orang di pemerintahan daerah apa, ini kan krusial ya, bagaimanapun membiayai itu dari PAD gitu ya. Nah, itu kalau bicara PAD, pendapatan asli daerah itu kan kita akan terlibat dalam diskusi yang juga sangat kompleks. Apakah memang apa daerah itu sekering itu misalnya gitu ya, atau sebetulnya daerah itu punya potensi tapi tidak dikembangkan misalnya gitu kan. Nah, tidak dikembangkan karena misalnya pemerintah itu enggak apa ya, di yang di eksekutif atau di pemerintahan mungkin tidak punya sensitivitas apa untuk menggali potensi setempat gitu ya, apakah budaya, apakah wisata, apakah pajak misalnya kan gitu. Atau sebetulnya ada tapi kok begini aja, itu kita bicara soal apa, aparatur yang bersih dan bebas dari korupsi ya. Nah, seperti itu makanya dia menjadi apa, beragam. Memang tidak bisa disamakan antara satu daerah dengan daerah lain karena apa, beragamnya juga potensinya itu ya. Tapi mestinya ada dalam, kalau kita bicara asasi manusia itu, beberapa hal minimum yang tidak bisa diabaikan ya, atas kesehatan, kemudian pendidikan, seperti itu tidak bisa di apa, di artinya tidak bisa dinomor sekian kan gitu loh. Nah, sementara ada klaim daerah-daerah yang miskin, katakanlah PAD-nya rendah, tapi dia menganggarkan hal-hal yang tidak perlu ya, pembelian lampu yang untuk kelap-kelip, bikin monumen, tugu yang sebenarnya hal-hal yang simbolis yang mungkin tidak berdampak kepada masyarakat gitu.
3: Oke, baik. Ya baik, nanti kita akan mengulas lebih dalam lagi soal topik bahasan kita yang menarik ini. Dan pendengar, sekali lagi kami masih undang Anda untuk berpartisipasi bersama dengan kami. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, ditahan dulu. Karena kita akan dengarkan dulu lagu dari miliknya Afgan.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Purwokerto Pagi. Purwokerto Pagi ini.
6: Baik, pendengar Pro 1 masih bersama dengan Citra dan juga Putri dalam dialog Purwokerto menyapa pagi ini di edisi Selasa ya, 18 Agustus 2026 yang masih membahas mengenai konstitusi dan hak warga negara. Sudahkah terpenuhi?
7: Iya, dan pendengar saatnya kita untuk coba bacakan pertanyaan yang sudah gabung di pagi hari ini di 0811-254-0911. Selamat pagi untuk Ibu Fitri yang ada di Sokaraja. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya sudah mengurus administrasi berulang kali, tetapi tidak selesai. Apa hak saya sebagai warga? Monggo silakan Pak, ditanggapi.
8: Administrasi apa? Mungkin kartu kependudukan atau ada yang terkait dengan itu ya. Hak sebagai warga ya, di apa yang Anda lakukan itu administrasi, misalnya katakanlah ngurus KTP gitu ya. Okay. Kalau tidak selesai, mencari di situ bagian pengaduan masyarakat. Ya, dalam negara yang baik, negara demokrasi itu apa, segala perilaku penyelenggara negara, terutama birokrasi, pelayanan masyarakat itu harus akuntabel dengan prinsip-prinsip pelayanan apa, cepat, murah dan sebagainya itu. Maka kalau lama dan sebagainya diadukan ya, kalau di instansi terkait internal itu kan juga ada bagian pengaduan. Atau misalnya kalau di Banyumas ini setahu saya ada aduan Banyumas ya. Di apa, kalau secara fisik ada di mall apa tuh, di mall layanan publik. Nah, itu diadukan aja. Yeah.
7: Kita kan juga ada Halo RRI juga nih.
8: Halo RRI enggak masalah, melalui media massa karena media massa itu bagian dari kedaulatan rakyat.
7: Iya. Okay. Ada lagi pertanyaannya, Mbak
6: Citra? Kita cek dulu yang sudah gabung nih, ada beberapa juga. Selamat pagi, ini dari Mbak Sinta, mahasiswa ini ya. Saya Sinta, seorang mahasiswa. Menurut Bapak, apakah hukum di Indonesia saat ini benar-benar memberikan perlakuan yang sama kepada masyarakat biasa dan orang yang memiliki jabatan ataupun kekuasaan ini, Pak?
8: Oke ya Mbak Sinta, tadi mungkin juga kita udah discussion, apakah sama ya. Kalau secara norma sebetulnya hukum itu berlaku untuk semua ya. Tapi perilaku aparat penegak hukum seringkali gak sama kan gitu. Nah apa, ini yang disayangkan, tidak ada equality before the law ya, persamaan di depan hukum. Memang tidak semua kasus-kasus itu hukum itu tidak adil. Dalam kasus-kasus yang biasa yang relatively tidak ada persoalan politik, biasanya memang hukum bisa ditegakkan di sana. Tapi misalnya bagaimana yang kita lihat sehari-hari sekarang itu, dan perkembangan di tingkat nasional, ada korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Agung Muda. Kemana dia sekarang itu? Bagaimana apa perlakuan terhadap apa tersangka yang sangat fasilitatif gitu, walaupun dia udah ngerampok begitu banyak duit orang gitu, duit masyarakat. Nah ini kan pada akhirnya kan menimbulkan public distrust, ketidakpercayaan pada apa negara dan hukum itu sendiri ya.
7: Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Pak Fajar Nugroho yang ada di Kelurahan Tanjung, Purwokerto. Assalamualaikum. Di era medsos, gimana nih batas antara kebebasan menyampaikan kritik ke pemerintah dengan tindakan yang dianggap melanggar hukum? Matur nuwun.
8: Oh ya, kita bicara ini di RRI mungkin 2 minggu yang lalu ya, kaitan dengan kebebasan berekspresi dan musik ya. Tapi sebetulnya dalam keadaan apa, dalam negara demokrasi itu pemerintah itu harus bisa diawasi, dan memang harus diawasi gitu ya. Pengawasan yang secara lembaga formal adalah melalui parlemen. Ya, dia punya fungsi kontrol, tapi tidak kemudian meniadakan pengawasan langsung dari masyarakat melalui media ya. Bahkan sekarang tuh media semakin berkembang termasuk sosial media. Maka apa di dalam kebebasan berekspresi itu di dalam kalau kita bicara asasi manusia hanya bisa dibatasi kalau pembatasan itu ada tiga prinsip ya. Satu, pembatasan oleh hukum. Tapi hukumnya bukan semau-maunya asal diciptakannya. Hukum itu kan kayak gawang ya. Gawang itu harus ada di tengah lapangan. Di pinggir tapi di tengah gitu. Bukan kemudian supaya bolanya masuk kemudian gawangnya dipindah. Nah itu kalau gawang di tengah adanya justice balance itu itulah yang namanya rule of law ya. Aturan hukum yang based on justice. Tapi kalau gawangnya dipindah itu bolanya ditendang ke pojok kita pindah gawangnya itu namanya rule by law. Ya, bisa aja seperti itu tapi ya that's not law ya dan hukum yang tidak adil tidak pantas untuk diikuti. Nah, prinsip yang pertama adalah prescribed by law, kemudian yang kedua itu ada necessity principle, prinsip diperlukan gitu loh. Apakah kritik kemudian dianggap sebagai apa yang di sini itu seringkali delegitimasi seolah-olah bukan sesuatu yang sah adalah jadi penghinaan. Padahal tidak demikian ya. Dalam panduan perjanjian internasional hak sipil dan politik itu istilahnya itu general comment, komentar umum untuk memahami kebebasan berekspresi, kritik terhadap negara adalah sesuatu yang sah penyelenggara negara dan penyelenggara negara harus mau untuk dikritik. Harus mau dalam bentuk apapun termasuk melalui seni, melalui sastra, ya melalui apa any form jadi dalam bentuk apapun, dalam bentuk lagu, dalam bentuk ya mesti menganggarkan space untuk mendengarkan itu. Kalau Anda tidak mau dikritik, maka mungkin tempat Anda berkuasa bukan di dalam lokus negara demokrasi. Kira-kira begitu betulnya.
6: Oke, baik. Baik, kemudian Bapak nih kembali menyambung ya terkait dengan kebebasan sendiri. Kalau di era media sosial sekarang nih Pak, kalau menurut Bapak apakah kebebasan ini juga masih bisa dikatakan benar-benar bebas nih Pak?
8: Sekali lagi ya, kalau menurut saya mungkin bisa berpendapat beragam atau mungkin berbeda. Tapi kalau saya menggunakan misalnya indeks yang tadi dari Freedom House,
7: 50-50.
8: Partially free kita itu. Artinya sekarang mungkin pendengar RRI juga mungkin merasa ya pernah nggak punya ketidakpuasan atau tadi seperti Ibu siapa ya yang di Sokaraja, Fitri ya.
6: Yeah.
8: Kayaknya pendengar setia RRI deh Bu Fitri itu. Nah Bu Fitri itu pernah nggak misalnya mau menuliskan kecewaannya dengan pelayanan publik tapi nggak jadi gitu. Takut dibully dan sebagainya. Mungkin itulah sebetulnya kita itu tidak free gitu. Karena kita mau sebetulnya mau menggunakan hak kita aja untuk protes itu seolah-olah salah nanti kemudian seringkali bukan penyelenggara negara itu yang akan merespon tapi penyelenggara negara dengan uang pajak menggunakan para pendengung untuk membuli kita gitu.
6: Jadi akhirnya mungkin ragu ya.
8: Iya. Nah, kemarin saya lupa diskusi dengan siapa. Apa sih ya indikatornya negara yang baik? Saya langsung spontan aja jawab. Sebetulnya kalau warganya bisa marah-marah dengan bebas terhadap penyelenggara negara gitu. Karena apa ya? Dialah pelayan. Dialah negara penyelenggara negara itu kan kontrak 5 tahunan kira-kira seperti itu. Kan tidak ada yang abadi kan. Bukan Anda diangkat sumpah seumur hidup kan enggak. Yuk, even presiden itu untuk 5 tahun dan setelah itu ya kalau dia dari pedagang buah ya jadi pedagang buah lagi lah kira-kira begitu loh. Jadi dia adalah pelayan masyarakat itu. Bukan masyarakat yang melayani dia.
7: Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Pak Budi Santoso yang ada di Bancar Kembar, Purwokerto. Assalamualaikum. Apabila seorang anak ditolak masuk sekolah negeri dengan alasan yang menurut orang tua itu gak jelas, bagaimana cara memperjuangkan hak anak tersebut? Terima kasih kepada narasumber.
8: Nah, cari kejelasan dong. Kan kejelasan, Bapak aja gak jelas apalagi saya duduk perkaranya kan saya gak ngerti. Nah, cari kejelasan dong ke dinas pendidikan langsung atau bagian pengawasannya lah gitu. Atau di sini bagian ke pemerintahannya lah kira-kira. Mungkin yang level tertingginya di bupati atau di media sampaikan aja gitu. Supaya artinya kan di sini kan pengawasan masyarakat kalau diawasi kan orang akan risih kan gitu. Karena potensi korupsi menyimpang itu selalu ada. Tapi kalau ada pengawasan dari masyarakat, nah itu orang potensi penyimpangan itu kan bisa diminimalisir.
6: Ya. Oke, baik. Ini ada lagi yang bergabung. Selamat pagi. Ada siapa ini? Ada Pak Bagas ini ya, yang ada di Purwokerto. Dalam kasus ketika masyarakat berhadapan dengan pemerintah atau aparat negara, apakah LBH bisa mendampingi dan juga memperjuangkan hak masyarakat tersebut?
8: Oh ya, pasti ya. LBH kan apa, legal aid, dalam arti kalau mari kita artikan apa, bantuan hukum yang apa, pro bono lah, untuk kebaikan, artinya tidak honor lah gitu ya. Jangankan LBH ya, mereka yang siapapun bisa mendampingi kan, namanya dalam apa yang bermasalah gitu ya. Makanya kita mengenal apa yang disebut dengan paralegal. Paralegal itu dia bukan pengacara, bukan advokat, tapi dia mengerti prosedur hukum. Dia bisa mendampingi supaya mereka-mereka yang illiterate ya, yang tidak, istilahnya tidak melek hukum ya, orang-orang biasa, katakanlah mereka yang apa, tidak berpendidikan tapi tersangkut persoalan hukum, itu bisa tidak kemudian menjadi apa, tidak menjadi korban dari apa, penyalahgunaan hukum kan, kira-kira gitu.
7: Iya, baik, terima kasih. Kemudian Bapak ini, bagaimana masyarakat bisa membedakan antara hak konstitusional dengan tuntutan pribadi saja, Pak?
8: Maksudnya gimana nih?
7: Mungkin bagaimana bahwa ini adalah hak yang memang diatur dalam sebuah hukum atau hanya sekedar karena keinginan pribadi saja, Pak? Bagaimana masyarakat bisa membedakannya itu, Pak?
8: Mesti melihat di dalam konstitusi ya, misalnya undang-undang dasar. Bapak punya undang-undang dasar atau googling bisa ketemu. Misalnya, makanya karena kalau kita tahu itu hak, maka kita berhak untuk mengklaim itu juga gitu. Seperti hal yang lain ya, misalnya Anda berhak atas satu buah panci dari RRI gitu, karena ada kuis gitu ya, berarti itu hak Anda, memang punya Anda gitu lah. Dan kalau itu sudah menjadi hak, maka muncullah kewajiban dari pihak lain untuk memenuhinya. Kalau dalam bicara hak warga negara, hak asasi manusia, ya, siapa yang punya kewajiban? Ya negara itu. Ya, pendidikan adalah hak asasi manusia, explicitly state in the constitution ya. Setiap warga negara berhak atas apa, pekerjaan yang layak. Oleh karena itu negara bukan ngasih kerja satu orang satu kerjaan, bukan begitu, tapi menciptakan iklim yang mendukung apa, dunia usaha misalnya gitu. Bukan kemudian mendukung iklim yang buat orang pada lari dari investasi dari Indonesia atau dari kabupaten ini karena apa, privilege terhadap pelaku usaha tertentu, karena pengenaan pajak yang terlalu tinggi dan sebagainya. Mengapa ada pabrik ini, pabrik itu larinya ke Vietnam dan sebagainya? Mungkin karena iklim usaha di sini, termasuk kalau kita bicara lagi-lagi korupsi ya, pungutan terhadap pengusaha lah, ada angkutan-angkutan mengangkut suplai barang dan jasanya itu dikenakan pungli dan sebagainya, sehingga cost production cost-nya tinggi, akhirnya orang malas usaha di Indonesia gitu loh. Hanya dia pindah ke negara-negara yang stabil, yang clean government, akhirnya apa, pabrik-pabrik di sini tutup, nganggur deh kita gitu. Yeah, padahal yeah, itu adalah kewajiban konstitusional negara, bahwa setiap orang tuh punya apa, pekerjaan dan penghidupan yang layak gitu. Jadi bukan oh kita nggak kerja ya, ini takdir dari Tuhan, nggak ya, itu tidak kita pungkiri, tapi ada kewajiban negara karena kita bikin negara memang untuk to serve us, untuk melayani kita gitu, bukan untuk kita layani, kita bayar pajak itu kan sebenarnya untuk menghidupi para pak polisi, pak bupati, supaya bekerja melayani kita gitu. Mengapa trotoarnya pada bolong? Mengapa nggak ada jalan untuk disabilitas gitu loh? Dari kita udah bayar pajak dan sebagainya, dari kemana itu uang dibelanjakan kan? Kira-kira pertanyaannya gitu.
7: Oke, Pak, ini pertanyaan menurut saya yang masih ini nih, Pak. Apakah karena masyarakat yang kurangnya pengetahuan soal hak-hak konstitusional sebagai warga negara, Pak, sehingga mungkin beberapa masyarakat nggak tahu kalau ini sebenarnya bisa diperjuangkan?
8: Ya
7: gitu,
8: betul, Pak. Karena nggak tahu, jadi tidak tahu apa, tidak menuntut gitu loh. Sama aja seperti Mbak Putri nggak ngerti ada pengumuman ada hadiah, nggak akan ngambil hadiah juga loh. Nah, kalau dalam hak, kalau kita bicara hak asasi atau hak warga negara kan, dia sudah dinyatakan di dalam konstitusi, dalam pembukaan prinsipnya tadi yang kita awali kita ngobrol di siaran ini kan, negara itu dibikin, diada, karena kita negara itu kan sesuatu yang bukan alami gitu loh. Kita seperti semut, seperti burung dan sebagainya kan, tidak bernegara. Manusia itu juga sebetulnya secara alam gak ada negaranya. Tapi kita kemudian bikin negara, formatnya republik, ada presiden, ada ministers, dan lain-lain, untuk supaya melindungi kita nih. Untuk apa, melindungi segenap tumpah darah Indonesia. So, apa, pemerintahan itu dari national level maupun di lokal itu untuk melindungi kita, bukan kita dikejar-kejar, digebukin gitu loh. Okay. Itu prinsipnya kan itu. Kemudian memajukan kesejahteraan umum, sejahteraannya kenyang, bisa menikmati apa, alam dan kesenian dan seterusnya ya. Dan mencerdaskan kehidupan bangsa, kita harus dibikin cerdas, jangan dibikin bodoh. itu kan ada adalah hak, kemudian dijabarkan di dalam pasal-pasal itu kan, hak pendidikan lah, kesehatan untuk turut serta dalam pemerintahan gitu.
6: Ya, baik, Bapak, ini masih ada lagi yang gabung nih, Pak. Kita banyak baca ya dulu. Ya, lumayan ini. Dari Pak Alwi di Gedung Banteng. Bapak, kalau ada aturan yang secara hukum sah, tetapi terasa tidak adil bagi masyarakat, ya, apakah kita tetap harus mematuhinya?
8: Nih, jadi kalau filosofikalnya itu, unjust law is not law. Hukum yang tidak adil itu bukan hukum, so tidak perlu dipatuhi. Tapi prosedurnya bagaimana kalau dalam kehidupan bernegara kita itu? Kalau levelnya undang-undang, maka undang-undang itu diujikan ke Mahkamah Konstitusi ya. Anda melihat misalnya pasal tertentu ini bisa merugikan ketentuan undang-undang ini bisa merugikan hak konstitusional saya atau yang lain. Contohnya kemarin seperti itu ya, kebijakan MBG itu diujikan ke Mahkamah Konstitusi kan. Diambilnya anggaran pendidikan itu. Karena akhirnya Mahkamah Konstitusi kan memutuskan bahwa memang tidak diperbolehkan anggaran pendidikan itu dipakai untuk MBG. Itu contoh nyatanya. Kalau di levelnya adalah di bawah undang-undang, itu ke Mahkamah Agung, misalnya peraturan presiden, keputusan presiden, sebenarnya ke Mahkamah Agung. Jadi undang-undang itu memang bisa dibikin yang ya seperti tadi saya katakan ya, karena undang-undang itu dibikin oleh politicians ya, para politisi yang punya kepentingan, terutama kalau kita bicara relasi ekonomi, dia punya kepentingan untuk melayani kepentingannya sendiri gitu, sehingga undang-undang itu suka bias kepentingan gitu. Nah makanya untuk menghindari itu sebenarnya tata negara kita sudah menciptakan sistem yang checks and balances lah istilah ketatanegaranya, diperiksa dan ada yang mengimbangi. Kewenangan pembentuk undang-undang itu ada di DPR dengan persetujuan dan peran, katakanlah dengan peran presiden, dua lembaga ini bisa aja kong kali kong gitu. Nah makanya penyeimbangnya adalah Mahkamah Konstitusi yang akan menilai atau mengkaji suatu undang-undang konstitusionalisnya sesuai dengan konstitusi atau tidak.
7: Oke. Pak, kenapa pemerintah itu penting, Pak? Transparansi pemerintah, Pak, untuk pemenuhan hak warga masyarakat, Pak?
8: Ya, karena pemerintah itu kan kita angkat itu ya. Kita pilih ya. Kalau kita baca bandingkan deklarasi kemerdekaan Amerika itu hampir sama sebetulnya dengan pembukaan Undang-Undang Dasar kita itu. Kita itu kalau deklarasi Amerika untuk agar mahasiswa itu bisa mengejar kebahagiaan, maka we institute the government. Government itu di institut, di institusi, di lembaga kan dibikin. Cuma di Amerika itu dia lebih tegas di akhir deklarasinya tuh, awas ya pemerintah, yang kira-kira ekspresinya gini, awas kalau you lalai dari tugasmu untuk mensejahterakan dan melindungi kami, then akan timbul hak dari kami untuk mengganti dengan pemerintahan baru. Begitu sebenarnya transparan tuh ya, karena ya dari negara itu kan tidak pernah punya duit. Segala macam bendera umbul-umbul ini, dari mana anggarannya, APBD, Pemkab dan sebagainya. Pemerintah daerah, bupati itu nggak pernah punya duit, presiden nggak pernah punya duit, kementerian nggak pernah punya duit. Duitnya dari mana? Duit dari pajak kita gitu. Sama 80% 80% sekian itu dari kantong kita. 20%-nya dari ekstraksi, menyedot minyak lah, nikel dan lain-lain itu yang punya kita kan gitu, dan kita punya hak untuk tahu dong gitu.
6: Yeah. Oke. Okay.
8: Jadi harus transparan. Transparan kan diketahui buat apa ini duitnya kan gitu.
6: Iya. Jadi jelas ya.
8: Iya. Yuk bikin patung. Udah menuhi hak orang untuk sekolah sampai pendidikan menengah belum gitu, misalnya gitu kan.
6: Oke. Okay. Ya baik, Bapak, barangkali yang terakhir nih, Pak. Kira-kira apa nih pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat tentunya agar lebih memahami nih, Pak, dan berani memperjuangkan hak-haknya secara konstitusional sendiri?
8: Ya, masyarakat mesti mengerti hak ya. Hak itu kan di dalam konstitusi, apa yang tertulis maupun yang tidak tertulis di dalam konstitusi, dia mesti mengerti, sehingga seringkali ada hal yang dianggap normal padahal nggak normal. Itu yang anak sekarang kan bilang normalisasi gitu ya. Atau sesuatu yang tidak ada, kelihatannya nggak masalah tapi sebenarnya masalah karena itu menyangkut hak kita gitu loh. Menyangkut penggunaan uang pajak kita, menyangkut kedaulatan kita, menyangkut kemerdekaan kita yang seharusnya dipenuhi oleh negara. Kalau kita nggak ngerti hak, ya kita tidak akan ngerti kalau hak kita terampas. Kalau kita tidak mengerti kebebasan, maka kita tidak tahu bahwa itu sebetulnya kita bebas untuk tidak melakukan itu atau melakukan itu, misalnya gitu. Dan semakin sempit ruang sipil, ruang masyarakat, maka ya semakin kecil juga harapan apakah terpenuhi hak-hak itu. Karena kita menganggap itu tidak terpenuhi karena sudah semestinya, sudah selayaknya, atau ini kehendak Tuhan dan sebagainya. Yang dimaklumi, permakluman itu akan banyak sehingga ya makin jauh lah dari pemenuhan hak itu. Jadi know your rights ya, know your rights and freedom. Ketahuilah hak Anda dan kebebasan Anda sebagai warga negara maupun sebagai manusia.
6: Oke, baik kalau begitu terima kasih sekali nih ya untuk narasumber kita pagi hari ini. Untuk Bapak Manunggal Kawardaya, dosen Fakultas Hukum Unsud Purwakarta yang sudah hadir dan banyak memberikan informasi berkaitan dengan konstitusi dan hak warga negara, sudahkah terpenuhi?
7: Iya, dan kami haturkan banyak terima kasih juga untuk Anda pendengar Pro 1 yang sudah berpartisipasi bersama dengan kami. Tadi sebetulnya ada telepon masuk, cuma karena waktunya sudah tidak memenuhi, jadi mohon maaf tidak sempat kami angkat ya. Dan yang sudah kami bacakan melalui WhatsApp, tadi sudah kita bacakan semua. Terima kasih untuk partisipasi Anda. Kita berjumpa kembali dalam dialog Purwokerto Menyapa yang hadir setiap hari Senin sampai hari Jumat pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar Pro 1 pukul 9 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti fokus berita bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.

0: Bendera merah putih dan umbul-umbul berkibar di berbagai sudut desa. Anak-anak menari, ibu-ibu bernyanyi, sementara warga saling berkumpul dan bersilaturahmi. Pemandangan tersebut nampak di Desa Karanganas, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Semangat kemerdekaan justru terasa hidup dari ruang-ruang sederhana, tempat warga bertemu dan berbagi kebersamaan. Salah satunya terlihat dalam lomba fashion show bertema Nusantara Memanggil yang digelar di Balai Desa Karanganas Minggu 9 Agustus. Beragam pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia dikenakan para peserta yang berjalan di atas karpet merah di hadapan dewan juri. Ada yang mengenakan busana adat Jawa, ada pula yang membawa identitas budaya dari daerah lain di Nusantara. Bukan sekedar memperlihatkan keindahan pakaian. Setiap penampilan seolah mengingatkan bahwa Indonesia dibangun dari begitu banyak perbedaan. Ketua Panitia Lomba Fashion Show Desa Karanganas, Puji Astuti, mengatakan kegiatan tersebut untuk pertama kalinya digelar di Karanganas. Pesertanya pun datang dari berbagai lingkungan yang mencakup 49 RT. Antusiasme warga ternyata tidak hanya terlihat dari jumlah peserta. Masyarakat juga turut hadir menyaksikan jalannya lomba, memberikan dukungan, dan menikmati suasana perayaan kemerdekaan bersama-sama.
1: Memang sudah kita rencanakan dari kemarin-kemarin ya, bahwasanya Desa Karanganas itu pengen maju, jadi kita adakan lomba seperti ini yang menyangkut dari berbagai lingkungan Desa Karanganas. Ya, untuk saat ini memang kan peserta itu terdiri dari 49 RT dalam satu wilayah ya Desa Karanganas. Temanya itu bagus sekali, Nusantara Memanggil. Ya, biar kayak gini. Itu di situ kan ada Bhinneka Tunggal Ika. Makanya kita bisa bagaimana cara panitia itu menyatukan itu satu perbedaan-perbedaan menjadi satu kesatuan. Makanya kita mengambil tema Nusantara Memanggil. Di situ kan ada kebinekaan, biar kekompakan terjaga, terus warga-warga saling apa namanya bersilaturahmi ya, bisa mengenal satu sama lain, ada satu sama lain.
0: Semangat yang sama kemudian berlanjut.

0: Hidup di lingkungan RT2 RW7 Karangnana. Tepatnya pada minggu malam 16 Agustus, warga berkumpul dalam malam tasyakuran memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Suasananya hikmah, tetapi tetap penuh keakraban. Anak-anak tampil menari di hadapan warga. Ibu-ibu PKK kemudian melanjutkan dengan paduan suara. Tidak ada panggung megah ataupun pertunjukan besar, tetapi ada sesuatu yang jauh lebih penting. Warga berkumpul dalam satu suasana kebersamaan. Ketua RT2 RW7 Karanganas, Endang Suryana mengatakan, seluruh rangkaian kegiatan dapat terlaksana berkat antusiasme dan dukungan masyarakat. Bahkan pembiayaan kegiatan berasal dari donasi warga setempat. Menurut Endang, sejumlah perlombaan sebelumnya juga melibatkan masyarakat dan dipercayakan kepada para remaja. Pelibatan generasi muda tersebut menjadi cara agar mereka tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut mengambil peran dalam perayaan kemerdekaan di lingkungannya.
1: Ya, alhamdulillah seperti kayak tahun kemarin, nggak jauh. Donasi dari masyarakat, warga juga antusias masalah untuk menyongsong HUT RI yang ke-81. Dan juga di tempat yang lainnya juga sama seperti kayak di RT2.
2: Ya, dari sini ada kegiatan lomba-lomba atau apa?
1: Ya, untuk kegiatan memang saya serahkan ke remaja. Kegiatannya banyak seperti kayak kelereng, kerupuk, terus kadang-kadang masukin pulpen, dan juga masih banyak yang lain kegiatan itu diperlombakan. Harapannya untuk yang tahun akan datang, apa juga sekarang, istilahnya untuk lebih maju aja, seperti itu.

0: Sementara itu, Ketua Panitia HUT RI di RT 2 RW 7 Karangnanas, Dwi Aina mengatakan, peringatan kemerdekaan tidak semestinya hanya dimaknai sebagai kegiatan tahunan untuk memeriahkan bulan Agustus. Kemerdekaan menurutnya adalah momentum untuk kembali mengingat perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan tenaga, pikiran, air mata, bahkan nyawa demi Indonesia. Karena itu, tugas generasi muda saat ini bukan lagi mengangkat senjata di medan perang. Tugasnya adalah mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif, menjaga persatuan, saling menghargai, membantu sesama, dan mempertahankan semangat gotong royong.
1: Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia bukan sekedar kegiatan seremonial atau sekedar merayakan bulan Agustus. Lebih dari itu, momentum kemerdekaan merupakan kesempatan bagi kita untuk mengenang kembali jasa dan pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang dengan darah, air mata, tenaga, bahkan pengorbanan nyawa demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah. Karena itu, sebagai generasi penerus, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Menjadi persatuan, saling menghargai, saling membantu, serta terus menumbuhkan semangat gotong royong di lingkungan tempat kita tinggal.
0: Bagi warga desa Karangnanas, kemeriahan Agustus menjadi kesempatan untuk keluar sejenak dari rutinitas dan kembali mempererat hubungan antar tetangga. PJ Kepala Desa Karangnanas, Warto, mengatakan, berbagai kegiatan sengaja digelar mulai dari tingkat desa hingga lingkungan RW dan RT. Selain menjadi hiburan, kegiatan tersebut diharapkan mampu menumbuhkan rasa patriotisme dan kebanggaan dalam mengisi kemerdekaan.
2: Alhamdulillah bahwa kegiatan ini cukup berjalan dan juga cukup antusias dari masyarakat Desa Karangnanas, yang mana yang awal itu yang kami himbau untuk warga masyarakat Desa Karangnanas mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan nanti 31 Agustus hari akhir itu kami menghimbau untuk bisa memasang umbul-umbul. Nah, masalah kegiatan untuk memberikan ini untuk Desa Karangnanas, ada yang melaksanakan jalan sehat baik itu dusun ya, sekarang di sini ada dusun 1, 2, 3, terus ada yang di tingkat RW dan juga tingkat RT sekalipun kami mengimbau untuk dijalankan kegiatan tersebut dalam rangka memperingati hari ulang tahun hari. Harapan kami, marilah kita dengan adanya kegiatan hari ulang tahun hari ini dengan acara berbagai macam baik itu fashion show, lomba tumpeng, kebersamaan kita tetap berjalin untuk bisa menumbuhkan rasa patriotisme.
0: Dari kampung-kampung seperti inilah semangat Indonesia terus tumbuh. Dari warga yang saling membantu, anak-anak yang belajar mengenal budaya, para remaja yang mulai mengambil peran, dan masyarakat yang tetap menjaga gotong royong sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Kemerdekaan bukan sekedar sesuatu yang dirayakan setiap tahun. Kemerdekaan adalah semangat yang harus terus dihidupkan dari generasi ke generasi.

Baik pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Masih setia menemani Anda di pagi hari ini pendengar di rangkaian acara Purwokerto pagi ini ya. Sampai nanti pada pukul 10 saya akan sendirian aja menemani Anda ya pagi hari ini. Dan tentunya masih ada beragam informasi menarik lainnya yang akan saya hadirkan untuk temani Anda di aktivitas, sela-sela aktivitas sibuk Anda pagi hari ini ya. Mudah-mudahan meskipun sibuk, tetap harus bahagia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, apakah pernah nggak Anda sedang capek atau kesel ya, tapi tanpa disadari emosi terbawa saat berhadapan dengan anak? Wajar sih memang, namanya juga manusia ya, tapi cara orang tua mengelola emosi ternyata bisa ikut membentuk bagaimana anak memahami dan juga menghadapi emosinya sendiri. Nah, orang tua menjadi salah satu contoh terdekat untuk anak. Ketika kita sebagai orang tua mampu mengelola marah, kecewa, atau stres dengan baik, anak akan belajar bahwa emosi bisa disampaikan tanpa harus meledak-ledak. Nah, sebaliknya nih, kalau anak sering melihat orang tua berteriak, membentak, atau meluapkan emosi secara berlebihan, ini bisa mempengaruhi perilaku dan juga cara anak mengelola emosinya. Oleh karena itu, pendengar, orang tua perlu memberi jeda ketika emosi mulai memuncak. Anda bisa tarik nafas, tenangkan diri, kemudian bisa bicarakan masalah dengan anak setelah suasananya lebih baik. Nah, tentunya menjadi orang tua bukan berarti harus selalu tenang dan gak boleh marah ya. Yang penting bagaimana kita menunjukkan kepada anak bagaimana cara menghadapi emosi yang sehat.

0: sekarang atau tidak.
1: Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Malam kita bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1, kayaknya pagi hari ini banyak-banyak ngomongin masalah bagaimana mengendalikan emosi ya. Nah, pendengar pernah ngerasa capek banget, pikiran penuh, kemudian buka medsos dan tiba-tiba kayak gampang tersulut. Apalagi tiba-tiba ada video yang relate aja ya. Udah deh langsung kayak melakukan pembenaran, padahal sebenarnya sih mungkin video itu gak sepenuhnya benar ya. Nah, entah karena komentar dari orang-orang atau berita yang lewat ya, atau postingan yang sebenarnya sepele, ini bisa jadi bukan media sosialnya aja yang bermasalah ya, tapi emang kita yang sedang berada dalam kondisi burnout. Nah, pendengar, saat mengalami burnout, tubuh dan juga pikiran ini berada dalam kondisi yang lelah ya. Akibatnya tekanan yang terus menumpuk, kondisi ini juga bisa membuat kita lebih sulit mengendalikan emosi dan juga kayak gampang aja bereaksi secara spontan ya. Media sosial kemudian jadi tempat yang gampang memicu reaksi tersebut. Nah, saat energi mental sedang turun, komentar yang berbeda pendapat atau konten yang mengganggu bisa terasa jauh lebih menyebalkan ya. Oleh karena itu, ketika merasa mulai mudah marah di medsos, coba berhenti sejenak. Kurangi scrollingnya juga ya, dan Anda bisa mengambil waktu untuk beristirahat. Jangan langsung membalas komentar ketika emosi sedang tinggi-tingginya nih. Jadi kalau belakangan ini timeline ini terasa bikin emosi terus, mungkin tubuh sedang kasih sinyal untuk istirahat ya. Karena memang nggak semua komentar harus dijawab dan nggak semua postingan juga harus kita tanggapi ya. Lagian juga belum tentu juga kok pendengar yang di media sosial itu benar ya. Jadi ya udah, kita kendalikan emosi kita dulu ya. Cooling down, mungkin kita bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan buat kita. Misalnya nih, yang lagi burnout banget, ya udah ambil jeda waktu istirahat. Kemudian cari cemilan yang menurut Anda tuh enak ya. Atau mungkin cari minuman yang bikin Anda jadi berasa lebih rileks lagi. Anda bisa lakukan itu ya. Oke, pendengar Pro 1 masih menemani Anda di pagi hari ini. Tentunya masih bersama dengan saya, Putri.

0: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tapi tahu nggak sih? Berdasarkan sumber Kemendikbud, lagu Indonesia Raya dibuat W.R. Supratman pada umur 21 tahun setelah dirinya membaca artikel majalah Timbul terbitan Solo yang memuat sebuah kalimat. Manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yang bisa membangkitkan semangat rakyat Indonesia? W.R. Supratman pun merasa tergugah hingga lirik dan not lagu Indonesia Raya berhasil diciptakan dengan alunan biolanya pada tahun 1924. Lirik lagu kebangsaan yang kita kenal sekarang ini juga mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Perbedaannya terletak pada lirik versi asli yang menggunakan ejaan lama dan terdapat kata mulia-mulia yang menggantikan kata merdeka-merdeka.
1: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

Baik pendengar Pro 1, sayang sekali kebersamaan kita harus saya sudahi sampai di sini saja. Dan saya aturkan banyak terima kasih untuk atensi Anda. Besok Anda bisa kembali simak Purwokerto Pagi. Dan masih saya dan juga Citra ya yang akan temani Anda. Mulai dari jam 5 sampai di jam 10 pagi. Selepas ini ada rekan saya Desi yang akan menemani Anda di Purwokerto Siang. Sampai nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Putri yang bertugas pamit. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mendengar di manapun Anda berada. Apa kabar siang hari ini? Senang sekali saya Desi Natalia hadir kembali menyapa Anda di Purwakerto siang edisi Selasa 18 Agustus 2026. Menggantikan rekan Citra dan juga Putri yang tadi sudah temani Anda di sepanjang Purwakerto pagi. Nah, pendengar, kita akan nantikan segmen menarik moderasi beragama yang nantinya akan membahas satu tema pilihan. Kami ajak Anda untuk bergabung berinteraktif di 632336 dari 0811 2540911.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Seperti yang sudah kami informasikan, kita akan bersama di segmen Moderasi Beragama. Kita akan membahas satu tema yang menarik karena kita masih berada di bulan-bulan bersejarah, bulan-bulan kemerdekaan begitu ya. Kita akan membahas tentang merdeka dari jerat dunia, sikap moderat menyikapi pernak-pernik dunia. Ya, merdeka dari jerat dunia ini bukan berarti meninggalkan semua kesenangan. Hidup seimbang menjadi kunci agar manusia tidak terkekang materialisme. Dan Moderasi Beragama edisi kali ini mengangkat tema merdeka dari jerat dunia, sikap moderat terhadap pernak-pernik kehidupan dunia. Kemewahan gaya hidup seringkali mengikis nilai spiritual serta kedamaian batin. Dan tentu sikap moderat bisa membantu menyelaraskan kebutuhan jasmani dan rohani secara bijak. Nah, pendengar, untuk lebih lengkapnya kita sudah bersama dengan Bapak Haji Muhammad Rifqi Ridho LCMH. Beliau ini merupakan dosen dari Universitas Nahdlatul Ulama Purwakarta. Langsung saja kita menyapa beliau siang hari ini. Assalamualaikum, selamat siang Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar siang hari ini?
1: Alhamdulillah, baik Ibu.
0: Ya, sehat semangat ya Pak ya?
1: Sehat semangat selalu.
0: Oke, ini temanya menarik Pak, merdeka dari jerat dunia, sikap moderat menyikapi pernak-pernik dunia. Ini relate sekali dengan kehidupan kita saat ini. Kebetulan juga momen kemerdekaan baru kita rayakan kemarin 17 Agustus 2026 Indonesia sudah berusia ke-81 begitu. Nah, kemudian Bapak, bagaimana pandangan umum mengenai fenomena keterikatan manusia pada harta dan gaya hidup saat ini, Pak?
1: Oke, terima kasih. Jadi begini, Mbak. Kenapa saya ingin menyampaikan tema ini? Yang pertama, kalau berbicara tentang kemerdekaan, merdeka itu kan sesuatu yang menyenangkan. Tetapi idealnya kalau orang merdeka itu di dunianya juga dia merdeka, di akhiratnya juga merdeka.
0: Idealnya begitu.
1: Idealnya ya? Seperti itu. Ya. Makanya kemerdekaan yang sejatinya itu ya kemerdekaan di dunia. Iya, harapannya di akhirat juga nanti dia merdeka. Jangan sampai kita menikmati kemerdekaan di dunia ini, tapi di akhiratnya nanti tidak merdeka. Kemudian, mengapa yang kita ingin merdeka itu adalah merdeka dari pernak-pernik kehidupan dunia. Karena begini, saat ini banyak orang terlalu sibuk dengan urusan duniawinya. Ya. Tetapi sedikit di antara mereka, atau mungkin mereka-mereka yang sudah sampai usia lansia yang baru kepikiran urusan akhirat. Nah, ini yang menurut saya perlu kita merdekakan mereka-mereka yang belum sadar. Kenapa sih kalau mau urusan akhirat kita nunggu usia tua dulu? Kenapa sih kalau kita ingin membidik akhirat kita harus menunggu usia lansia dulu? Padahal yang namanya hidup di alam dunia ini kan tidak diharuskan pindah alam itu nunggu usia tua. Ya. Itu yang ingin saya sampaikan itu sebenarnya di situ. Dan ini menurut saya penting. Relevansinya kepada kehidupan kita ini kan sangat-sangat nyata. Terutama bagi kalangan-kalangan muda itu Mbak. Itu.
0: Oke, baik. Jadi sebenarnya untuk mengarah atau berpikir soal akhirat itu tidak harus menunggu usia lansia ya, karena kita juga nggak akan pernah sampai ke sana nggak gitu ya kira-kira.
1: Betul sekali.
0: Akan sampai ke sana atau tidak. Nah, kemudian Bapak, mengapa pernak-pernik dunia ini seringkali menjadi tolak ukur utama kesuksesan seseorang di masyarakat ya?
1: Ya, itu memang cara berpikirnya manusia seperti itu. Karena begini Bapak Ibu dan para pendengar sekalian. Manusia itu kan melihat kesuksesan seseorang itu dari sesuatu yang nampak di hadapannya. Kadang-kadang manusia juga melihat kesuksesan itu hanya dari satu sudut pandang. Orang melihat orang sukses di dunia itu, ia dilihat daripada apa yang ia dapatkan ketika dia hidup di dunia ini. Karir lah, ketika karirnya semakin naik maka orang dikatakan sukses. Kemudian harta lah, kalau dia kemudian bisa mengumpulkan harta yang banyak maka dikatakan sukses. Ataupun lain sebagainya, pencapaian-pencapaian yang bersifat materialistik. Lah, kenapa itu menjadi tolak ukur? Karena ini adalah kehidupan duniawi. Maka tolak ukurnya adalah sesuatu yang bersifat material, yang kelihatan dalam mata. Kan orang kalau mengukur keimanan, oh dia sukses. Ini kan pembenarannya nanti di akhirat. Maka itu yang menjadikan manusia itu mengukur kesuksesan seseorang itu dari sisi dunia, karena memang kehidupannya masih di dunia. Lain ceritanya kalau nanti di akhirat orang ditanya, apakah jenengan termasuk orang yang sukses? Ya, tidak lagi tolak ukurnya itu adalah sesuatu yang ada di alam dunia ini. Bahkan itu tidak ternilai nanti kalau di akhirat. Itu seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, kemudian Pak, apa sih yang dimaksud dengan sikap moderat dalam menyikapi kenikmatan serta fasilitas duniawi?
1: Oke. Moderat ini kita bisa berlaku seimbang. Dasarnya memang firman Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fi ma ataqallahu ad-darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya." Satu keniscayaan yang tidak bisa kita lupakan, yang namanya orang hidup di dunia ini kan tidak akan terlepas daripada pernak-pernik dunia itu sendiri. Al-Quran sendiri yang mengatakan kalau dunia itu kan disifati sebagai zinah. Zinah itu perhiasan. Orang kalau enggak berhias itu kan enggak kelihatan indah. Orang enggak punya duit dilihat enggak indah. Orang enggak punya rumah dilihat juga enggak indah. Itu karena memang satu keindahan. Tetapi di sisi lain, berlebihan juga tidak baik. Yang namanya perhiasan itu kan kalau dipakai berlebihan gak baik. Orang disuruh berhias memakai jam, tetapi yang dipakai di tangan jam dinding, ini kan berlebihan. Tetapi kemudian kita mengabaikan sama sekali juga tidak baik juga. Disuruh berpakaian, kemudian kita gak berpakaian. Disuruh berpakaian yang rapih, kita punya prinsip yang penting aurat kita tertutup. Daun pisang kita pakai, enggak indah juga. Gitu. Makanya penting untuk berlaku moderat di dalam pernak-pernik kehidupan dunia ini. Kita bisa memposisikan diri kita yang seimbang. Kapan, seberapa besar kita itu mengambil jatah kita dari kehidupan dunia ini atau dari pernak-pernik dunia ini. Tetapi juga kita tidak boleh melupakan akhirat kita. Makanya tadi ayat yang saya sampaikan, wabtaghi fi ma ataqallahu ad-darul akhirata. Ayat ini menarik untuk kita kaji karena Allah mengatakan, cari fi ma ataka, di dalam apa yang telah Allah berikan kepadamu. Ya, fi ma ataqallahu. Ini artinya kan kita mencari akhirat melalui apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita diberi dunia, gunakan dunia itu untuk urusan akhirat kita. Fi ma ataqallahu darul akhirata. Kemudian Allah katakan, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kau jangan melupakan bagianmu dari dunia. Ibnu Abbas dan para mufassir yang lain mengatakan, yang dimaksud dengan jangan lupa terhadap bagianmu, ketika Allah memberikan rezeki kepada kita, ada sebagian rezeki yang dicukupkan untuk memenuhi kehidupan kita. Kita diberi rezeki, kita makan enak, bolehlah. Kita mengambil bagian kita. Nabi juga pernah mengatakan, inna li nafsika haqqo, diri kamu itu juga punya hak. Sebagaimana, wa inna lillahi 'alaika haqqo, Allah juga memiliki hak atas diri kita. Jadi ada hak untuk diri kita, ada hak untuk Allah. Maka Al-Quran mengatakan, ambil bacatahmu untuk keperluan hidupmu. Jadi kalau kita diberi dunia, diberi uang, misalkan diberi rezeki yang berupa uang, kita beli pakaian, silahkan. Tapi secukupnya. Jangan kemudian diberi rezeki semuanya untuk beli pakaian terus. Itu kita gunakan yang secukupnya untuk keperluan kita. Apakah harus mewah dan sebagainya? Itu sesuai dengan kebutuhan kita saja. Yang penting, wala tansa nasibaka minad dunya, ayat setelahnya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ada sebagian yang kita gunakan untuk digunakan untuk urusan akhirat kita. Dan ini seperti yang dikatakan di awal tadi, wabtahi fima ataqallahu darul akhirata. Kalau orang kemudian prioritas akhirat tanpa meliputkan dunia itu juga susah, Mbak. Orang disuruh untuk sholat tapi modalnya gak ada. Pakaian tidak punya. Orang disuruh beribadah, makanan di rumah juga tidak ada. Ibadahnya jadi gak khusyuk. Akhirnya pergi ke masjid cuma cari makan. Itu. Tapi di sisi lain kalau terlalu sibuk dengan dunia akhiratnya juga kurang. Juga nanti dampaknya gak baik. Makanya moderat dalam menyikapi pernak-pernik kehidupan dunia itu sebenarnya bagaimana kita ini memposisikan diri kita ini di posisi yang tengah. Ya akhirat harus tetap kita kejar, tetapi dunia kita juga tidak boleh kita lupakan. Ya, nanti kan akhirnya dunia ini akan dijadikan jembatan oleh kita untuk menuju akhirat kita. Itu yang dimaksud dengan moderat dari pernak-pernik kehidupan dunia seperti itu.
0: Ya, Masya Allah ya. Jadi sebenarnya siang hari ini pendengar kita berbicara soal keseimbangan hidup ya antara dunia dan akhirat begitu. Supaya kita tidak terlalu mendewakan dunia, kurang lebih seperti itu nggih Bapak. Ya, kita betul. Di segmen moderasi beragama dengan tema Merdeka dari Jerat Dunia, sikap moderat menyikapi pernak-pernik dunia. Kita juga membuka interaktif Bapak dengan pendengar. Silakan yang ingin bertanya langsung di 632336 atau di 0811 2540911 untuk SMS, voice note maupun juga WhatsApp. Silakan kita bersama dengan Bapak Haji Muhammad Rifki Ridho LCMH. Beliau ini merupakan salah satu dosen dari Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Kita bicara soal merdeka dari jerat dunia, sikap moderat menyikapi pernak-pernik dunia. Sambil menunggu pendengar, kita mungkin berdiskusi kembali Bapak. Kemudian untuk di mana Pak batas antara menikmati hasil kerja keras dan terjebak dalam perilaku konsumtif?
1: Oke, jadi batasannya dalam Al-Quran, ketika kita diberikan sesuatu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebenarnya disuruh untuk menikmati sesuatu tersebut. Alam semesta ini ketika Allah ciptakan untuk kita manusia, itu sama. Kata Allah, mata'al lakum wali an'amikum. Itu sebagai sumber kesenangan untuk kita semuanya. Wali an'amikum dan untuk hewan-hewan peliharaan kita. Jadi sebenarnya bumi dan seisinya itu diciptakan untuk kita. Pertanyaannya, batasannya gimana? Sederhana sekali. Contoh yang real di dalam Al-Quran ketika kita disuruh untuk mengkonsumsi makanan yang baik. Maka pesan daripada Al-Quran, kulu washrobu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah. Ini kalau nanti kita kaji, perintahnya hanya makanlah dan minumlah tanpa menyebutkan objek. Artinya manusia sebenarnya bebas. Kita mau makan sate boleh, mau makan bebek goreng juga boleh, atau mau makan makanan ala Jepang, Korea juga boleh. Tapi batasannya kata Al-Quran, wala tusrifu, jangan berlebihan. Lah yang dimaksud dengan berlebihan itu, para ulama mengatakan, itu adalah ziyadatan ala qadril hajah. Ketika sesuatu tersebut telah lebih daripada batas kecukupan kita. Kita disuruh makan, boleh kita makan bebek. Tapi kalau makan bebeknya 3 ekor, itu kan berarti lebih dari kebutuhan kita. Nah, kalau lebih daripada kebutuhan kita, maka itu sudah masuk namanya israf, berlebih-lebihan. Artinya moderat itu berarti melihatnya adalah qadrul hajat. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita dan kecukupan kita. Tetapi dalam tanda kutip, kebutuhan dan kecukupan yang wajar. Sesuai dengan layaknya orang hidup. Karena kalau nanti kita ukur dengan kecukupan kita, masing-masing orang itu kan berbeda. Ya. Maka batasannya itu yang wajar. Melihatnya siapa? Melihatnya adalah orang-orang yang ada di sekitar kita secara umum. Itu batasan paling sederhana seperti itu.
0: Oke, baik. Bapak, kita ke pendengar boleh ya?
1: Boleh,
0: ya,
1: boleh.
0: Kita ke pendengar ada Ibu Rina di Banyumas. Pak Rifki, sekarang ini kita sering melihat orang berlomba-lomba mengejar materi, jabatan, bahkan pengakuan di medsos. Bagaimana sebenarnya sikap moderat dalam Islam ketika kita ingin sukses duniawi tetapi tidak sampai terlena dan melupakan akhirat? Silakan, Pak.
1: Terima kasih kepada Bu Rina.
0: Ibu Rina.
1: Begini, Bu Rina, memang itu adalah sifat manusia itu seperti itu. Jadi manusia ingin tampil di muka publik, manusia ingin mengejar jabatan, itu memang adalah sifat manusia. Pesan dari Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, ketika manusia itu diberi dua ladang emas, ini dalam sebuah hadis sahih, labdahu thalithahuma, maka manusia tidak akan pernah cukup, yang dia cari adalah ladang yang ketiga. Bahkan Al-Quran sendiri mengatakan, alhaakumut takatsur, karakter untuk terus-menerus mencari sampai kita itu dapat ya kekayaan yang maksimal, itu adalah karakter dari manusia. Maka Al-Quran gambarkan alhaakumut takatsur. Kapan manusia akan berhenti? Hatta zurtumul maqabir. Sampai manusia ini masuk ke liang kubur. Bahkan di dalam hadis yang tadi juga saya sebutkan, ketika manusia punya dua ladang emas, maka dia akan mencari ladang yang ketiga. Kapan manusia itu akan berhenti? Kata Kanjeng Rasul, wala yamla'u jawfabna adama illa turab. Jadi kenyangnya manusia itu kalau sudah disumpal dengan tanah. Artinya kalau sudah masuk liang kubur. Nah, maka dari kedua hadis yang tadi saya sampaikan dan juga dari ayat Al-Quran yang kita baca, jadi sifat moderat di situ adalah bagaimana kita itu bisa memandang kalau pernak-pernik kehidupan dunia yang berupa jabatan, yang berupa harta kekayaan, harta benda yang dan lain sebagainya, itu pada ujungnya kita ketika mengejarnya pun akan sampai pada titik akhir di mana usia kita di situ sudah selesai, yaitu kematian. Agar kita moderat gimana Bapak Ibu sekalian? Kalau orang bertanya, ini kan kita kan harus ya biar ini. Kita bagaimana kita sifat moderat kita di situ? Yang pertama yang perlu ditanamkan bahwasannya dunia itu kita cari jangan dijadikan tujuan final dalam kehidupan kita. Tetapi kita jadikan dunia itu hanya sebagai perantara kita untuk akhirat kita. Maka kalau orang menjadikan dunia itu sebagai perantara, maka dia gak ngoyo. Oh sudahlah, sekali ini kelihatannya saya sudah punya rumah, saya sudah punya mobil, saya sudah punya kendaraan. Dan saya juga sudah bisa merasa nyaman dengan ini semuanya. Tinggal saya jadikan ini semuanya untuk akhirat kita. Posisi moderat kita di situ. Jadi memposisikannya sebagai perantara. Kemudian yang kedua, kita harus berusaha untuk menjadi orang yang menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Maksud daripada menerima ini kan, kalau menurut dimensi tasawuf namanya qanaah. Diberi 100 juta oleh Allah, ya diterima. Kalau diberi cuma 1 juta, ya diterima. Tinggal bagaimana kita itu bisa manage-nya. Oh, kebutuhan kita berapa? Tinggal di manage. Itulah yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, menerima. Soalnya kalau orang tidak bisa menerima apa yang Allah berikan kepadanya, nanti pikirannya jadi enggak tenang. Tetapi kalau kita menerima itu bukan berarti kita itu stagnan, enggak. Menerima itu kan sifatnya berubah-ubah. Kalau bulan ini Allah kasih rezeki yang cukup, alhamdulillah, itu nerima. Bulan depan dikasih lebih, alhamdulillah. Kalau tidak menerima kan pengennya ada peningkatan terus. Tapi kalau kita tanamkan sifat qanaah, sikap menerima, maka disitulah sejatinya kita sudah bersikap moderat. Ini untuk mengerem diri kita ya Bu ya, agar tidak begitu antusias ya, terhadap pernak-pernik kehidupan dunia sehingga yang ada di pikiran kita itu mengejar itu semuanya. Kan nanti kalau kita nggak dapat jadinya kita stres
0: kecewa. Oke. Pak, kalau kita tadi Bu Rina menyinggung soal pengakuan di medsos. Nah, kemudian ada pertanyaan menarik ini. Bagaimana sih tekanan media sosial ini bisa mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap kemewahan dan status sosial ini menurut Bapak seperti apa?
1: Ya, kita memang saat ini kan hidup bermedsos ya, ya. Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya begini yang harus kita tanamkan di diri kita. Hakikat hidup kita ini sebenarnya butuh pengakuan dari Tuhan atau butuh pengakuan dari masyarakat? Ini yang kita tanyakan sebenarnya. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan manusia yang paling sederhana sebenarnya. Kita kalau melihat sejarah Islam, ya terutama bagaimana Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hidup, rumahnya saja kan sederhana. Malah yang diakui oleh para sahabat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang paling sederhana. Meskipun kalau Kanjeng Nabi itu pengin menjadi orang yang kaya, itu sangat-sangat bisa. Nabi sangat bisa. Malaikat Jibril kan pernah menawarkan, "Ya Muhammad, kalau saya jadikan dua gunung Uhud ini menjadi kepingan emas atau batang emas, kira-kira kamu mau enggak ya Muhammad?" Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La ya Jibril, saya tidak menginginkan itu semuanya. Artinya bukan berarti Kanjeng Rasulullah SAW tidak mau karena hal lain ya. Tidak maunya ya karena memang tidak membutuhkan itu semuanya. Karena yang diinginkan oleh Kanjeng Rasulullah SAW itu adalah pengakuan di hadapan Tuhan. Maka sebenarnya ini yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Ya, tetapi dengan tanda kutip, kita tetap mencoba untuk menjadi orang yang baik di hadapan masyarakat. Jadi pandangan sosial itu seperti apa, di media sosial itu seperti apa. Tetapi kalau harus memaksakan, ini yang tidak disarankan. Jadi hakikat diri kita ini kan, yang memandang kita itu kan Tuhan sebenarnya. Artinya baik dan buruk kita ini kan harus dipandang oleh Tuhan kita. Kalau Allah memandang kita baik, itu adalah tujuan dari kita. Ya, tapi kalau kita dipandang manusia baik, tetapi di mata Tuhan tidak baik, itu kan sama saja. Makanya kita ini terkadang kalau bermain medsos itu kan ada istilah flexing gitu ya Mbak. Ya.
0: Pamer
1: gitu. Itu kan. Padahal itu yang dipamerkan asli original atau KW juga kita enggak tahu itu kan. Sekarang itu kan zamannya flexing-flexing. Tetapi kenyataannya juga kita enggak tahu. Makanya begitu saja Bu Rina. Jadi kita lihat yang memandang kita itu siapa. Hakikatnya kita manusia itu kan baik dan tidak adanya kita harus harus menurut cara pandang Tuhan, bukan cara pandang manusia semata. Kedua-duanya baik, kalau cara pandang manusia baik, menurut Tuhan juga baik, itu yang paling sempurna bagi kita manusia.
0: Baik, kita ke Pak Arief di Purwokerto. Izin Bapak, kadang yang membuat kita sulit bersikap sederhana justru lingkungan sekitar. Teman-teman yang punya barang baru, kendaraan baru, akhirnya kita ikut merasa harus punya juga. Bagaimana ya Pak, cara membedakan antara kebutuhan, keinginan, dan keterikatan kita terhadap dunia?
1: Ada satu hal yang menarik, ini saya pernah membaca satu nasihat. Ada yang mengatakan ini nasihatnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan ini nasihatnya sahabat Hasan Al-Basri. Jadi kata Hasan Al-Basri, kalau lihat urusan akhirat, lihat orang yang ada di atas kita. Undur ilaman fauqona. Jadi kalau untuk urusan akhirat, punya tetangga, kok jemaahnya dia rajin ya. Kita iri kepada tetangga kita yang seperti itu. Aduh, saya juga kalau gitu harus rajin seperti itu. Lihat tetangga kita kok baca Qur'annya bagus, sholatnya khusyuk. Kita iri, dia khusyuk. Tapi kata Kanjeng Rasul atau menurut sebagian ini adalah perkataan daripada sahabat Hasan Basri kalau tidak salah. Kalau untuk urusan dunia yang dilihat itu adalah ila man dunahu. Lihat orang yang ada di bawah kita. Kita sudah punya mobil, tetangga kita masih punya motor. Yang dilihat yang punya motor, jangan kita sudah punya mobil, yang dilihat itu tetangga kita yang baru beli mobil baru. Gitu. Ini jadi memposisikannya seperti, ini nasihat memang sederhana, tetapi menurut saya ini bisa dijadikan pegangan untuk kita semuanya. Terus terkait tentang masalah kebutuhan dan sebagainya. Jadi kebutuhan itu diukur sesuai batas kewajaran itu Pak Arief. Batas kewajaran itu adalah batas kewajaran manusia secara umum. Kalau kemudian kita hidup di lingkungan yang gaya hidupnya memang tinggi, ya bisa jadi kita melihat batas kewajaran itu manusia secara umum bukan di lingkungan kita. Dan berapa ukurannya? Ya kalau kita melihat batas kewajaran itu kan gak ada ukuran secara pastinya. Siapa yang paling tahu dalam masalah ini? Diri kita sendiri. Kita makan cukup, itu kan yang tahu diri kita sendiri. Kan gak tahu misalkan ada si fulan makan satu piring, kemudian dia tidak kenyang, kita kan gak tahu. Makanya cara mengeremnya kembali kepada diri kita sendiri dengan tadi yang pertama. Kalau untuk urusan akhirat, lihat orang yang ada di atas kita. Tetapi kalau untuk urusan dunia, lihat orang yang nasibnya itu berada di bawah kita. Untuk mengukur antara keinginan dan tidak keinginan. Ya namanya manusia itu kan pasti punya keinginan. Kembalikan kepada diri kita. Untuk kecukupannya berapa, kita yang tahu. Tetapi yang jelas, manusia itu pasti akan memiliki keinginan-keinginan yang berlebihan. Itu manusia memang wajar seperti itu. Maka dikembalikan kepada diri kita yang dijadikan sentral kontrolnya. Pusat kontrolnya diri kita. Saya kira itu saja Pak Arief yang bisa saya sampaikan.
0: Oke, baik. Kemudian satu lagi boleh ya Pak ya? Kita boleh. Menyapa pendengar lagi. Kita agak jauh ini, kita ke Cilacap. Ada Pak Darto di Cilacap. Selamat siang Bapak Narasumber. Di zaman sekarang, ukuran kesuksesan seringkali dilihat dari rumah, kendaraan, pekerjaan, atau jumlah penghasilan. Bagaimana moderasi beragama mengajarkan kita agar tidak menjadikan ukuran duniawi itu sebagai standar harga diri?
1: Terima kasih Pak Darto. Ini pertanyaan yang menarik.
0: Kritis banget ini.
1: Itu adalah realitas sosial kita. Realitas sosial kita memang seperti itu. Saya sebagai seorang ustadz pun terkadang dipandang seperti itu. Jadi kalau disuruh ngisi kajian, kalau berangkatnya jalan kaki mungkin minggu depan gak dipanggil lagi. Itu memang cara pandang manusia. Tetapi begini Pak Darto, satu hal yang harus dijadikan pegangan atau prinsip bagi kita semuanya. Yang menjadi atau yang dijadikan tolak ukur standar kita atau tolak ukur atau standarisasi kehidupan kita di dunia ini bukan manusia Pak Darto. Tetapi adalah ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh Tuhan kita atau oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi standarnya itu. Kalau pedoman kita yang pedoman hidup kita ini adalah cara pandang manusia, kita enggak akan pernah ada selesainya. Itu sama saja kita itu mengukur diri kita dengan standar-standar yang dibuat oleh manusia. Ya khawatirnya nanti kan kita ini berpegangan hukum bukan kepada hukum yang telah Allah berikan kepada kita. Ya khawatirnya nanti masuk wa man lam yahkum bima anzalallah. Entah itu faulaika humul kafirun, faulaika humul fasikun, atau faulaika humud dhalimun. Makanya agar moderasi ini mengajarkan kita memandang kehidupan dunia ini tidak seperti yang dipandang oleh manusia atau melihat kesuksesan itu bukan dari cara pandang manusia. Kita kembalikan kepada sumber yang utama di dalam kehidupan kita. Apa itu? Ya Quran dan hadis. Kembali di situ. Moderat ini kan berarti kita enggak keluar daripada apa yang digariskan Quran dan hadis. Meskipun terkadang manusia melihat dengan cara pandang yang berbeda. Nabi itu kan sederhananya luar biasa dan Nabi tidak pernah melihat bagaimana manusia itu memandang. Meskipun pada realitasnya tidak ada orang yang bisa melihat sisi cacatnya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam di semua aspek kehidupannya. Jadi kita jangan mengikuti standarisasi daripada manusia, tetapi yang kita jadikan pedoman ini adalah standarisasi Tuhan. Itu saya kira itu jawaban yang paling komprehensif yang bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang nanti kaitannya dengan masalah moderat. Pegangan kita ini kan Quran. Wa man lam yahkum bima anzalallah. Jadi siapa yang memberikan hukum dengan selain apa yang Allah turunkan? Kalau kita kemudian berselisih, faruddu ilallahi wa rusulih. Jadi kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya kepada Quran dan hadis. Artinya tadi, jangan pernah kita itu terlena dengan standarisasi yang dibentuk oleh manusia. Tetapi standar yang kita jadi pegangan itu adalah apa yang digariskan oleh Quran dan hadis. Kembalinya nanti kepada ayat yang tadi pernah saya sampaikan, surat Al-Hadid ayat yang 40. Wabtahi fima ataqallahu darul akhirah wala tangsa nasibaka minad dunya. Itu standar paling komprehensif tanpa kita harus memperjelas secara detail kepada permasalahan-permasalahan yang ditanyakan secara langsung tadi.
0: Baik. Ya, Bapak, kita mau jeda sejenak sambil menunggu pendengar yang mau bergabung. Masih kami tunggu sampai jelang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita bersama di segmen Moderasi Beragama, kita membahas satu tema yang sangat menarik, sangat relate dengan kehidupan kita begitu ya, merdeka dari jerat dunia, sikap moderat menyikapi pernak-pernik dunia, bersama dengan Bapak Haji Muhammad Rifki Ridho LCMH, dosen Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Kita jeda sejenak, akan kembali lagi untuk Anda.

0: Ya baik, pendengar, kita masih di segmen moderasi beragama. Kita dengan satu tema yang sangat menarik bersama dengan salah satu dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Purwakarta atau UNU Purwakarta gitu ya. Kita masih akan terus membahas satu tema menarik. Jadi silakan pendengar, kami ajak Anda untuk bertanya langsung dengan narasumber kita di kesempatan siang hari ini ya. Ya, kita menyapa pendengar kembali Pak Ridho yang sudah bergabung di 0811-2540-911. Ada Mas Wahyu di Aji Barang. Izin bertanya Bapak narasumber, kalau kita punya cita-cita besar, ingin punya usaha sukses dan penghasilan tinggi supaya bisa membahagiakan keluarga, bagaimana caranya agar cita-cita itu tetap berada dalam koridor agama dan tidak berubah menjadi ambisi yang berlebihan?
1: Oke.
0: Ini bagus ini pertanyaannya, silakan.
1: Oke. Terima kasih Pak Wahyu atas pertanyaannya. Jadi begini, ingin menjadi orang yang sukses, kemudian memiliki usaha, memiliki penghasilan yang lebih untuk membahagiakan keluarga, itu adalah sesuatu yang bagus dan baik. Dan itu yang harus kita lakukan. Jadi, saya sedikit bercerita. Dulu Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan seorang sahabat. Sahabat ini diam saja di masjid. Ketika Kanjeng Rasul, "Kenapa engkau tidak bekerja?" Dia jawab, "Saya sudah tidak tertarik lagi dengan urusan dunia ya Rasul." Ditarik oleh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, diajak ke pasar sahabat tersebut. Diajak ke pasar, kemudian diajari berjualan oleh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Kanjeng Rasul itu bertanya, "Yang kau punya apa yang bisa kau jual?" "Saya hanya punya baju ya Rasul." Jadi diajak oleh Kanjeng Rasul, dijuallah baju daripada sahabat tersebut. Dan Nabi pun mengajarkan tawar-menawar kepada sahabat tersebut. Sehingga waktu itu bajunya ada yang membeli. Setelah kebeli, Kanjeng Rasul kemudian mengatakan, "Ini hasil pembelian bajumu, kau gunakan untuk modal dengan cara yang seperti tadi." Artinya Nabi saja mengajari kita untuk berusaha. Dan ini kan menjadi sunnahnya para Nabi. Terkait apapun profesinya, artinya manusia itu memang dituntut untuk mencari sesuatu yang dijadikan penopang untuk hidup kita, itu keharusan. Nabi Daud saja kan menjadi tukang pandai besi itu, ya, membuat pedang lah, membuat peralatan perang. Nabiullah Daud alaihi salatu wasallam, bahkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga awalnya kan seorang pedagang. Ya, membawa dagangan yang Khadijah untung banyak. Jadi itu menjadi satu keharusan. Nah, agar kita ini tidak begitu ambisius. Ambisius itu sebenarnya tidak harus selalu dipahami jelek ya Bapak. Yang penting begini, kalau kita memiliki atau diberi kelonggaran rezeki, kalau kita diberi rezeki yang lebih dari hasil usaha kita, pesan daripada agama itu yang penting satu, ketahui mana yang itu menjadi hak kita manusia dan mana yang menjadi hak Allah. Kita diberi rezeki lebih, kita harus tahu batasan-batasannya. Yang penting itu. Ya, kita punya harta triliunan, bagus. Yang penting kita harus tahu mana hak Allah, mana hak kita manusia. Yeah. Hak Allah itu kan berarti yang kaitannya dengan zakat, yang kaitannya dengan infak, yang kaitannya dengan sodako, yang kaitannya kita harus membantu orang-orang yang tidak mampu yang ada di sekeliling kita. Yang penting kita harus tahu batasan itu. Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala an, beliau itu dulu pernah memberikan larangan kepada seorang sahabat yang ingin berjualan di pasar Madinah, tetapi dia kemudian gak tahu batasan-batasan halal haram itu yang mana. Yang penting itu, saya kira seperti itu. Artinya kalau jenengan itu kemudian pengen punya obsesi tinggi, ingin mencari kekayaan yang bisa membahagiakan keluarganya, bagus. Yang penting jangan pernah lupakan mana yang menjadi hak Allah, mana yang menjadi hak manusia. Karena itu menjadi titik kesuksesan manusia itu di situ. Jadi jangan sampai kemudian kita termasuk ke dalam golongan orang yang disinggung di dalam ayat, "Alladzina yaqnisuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillahi babasyirhum bi'adzabin 'alim." Jadi menumpuk kekayaan, tetapi tidak pernah mengeluarkan apa yang semestinya harus dikeluarkan. Zakatnya tidak pernah keluar, infaknya tidak pernah keluar, sedekahnya tidak pernah keluar. Hak-hak orang yang ada di sekeliling kita pun tidak pernah kita tunaikan. Kalau semacam itu, khawatirnya nanti Allah katakan, babashiruhum bi'adzabin alim. Beritahu mereka akan siksa yang menyakitkan. Jadi sebenarnya sederhananya di situ, Pak Wahyu. Ketahuilah mana yang menjadi hakullah di dalam setiap apa yang kita miliki. Apapun itu, ya hakullah berarti zakat, infak, sodako, kepekaan kepada orang lain. Saya kira itu jawaban yang menurut saya paling sederhana sekali.
0: Sah-sah aja kalau memang untuk kepentingannya keluarga begitu ya. Bahkan boleh, Rasul juga sudah mengajarkan demikian. Betul. Berusaha. Baik, kemudian Pak Ridho, kita kembali ke diskusi. Langkah konkret apa sih yang bisa diterapkan untuk melatih diri supaya tidak mudah tergiur tren duniawi, Pak?
1: Oke, jadi langkah konkret yang harus kita lakukan, yang pertama kita harus memahami hakikat dunia dulu seperti apa. Kita pahami hakikatnya. Jadi kalau dalam bahasa Al-Quran, dunia itu kan diposisikan hanya sebagai perhiasan. Maka ketika memahami kalau dunia itu sebagai perhiasan, orang berhias itu kan hanya di dunia saja. Ya. Kalau ke akhirat sudah gak berhias lagi. Orang masuk kubur itu kan baju mahal, kerudung mahal, kendaraan mahal, rumah mewah pun tidak ada yang ikut masuk. Kemudian kita juga harus mengetahui bahwasanya dunia dalam perspektif Al-Quran itu hanya sebagai lahwu walaib. Tempat kita itu bermain-main dan bersendau gurau. Karena nyatanya kalau sudah masuk akhirat pun kita sibuk dengan urusan kedepannya. Tidak lagi urusan yang menghibur diri kita. Jadi kita memahami dunia itu, kita pahami hakikat dunia itu. Bahkan kata Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga pernah mengatakan, perumpamaan dunia kalau dibanding akhirat itu seperti seseorang yang menyelupkan satu jarinya di air laut. Kemudian ketika dia angkat, maka akan ada air yang menetes dari jarinya. Tetesan air itulah hakikat dunia, sementara air yang ada di laut itu adalah akhirat kita. Lah kita, kalau kita paham begitu tidak bernilainya dunia ini di mata Tuhan kita, di mata Allah Subhanahu wa taala, maka di situ kita akan semakin sadar bahwasanya kalau kita terlalu berlebihan di dalam menyikapi persoalan dunia ini berarti itu enggak ada manfaatnya. Itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, berusahalah menjadi orang yang tahu batasan-batasan Tuhan. Batasan-batasan Allah terhadap dunia. Jadi batasan-batasan itu kan meliputi berbagai macam hal. Mana yang halal, mana yang haram. Terus andai kita juga memiliki, maka kita juga harus tahu mana yang menjadi kewajiban kita untuk dikeluarkan seperti zakat, infak, dan sebagainya. Mana yang kemudian itu menjadi sepenuhnya milik kita. Itu langkah yang kedua, jadi agar kita tidak terjebak. Kemudian yang ketiga, nasihat daripada Hasan Al-Basri kepada kita. Hakikat dunia yang kita miliki itu adalah ma'angfakta lillah, katanya. Apa yang didermakan di jalan Allah, itulah nanti yang menjadi kepemilikan kita yang sejatinya. Kita punya uang 1 miliar, kalau semuanya dibelikan untuk rumah, di akhirat kita gak menjumpai. Tetapi kalau kita punya uang 1 miliar, yang separuh untuk kehidupan kita, yang separuh lagi didermakan di jalan Allah, maka yang didermakan di jalan Allah itu nanti akan kita jumpai. Ini langkah konkretnya seperti itu. Kemudian yang keempat, ini langkah paling tinggi, kita harus memahami bahwasanya apa yang kita miliki saat ini itu sepenuhnya adalah milik Allah. Maka ketika Al-Quran mengatakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Jadi milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Ini kan berarti kepemilikan sejatinya adalah milik Allah. Sementara kita ini meskipun statusnya sebagai seorang pemilik, pada hakikatnya kita bukan pemilik. Kalau orang memiliki itu kan gak mungkin ditanyakan, Mbak. Jenengan memiliki mobil, kemudian di akhir-akhir kan gak mungkin ada orang yang bertanya, jenengan beli mobil dari mana? Coba itu mobil yang jenengan beli dengan cara yang halal atau tidak? Kan orang gak punya hak untuk bertanya. Tetapi karena dunia itu sebenarnya bukan milik kita, tetapi itu adalah titipan Tuhan, kita di akhirat pun akan ditanya itu. Dari mana kita dapatnya, min aina itu. Dari mana, kemudian untuk apa kita pergunakannya itu. Karena semua yang kita miliki di dunia ini akan dipertanyakan, maka berarti itu bukan milik kita yang bukan sesuatu yang dimiliki oleh kita sebenarnya. Tetapi itu lebih kepada titipan.
0: Titipan.
1: Lah kalau ini ditanamkan di dalam pikiran kita, kemudian menjadi pola pikir kita di dalam memandang duniawi, insyaallah kita tidak akan pernah terjebak di dalam pernak-pernik dunia. Itu langkah konkret yang paling sederhana saja. Kita melihat dari ciri pandangnya dulu, memahami hakikatnya dulu. Baik. Seperti itu.
0: Baik, Bapak, kita berada di ujung waktu, namun sebelum kita tutup dialog kita, mungkin ada pesan singkat saja untuk masyarakat pendengar agar supaya mampu meraih kedamaian batin di tengah riuk pikuk persaingan dunia saat ini, Pak. Singkat saja, silakan.
1: Oke, satu pesan yang ingin saya sampaikan kepada pendengar sekalian yang semoga selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Silahkan kita ini berlomba-lomba mencari dunia, tetapi posisikan dunia ini sebagai wasilah perantara untuk akhirat kita. Kemudian silahkan kita berlomba-lomba untuk mencari dunia, tetapi ingat apa yang kita dapatkan itulah sejatinya yang menjadi milik kita. Dan itu yang harus kita syukuri dan harus kita terima. Jadi itu adalah pesan singkat saya itu seperti itu. Menerima apa yang sudah menjadi tatanan Tuhan kepada kita, itu yang paling ideal yang harus kita lakukan. Itu yang akan menjadikan hidup kita itu damai, tenang, dan akhirnya setiap aktivitas yang kita lakukan pun tidak terburu-buru atau kita seolah-olah dikejar-kejar. Seperti itu, Mbak.
0: Oke. Baik, terima kasih Bapak sudah hadir di segmen kita siang hari ini. Semoga next kita bisa berjumpa lagi dengan tema yang lebih menarik lagi tentunya ya. Terima kasih, sehat selalu Bapak. Dan juga untuk pendengar, terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar di mana pun Anda berada, pukul 11 waktu Indonesia Barat, Anda akan kami ajak Anda mengajak Anda ke Pro 3 RRI. Kita ikuti dinamika olahraga.
1: Menit ke-21, Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol pembuka untuk tuan rumah. Namun LC menyamakan kedudukan di babak kedua melalui Marc Aguado pada menit ke-76.

0: Ini
1: Santiago
0: Papa menurut saya ini sangat bagus, pertandingan untuk Elche. Saya pikir begitu, kami mencari untuk bersaing dan mencoba untuk menjadi selalu hadir dalam permainan. Dan saya pikir kita telah melakukan pertandingan yang cukup lengkap, di mana kami pernah mengalami situasi-situasi tertentu. Perasaan yang saya dapatkan dari laga itu adalah bahwa Elche berkompetisi.
1: Pero la sensación que me deja el partido es que Elche compitió y que fue superior.
2: Atas hasil ini, Deportivo La Coruña berada di posisi 6 di klasemen sementara. Elche di urutan ke-7 klasemen dengan sama-sama mengantongi 1 poin. Sedangkan RC Lille Espanyol memimpin klasemen sementara La Liga musim 2026-2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke Italia, Cremonese mengalahkan Sampdoria 2-0 dalam laga putaran pertama Coppa Italia musim 2026-2027 di Stadio Druso Bolzano. David Stuker membuka keunggulan pada menit 22 setelah tinjauan VAR. Sementara Tommaso Berti menggandakan skor di injury time yaitu menit 90+2. Dan Sampdoria gagal memanfaatkan penalti Salvatore Esposito pada menit ke-77. Pelatih Sampdoria Corradi mengakui pertandingan sangat ketat dengan banyak bentrokan fisik dan menyesali hasil ini meskipun timnya memulai dengan baik.
1: Pertandingan itu sangat ketat, sungguh. Bahkan terjadi beberapa bentrokan fisik, dan menurut saya kita memulai dengan sangat baik, tapi saya sangat menyesal dari hasil ini, tapi menurut saya kami telah melakukan pertunjukan, dan itu perlu. Kita harus melihat hal-hal baik dalam permainan ini.
0: Cremonese selanjutnya melaju ke babak berikutnya menghadapi Parma, dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Cremonese di awal musim.

0: Kita beralih ke arena net. Elena Rybakina melaju ke babak 16 besar turnamen tenis Cincinnati. Maksud kami Cincinnati Open 2026 usai mengalahkan Magdalena Freck di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Elena Rybakina melanjutkan tren positifnya dengan mengamankan tempat di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan kedua itu mengalahkan Magdalena Freh 6-4-7-6 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Pertandingan putaran ketiga itu berlangsung selama 2 jam dan sempat terhenti 2 kali akibat hujan. Rybakina juga sempat tertinggal 2 kali dari lawannya itu, namun berhasil membalikkan keadaan untuk mengamankan kemenangan. Usai laga, petenis Kazakhstan itu mengaku sempat kesulitan untuk menjaga ritme permainannya setelah laga sempat terhenti pada kedudukan penting.
2: It was very difficult. Also, we were stopping on.
1: Ya, pertandingan ini sangat sulit. Kami juga sempat terhenti saat skor sedang penting. Dan setiap kali kembali bermain, kami harus langsung tampil dengan baik. Saya sebenarnya tidak terlalu bagus dalam situasi seperti ini. Jadi saya berusaha untuk tetap aktif dengan cara apapun, bahkan saat kami masih menunggu. Saya sangat senang karena pada akhirnya saya bisa menang 2 set langsung.
2: And then it was straight set win.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek juga berhasil mengamankan tiket babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan ketujuh asal Polandia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dari Maria Sakkari sebelum mengamankan kemenangan dengan skor 4-6, 6-1, 6-1. Kemenangan tersebut menjadi yang ke-8 secara beruntun bagi Swiatek setelah

0: menjuarai Toronto pekan lalu. Usai pertandingan, Swiatek mengaku ia memulai laga dengan kurang baik, meski akhirnya senang dapat meraih kemenangan.
1: Honestly, I felt like I was playing quite good.
0: Sejujurnya, saya merasa bermain cukup baik pada set pertama. Saya hanya kurang presisi, terlalu sering mengarahkan bola kepada Maria, dan dia memanfaatkan peluang tersebut. Saya merasa dia bermain lebih cepat daripada saya, atau mungkin lebih dalam. Jadi saya benar-benar ingin mulai menekannya agar dia tidak punya terlalu banyak kesempatan untuk menekan saya. Saya senang karena pada set kedua cara itu mulai berhasil dan saya bermain sedikit lebih baik.
1: I played a bit better.
0: Rybakina akan menghadapi Diana Schneider, sedangkan Swiatek akan bertemu Dianne Perry di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Keduanya berpeluang melanjutkan tren positif mereka dan melangkah lebih jauh di turnamen WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi olahraga tanah air. Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura dalam laga Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Tuan rumah mendominasi penguasaan bola, namun kesulitan menembus pertahanan solid Singapura. Gol Dian Aprilia Kari di menit ke-34 dianulir VAR karena offside. Sementara Singapura memecah kebuntuan melalui Nur Khalisa Ashiha di menit ke-56 dan menggandakan keunggulan melalui Tan Soleng Amelia di menit 90+4. Pelatih Takumi Taniguchi melakukan rotasi pemain untuk menambah daya gedor, namun skor 0-2 bertahan dan hasil ini membuat Singapura mengoleksi 3 poin, sementara Indonesia 0 poin dari 2 laga Grup B. Indonesia terus berusaha mencari gol penyeimbang, namun malah kebobolan di akhir pertandingan dan kekalahan ini menjadi evaluasi bagi Timnas Putri U16 untuk pertandingan selanjutnya.

0: Chef de Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan mengingatkan masyarakat akan perjuangan para atlet menuju Asian Games September mendatang. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Negara, ya, empat. Kalau nambah alhamdulillah, gitu dong. Ya.
2: Chef de Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 Todotua Pasaribu bersama Komite Olimpiade Indonesia atau KOI membuka booth di Monas dalam rangka merayakan 17 Agustus hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 sekaligus mengingatkan para masyarakat tentang perjuangan panjang atlet untuk dapat meraih prestasi. Booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen KOI Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir, Wamenpora Taufik Hidayat, beserta jajarannya. Dalam kesempatan itu, Menpora Erick Thohir menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut.
1: Kita harus apresiasi karena keberanian itu salah satu dilihat bagaimana ketika para atlet kita mengibarkan bendera merah putih di luar. Ada SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade, dan khususnya hari ini memang terima kasih kepada Pak Chief de Mission, ya Pak Todo yang juga aktif di Menteri Investasi, Kementerian Investasi. Nah, kita ada membuka booth untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya. Gitu.
2: Sementara itu, CDM Indonesia Todotua Pasaribu mengatakan bahwa timnya terus berkoordinasi dengan tim di Nagoya guna memastikan kesiapan para atlet tampil di multi-event terbesar di Asia nanti terpenuhi.
3: Ya, kita terus koordinasi, tetapi intinya untuk organisasi ini kita sudah koordinasi juga dengan panitia dari Nagoya, ya, dan kita juga sudah koordinasi dengan masing-masing cabur, sudah ada keluar juga list atlet yang akan berangkat dan tim ofisialnya. Sejauh ini sih sudah baik.
2: Butuh dihadiri atlet sepak bola Indonesia Ivar Jenner dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir langsung ke Monas. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk berfoto bersama para atlet Menpora Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pada hari pertama WWF World Championship 2026 di New Delhi, India, 4 wakil Indonesia sukses meraih kemenangan dan melaju ke babak kedua. Putri Kusuma Wardani mengalahkan Mikaela Joy de Guzman dari Filipina 21-12, 21-6. Alwi Farhan menang atas Yo Tai Bin dari Korea Selatan dengan skor 21-17, 21-12. Sementara Isyana Syahira Meida dan Rinjani Quinara menang atas Julie McPherson dan Ciara Torrens dari Skotlandia dengan skor 21-12, 21-18. Talita Ramadhani Wiryawan mengalahkan Ines Lucia Castillo dari Peru dengan 22-20, 21-7. Dan hari ini, 4 wakil Indonesia lainnya akan bertanding. Mereka akan berusaha mempertahankan momentum positif dan melangkah lebih jauh di kejuaraan dunia yang berlangsung di India.

0: Kita beralih ke arena futsal. Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar siap bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Swiss pada akhir Agustus untuk memaparkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Didukung PSSI, Indonesia memiliki modal kesuksesan Piala Asia Futsal 2026 dan antusiasme supporter di Indonesia Arena. Namun harus bersaing dengan Spanyol, Perancis, Maroko, dan Kuwait.
1: Soal futsal, Asia itu sangat potensial dan sedang berkembang pesat. Jadi kalau dibilang, oh kan terakhir piala dunianya di Asia, di Uzbekistan, masa Asia lagi? Ya ada benarnya, tapi kalau kami diberi kesempatan untuk paparan depan Gianni, saya akan sampaikan kalau ada kesempatan gitu ya. Mr. Gianni, gitu. Tolonglah. Kalau sepak bola kan Eropa-Eropa ini udah banyak lah kesempatan. Asia kasihlah kami futsal. Gak apa-apa kita beberapa kali berturut-turut, tapi biarlah futsal itu menjadi olahraganya Asia. Jadi moga-moga itu dipertimbangkan. Kalau yang beredar kan saingan kita Spanyol, Maroko. Ya kalau saya boleh ngomong ya saya akan bilang Spanyol sama Maroko kan tuan rumah Piala Dunia sepak bola berikutnya. Ya udahlah futsalnya kasih dong ke kita gitu. Masa Spanyol tuan rumah Piala Dunia sepak bola sama futsal, dua-duanya. Ya Indonesia kita tuan rumah Piala Dunia sepak bola kan saya nggak tahu kapan bisa terwujud. Futsal dulu lah dikasih ke kita gitu kan. Ya itu kalau ada kesempatan kita paparan langsung sama Mr. Gianni gitu.
0: Timnas Futsal Indonesia saat ini sedang menggelar TC di Spanyol dengan uji coba melawan klub elit Eropa, Palma Futsal, kemudian Noia Futsal pada 11 hingga 24 Agustus, serta akan melawan Brasil dalam FIFA Matchday. Dan persiapan ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya siap sebagai tuan rumah, tetapi juga mampu bersaing di level dunia.

Tim Hapkido Indonesia meraih 12 medali, 6 emas, 4 perak, dan 2 perunggu dari Asian Hapkido Championship 2026 di Hong Kong. Ketua KONI Marcia Norman menyebutkan ini sebagai kado HUT RI dan kejuaraan diikuti berbagai negara Asia, dan Indonesia juga mengirimkan wasit internasional. Indonesia bersaing di dua kategori, yaitu Grup A anggota WHMAF dan Grup B Open Tournament. Hasil ini menjadi motivasi bagi pengembangan Hapkido di Indonesia dengan harapan prestasi serupa dapat dipertahankan pada kejuaraan internasional mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga Hapkido tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda masih bersama kami pendengar program 1 RRI Purwakerto, kanal informasi dan inspirasi. Bagaimana hati Anda siang hari ini? Apakah sudah benar-benar merdeka? Apalagi merdeka dari urusan duniawi. Aduh, kayaknya belum bisa banget namanya hidup ya. Pasti kita ya ada, karena hidup kan harus seimbang ya. Tidak hanya harus memikirkan akhirat saja, atau tidak hanya harus memikirkan dunia saja, tetapi keduanya harus seimbang. Karena seperti yang tadi kita sudah dengarkan begitu ya, di segmen moderasi beragama dengan satu tema menarik, yaitu merdeka dari jerat dunia, sikap moderat menyikapi pernak-pernik dunia. Jadi intinya sih sebenarnya kita jangan terlalu terlena ya dengan urusan dunia. Benar-benar harus kita pikirkan juga urusan akhirat, karena justru itu yang nanti akan menjadi kehidupan kita selamanya nanti, Masya Allah ya. Kalau itu menurut narasumber kita yang tadi juga sudah hadir, dan semoga bisa memberikan satu insight, wawasan tersendiri untuk kita. Karena momennya adalah momen kemerdekaan. Di bulan-bulan kemerdekaan, 17 Agustus 2026 kemarin, kita baru saja merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, usia yang sudah sangat matang sekali ya. Kalau dikomparkan ke usia manusia, tentu ini sudah mengalami banyak peristiwa yang terjadi, sehingga semoga kita sebagai penerus bisa mengisi ya hari-hari dengan memori-memori baik.
2: Masa kecilmu, dengarkan kembali hangat suara orang tuamu. Ingatlah kembali masa remaja. Nakalmu dulu mungkin kini bagimu biasa saja. Buka semua arsip kenangan yang kau lukis dengan berbagai warna. Ajak masa depan untuk tahan sejenak. Selamilah semua yang pernah terjadi dan terekam di kepala. Nikmatilah.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Malam ini kita bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto.

Pendengar, kemarin kita baru saja merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka. Ada upacara, ada pengibaran bendera, karnaval, berbagai macam lomba, kemudian tirakatan sampai acara kampung yang mungkin sudah dipersiapkan jauh hari. Suasana meriah, merah putih ada di mana-mana, kemudian anak-anak berlarian mengikuti lomba, bapak-bapak ikut tarik tambang, ibu-ibu sibuk menyiapkan konsumsi, dan para pemuda menunjukkan kreativitas lewat karnaval maupun berbagai kegiatan lainnya. Tetapi setelah semua kemeriahan itu selesai, ada satu pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan bersama. Setelah 81 tahun Indonesia Merdeka, sebenarnya apa sih yang berubah dalam kehidupan kita begitu ya? Karena kemerdekaan itu tentu bukan hanya soal terbebas dari penjajahan. Kemerdekaan juga tentang bagaimana masyarakat bisa menjalani kehidupan dengan aman, punya kesempatan untuk berkembang, mendapatkan pendidikan, memperoleh pekerjaan yang layak, kemudian mendapatkan pelayanan publik yang baik, dan hidup dengan lingkungan yang nyaman. Karena itu mungkin arti merdeka bagi setiap orang berbeda-beda. Bagi seorang petani mungkin merdeka adalah ketika hasil panennya bisa memberikan kehidupan yang layak untuk keluarga. Bagi pedagang kecil, merdeka mungkin ketika usahanya bisa terus berjalan, pembeli ramai, dan penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, bagi anak muda, merdeka bisa berarti punya kesempatan untuk sekolah, bekerja, berkarya, dan menentukan masa depan tanpa harus merasa bahwa cita-citanya terlalu tinggi. Sementara bagi orang tua mungkin sederhana saja ya, bisa melihat anak-anaknya sehat, sekolah mendapatkan pekerjaan, kemudian hidup lebih baik daripada generasi sebelumnya. Nah, kalau begitu apa makna kemerdekaan untuk pendengar? Apakah sudah benar-benar terasa dalam kehidupan sehari-hari? Atau masih ada hal-hal yang membuat kita merasa belum sepenuhnya merdeka? Ya, jadi setiap orang punya persepsi ataupun juga pendapat yang berbeda-beda. Namun kalau kita hanya berfokus kepada kekurangan ataupun juga kegagalan ya, bagaimana kita bisa meraih rasa bahagia? Konon katanya, kalau kata Ustadz, bahagia itu harus banyak-banyak bersyukur, begitu ya. Baik pendengar, kita nanti akan bersama di segmen Jaksa Menyapa. Jadi kami ajak Anda untuk bergabung nanti dalam dialog tersebut.

0: Conspiracy.
1: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Baik, pendengar pukul 11 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1PurwokertoYouTube RRI Purwakarta, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita

0: Cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, siang hari ini kami akan ajakkan untuk update informasi terkini bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Prokerto di segmen Lintas Informasi Pro 1.
3: Lintas Informasi Pro 1.
2: Pendengar, pada periode libur HUT ke-81 Republik Indonesia, jumlah penumpang kereta api di wilayah Daop 5 Purwokerto meningkat hingga 9%. Berikut laporan Yanuar Adi. Yanuar, silakan laporan Anda.
4: Ya, pendengar, mobilitas penumpang kereta api di wilayah KAI Daop 5 Purwokerto mengalami lonjakan selama periode libur HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto M. Hasan Habibudin mengatakan, pada periode Jumat 14 Agustus hingga Senin 17 Agustus, tercatat sebanyak 114.000 pelanggan menggunakan layanan kereta api. Angka ini meningkat 9% dibandingkan periode pekan sebelumnya yang mencapai 104.000 pelanggan. Dari total tersebut, sebanyak 53.100 pelanggan tercatat berangkat dari 17 stasiun di wilayah Daop 5. Sedangkan 61.000 pelanggan merupakan pelanggan yang tiba di wilayah Daop 5. Stasiun Purwokerto menjadi titik dengan mobilitas pelanggan tertinggi selama periode libur ini. Rata-rata sekitar 5.400 pelanggan berangkat dan 6.200 pelanggan tiba di stasiun Purwokerto setiap harinya. Selain stasiun Purwokerto, peningkatan mobilitas juga terlihat di sejumlah stasiun lain, diantaranya Kutoarjo, Oya, Kebumen, Cilacap, dan Gombong.
5: Hingga Senin tanggal 17 Agustus tercatat sebanyak 114.000 pelanggan KA menggunakan layanan kereta api di wilayah Daop 5 Purwokerto selama periode Jumat 14 Agustus hingga Senin 17 Agustus. Jumlah tersebut terdiri dari 53.000 pelanggan berangkat dan 61.000 pelanggan tiba di wilayah Daop 5 Purwokerto. Meningkat sekitar 9% dibandingkan periode pekan sebelumnya yang mencapai 104.000 pelanggan.
4: Iya, pendengar, KAI Daop 5 Purwokerto memastikan pelayanan tetap menjadi prioritas di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat selama periode libur tersebut. Semangat ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan serta memastikan perjalanan kereta api berlangsung aman dan nyaman bagi seluruh pelanggan. Demikian yang dapat saya informasikan. Yanuar Adi melaporkan kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Yanuar atas laporan Anda. Kita akan update terus informasi-informasi terkini bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami program Masato RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini kita akan bersama di segmen Jaksa Menyapa.

0: Ya, baik pendengar kita bersama di segmen Jaksa Menyapa untuk edisi hari Selasa 8 Agustus 2026. Kita sudah bersama dengan para jaksa dan juga calon jaksa ini ya dari Kejaksaan Negeri Purbalingga. Kita langsung saja menyapa, ada Bapak Musa Krisna Putra SH, beliau ini merupakan Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara. Selamat siang, Assalamualaikum Bapak. Iya, apa kabar siang hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat semangat ya Pak ya?
1: Tetap semangat.
0: Tetap semangat. Ya Pak Musa tidak sendiri, membawa dua narasumber berikutnya. Di sini ada Mbak Safira Usif, panggilnya Kak Aja kali ya, Kak Safira Usifa KSH, penelaah penuntutan dan penegakan hukum, atau beliau ini merupakan calon jaksa. Selamat siang, Assalamualaikum.
2: Ya, selamat siang Mbak Desi.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Salam kenal, semoga tidak kapok kesini ya Pak ya.
1: Iya.
0: Harus sering-sering siaran di RRI Purwokerto.
1: Betul.
0: Oke, Kak Safira tidak sendiri, di sini juga ada Kak Nadila Sari SH, penelaah penuntutan dan penegakan hukum, calon jaksa juga. Selamat siang, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, siang Kak.
0: Oke, jadi siang hari ini auranya agak berbeda begitu ya, karena ada kakak-kakak cantik calon jaksa nih Pak Musa.
3: Amin.
0: Ya, kita akan membahas satu tema menarik yaitu peran jaksa pengacara negara. Banyak masyarakat yang mungkin juga orang awam belum paham tentang apa sih dan juga siapa pengacara negara itu dan tugasnya seperti apa begitu ya. Nah, sebenarnya ini juga pernah beberapa kali dibahas, tapi mungkin dari Kejaksaan Negeri Purbalingga punya pertimbangan kenapa harus menginformasikan atau mensosialisasikan tentang peran jaksa pengacara negara. Mungkin Pak Musa bisa menjelaskan.
1: Baik, terima kasih Mbak Desi. Sebelumnya kami dari Kejaksaan Negeri Purbalingga mau menyapa kepada dimana sobat adiaksa dimanapun berada, yang mana melalui kegiatan Jaksa Menyapa siang hari ini, sesuai tema hari ini berkaitan dengan peran jaksa pengacara negara, yang mana mungkin di kalangan masyarakat masih banyak yang belum mengenal apa sih jaksa pengacara negara, tugasnya apa sih, karena sebagian masyarakat tuh hanya terbatas mengenal bahwa tugas dan fungsi dari kejaksaan itu berkaitan dengan penegakan hukum, dalam hal ini berkaitan dengan proses penegakan hukum pidana, karena kejaksaan itu salah satu termasuk unsur di dalam sistem peradilan pidana. Namun di sisi lain, berdasarkan undang-undang, kami salah satu bidang, khususnya di bidang perdata dan tata usaha negara, memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan bidang perdata dan tata usaha negara, yang mana berdasarkan undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia di pasal 30 ayat 2 Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 sebagaimana saat ini sudah diubah dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang mana di situ peran jaksa salah satunya di bidang perdata dan tata usaha negara dapat bertindak untuk dan atas nama negara berdasarkan surat kuasa khusus, yang mana awalnya kami Jaksa Pengacara Negara berkoordinasi dengan stakeholders atau pemerintah yang mana memerlukan, bagi yang memerlukan bantuan hukum, baik bantuan hukum maupun pertimbangan hukum, itu nanti bisa dikoordinasikan melalui surat kuasa khusus. Yang mana nantinya berdasarkan surat kuasa khusus tersebut, kami dari tim Jaksa Pengacara Negara itu dapat bertindak mewakili kepentingan untuk dan atas nama pemerintah. Dan di sini tidak hanya pemerintah saja, dapat instansi pemerintah seperti badan usaha milik negara, itu yang mana di situ karena di dalamnya ada permodalan atau penanaman modal dari pemerintah, tentunya di situ berdasarkan undang-undang yang mana apa namanya kepemilikan saham, kemudian terdapat salah satu sumber permodalan berasal dari anggaran belanja pemerintah, yang mana di situ kami dapat bertindak mewakili BUMN atau BUMD tersebut, seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, kemudian selama ini masyarakat kan lebih mengenal jaksa sebagai penuntut umum begitu ya. Apa saja sih fungsi jaksa dalam penegakan hukum yang akan disampaikan siang hari ini?
1: Ya, baik Mbak. Jadi sebetulnya dari bidang perdata dan tata usaha negara ini, kami tidak hanya terbatas pada pemberian bantuan hukum. kami dapat memberikan pendampingan hukum yang mana meliputi diantaranya ada pendampingan hukum atau legal assistant atau pendapat hukum maupun legal audit. Namun tidak hanya terbatas pada itu, kami dapat memberikan bantuan hukum baik melalui jalur non-litigasi yaitu penyelesaian suatu permasalahan hukum yang berkaitan dengan keperdataan maupun tata usaha negara yang mana non-litigasi itu penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan. Selain itu dapat kami memberikan bantuan hukum melalui jalur litigasi yang mana penyelesaian melalui jalur pengadilan. Selain itu kami juga dapat melakukan tindakan hukum lainnya. Seperti kami bertindak sebagai mediator, kemudian sebagai negosiator, yang mana di situ kami menyelesaikan permasalahan dari berbagai pihak, yang mana untuk diselesaikan melalui non-litigasi. Selain itu, kami juga dapat melakukan penegakan hukum, yang mana di situ berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan keperdataan maupun tata usaha negara yang selama ini oleh masyarakat maupun oleh pemerintah belum diselesaikan. Misalnya di lingkungan di lingkungan daerah seperti kita ketahui bersama masih terdapat anak-anak yang masih terlantar. Nah, kami berdasarkan peraturan perundang-undangan kami memiliki kewenangan untuk melakukan permohonan perwalian seperti itu. Terus selain itu, kami juga memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat secara gratis, Mbak Desi. Okay. Dan ini untuk ketahui bersama untuk Sobat Adiaksa dimanapun berada yang siang hari ini mendengarkan siaran kami, yang mana kami memberikan pelayanan hukum secara gratis. Jadi untuk masyarakat, semua masyarakat tidak perlu khawatir. Wah, nanti Mas pasti ada stigma. Nanti kalau kejaksaan itu kadang kan ada perasaan tidak enak seperti itu ya Mbak Desi ya. Takutnya nanti berbayar atau apa ada biaya semacamnya, biaya konsultasi. Kami sampaikan di sini melalui bidang perdata dan tata usaha negara kami dapat memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat secara gratis. Bisa datang langsung ke kantor kami di Kejaksaan Negeri Purbalingga maupun melalui website yaitu melalui Halo JPN. Nah itu nanti bisa diakses melalui Google, terus di situ diketik saja nanti melalui Halo JPN. Nah nanti terkait permasalahannya tinggal dimasukkan di Halo JPN tersebut. Seperti itu Mbak Desi.
0: Oke, baik. Pak Musa, Kak Safira dan juga Kak Nadila ya. Kita memberi kesempatan juga kepada pendengar yang mau berinteraktif, silahkan di 0811-254-0911 boleh, atau telepon langsung di 632336. Untuk Anda yang berada di luar area Kota Purwokerto, silahkan gunakan kode area kita di 0281. Anda juga bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar di kanal YouTube-nya RRI Purwokerto, karena siang ini juga kita live YouTube di RRI Purwokerto. Kita sambil menunggu pendengar, mungkin kita lanjut diskusi kita siang hari ini. Bapak, mungkin kalau dalam bidang perdata dan TUN atau tata usaha negara, apa saja sih kewenangan yang dimiliki oleh jaksa pengacara negara? Kalau tadi Bapak sudah menjelaskan ada 3 fungsi jaksa dalam penegakan hukum yang tadi sudah dijelaskan secara komprehensif begitu ya. Untuk bidang perdata dan TUN, kewenangan yang dimiliki oleh jaksa pengacara negara itu seperti apa, Pak?
1: Jadi seperti yang saya sampaikan tadi Mbak Desi, bahwa peran jaksa pengacara negara itu sangat luas di sini Mbak Desi. Karena tidak hanya terbatas dalam memberikan bantuan hukum. Seperti yang saya sampaikan tadi, sejatinya kami melakukan bantuan hukum, memberikan pelayanan kepada masyarakat, itu tentunya berkaitan dengan hukum perdata dan tata usaha negara. Karena kalau terkait dengan hukum bidang lain itu tentunya nanti akan dimiliki dari bidang lain seperti itu. Kalau kami di bidang perdata dan tata usaha negara, yang mana kami di sini berkapasitas sebagai jaksa pengacara negara itu salah satu jaksa yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pengacara negara yang mana bertindak untuk dan atas nama negara. Berdasarkan surat kuasa khusus mewakili kepentingan negara seperti itu, atau dalam hal ini pemerintah ya. Nah, peran jaksa pengacara negara di sini itu cukup luas. Tadi yang saya sampaikan, yang mana kami dapat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, kepada pemerintah di situ, yang mana kami dapat memberikan bantuan hukum melalui jalur non-litigasi maupun litigasi. Yang mana kami di sini dapat memberikan bantuan hukum itu tentunya dengan dasar surat kuasa khusus, Mbak Desi. Jadi semua dilandaskan pada surat kuasa khusus. Nah, dengan adanya surat kuasa khusus tersebut, kami dapat memberikan bantuan hukum kepada pemerintah maupun kepada badan usaha milik pemerintah, seperti itu. Seperti yang saya sampaikan tadi, antara lain ada BUMN maupun BUMD terkait dengan permasalahan yang berkaitan dengan keperdataan maupun tata usaha negara. Selain itu, kami juga dapat memberikan bantuan hukum melalui jalur litigasi. Litigasi itu melalui seperti apa penyelesaiannya? Yaitu melalui jalur penyelesaian di pengadilan. Kalau di perdata itu bisa melalui gugatan, seperti itu. Bisa melalui gugatan, baik itu gugatan sederhana maupun gugatan biasa, maupun di peradilan tata usaha negara. Itu melalui jalur litigasi seperti itu. Nanti kami di sini, jaksa pengacara negara, mewakili pemerintah di sini apabila ada terdapat permasalahan yang berkaitan dengan tata usaha negara, kami berdasarkan surat kuasa khusus di situ, Mbak. Berdasarkan surat kuasa khusus sebagai pengacara negara, mewakili pemerintah. Misalnya nih, saya langsung kasih contoh konkretnya ya, untuk ilustrasinya di sini, misalnya seorang kepala daerah, ya kan, di situ, misalnya seorang kepala daerah di sini digugat karena produk tata usaha negara yang pejabat keluarkan, seperti itu, karena kepala daerah salah satu pejabat tata usaha negara, seperti itu. Nah, ketika ada permasalahan tersebut, kepala daerah dapat memberikan surat kuasa khusus kepada kami. Berikan surat kuasa khusus, kemudian menunjuk kami dengan hak substitusi yang nantinya ditunjuk oleh pimpinan untuk mewakili kepentingan dari pemerintah itu sendiri. Ketika terjadi ada permasalahan yang berkaitan baik keperdataan maupun tata usaha negara. Itu tadi terkait dengan bantuan hukum litigasi. Terus terkait dengan penegakan hukum seperti yang saya sampaikan tadi, itu berkaitan dengan suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat yang selama ini belum diselesaikan. Seperti yang saya sampaikan tadi, terkait dengan masih banyak anak terlantar, kami dapat mengajukan permohonan perwalian, kemudian kami juga berdasarkan undang-undang, kami juga berwenang untuk melakukan permohonan melalui pengadilan nantinya, mengajukan permohonan untuk pembubaran PT atau suatu lembaga yang mana lembaga itu dapat dinyatakan untuk dibubarkan, seperti itu. Selain itu, kami juga dapat melakukan tindakan hukum lainnya, seperti bertindak sebagai mediator. Kemudian kami dapat bertindak sebagai negosiator. Jadi di situ kami sebagai penengah di situ, Mbak. Mempertemukan kedua belah pihak melalui penyelesaian di luar daripada pengadilan. Seperti itu.
0: Baik. Bapak dan juga calon jaksa, kita sudah ada beberapa ternyata yang masuk. Tapi kita menanggapi dulu untuk pendengar kita yang menyaksikan lewat YouTube ya. Ada @maurisa52, siang Pak Jaksa dan juga calon jaksa. Untuk jaksa pengacara, apakah hanya melayani pemerintahan saja? Kalau masyarakat ingin berkonsultasi dengan jaksa pengacara negara, bagaimana prosedurnya? Sebenarnya tadi baru aja ya.
1: Iya.
0: Baru saja dijelaskan. Tapi mungkin boleh diulang sedikit.
1: Boleh, Mbak Desi.
0: Silakan, Pak.
1: Jadi kami di sini mungkin labelnya jaksa pengacara negara. Masyarakat mengenali, wah ini jaksa pengacara negara berarti hanya negara membantu aja. Negara. Tentunya tidak, Mbak. Kami di sini hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kami sebetulnya di kejaksaan ini tidak hanya memberikan pelayanan di bidang perdata dan tata usaha negara saja. Seperti yang sampaikan tadi, ada pelayanan dari bidang pidana umum, dari bidang barang bukti, kemudian dari bidang intelijen, itu macam-macam Mbak. Nah, salah satunya terkait tema hari ini, siang hari ini, yang mana berkaitan dengan bidang perdata dan tata usaha negara, yang mana salah satu tugas dan fungsi kami itu memberikan pelayanan hukum. Pelayanan hukum itu kami memberikan pelayanan kepada masyarakat, bagi masyarakat yang memiliki permasalahan berkaitan dengan keperdataan maupun tata usaha negara, yang mana kami memberikan pelayanan hukum ini secara gratis, tanpa dipungut biaya apapun Mbak Desi. Dan masyarakat bagi yang membutuhkan bisa langsung datang ke kantor kami maupun melalui platform Halo JPN. Mungkin nanti bisa dijelaskan mengenai bagaimana aksesnya, nanti melalui apa website, nanti bisa ditambahkan Mbak Nadila maupun Mbak Safira. Seperti itu Mbak Desi.
0: Silakan, ada penambahan silakan atau berkomentar?
2: Ya, mungkin tadi udah dijelaskan sama Pak Musa, kalau misalkan masyarakat mau berkonsultasi kepada Jaksa Pengacara Negara melalui platform website Halo JPN di Google bisa diakses, atau datang ke kejaksaan langsung. Tapi kita ada satu juga melalui MPP, Mall Pelayanan Publik. Itu di situ juga bisa datang. Mungkin takut untuk datang ke kejaksaan ya, mungkin menyeramkan atau apa, stigma masyarakat seperti itu. Jadi kalau misalnya itu bisa datang ke MPP, Mall Pelayanan Publik, di situ juga bisa untuk berkonsultasi.
0: Jadi sekarang sebenarnya hampir semua OPD sudah membuka ruang diskusi untuk masyarakat ya, termasuk salah satunya Kejaksaan Negeri juga sudah memberikan layanan tersebut begitu. Saya ke pendengar lainnya yang sudah masuk di 0811-2540-911. Wah, ini menarik pertanyaan pendengar untuk calon jaksa nih, mungkin bisa ditanggapi ya. Dari Pak Andi Setiawan di Purbalingga. Mbak Safira dan Mbak Nadila, kalau nanti menjadi jaksa dan menghadapi perkara yang aturan hukumnya sudah jelas, tetapi kondisi masyarakatnya masih kompleks, bagaimana seorang jaksa harus mengambil sikap? Tapi ini tidak dijelaskan masalahnya apa ya, mungkin ketika akan terjadi itu. Silakan, Kak Nadila mungkin.
4: Berarti secara profesional ya, sebagai jaksa ya.
0: Jaksa ya.
4: Semua orang kan punya prinsip-prinsip masing-masing ya Mbak. Tapi kalau untuk kita, kalau aturannya memang sudah jelas dan memang sebagai pegawai negeri sipil juga harus berintegritas, jadi akan mengikuti peraturan-aturan yang ada.
0: Merujuk pada aturan yang sudah ada begitu ya.
4: Dengan masyarakat yang kompleks bisa disesuaikan, nanti kita kan akan beradaptasi ya. Jadi tapi kalau tetap menjunjung tinggi adanya aturan, ya berarti kita ngikutin aturan yang ada sih Mbak.
0: Kalau Kak Safira sendiri seperti apa?
2: Sama sih Mbak, kurang lebihnya tetap mengikuti aturan yang berlaku.
0: Baik, ini satu kembali ya dari Ibu Siti Nurhayati di Bobot Sari. Kalau misal ada masyarakat yang datang meminta bantuan hukum, tetapi setelah ditelaah ternyata persoalannya bukan kewenangan kejaksaan, apa yang sebaiknya dilakukan seorang jaksa supaya masyarakat tetap merasa mendapatkan pelayanan? Silakan.
1: Baik, seperti yang saya sampaikan tadi ya Mbak Desi, bahwa kami di sini Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan pelayanan hukum itu tidak hanya terbatas kepada pemerintah atau instansi pemerintah. Kami juga memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat umumnya, yang mana tadi kami dapat memberikan pelayanan hukum, yang mana apabila masyarakat itu memiliki permasalahan yang berkaitan dengan keperdataan maupun tata usaha negara, itu bisa langsung datang ke kantor kami untuk meminta solusi, kemudian meminta advice untuk penyelesaiannya. Namun perlu kami sampaikan juga Mbak Desi dan untuk masyarakat pada umumnya bahwa kami Jaksa Pengacara Negara, kami di sini terkait dengan bantuan hukum, khususnya berkaitan dengan bantuan hukum litigasi, kami dapat memberikan bantuan hukum itu terbatas pada pemerintah. Terbatas pada pemerintah, kemudian terkait dengan apabila masyarakat yang meminta atau memerlukan bantuan hukum dari kami, dari Jaksa Pengacara Negara, dapat melalui pelayanan hukum yang tadi saya sampaikan, bisa berkonsultasi. Namun untuk pemberian bantuan hukum lebih lanjutnya itu tentunya karena kami terbatas ya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kami hanya terbatas pada mewakili kepentingan pemerintah, seperti itu. Khususnya ini berkaitan dengan bantuan hukum litigasi ya, karena undang-undang menyebut demikian. Jadi apabila masyarakat misalnya ada permasalahan hukum berkaitan dengan perdata, sengketa perdata masyarakat dengan pemerintah misalnya. Nah, kami di sini jaksa pengacara negara itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kami hanya dapat bertindak mewakili pemerintah berdasarkan surat kuasa khusus. Kalaupun tadi seperti yang menjadi poin pertanyaan, apabila masyarakat mengharapkan bantuan hukum dari kami, itu dapat mengakses pelayanan hukum yang dapat kami berikan untuk berkonsultasi baik secara langsung, tadi seperti yang dijelaskan oleh teman-teman calon jaksa, bisa melalui Halo JPN maupun mendatangi mal pelayanan publik di situ. Jadi kalaupun masyarakat memerlukan bantuan hukum khususnya berkaitan dengan penyelesaian sengketa atau permasalahan yang berkaitan dengan keperdataan maupun tata usaha negara, itu kalau masyarakat mungkin lebih ranahnya nanti ke advokat, seperti itu, advokat. Kalau kami jaksa pengacara negara itu
4: sebatas pendapat ya.
1: Iya. Itu pun kami hanya memberikan advis,
4: mengarahkan
1: kalau seperti itu.
4: Kalau tidak sesuai kewenangan kita akan diinfokan seperti itu, diarahkan ke instansi terkait yang memang sesuai dengan kewenangannya gitu sih, Mbak.
0: Oke, baik. Ya, Pak Musa, Kak Safira juga Kak Nadila, kita akan terus berlanjut ya di segmen Jaksa Menyapa, tapi mungkin kita akan jeda sejenak. Boleh. Dan kita masih menantikan kebersamaan Anda. Kita siang hari ini bersama dengan Bapak Musa Krisna Putra SH, Kasupsi Perdata dan Tata Usaha Negara, dan juga ada Kak Safira Usifa KSH, Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum atau calon jaksa, dan juga ada Kak Nadila Sari SH, Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum, calon jaksa dari Kejaksaan Negeri Purbalingga. Kami menunggu Anda pendengar di 0811 254 0911 atau di 6323 336, atau silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di kanal YouTube-nya RRI Purwakerto.

0: Inspirasi. Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Jaksa Menyapa, masih bersama dengan jaksa dari Kejaksaan Negeri Purbalingga. Pak Musa, kita menyapa dulu nih, ada pendengar yang masuk di 0811-5409-11. Saya menyapa dulu, ini ada sebentar ya, ini dia. Ada Pak Saidi. Ini lumayan kompleks permasalahannya. Bapak izin bertanya, saya beli rumah KPR dan sudah lunas 2 tahun lalu. Tapi developer selalu beralasan dan belum menyerahkan sertifikat atau SHM rumah saya. Untuk hal ini apa yang bisa saya lakukan? Karena jujur saya merasa tertipu kalau seperti ini caranya. Oke, jadi seperti apa Pak? Silakan.
1: Baik Mbak Desi, tadi seputar pertanyaan tersebut yang mana pada inti dari permasalahannya, ini sebagai customer, betul ya Mbak Desi ya? Sebagai customer, kemudian dia sampai saat ini belum menerima haknya, yang mana sebelumnya sudah membeli ya di situ ya. Berarti di sini sudah ada peristiwa jual-beli, yang mana di sini ada debitur dan kreditur. Namun di sisi lain, karena di sini ada itikad yang belum dilaksanakan, yang mana dari developer itu belum menyerahkan haknya, bukti hak kepemilikan dari bangunan dari yang menjadi penanya tadi, yang mana di situ dapat diselesaikan melalui dua mekanisme, yang mana tadi berkaitan dengan belum ada itikad baik dari developer itu, apabila di situ terdapat unsur pidana, tidak ada itikad baik, kemudian ada serangkaian tipu muslihat, tentunya itu termasuk perbuatan pidana yang mana terkualifikasi sebagai perbuatan atau tindak pidana penipuan. Tapi karena di sini kami sebagai jaksa pengacara negara dalam konteks perdata dan tata usaha negara, perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan keperdataan itu nanti bisa dikonsultasikan melalui layanan yang dapat kami berikan melalui pos pelayanan hukum yang ada di kantor kami maupun melalui Halo JPN. Dan untuk mengenai kasus tersebut yang mana adanya suatu yang belum dilaksanakan oleh developer atau istilah dalam hukum perdata itu dikenal dengan istilah prestasi. Nah, apabila salah satu pihak belum memberikan prestasi, itu bisa diselesaikan melalui non litigasi, nanti bisa dimediasikan. Namun apabila tidak ada titik temu, nanti bisa maju ke langkah selanjutnya yaitu melalui jalur litigasi atau melalui penyelesaian melalui jalur gugatan, seperti itu Mbak Desi. Dan tadi terkait kasus tersebut itu karena di situ ada perjanjian jual beli yang mana dilandasi dengan adanya suatu perjanjian dan tentunya kalau perjanjian yang resmi itu dituangkan di akta notaris yang mana di situ dengan dasar dari akta notaris nanti dibuatkan yang dikenal dengan akta jual beli yang mana di situ ada klausul-klausulnya. Di situ apabila salah satu pihak atau dalam hal ini penjual tidak menyerahkan atau melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya itu bisa diajukan gugatan wan prestasi seperti itu. Dan itu karena di sini hubungannya itu masyarakat dengan masyarakat itu mungkin ya karena ini perdata ya Mbak Desi ya, karena hukum perdata itu kan kalau dari dunia hukum itu dikenalnya dengan hukum privat. Jadi hukum yang mengatur perseorangan. Namun di sisi lain, kami di sini sebagai jaksa pengacara negara dalam hukum privat tersebut itu dapat mewakili kepentingan dari untuk dan atas nama pemerintah. Seperti itu. Jadi kalau pertanyaan tadi terkait konteks permasalahannya itu karena hubungan perseorangan, nanti mungkin bisa menunjuk advokat yang tersedia lah. Tersedia di daerah, advokat swasta yang mana nanti bisa menunjuk untuk mewakili kepentingan masyarakat seperti itu.
0: Oke, baik. Semoga Pak Saidi bisa terjawab tadi ya, sudah dijelaskan oleh Pak Musa. Mungkin Kak Safira atau Kak Nadila mau menambahkan?
2: Boleh. Kalau misalkan di untuk di ranah jaksa pengacara negara, mungkin kita sebatas pendapat hukum aja sih, Mbak. Jadi untuk permasalahan Bapak yang tadi, yang benar yang dikatakan Pak Musa itu lebih baik di, kalau memang ingin berkonsultasi sama JPN, berarti kita hanya mengeluarkan produk pendapat hukumnya saja. Tapi kalau untuk mewakili kepentingan dan lain-lain itu bukan ranah kita.
0: Bukan ranahnya dari kejaksaan.
1: Betul,
0: begitu,
1: Mbak
0: ya.
1: Desi.
0: Tetapi untuk langkah selanjutnya, pasti ketika mungkin nanti masyarakat juga ada case yang seperti itu, akan diarahkan ya.
1: Iya, betul.
0: Baiknya nanti kemana-kemana langkahnya,
1: betul,
0: seperti
1: betul.
0: Apa, begitu. Oke, jadi kejaksaan semakin terbuka kepada masyarakat, begitu ya. Jadi tidak perlu takut, walaupun mungkin awal-awal kalau ngelihat seragamnya sudah serem banget gitu ya.
3: Coklat-coklat.
0: Saya juga berasa digeruduk sama Pak Jaksa, sama Bu Jaksa nih. Tapi sekarang sudah sangat humanis sekali begitu ya. Nah, program-programnya mungkin selain Jaksa Menyapa, masih ada tidak sih Pak Jaksa Masuk Sekolah?
1: Iya, betul.
0: Masih ada?
3: Masih.
0: Oke. Nah, mungkin untuk calon jaksa sendiri nih, seberapa penting sih pengetahuan ataupun juga edukasi untuk teman-teman generasi muda tentang peran dan fungsi dari kejaksaan sendiri?
2: Menurutku penting ya, Mbak, soalnya mungkin generasi muda yang, apalagi mahasiswa hukum itu sepertinya sudah banyak yang tahu. Cuman mungkin di lain yang mungkin tidak belajar basic hukum atau apa ini mungkin belum banyak mengetahui. Kalau misalkan di kejaksaan itu tidak hanya sebagai penuntut umum, tapi kita ada tiga fungsi jaksa, yaitu ada sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan pengadilan, dan sebagai pengacara negara. Nah, di situ penting untuk generasi muda dan yang lainnya juga, karena salah satu program kita bisa dimanfaatkan juga nih sama generasi muda yang sekarang yang mungkin udah era digital ya, Mbak. Jadi gak semua hal yang ada di online itu benar. Jadi kalau misalkan bisa melalui kita yang sebagai aparat penegak hukum, itu kan mungkin lebih valid datanya, lebih valid informasinya yang didapatkan.
0: Oke, baik. Pak Musa, Kak Safiran juga Kak Nadila, tadi Pak Musa juga sempat menjelaskan soal proses litigasi dan non-litigasi begitu ya, perbedaannya seperti apa begitu. Nah, mungkin boleh diterangkan kembali Pak untuk penyelesaian non-litigasi kira-kira seperti apa ini JPN dalam melakukan komunikasi atau negosiasi dengan pihak yang bersengketa ini Pak?
1: Baik Mbak Desi, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kami Jaksa Pengacara Negara bertindak mewakili untuk dan atas nama negara, atau dalam hal ini pemerintah, itu berdasarkan surat kuasa khusus. Yang mana kami semua berdasar, berawal dari surat kuasa khusus. Kemudian dari surat kuasa khusus tersebut, kami tindak lanjuti, kami telaah, dan kami sampaikan kepada pimpinan secara berjenjang, seperti itu Mbak Desi ya. Kemudian setelah itu, dengan hasil telaah dan disposisi dari pimpinan, barulah kami dapat memberikan bantuan hukum. Nah, konteksnya berkaitan dengan non-litigasi, apakah litigasi itu nanti kami mengacu berdasarkan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada kami selaku penerima kuasa. Nah, berkaitan dengan proses non-litigasi itu, tadi seperti yang saya sampaikan bahwa untuk gambarannya kami di sini sebagai jaksa pengacara negara untuk non-litigasi terlebih dahulu, yang mana kami di sini menyelesaikan suatu permasalahan terkait dengan keperdataan maupun tata usaha negara atau suatu produk tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, yang mana di sini kami bertindak sebagai negosiator, mediator, dan fasilitator di situ. Nah, kami berupaya untuk menyelesaikan ini sebelum sampai dengan penyelesaian di pengadilan. Sebelum sampai ke pengadilan, kami upayakan selesai di luar pengadilan. Nah, untuk ruangnya kami memberikan ruang di kantor kami, ada yang namanya pos pelayanan hukum. Nah, di situ kami bertindak untuk sebagai baik negosiator, fasilitator maupun mediator di situ, Mbak Desi.
0: Baik.
1: Untuk menyelesaikan secara non litigasi. Apabila nanti melalui non litigasi tidak ada titik temu, tidak ada solusi, tidak ada solusi yang dihasilkan, ya nanti tergantung dari pemberi kuasa. Okay. Dalam hal ini kami yang mewakili kepentingan dari instansi pemerintah seperti itu.
0: Baik. Jadi mungkin peran JPN sebagai fasilitator, mediator, dan konsiliator itu tergantung dari surat kuasanya. Mungkin seperti
1: betul,
0: itu ya Pak
1: betul.
0: Ya?
1: Betul, betul. Okay. Konteks permasalahannya kami mengacu pada surat kuasa khusus yang diberikan.
0: Oke, okay, baik. Ya, tadi sudah sempat ada yang berdering. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 632336 pendengar. Kita masih bersama dengan Kejaksaan Negeri Purbalingga. Ada Pak Musa Krisna Putra, Kasupsi Perdata dan Tata Usaha Negara. Kemudian ada calon jaksa, Kak Safira dan juga Kak Nadila. Di sini kita berbicara soal peran jaksa pengacara negara. Sambil menunggu mungkin masih ada sekitar 5-7 menit waktu begitu ya Pak. Kita menyapa kembali pendengar kita di 0811-2540-911. Ini juga di YouTube ada juga. Ada Edli Hadri. Pak Jaksa, tetangga saya mau bangun pagar. Tapi memakan tanah saya sekitar kurang lebih 40 cm. Kami sama-sama punya sertifikat. Tapi dia main ancam mau bongkar paksa kalau saya halangi. Apakah tetangga saya bisa dipidanakan kalau nekat merusak? Lalu bagaimana prosedur resmi untuk menentukan batas tanah yang sah menurut hukum seperti apa? Ini mungkin agak melenceng gak sih Pak?
1: Iya.
0: Gak apa-apa, boleh ditanggapi ya.
1: Tapi pertanyaan emang apa? Agak sedikit menakutkan ya Mbak ya. Sampai ke jalur pidana seperti itu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, betul.
1: Jadi ya. Kalau kita melihat dari sisi pendekatan hukum perdata itu mengacu pada bukti kepemilikan, yang mana bukti kepemilikan itu tertinggi itu pada sertifikat hak milik. Kalau masing-masing pemilik itu memiliki sertifikat hak milik atau yang kita kenal itu SHM, itu semua untuk batas-batasnya kita mengacu semua yang ada di sertifikat tersebut. Kemudian terkait dengan perbuatan tadi apa yang ditanyakan, apakah bisa dilaporkan secara pidana? Tentunya bisa, tentunya bisa. Tapi perlu kami sampaikan juga bahwa ini meskipun agak melenceng ya Mbak Desi, bahwa penegakan hukum pidana saat ini kan lebih mendekatkan pada keadilan restoratif, keadilan korektif. Yang mana penyelesaian melalui jalur pidana itu suatu penyelesaian yang ditempuh sebagai langkah terakhir. Nah, terkait dengan hal itu bisa, kalau mau dilaporkan secara pidana bisa. Dan kalau terkait dengan perdata itu nanti kalau misalnya ada sengketa tersebut kemudian mau diselesaikan, ya tentunya nanti melalui jalur litigasi. Meskipun nanti penyelesaian melalui jalur litigasi, nanti di pengadilan itu hakim, majelis hakim pada saat sidang pertama dilaksanakan itu tentunya memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan melalui jalur mediasi. Yang mana nanti dari majelis hakim akan menunjuk mediator untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur mediasi. Nah, untuk terkait substansi permasalahannya itu seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa untuk batas-batas tanah semua kita mengacu pada yang ada dituangkan di sertifikat seperti itu. Nah, tentunya harus ada sertifikat seperti itu Mbak Desi. Nah, kalau misalnya tadi mengklaim itu tanpa dasar misalnya,
0: sama-sama punya sertifikat juga nih,
1: sama-sama
0: gitu.
1: Punya sertifikat, ya nanti dibuktikan di pengadilan seperti itu. Kemudian nanti dibuktikan bagaimana mekanismenya pada saat pengukuran tanah. Karena kan dalam proses pendaftaran tanah itu mekanismenya panjang ya Mbak ya. Seperti itu. Jadi nanti dibuktikan dengan menghadirkan beberapa alat bukti, nanti diuji di pengadilan sertifikat mana yang sah, mana yang memiliki kekuatan pembuktian, mana yang memiliki keabsahan, mana yang tidak, seperti itu. Nanti majelis hakim yang memutuskan, seperti itu Mbak Desi.
0: Oke, baik. Bapak, kita di 2-3 menit terakhir mungkin kaitannya dengan peran jaksa pengacara negara. Ada yang akan disampaikan oleh Kak Nadila, Kak Safira. Nanti gongnya di Pak Musa, singkat boleh saja silakan dari Kak Nadila. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat pendengar, silakan. terkait dengan peran jaksa pengacara negara?
2: Paling aku pengen mensosialisasikan sedikit aja kak dari tadi. Untuk pendengar yang mau mengakses Halo JPN di website itu bisa langsung ke websitenya Halo JPN Kejaksaan. Terus nanti di situ daftar akun dulu dan dipilih pelayanan hukum, bagian pelayanan hukum. Di situ masukin pertanyaan dan pilih kejari mana yang mau ditanyakan. Kalau memang dari Purbalingga berarti dari kejari Purbalingga yang akan dijawab. Nah kalau misalkan di Halo JPN juga di website kita itu kak, ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab. Jadi misalkan punya pertanyaan serupa, itu bisa dicari di keywordnya. Di bagian, ada di kolom pencarian, di situ bisa misalnya punya masalah yang sama mungkin. Nah dicari dulu, jadi sebelum nanya, oh udah ada yang jawab nih gitu. Nah di situ jadi bisa jadi dapat informasi yang mungkin bisa valid karena dari kita kan yang jawab juga para jaksa pengacara negara yang ada di kantor instansi terkait. Gitu sih kak, kalau dari aku dari tadi belum ada nih yang nanya soalnya prosedur ke Halo JPN kan paling mudah ya. Kalau misalnya datang ke kantor kan mungkin masih ada yang ragu, ada yang takut atau jauh.
0: Itu aja sekarang sih, bisa diakses secara bisa. Daring ya.
2: Dan gak perlu download-download. Jadi
0: gak perlu download-download.
2: Di website aja.
0: Oke baik. Terima kasih Kak Nadila.
2: Sama-sama.
0: Kak Safira silakan.
3: Ya mungkin menambahkan sedikit tadi yang sudah dijelaskan sama Mbak Nadila ya. Untuk para pendengar mungkin yang ada terkait ada masalah perdata atau tata usaha negara. Jangan sungkan-sungkan untuk berkonsultasi langsung. Atau sekarang kan bisa lewat offline atau online ya. Okay. Mungkin kalau takut untuk datang langsung ke kejaksaan bisa melalui Mall Pelayanan Publik Purbalingga. Di situ kami juga buka posko untuk konsultasi secara offline.
2: Senin sampai Rabu ya kak?
3: Senin sampai Rabu.
0: Senin
3: ya.
0: Sampai Rabu.
3: Senin sampai Rabu iya. Okay. Untuk jadwal yang bidang datunya sendiri. Untuk melalui kejaksaan langsung datang ke kejaksaan langsung Purbalingga juga bisa. Nanti ke PTSP untuk menemui jaksa pengacara negara untuk berkonsultasi mengenai masalah perdata dan tata usaha negara atau melalui online yang tadi sudah dijelaskan sama Mbak Nadila melalui Halo JPN yang tadi tutorialnya sudah mungkin sebagian dijelaskan sama Mbak Nadila.
0: Oke, baik. Gongnya di Pak Musa silakan Bapak.
1: Baik Mbak Desi, mungkin seperti yang disampaikan oleh Mbak Nadila, Mbak Safira, yang mana mungkin di sebagian besar kalangan masyarakat, sebagian kalangan sobat Adiaksa yang mendengar siaran ini masih banyak yang belum mengenal apa itu jaksa pengacara negara dan masih terlabel oleh masyarakat pada umumnya bahwa jaksa pengacara negara ini hanya terbatas memberikan pelayanan kepada negara. Tentunya tidak seperti yang dijelaskan oleh Mbak Safira, Mbak Nadila. Jadi pada intinya kami di sini hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan harapan, menjawab harapan keadilan untuk masyarakat melalui pelayanan yang dapat kami berikan. Baik pelayanan hukum melalui pelayanan hukum yang tersedia di kantor kami maupun melalui platform Halo JPN seperti itu. Jadi untuk semua masyarakat monggo khususnya di wilayah Kejaksaan Negeri Purbalingga bagi yang memiliki permasalahan hukum khususnya perlu kami sampaikan ya berkaitan dengan keperdataan maupun dengan tata usaha negara monggo silakan langsung konsultasikan kepada kami. Dari tim Jaksa Pengacara Negara, kami siap hadir untuk membantu dan memberikan solusi atas permasalahan yang dialami oleh masyarakat. Seperti itu Mbak Desi.
0: Baik, terima kasih Pak Musa sudah hadir. Semoga masyarakat pendengar dimanapun berada bisa mendapatkan pencerahan ya terkait dengan tema kita siang hari ini, peran Jaksa Pengacara Negara. Dan untuk masyarakat tidak perlu takut, tidak perlu ragu ketika mungkin ada hal yang ingin ditanyakan, bisa datang langsung atau bisa juga ke Mall Pelayanan Publik atau bisa langsung di webnya Kejaksaan. Halo JPN, Jaksa Pengacara negara. Oke. Semoga next kita bisa ketemu lagi ya Pak ya dengan tema yang lebih menarik lagi tentunya. Terima kasih sudah hadir, sukses selalu. Dan terima kasih juga pendengar untuk Anda yang sudah setia bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar, kami akan update informasi Anda bersama dengan tim redaksi

0: Topik utama Warta Siang edisi Selasa 18 Agustus 2026 dirangkai dengan berbagai informasi lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya Desi Natalia. Di tengah berbagai persoalan sosial, ekonomi, pelayanan publik hingga penegakan hukum, masih muncul pengalaman warga yang merasa haknya belum sepenuhnya terpenuhi. Bagaimana pendapat masyarakat mengenai hal tersebut? Mari kita dengarkan berikut ini.
1: Kurang lebih belum sih kayaknya. Pajak yang semakin tinggi dan nilai mata uang Indonesia yang semakin menurun. Depannya sih harapannya agar pemerintah lebih mendengarkan apa kata warga atau keluh kesah masyarakat aja itu aja sih.
2: Kalau menurut saya sebagai anak muda, untuk sekarang belum seutuhnya terpenuhi atau belum merata. Yang pertama, peluang kerja. Pemerintah perlu membuka lebih banyak lapangan kerja dan mendukung ekonomi kreatif. Yang kedua, akses modal usaha, kemudahan pinjaman bunga rendah untuk wirausaha muda. Yang ketiga, ruang partisipasi, pelibatan anak muda dalam proses pembuatan kebijakan publik.
0: Ya, pendengar, pemenuhan hak warga negara perlu diiringi dengan pemahaman masyarakat terhadap hak yang dimilikinya, serta kewajiban pemerintah dalam menjamin pemenuhan hak tersebut. Hal itu disampaikan oleh dosen Fakultas Hukum Unsud Purwakerto Manunggal Kawardaya dalam wawancaranya bersama dengan Vinta Nurfauzia. Silakan Vinta.
3: Ya baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan dosen Fakultas Hukum Unsud Purwakerto Manunggal Kawardaya dan akan membahas mengenai konstitusi dan hak warga negara. Pak Manunggal, izin Pak, boleh dijelaskan sebenarnya apa sih Pak, sebenarnya makna konstitusi bagi kehidupan sehari-hari bermasyarakat Pak?
4: Ya, konstitusi itu dalam kehidupan bernegara ya, kalau itu adalah hukum dasar, hukum yang mendasari bagaimana negara ini diatur, dikelola, batas-batas kewenangan penyelenggara negara, termasuk juga apa yang menjadi hak warga negara itu apa aja. Disitulah itu yang menjadi acuan dalam kehidupan dalam bernegara. Gitu.
3: Lalu Pak, jika melihat kondisi saat ini nih Pak, sebenarnya apakah pemenuhan hak warga negara di Indonesia sendiri itu sudah terpenuhi atau belum sih Pak?
4: Nah, kalau kita bicara sudah terpenuhi atau tidak, atau seberapa terpenuhi atau tidak, kita memang tidak bisa tebak-tebak buah manggis ya. Nah, itu ada dalam kalau kita bicara hak, itu misalnya berbagai hak itu ada lembaga-lembaga yang melakukan indeks pemeringkatan lah kira-kira gitu. Misalnya hak tertentu nih, hak untuk kebebasan berekspresi. Itu ada misalnya lembaga namanya Freedom House, dia mengindeks berapa sih sebetulnya seberapa bagusnya penikmatan hak kebebasan berekspresi di Indonesia. Kalau per hari ini ya, per tahun ini, kita itu partially free. Artinya partially apa sih? Separuh bebas. Separuhnya nggak bebas. Bagaimana bisa sampai kepada kesimpulan itu? Ya, dia melakukan riset apakah ada kriminalisasi terhadap orang berekspresi, apakah ada sensor, apakah ada orang takut, dan sebagainya hasil-hasil riset itu. Jadi kira-kira demikian ya. Dan setiap tahun juga negara harus melaporkan kalau kita bicara hak asasi manusia ya, yang juga pasti bagian dari hak warga negara, melaporkan pemenuhan, bagaimana negara memenuhi hak politik maupun hak ekonomi, sosial, budaya. Nah, laporan negara itu biasanya bagus-bagus aja, tapi ada masyarakat sipil, organisasi masyarakat yang kemudian bikin shadow report tandingan tentang pencapaian hak yang ada yang dilaporkan.

0: dilakukan oleh negara itu. Misalnya negara mengklaim ini sudah apa gizi buruk tertangani misalnya gitu. Tapi apa ada, masyarakat sipil juga bisa melaporkan atau dari temuan dan riset mereka bahwa sebagian besar dana itu apa digunakan untuk apa sesuatu yang tidak substansial misalnya begitu.
1: Oke. Lalu Pak, sebenarnya tantangan terbesar apa sih Pak yang dihadapi masyarakat sendiri terhadap hak dan kewajibannya dia Pak di kehidupan sehari-harinya Pak?
0: Nah, tantangannya adalah seringkali orang kan tidak mengerti haknya ya. Mm-hmm. Satu, tidak mengerti haknya. Kalau tidak mengerti haknya, bagaimana bisa mengklaim hak gitu. Kalau Anda nggak ngerti bahwa Anda punya hak, Anda bagaimana itu bisa mengklaim itu adalah hak Anda. Kemudian juga dalam kehidupan itu, dalam kehidupan apa bernegara ini seringkali hak itu disangkal gitu loh, bahwa Anda itu apa punya hak misalnya tadi kebebasan berekspresi ya. Hmm. Negara itu selalu mengatakan misalnya seringkali kritik itu yang harus santun dan sebagainya. Seharusnya apa justru penyelenggara negara itu yang santun terhadap kita gitu. Hmm. Bukan seperti sekarang ini penyelenggara negara malah justru apa seringkali secara language, secara pidato itu mengejek warga.
1: Oke. Lalu Pak, menurut Bapak sendiri seberapa penting sih akhirnya transparansi dan akuntabilisasi pemerintah dalam memastikan hak masyarakat itu sendiri, Pak?
0: Ya penting, karena kan siap sebenarnya siap atas dasar apa sih negara ini dijalankan gitu ya. Hmm. Siapa sih yang sebetulnya punya kuasa? Yang punya kuasa kan rakyat, masyarakat. Negara hidup juga bukan tidak punya, negara tidak pernah punya uang, tidak pernah punya sumber daya kecuali dari masyarakat. Hmm. Kalau kita bicara APBN ya, bicara APBN itu 80% itu dari pajak masyarakat, lebih kurang lah gitu. Pajak masyarakat apa sih? Dompet kita masing-masing. Gitu kan? Some 20% itu dari sumber daya alam dan sebagainya. Artinya dalam paham kedaulatan rakyat, kita yang berdaulat, bagaimana kita membiayai dengan pajak, kita boleh tahu dong itu duit kita buat apa gitu. Terus kekuasaan yang kita berikan tuh buat ngapain aja gitu. Yuk dikasih kekuasaan selama 5 tahun lah lebih kurang, kontrak 5 tahun gitu, bukan untuk ngamplengin kita, untuk mukulin orang gitu loh. Tapi justru untuk bikin kita tuh sejahtera, terlindungi. Maka prinsipnya kalau dalam kehidupan berkonstitusi itu pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kan, negara itu dibikin, pemerintahan itu dibikin untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Dalam kehidupan bernegara terlindungi apa? Atau malah ketakutan, oh, takut ini, takut gak boleh, takut nanti di PHK, takut dipecat dan sebagainya. Itu kita gak terlindungi namanya. Okay. Apakah kita sejahtera, apakah kita jadi cerdas dan sebagainya.
1: Oke, okay. Terakhir Pak, apa yang menjadi pesan dari Bapak sendiri nih Pak kepada masyarakat maupun pemerintahnya agar hak dan kewajiban masyarakat sendiri itu dapat terpenuhi untuk kedepannya?
0: Nah, bagaimana masyarakat, ketahuilah hak Anda, ketahuilah kebebasan Anda. Bagaimana pemerintah, ketahuilah kewajiban Anda, karena hak itu selalu dengan kewajiban. Saya punya hak atas pendidikan, woi pemerintah, yuk punya kewajiban untuk saya dapat pendidikan. Saya punya hak atas kesehatan, woi pemerintah, Pak Bupati, Gubernur, Presiden, dan lain-lain, yuk mesti bikin saya sehat, atau menciptakan lingkungan yang sehat, gitu loh. Jangan sampai misalnya kabupaten ini atau daerah ini, kemudian kena asap, atau apa yuk buka kasih izin daerah-daerah hijau untuk wisata, untuk pemukiman dan sebagainya. Kan kira-kira itu. Jadi kita sebagai warga tahu hak sehingga kita bisa mengklaim menuntut pemenuhan hak. Satu sisi negara itu yuk tahu kewajiban gitu loh. Jadi jangan denial atau mengingkari kewajiban.
1: Oke, siap. Terima kasih Pak Manunggal.
0: Sama-sama.
2: Ya, pendengar Warta Siang ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Purwakarta Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Basnas Kabupaten Banyumas menyalurkan bantuan kepada ratusan mustahik atau bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
3: Basnas Kabupaten Banyumas menyalurkan bantuan kepada 97 penerima manfaat melalui program Zakat Merdeka bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Tua Basnas Kabupaten Banyumas, Kasnatul Mufidah, mengatakan bantuan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk termasuk untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif. Selain program Zakat Merdeka, Basnas Banyumas juga menyalurkan bantuan melalui sejumlah program lainnya, di antaranya Beasiswa Satria dan Santripreneur. Program Beasiswa Satria ditujukan bagi mahasiswa asal Kabupaten Banyumas yang telah memasuki semester 6 hingga menyelesaikan pendidikan. Tahun ini, sebanyak 42 mahasiswa mendapatkan bantuan tersebut.
4: Masyarakat yang membutuhkan, dan ini masuk kategori produktif, kemudian kita tasarkan juga untuk Beasiswa Satria. Ya, Beasiswa Satria ini adalah program tasaruf untuk bidang pendidikan yang kita khususkan untuk para mahasiswa mulai dari semester 6 sampai selesai. Mudah-mudahan bisa kita cover dengan baik. Ada 42 mahasiswa yang kita bantu. Kemudian program berikutnya adalah program Santripreneur. Jadi para santri yang sudah selesai menuntut ilmu di pesantrennya masing-masing, kemudian kembali ke masyarakat, mereka kita bekali dengan program Santripreneur.
3: Sementara itu, program Santripreneur menyasar para santri yang telah menyelesaikan pendidikan di pesantren dan kembali ke tengah masyarakat. Mereka diberikan pembekalan untuk mengembangkan usaha sesuai kemampuan dan ilmu yang dimiliki. Secara keseluruhan, penyaluran bantuan dalam momentum peringatan kemerdekaan mencapai sekitar 850 juta. Basnas Banyumas berharap bantuan tersebut tidak hanya meringankan kebutuhan masyarakat, tetapi juga mendorong penerima manfaat menjadi lebih mandiri melalui dukungan di bidang ekonomi, pendidikan, dan kewirausahaan. Damara Sakti melaporkan.
2: Pendengar, berbagai lomba digelar di area stasiun Purwakarta dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Berikut laporan Yanuar Adi.
5: PT KAI Daup 5 Purwokerto menghadirkan berbagai kegiatan menarik bagi pelanggan di stasiun Purwokerto untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Semarak kemerdekaan dikemas melalui sejumlah aktivitas yang melibatkan pelanggan secara langsung. Kegiatan itu meliputi lomba kemerdekaan, roda kejutan, KAI Merah Putih Surprise, hingga sapa pelanggan. Lomba kemerdekaan diisi dengan berbagai permainan khas perayaan 17 Agustus. Permainan tersebut antara lain memasukkan bola ke keranjang, memasukkan bola ke dalam gelas, memasukkan pensil ke dalam botol, hingga tebak lagu kebangsaan. Manajer Humas KAI Daup 5 Purwokerto M. Aset Habibudin mengatakan, peringatan HUT kemerdekaan menjadi momentum bagi KAI untuk berbagi kebahagiaan. Momentum ini sekaligus mempererat hubungan dengan pelanggan dan masyarakat. Selain permainan, KAI Daup 5 Purwokerto juga menggelar kegiatan donor darah sebagai bagian dari rangkaian kemerdekaan HUT RI. Sebanyak 32 peserta berpartisipasi dalam kegiatan donor darah tersebut.
6: Kami ingin semangat kemerdekaan juga dirasakan oleh pelanggan yang sedang melakukan perjalanan. Karena itu, kami menghadirkan berbagai kegiatan yang interaktif dan menghibur sekaligus memiliki nilai sosial. Bagi kami, perjalanan dengan kereta api bukan hanya soal sampai di tujuan, tetapi juga menghadirkan pengalaman yang menyenangkan bagi pelanggan.
5: Lebih lanjut, Aset menambahkan, semangat kemerdekaan juga menjadi pengingat bagi KAI untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Berbagai kegiatan tersebut dihadirkan untuk menciptakan pengalaman perjalanan yang lebih berkesan. Yanuar Adi melaporkan.
2: Pendengar, sebanyak 101 warga binaan rutan kelas 2B Banyumas menerima remisi dalam rangka kemerdekaan. 3 diantaranya langsung bebas setelah mendapatkan remisi umum 2. Selengkapnya dilaporkan oleh Fahriansyah.
7: Penyerahan remisi bagi warga binaan rutan kelas 2B Banyumas berlangsung pada Senin 17 Agustus 2026 bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan diawali dengan upacara bendera di lapangan rutan Banyumas, kemudian penyerahan surat keputusan resmi secara simbolis juga dilakukan di alun-alun Purwokerto. Kepala rutan kelas 2B Banyumas Anggi Febiakto mengatakan, remisi merupakan hak warga binaan yang memenuhi persyaratan substantif dan administratif. Pemberian remisi menjadi bentuk apresiasi negara atas perubahan perilaku, kedisiplinan, serta keaktifan warga binaan mengikuti program pembinaan. Anggi menegaskan, remisi bukan sekedar pengurangan masa pidana, tetapi diharapkan menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri selama menjalani pembinaan.
8: Sebanyak 101 warga binaan pemasyarakatan Rutan Banyumas resmi menerima pengurangan masa pidana atau remisi. Pemotongan masa pidana ini bukan sekedar hadiah yang diberikan secara cuma-cuma, melainkan bentuk apresiasi, penghargaan, dan pengakuan dari negara atas kesungguhan mereka dalam mewujudkan dan menunjukkan perubahan perilaku yang positif. Selama menjalani masa pidana, para penerima remisi telah membuktikan kedisiplinan, mematuhi seluruh tata tertib yang berlaku, serta aktif berpartisipasi dalam berbagai program pembinaan.
7: Salah satu penerima remisi adalah warga binaan berinisial MM, warga binaan kasus pencurian yang menjalani hukuman 1 tahun 6 bulan. Ia memperoleh pengurangan masa pidana selama 2 bulan dan mengaku remisi menjadi tambahan semangat untuk segera kembali berkumpul bersama keluarga. Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono berpesan agar remisi dimaknai sebagai kesempatan untuk berubah dan mempertahankan perilaku positif. Bagi 101 penerima remisi, momentum kemerdekaan tahun ini diharapkan menjadi penyemangat untuk memperbaiki diri hingga siap kembali ke tengah masyarakat. Fahrian Syah melaporkan.
2: Anda masih bersama kami di segmen Warta Siang. Pendengar, menjadi pembawa baki pada upacara pengibaran bendera merah putih di alun-alun Purwakarta menjadi pengalaman membanggakan bagi Nashwa Pinky Intan Salsabila. Siswa SMA Negeri 2 Purwakarta tersebut terpilih setelah melalui serangkaian seleksi dan menjalani latihan serta karantina paskibra tingkat kabupaten. Berikut laporan Handini Pramesti.
9: Nashwa Pinky Intan Salsabila mendapat kepercayaan menjadi pembawa baki dalam upacara pengibaran bendera merah putih yang digelar di alun-alun Purwokerto pada Senin pagi. Kesempatan tersebut menjadi buah dari proses panjang yang dijalaninya sejak mengikuti seleksi hingga menjalani pemusatan latihan. Proses seleksi yang dilalui Nashwa meliputi tes wawasan kebangsaan dan kepemimpinan, kesehatan, parade, serta tes fisik. Ia kemudian mengikuti latihan sejak bulan Juli dan menjalani karantina mulai tanggal 5 Agustus hingga hari pelaksanaan upacara. Nashwa mengaku tidak menyangka mendapat kepercayaan sebagai pembawa baki, namun kerja keras selama latihan membuatnya berusaha memberikan penampilan terbaik.
10: Alhamdulillah, untuk dari selama latihan itu kerja keras saya selalu menunjukkan yang terbaik. Alhamdulillah akhirnya dapat terpilih menjadi pembawa baki. Untuk semua teman-teman, mungkin dapat dipersiapkan dengan baik dan dari sejak lama agar dapat terpilih dan tunjukkan yang terbaik.
9: Seluruh proses latihan yang dijalaninya berlangsung lancar hingga pelaksanaan upacara. Ia berharap pengalaman tersebut dapat menjadi motivasi bagi pelajar lain yang ingin mengikuti seleksi paskibraka di tahun berikutnya. Ia juga berpesan agar calon anggota paskibraka mempersiapkan diri sejak jauh hari serta selalu menunjukkan kemampuan terbaik dalam setiap tahapan seleksi. Menurutnya, persiapan dan kerja keras menjadi bagian paling penting untuk meraih kesempatan terpilih sebagai anggota paskibraka. Handini Pramesti melaporkan.
2: Pendengar, berawal dari hobi bermain wayang kulit sejak kecil, Catur Putra Sinatria, siswa SMA Negeri 2 Purwakarta, kini mendapat kesempatan menjadi anggota Paskibra Kabupaten Banyumas. Selengkapnya dilaporkan oleh Ilham Falih.
11: Hobi bermain wayang kulit sejak kecil mengantarkan Catur Putra Sinetria, siswa SMA Negeri 2 Purwokerto, menjadi anggota pasukan pengibar bendera atau Paskibra Kabupaten Banyumas. Pengalaman sebagai dalang cilik menjadi salah satu bekal Catur saat mengikuti proses seleksi Paskibra. Catur mengatakan, sejak kecil dirinya telah tertarik dengan seni pewayangan dan terbiasa bermain wayang kulit. Kemampuan tersebut kemudian ia tunjukkan sebagai salah satu bakat dalam proses seleksi.
12: Saat mengikuti seleksi, saya menggunakan latar belakang tersebut, mengandalkan keahlian saya atau hobi saya tersebut untuk menunjukkan bakat saya sebagai nilai tambahan pada saat seleksi. Kemudian karena saya sendiri itu buka cukup jarang melakukan aktivitas fisik, jadi PR saya itu pada saat itu saat seleksi fisik. Namun alhamdulillahnya saya masih tetap bisa mengejar dengan bantuan senior di sekolah, kemudian juga dukungan dari orang tua yang selalu mendukung saya setiap saat. Kemudian pada saat pelatihan, alhamdulillahnya saya masih tetap bisa mengikuti dan menurut saya sendiri saya cukup terbantu dengan adanya latar belakang saya sebagai seorang dalang cilik karena itu menambah pesan bagi saya sendiri.
11: Selain kemampuan seni, Catur juga harus menghadapi tantangan fisik selama seleksi. Ia mengaku sebelumnya tidak terlalu sering melakukan aktivitas fisik. Dukungan dari senior di sekolah dan orang tua membantunya menjalani berbagai tahapan hingga akhirnya terpilih sebagai anggota Paskibraka. Dalam pelaksanaan upacara pengibar bendera di alun-alun Purwokerto, Catur dipercaya bertugas sebagai pasukan 17. Bagi Catur, kesempatan tersebut menjadi pengalaman penting sekaligus bentuk pengabdian sebagai generasi muda. Ia memaknai tugas sebagai paskibra sebagai salah satu cara menunjukkan rasa cinta kepada tanah air.
12: Rasanya tentu sangat-sangat bangga karena tidak semua pemuda-pemudi di Indonesia memiliki kesempatan yang sama seperti ini, sehingga ini merupakan cara saya untuk mewujudkan rasa cinta tanah air saya.
11: Catur juga berpesan kepada pelajar yang belum berhasil menjadi paskibra agar tidak menyerah. Ia mengajak calon peserta untuk mempersiapkan fisik, menjaga semangat, dan meminta doa restu dari orang tua. Kisah catur menunjukkan bahwa pengalaman di bidang seni dan budaya dapat menjadi bekal bagi generasi muda untuk mengembangkan diri di bidang lain. Dari seorang dalang cilik, catur kini mendapat kesempatan menjalankan tugas sebagai bagian dari Paskibra Kabupaten Banyumas. Ilham Fali melaporkan.
2: Pendengar, momentum kemerdekaan dimanfaatkan masyarakat tidak hanya dengan mengikuti berbagai kegiatan perayaan, tetapi juga dengan menjaga kesehatan dan kebugaran. Berikut laporan Siti Nuriyah.
13: Menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh menjadi salah satu cara masyarakat mengisi momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Aktivitas olahraga secara rutin dilakukan warga, salah satunya dengan memanfaatkan ruang terbuka di Taman Pangripta Kranji, Purwokerto. Haryanto, warga Puri Karangnanas, mengaku hampir setiap hari melakukan jogging di Taman Pangripta Kranji. Aktivitas tersebut tetap dilakukannya meskipun ia juga mengikuti kegiatan peringatan HUT kemerdekaan di lingkungan tempat tinggalnya.
14: Karena ini kan acara 17-an ya, itu. Jadi kita untuk mengisi momen penting, saya juga di perumahan juga kemarin terlibat panitia juga. Selesai waktu malam 17-an sampai selesai jam 2 malam karena udah terakhirnya pada nyanyi bebas gitu kan. Tapi pagi saya kesini juga gasik malahan.
13: Menurut Haryanto, menjaga kesehatan dan kebugaran penting dilakukan, termasuk dalam momentum peringatan kemerdekaan. Ia merasakan manfaat dari aktivitas jogging yang dilakukan secara rutin. Sebelum rutin berolahraga, Haryanto mengaku kerap merasa cepat lelah dan mengalami keluhan pada bagian pinggang, terutama setelah melakukan perjalanan menggunakan sepeda motor dalam jarak jauh. Haryanto menilai ruang terbuka dengan jogging track seperti Taman Pangripta Kranji memudahkan masyarakat melakukan aktivitas fisik secara rutin. Ia berharap fasilitas tersebut terus dimanfaatkan warga untuk menjaga kesehatan. Ia juga mengajak generasi muda untuk tidak malas berolahraga dan mulai menerapkan pola hidup sehat dengan mengonsumsi makanan sehat serta memperbanyak minum air putih.
14: Saya kan sering pakai motor jarak jauh ya, biasanya cepat capek dan posisinya sering pinggangnya sakit ya. Anak mungkin faktor juga bisa. Sejak saya jogging di sini, itu penyakit-penyakit kayak gitu tuh malahan hampir hilang dengan sendirinya. Nah, pesannya ya, karena anak-anak muda kita kan penggantian per generasi ya, anak-anak muda juga itu harusnya itu olahraga, makan makanan yang sehat gitu, perbanyaki air putih gitu.
13: Haryanto berharap momentum HUT ke-81 Republik Indonesia tidak hanya menjadi kesempatan untuk mengikuti berbagai kegiatan peringatan kemerdekaan, tetapi juga menjadi pengingat pentingnya menjaga kesehatan dan kebugaran. Siti Nuriyah melaporkan.
2: Ya, pendengar, informasi tersebut juga sekaligus menutup jumpa kita di segmen Warta Siang edisi hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Anda bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Desi Natalia, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: ketemu lagi bareng sama saya Desi Natalia pendengar. Aduh nanti Mas Denny nanti ya. Oke, kita sampai jam 3 sore aja ya. Iya, kita sampai jam 3 sore di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini. Hari apa sih ini? Hari Selasa ya, hari Selasa 18 Agustus 2026. Pendengar, kita kemarin baru saja merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 begitu Mas. Dan masih tangerange banget, masih baru banget kemarin. Nah, pastinya ada beberapa perenungan begitu ya, ataupun juga ada beberapa hal yang menjadi harapan untuk pendengar dimanapun berada begitu ya. Kalau kita mau merefleksikan kemerdekaan yang ke-81 di tahun 2026 begitu. Jadi kalau kemarin saya itu bertanya ya, merdeka versinya pendengar Pro Dangdut begitu ya, kali ini saya pengen nanya nih, kira-kira harapan ke depan untuk perjalanan Indonesia ke depan seperti apa sih? Apa teman kok pertanyaan Mbak Desi lah, ya ora apa tora, paling enggak kan kemarin kita sudah mendengarkan pidato presiden dengan beberapa pencapaian pemerintahan sekarang, apa yang menjadi harapan begitu ya. Kalau kemarin saya nanya merdeka versinya pendengar itu apa sih, atau kesan ketika mendengarkan kalimat merdeka di setiap tahunnya seperti apa, pasti ada hal-hal yang membuat kita merpesmili gitu ya. Nah kalau sekarang apa yang menjadi harapan pendengar untuk perjalanan Indonesia ke depan? Silakan 632336 atau di 0811 254 0911. Saya angkat dulu teleponnya. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita Mbak Desi.
0: Pertama
1: ya. Yang tadi Mas Desi, tadi.
0: Nih, ini gara-gara ya, ditendang-tendang sama Mas Gendro nih kayaknya nih.
1: Bareng-bareng, maksudnya bareng.
0: Oh, maksudnya bareng.
1: Iya.
0: Mas Gendro,
1: ya.
0: Kira-kira apa nih yang jadi harapannya Mas Gendro untuk perjalanan Indonesia ke depan?
1: Indonesia semua bangkit, adil, makmur, berdaulat.
0: Oke, sesuai dengan temanya ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Ya pokoknya mau moga-moga Indonesia makin jaya.
1: Jaya, saya harap makmur lah.
0: Iya, amin.
1: Makmur jibur lah.
0: Ya. Makmur jibar-jibur ya.
1: Gemaripah loh jinawi.
0: Gemaripah loh jinawi, oke, ya. Baik. Mas, mau nyolek siapa nih?
1: Tadi Mas Herdi, terus Bu Muninga, Bu Munjida, terus Bu Yanti, Pak Pamin, Mas Herman, Mama Wati, Mama Ade, Pak Rudianto, Mas Darisa, Mas Permana, Mas Yatno, Mas Aldo, Pak Radun, Buda Cantika, Bu Bang Asmara. Terus apa lagi ya?
0: Siapa
1: Pak
0: lagi?
1: Pak Radun, Pak Dasrun. Pokoknya semuanya lah Mbak. Desi, lagunya apa coba Desi?
0: Lagunya ini ada Mabok Duit, Harta ya, dan
1: duit,
0: Surga.
1: Iya, Mabok Duit, aku Mabok Duit Mbak
0: Desi. Iya, aku juga kepengen.
1: Jangan sekepok Mbak Desi.
0: Lah ya, Bu masa sekepok bergepok-gepok dong harusnya.
1: Iya, ya, kepok ya. Ini lagi ada anak apa Desi Mbak Desi?
0: Di mana?
1: Kebumen, ke alun-alun.
0: Oh, dalam rangka?
1: HUT RI ke 81.
0: Oh, asik. Anak
1: pembangunan.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Terus?
1: Ya, cap terus ke sana yuk.
0: Jemput. Aku gak mau kalau gak dijemput. Iya boleh. Kayak iya-iya temenanan ya jemput. Iya-iya benar-benar. Ya wis ngeteni konyong jam telu sampai ke lampu ngode. Iya jemput ya mas. Iya nyong gak sepatu apa ora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada mamah tercinta nih. Halo selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang juga produser kita.
0: Asik.
2: Assalamualaikum Mbak Desi.
0: Waalaikumsalam iki Bu Muningah mari ngene dene ora melu.
2: Ini orang ngomong-ngomong yo.
0: Iya.
2: Harus sama Mbak Desi.
0: Bu Muningah ya sama ini sama ponakannya yang nganterin.
2: Oh, biasanya sok kan ngomong wae, aku diem-diem baen yo.
0: Diem-diem bae. Ya alhamdulillah. Kita dikirimin banyak banget nih ya Allah, alhamdulillah.
2: Ya Allah, nyongor tebak ini seripingnya ngono.
0: Alhamdulillah, iya ini dibawain keripik sama rempeyek. Banyak banget pokoknya.
2: Ya alhamdulillah rezekinya Mbak Desi.
0: Dan juga kesampak.
2: Mas Arja aja tebak.
0: Dah, kesampak gue penyiar kok.
2: Kang iya. Tato tebak.
0: Kang Tato orang muncul mau.
2: Nah syukurin.
0: Mm-mm.
2: Berarti sing muncul banyak nih mbak.
0: Ya sing muncul karo ngoke apa penyiar-penyiar.
2: Oh iya iya
0: ngopak. Penyiar, ngopak satpam, ngombarini, ngom Mas Iskandar pokoknya lah.
2: Pokoknya bagi-bagi rezeki.
0: Iya betul.
2: Biasanya cok cerita kok dan yang menang mbak yuk.
0: Ya wis kapan-kapan gari Rika maring ini njujuki buntil karo gorengan gedang apa godokan kimpul.
2: Ngerti kimpul kok.
0: Gue favorit, apa mana nganggir kimpul digodok terus diparut nak kelapa, anu kayak kelapa, wow enak banget.
2: Doyan nih gue?
0: Ya doyan, nyong kan anu lagi diet.
2: Oh.
0: Dietung, lagi dietung.
2: Ya syukur-syukur lagi dietnya, muka-muka tadi dietnya.
0: Iya kok, makanya. Rika, apa harapannya untuk Indonesia ke depan? Umur 81 tahun kan udah umur sing kaya ya, wis jangan sepuh pisan.
2: Ya, kan umur mendung puluh ji, baratnya mendung usah kaki-kaki kan nini-nini. Nini-nini jahat.
0: Eh, dene nini-nini jahat?
2: Nah, mendung puluh ji kan jahat, nyokannya sih mendung jahat.
0: Oh, alah, kayak gue.
2: Ya kan umur Indonesia udah tua ibaratnya yo. Mm-mm. Ya mudah-mudahan sing anu masyarakat teh wargane pada makmur, pada sing kepenak, ngolot pegawai sing kepenak intine.
0: Ya.
2: Apa murah. Ya bok.
0: Ya iya amin.
2: Bongnya pada manut aja pada nginum sing ora apik narkoba bla bla bla bla kayak gue. Agar masyarakat adem kan jadi presiden ayam.
0: Nah benar banget.
2: Lala bencana. Ya mbok, kira-kira bencana kan presidennya dan pusing.
0: Agar apa, agar orang kepengen pusing aja dari presiden ya mbok.
2: Ah, kena manis kena MBG.
0: Ah, marak na ya, wis lah aja
2: mbak.
0: MBG. Mabok duit, anak negoro ya, angin.
2: Mabok duit bahan mbak.
0: Mabok duit bahan.
2: Ya cukup sekian ya, batirnya nu ngebelar tas ya.
0: Oh iya iya, oke, siap, yo, dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya mama. Ada siapakah ini? Halo selamat siang Pro Dangdut. Halo.
3: Pro Dangdut dan wakil kita.
0: Iya.
3: Gimana kabar Mbak Desi?
0: Baik, sehat alhamdulillah. Siang-siang ke Desa Serowot tidak lupa membawa menduan. Siang ini ada Mr. Kenjot, pendengar idaman.
3: Aduh.
0: Pantune maksa iya. Banget ya.
3: Iya. Soalnya ya, ora apa-apa lah burung irian, burung cendrawasih, apa burung irian, burung cendrawasih.
0: Iya.
3: Kang Badesi, terima kasih.
0: Asik. Mr. Genjot, aku mau nanya nih harapannya Mr. Genjot untuk Indonesia ke depan seperti apa?
3: Untuk harapan sebagai bangsa Indonesia ya.
0: Iya.
3: Sepindah, sepisan sepindah. Murah sandang, murah pangan.
0: Lah gue sing dikarepna ya.
3: Iya, odean gampang, yang lancar. Tadi pertama sehat, pindone niat,
0: ya.
3: Menuli berkat kayak gue.
0: Ya.
3: Cing penting warga lah, istilah seberapa istilah negara kemakripa loh Cinawi.
0: Loh Cinawi.
3: Toto titi tentrem, toto raharjo, cara wong mien. Mungkin us 80-an sih, ya wong mien kan sing bolong bulu sebrane.
0: Amin, amin, amin, amin ya rabbal alamin.
3: Salam salam ya kanggo Miki ya mama cantik ya.
0: Yes.
3: Terus kanggo Potini, mama Luna, mama Indes, Gures, Mbak Rusti, Muning, apa Bu Sarmila, terus Muninga karo Mun siapa sing siji ya?
0: Bu Mun
3: Loronel lah tamane ya. Bu Matarisa. Kang Kumbang Asmara, Pak Pamin. Dalam Suwadi Mangherti, Kang Darsun lan Mas Radun. Kabeh pain Pak ya.
0: Ya.
3: Lagune ngunduke iki sing aku pengen mabok duit.
0: Mabok duit.
3: Iya mabok duit.
0: Oke. Okay.
3: Sing berlip berlempit-lempit.
0: Berlempit-lempit.
3: Iya tapi ya aja berlip. Ya udah kanggo Mbak Desi metukas saja.
0: Oke.
3: Okay. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, Mang Herdi, kenapa tadi?
1: Apanya jatuh?
0: Aduh, kok bisa gitu?
1: Iya, nggak tahu.
0: Nggak tahu. Kenapa ya udah? Alhamdulillah sekarang yang penting udah bisa masuk lagi.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Iya dong.
0: Oke, jadi udah merdeka nih, Mang Herdi.
1: Ya udah merdeka, merdeka segalanya ya.
0: Merdeka segalanya.
1: Dalam berbicara, merdeka dalam bersilaturahmi.
0: Gitu
1: ya. Bukan istilahnya mereka, kita kan merasakannya merdeka gitu ya. Dan segala pun merasa merdeka.
0: Gitu. Yeah.
1: Pokoknya sesuai dengan norma-norma kebatasan ya. Gimana?
0: Mang, harapannya atau untuk Indonesia ke depan seperti apa?
1: Harapannya untuk Indonesia menuju emas ya, semoga pemerintah pertama selalu panjang umur, banyak rezekinya ya, dan bisa memperhatikan masyarakat-masyarakat yang di desa-desa ya. Mudah-mudahan sampai ke tempat tujuannya gitu. Ya istilahnya bisa memperhatikan masyarakat kecil gitu ya. Mungkin Indonesia itu kan akan lebih makmur gitu ya.
0: Ya
1: gitu aja aku mengharapanku ya.
0: Ya, semoga ini ya.
1: Gitu ya.
0: Tetap lebih maju ya.
1: Lebih maju di Indonesia emas ya.
0: Oke.
1: Ya gitu aja.
0: Ya. Salamnya buat
1: aku pengen negoro angin.
0: Negoro angin. Oke. Okay.
1: Sehainya ya.
0: Yes.
1: Buat dirimu sehat selalu. Semoga di hari Selasa penuh ceria bahagia ya.
0: Oke.
1: Okay. Keluarga, bersama tergenjot. Mama dari saya juga ya. Saya selalu jangan lupa makan siang ya. Buat Mbak Wati juga ya. Tadi Mama cantik aku mengasmara juga ya. Di KDM juga. Mami Nesit. Buat Ibu Ida juga ya. Ibu Ningah juga. Ibu Ida juga. Buat Bu Yanti, Bu Arsoyo. Buat Neng Kesa juga ya. Buat Pak Pamin Pak Jama. Terus buat Mama Bunda Harnum juga, Pak Edi Sjanto, Bunda Harnum juga, Mama Ade ya. Terus buat Dendro juga ya. Terus Mama Reni juga ya. Mama Pai Potini, Mama Luna juga ya, Mama Eri, Ibu Sarmila. Pokoknya buat semuanya aja ya. Buat Madesi makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi boleh. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Apa sih?
0: Apa sih? Apa sih? Halo.
2: Aku nak tamu malah kayak.
0: Kepriwe ge. Halo. Ya, wis. Monggo maning mlebu ya, Mak ya, ge arep pada mabok-mabokan duit. Yang mau gabung masih saya tunggu sampai jam 3 sore aja ya. Kita mau mabuk-mabuk duit bareng sama Eri Zuzan. Spesial buat Mas Gendro. Kita punya kesamaan ya, sama-sama mabuk duit. Siapa sing-sing orang kepengen duit ya, mesti pada kepengen, Jan. Yang mau gabung, mau ngobrol soal harapannya ke depan untuk Indonesia ke depan ya, setelah 81 tahun merdeka, yuk 6323 0811 0540 0911.

0: Horror Hotel Purwokerto. Hotel berkelas di tengah kota Purwokerto. Tempat nyaman, pelayanan ramah, fasilitas komplit, dan juga akses perjalanannya yang mudah. Nikmati dan manjakan keluarga Anda, teman dekat, sampai relasi Anda bersama Luminor Hotel Purwokerto. Dengan berbagai sajian menarik dari kami, seperti quick lunch setiap hari Rabu pukul 11 hingga 14 waktu Indonesia Barat dengan menu All You Can Eat. Anda juga bisa menikmati Rock and Sugar Show dengan All You Can Eat, live music, lifestyle, dan juga live cooking di setiap malam minggu pukul 19 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Luminor Hotel Purwokerto beralamat di Jalan Sudirman 324 Purwokerto. Instagram dan TikTok Luminor Hotel Purwokerto.
1: Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Malam kita bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

0: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saktama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

0: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas! Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata, nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.
1: Channel informasi dan inspirasi. Oke, baik, masih di Prodangdut adalah 81 tahun bukan waktu yang muda ya. Artinya kalau misalkan disamakan dengan usia manusia, 81 tahun ini benar-benar usia yang sudah sangat matang melintasi berbagai kode kehidupan begitu ya. Halo, selamat siang Prodangdut.
2: Dangdut pada laki.
1: Iya, Mama Siti, gimana kabarnya?
2: Saya mawon, Mbak Titi.
1: Saya mawon, Inci. Mama Siti punya harapan terkait dengan Indonesia ke depan, kemarin baru ulang tahun.
2: Ya, harapan enyong sih kayak gini, Mbak.
1: Apa?
2: Apa pas yang murah maksudnya lah, duitnya gampang di kolet kayak gue. Sing rukun, sing adil karo wong cilik iki lho ya. Ya mak Mbak Tisi.
1: Iya, arep ngomong Mbak Inka ya.
2: Iya, nyok kangen karo Mbak Inka.
1: Kangen karo Mbak Inka. Mbak Inka kayaknya mengkop ya jam telu apa ya?
2: Wah, jam telu ya nyong wis ora ngrungok kena turu kabeh.
1: Lah, jam telu kok turu ayam teman.
2: Le, kok neng apa sih? Siaran Pro Dangdut kapan Mbak Inka?
1: Kapan ya? Dina apa ya? Setu apa minggu ya nyong kelalen?
2: Lo cemuas apa jenengan maning?
1: Bosen ya.
2: Bojoran lo malah
1: seneng kok. Iya Mbak Inka nek ora setu minggu.
2: Lah iya. Yang seneng malah Mbak Desi karo jenengan kok.
1: Iya, ya Allah.
2: Maksudnya renyah banget lo.
1: Renyah banget. Kepe ya.
2: Iya, ini renyah.
1: Iya, suarane lah.
2: Lah iya, suarane ya renyah, piyayine ya renyah.
1: Sumeh ya.
2: Nyong jane kepen ketemu lho lah karo Mbak Desi.
1: Ya mayu nyong jane ganu, nyong jane ganu.
2: Ya mau jare main Purbalingga gak bareng mampir.
1: Rika Purbalingga kan disimak.
2: Ya KDM ngene.
1: Kedung Menjangan kuwi ngendine Purbasari.
2: Oh iya, setengah jam maning.
1: Lah, tuh pisan.
2: Ya ora lah.
1: Iya kapan-kapan.
2: Yang temurun mana ngeneng ngetan gitu.
1: Ngetan gitu.
2: Arah buka teja yang ngerti ora.
1: Buka teja. Ya wis kapan-kapan. Berarti ora tetanggan karo Mbak Mines ora ya?
2: Oh iya ora kan Mbak Mines kan nang kota nang gon alun-alun keterak.
1: Iya ya.
2: Sing arep
1: diontel nggih durung ikhlas ana cincin kepalsuan para ya, pencari nafkah. Oh iya iya iya iya. Oke, salame enggak usah pengin salame.
2: Salame yo. Mbak Darisa. Mbak Sirti. Mbak Santika. Ya sing arep Pak Siah mau apa ya? Mama Ruti, Mama Dede. Terus Mama siapa maning ya?
1: Mama siapa maning ya?
2: Oh, Mama Sarmila. Terus Mama siapa maning?
1: Siapa maning?
2: Mama Indah. Siapa? Mama Ida. Sekarang siang.
1: Oke.
2: Terus aku apa lah ya, tak tunggu gue anu.
1: Oke. Ya.
2: Cincin kepalsuan.
1: Cincin kepalsuan, oke. Terima kasih. Kayaknya harapannya Mama Siti, harapannya kabeh wong ya, apa-apa kepenak, murah, pegawai juga gampang. Selamat siang, Prodangdut.
3: Halo.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Ke Purwakerta beli cincin.
3: Cakep.
1: Cincinnya beli dua.
3: Terus?
1: Siang ini ketemu dengan Pak Pamin. Di acara Pro Dangdut adalah kita. Yeay, berdua kah kau di sana? Tenang bengang temen ki lapak.
3: Oke, mana?
1: Nah, sudah oke nih. Pak Pamin harapannya nih Pak Pamin Indonesia. Oh, ya merdeka, salam merdeka. Oh. Iya. Kepriwen ge. Harapannya iya. Untuk Indonesia ke depan, kayak mau Mama Siti ya mau moga-moga apa-apanya murah, terus gampang.
3: Ya, sini kalau makan kayak gue Mama KJM kami menghiti mau lah. Iya, pokoknya. Aku salamnya yang ikut ngintil, Pak.
1: Oke.
3: Orang kesuwen aku lah Mbak Desi, tapi aku udah senang yang Mbak Desi.
1: Kenapa apa sih?
3: Orang kayak Miki, Mama cantik, Kak.
1: Kepriwe?
3: Mama KDM.
1: Kenapa?
3: Kenapa tadi Mbak Desi?
1: Oh.
3: Lainnya orang seneng orang.
1: Orang seneng orang. Kenapa apa sih?
3: Ya, yes, di KOI ya.
1: Di apa? Di KOI. Udah, salamnya sudah?
3: Ya, udah lah. Ngomongnya ya buat semuanya saja Mbak Desi.
1: Oke. Okay.
3: Beli telur lah.
1: Hah?
3: Mau beli telur.
1: Oke, okay, sehat selalu Pak Pamin.
3: Terima kasih salamnya karo Mang Herdi.
1: Oke, baik.
3: Terima kasih waktunya ya Pak Herdi. Lagunya apa Miki?
1: Lagunya Cincin Kepalsuan atau Cinta ya, Palsu?
3: Ada Cinta Palsu lah.
1: Aja Cinta Palsu.
3: Hmm.
1: Atau terlanjur basah? Terlanjur ya, basah?
3: Ya, aku mikir ketiban kayak banyak terus di sekarang telur.
1: Lu melasih temen.
3: Iya. Ya, terlanjur basah Mbak.
1: Oke.
3: Okay. Oke, okay, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Pamin. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Halo. Ih, tidak ada suaranya. Kita coba lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo Mama Rusi. Mama Rusi. Lah, keprewe si Junjung ge kok. Dan sinyalnya lagi ndelap-delap apa mah. Jadi kenapa? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Selamat siang Pro Dangdut Dangdut.
1: Iya, jalan-jalan ke Surabaya. Pulangnya membeli jalan-jalan ke Surabaya, pulangnya mampir ke kota Garut.
4: Asik.
1: Siang ini ada Mama Luna Maya di acaranya Pro Dangdut. Gimana kabar Mama Luna Maya?
4: Sahayu, Mama Kewara.
1: Alhamdulillah.
4: Berkas, yang tahan.
1: Ayah Wene wis lonjor, wis papung, wis siram.
4: Ya, semoga tonganan yang kopi balik dengan liramu sekeluarganya.
1: Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mama ya, Luna, kan wingi
4: yang si mandan kangen karo bebine karo kota ora.
1: Ya Allah, ngesuk tek parani maring ana apa maring geos?
4: Iya kan di bebine yang watak sun ya.
1: Terus ngerti uli-uli apa? Ih ngesuk. Ngesuk bebine nya ulang tahun, Mak.
4: Oke,
1: ya ngesuk maring pasar.
4: Iya.
1: Balon.
4: 2 tahun.
1: Dalam?
4: 1 atau 2 tahun?
1: Lu iya sing 6 tahun wis ke 6 tahun.
4: Oh, yang besar.
1: Iya.
4: Oke. Okay. Ya dong aku saiki mumpung si sarane. Apa sih lagi pas lagi komunikasi ya moga-moga. Apa sih ya putunya ngasih nom masa nyeluknya putu lanang.
1: Ya anak bontot ya kenalah.
4: Bontot moga-moga sehat walafiat dunia lan akhirat.
1: Amin.
4: Dimudahkan, makin sukses nanti ke depannya menginjak dewasa.
1: Amin.
4: Jangan lupa patuh sama bundane.
1: Iya.
4: Yang lagu melu baik.
1: Iya sayang.
4: Yang salam.
1: Iya.
4: Anak Ibu Rusti, anak Ibu Ija. Mami Sarmila, Mami Cantika, Bunda Yanti. Mami Sarmila, siapa maning? Mami Ida, siang siang, namani apa ya, Miki Bapak Pami, namani Ibu Munaro, siang siang, Bapak Anto, siang siang, Mas Doni, siang siang. Terus Mister Genjot sukeng siang juga. Pakem Mam Destina sehat-sehat selalu ya Cahayu tetap
1: Amin.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Luna. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Halo Mama Rusti. Coba lagi. Selamat siang Pro Dangdut.
5: Dangdut.
1: Kaki ratun ke proyek kabare.
5: Alhamdulillah
1: nyong mikir dikirimi rempeyek karo kripik. Akeh banget nang bumuni kan dadi kelingan Rika jan. Peyek kacange nenine iki jan enake pol. Ngesuk mari ngene apa diparani Mas Is? Ki nyong lagi karo Mas Iskandar nggih.
5: Oke, Mas Iskandar.
1: Mas Iskandar bene bae mikir cerita ki. Nyong tiba-tiba kepengen peyek ke Pak Kiratun. Lho ya kudu ngabani dhisik ora bisa mendadak ya ki.
5: Nggih, mboten saged mendadak. Bali tanggal Minggu kan niku larene prei niku sing damel kan larene.
1: Oh.
5: Tanggal larene sing damel kan anu mandan guri wanu nini buat mandan mengenai mandan beda
1: lo malam mandan ail keperluan enak kok
5: ini kira-kira sing biasa kering niku seniki larene
1: tapi
5: wedon gak sing bontot
1: iya iya
5: minggu kan ini perai
1: jadi sing gawe biasanya anak wedon iya ki Kie kan 81 tahun wingi kie Indonesia kan ulang tahun kemerdekaan sebagai warga negara kedua pengarepan sing kepriwe nggo maring ngarep.
5: Iya sebagai warga negara Indonesia ya moga-moga ya nambah-nambahnya sing diparingi sing murah gitu. Sing napa-napa sing bali sing gampang. Sing badane niku sing petani pupuk-pupuk sing gampang niku. Sampun angel-angel niku. Kadang-kadang golek pupuk niku sing petani terus ada angin terus ngentosi, terus kanggo niku. Eh, jaman niku lah bujangan niku pupuk niku gemien kata pangan badhe sih.
1: Oh iya.
5: Wonten kate gudang mawon ngantos numpuk antos atos pokoknya di gudang niku badhe sih jaman gemien. Asing lahane ambang nggih tuku ngantos 10 kandi. Niku anu mendetik yambek wonten gudang. Jaman niku lah
1: iya jaman jano karo jaman siki kena beda kok.
5: Padahal sawah-sawah kan teh si Mbak Rin apa nggih?
1: Iya iya.
5: Kenapa Mbak sendiri nama Mbak
1: Rin? Nggih nggih siki mok anu kena sawah nggo kae perumahan.
5: Iya pokok-pokok kan nggih perumahan. Pupuk men iki teng gudang niku ya sing ada numpuk nanti pada atos niku Mbak Desi. Itu pas waktu-waktu nggih wonten sedia teng gudang.
1: Nggih.
5: Betul guys niki kan mangsan niku. Terus sih ngajak telas ngantos senggoleti ngantos sangati kayak ini bagian buatan ngagak kertu pokok sih lahannya ambang ini bahasa kata bulu wandi buat detik ambang pokok sebab itu tumpas pokok gudang dari si wonten
1: nasi nasi cen
5: saya tinggal ini gini moga-moga
1: tapi yang moga-moga mari ngarepin tadi kepenak
5: mungkin ya ada singrin
1: yang
5: kata
1: amin
5: tumbas buatan ngentas-ngentasin buatan golat
1: amin
5: ini doa ya semakin maco
1: amin
5: ayin tentrem
1: iya
5: ayin kenapa Mbak Desi
1: lagunya ini konten cincin kepalsuan terus terlanjur basah
5: itu lah payu Mbak Desi lah
1: iya itu lah payu ya cincin palsu beora payu apa maning cinta palsu ya ki
5: Nah,
1: kepre apa basa-basaan bayang karo Megi Z?
5: Basa-basaan.
1: Terlanjur basa.
5: Mawon.
1: Ya, niki mawon.
5: Nggih, salam engko niku Frida.
1: Nggih, siap.
5: Wis tinggi talap-talap ngoten dhaket Mbak Desi.
1: Kenan wis diangkat tapi ora ana suarane.
5: Nggih, Pak Pami.
1: Nggih.
5: Nggih, Mama Teh. Mas Kumbang.
1: Nggih.
5: Makristianto neng, makati, makdasun, maksunong. Mm-hmm. Makindro.
1: Oke.
5: Okay. Nge Bunguninga.
1: Yes.
5: Tayo mau na bang gay?
1: Yeah.
5: Nilang so tayo ngayon ko gumawa na nanono temen bagay.
1: Nanono.
5: Terima kasih. Terima kasih. Oke.
1: Sehat-sehat. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaki Ratun, thank you so much. Nggo Kaki Ratun ye, dewek arep gel-gel maning. Karo Selvia ma judule cincin kepalsuan ya. Yang mau gabung masih saya tunggu sampai jam 3 sore aja.

0: Anda bermasalah atau menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini, hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina serta membantu mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, gunakan 3 kali 1 tetes dan untuk pencegahan 2 kali 1 tetes. Dapatkan tetes mata Prima Netra di RRI Purwokerto, Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat.
1: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Macerina.
1: Eh, pagi juga Macesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Macedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, tidak apa-apa. Kita hanya pergi jenguk Macedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Macerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Macedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Pro1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Pro1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Tuh di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuk, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Oke, pendengar, waktunya Kore dan Bisan. Saya mau buka jendela dulu. Ada Mas Kumbang Asmara. Selamat siang, Mas Kumbang.
5: Selamat siang, Pro Danut adalah kita.
4: Iya, Mas Kumbang.
5: Kembali aku lah.
4: Loh, sekangen di tenten-tenten nih kok lah.
5: Terus kang sawah kita serap membuat nang bernegara tuh di lagu desit.
4: Kayak gue lagi harapan dari kakek. Nggak Indonesia maring ngarepe kepriwen.
5: Harapannya kayak kira tuh gak pokoknya aja dilebur larang-larang naga pupuk bener gue lah.
4: Iya benar-benar.
5: Pokoknya makin maju gitu loh. Kemudian ya makin maju gitu.
4: Amin.
5: Pokoknya mikirnya sing aja sing ngalang-ngalang sing. Kapan-kapan baik gitu ya.
4: Iya.
5: Pokoknya yang nunut balah kira tuh nah. Tapi bener gue mikir pupuk kebengat kapal sih gitu jandar ngepol gitu. Yang melesep tani mbok.
4: Iya, pokoknya.
5: Pokoknya warga negara moga-moga yang maju, terus aja dilarang-larang murah ya standar lah. Murah banget sih orang standar ya lo.
4: Standar ya.
5: Iya, kalau lagunya kayak apa gitu?
4: Lagunya ya kayak ana apa sih jenengane Kabagian Sadewo apa Badai Biru?
5: Badai Biru
4: baik. Oke, ya sing lawas.
5: Salam ya. Ogeratu, ya. Ma Ade, Mama Tarisa, terus Pemarlina.
4: Oke. Okay.
5: Terus Santika Mamaluna, terus juga buat Mama Indes, terus Partisun Giratun, terus juga buat Kipalo, terus juga buat semuanya saja lah, nukari dapat ya. Buat Madesi Metuka,
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian ya pendengar, saya pamit undur. Maturon, terima kasih buat yang sudah bergabung. Mohon maaf juga untuk yang belum bisa masuk. Semoga next besok kita ketemu lagi di sesi Prodangdut yang lebih seru lainnya ya. Yang pasti 81 tahun Indonesia Merdeka, semoga bisa memberikan sebuah semangat baru untuk kita. Tetap berkarya, tetap semangat, tetap positif apapun keadaannya. Kalaupun ternyata hari ini belum seperti yang kita inginkan, semoga Tuhan akan mempermudah jalannya untuk kita ke depan nanti ya. Matur nuwun, terima kasih. Saya pamitan, jangan kemana-mana. Ada Mas Undang Rizky bakal temani Anda di sepanjang Purwokerto sore. Saya Desi Natalia pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia Itje Trisnawati Badai Biru. Asik. Ser.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Prosu.
1: Satu Purwakarta.
0: Channel informasi dan inspirasi. Prosu.
1: Satu Purwakarta.
0: Channel informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Luar biasa, alhamdulillah, senang sekali rasanya. Tentunya Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama saya Undang Rizky di sepanjang Purwokerto sore ini. Selama kurang lebih 1 jam ke depan, pendengar, sampai dengan menjelang pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, Dialog Kentongan membersamai Anda semuanya dengan mengangkat satu tema, menjaga serayu dari sampah plastik. Ini mulai dari mana ya? Dan tentunya untuk Anda yang mau bergabung secara audiovisual, Anda bisa bergabung bersama kami di YouTube channel RRI Purwokerto. Dan untuk Anda yang hendak bertanya, bisa langsung melalui kanal telepon kami di 632336 atau di 0811254-0911. Tentunya pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Sungai Serayu ini menjadi salah satu sumber kehidupan bagi masyarakat di sepanjang alirannya. Namun keberadaan sampah plastik, pendengar, yang masuk kemudian menumpuk ya di sepanjang sungai, ini menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian bersama. Tidak hanya menunggu kebersihan lingkungan, sampah plastik ini juga bisa berdampak pada ekosistem sungai dan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Lalu seperti apa, pendengar, kondisi sampah plastik di Sungai Serayu saat ini dan mana persoalan dari mana gitu ya? Persoalan sampah plastik perlu mulai ditangani dan siapa saja yang harus terlibat dalam upaya menjaganya serta langkah apa yang kemudian bisa dilakukan masyarakat agar sampah plastik tidak terus berakhir di aliran Sungai Serayu. Semua kita akan bahas sore hari ini, pendengar, dalam spesial Dialog Kentongan bersama para narasumber yang tentunya alhamdulillah sudah hadir di Studio 1 RRI Purwokerto. Kita langsung sapa. Yang pertama ini ada program Manager Solusi IKSNV Indonesia, ada Pak Audrey. Selamat sore, Pak Audrey.
3: Selamat sore, Mas Rizky.
2: Gimana kabarnya sore hari ini, Pak Audrey?
3: Luar biasa.
2: Luar biasa, sehat semangat ya, Pak Audrey ya. Apalagi ini masih suasana kemerdekaan, jadi merdeka.
3: Merdeka.
2: Merdeka. Kemudian di sampingnya ada beliau, Kepala Badan Baperinda Kabupaten Banyumas, ada beliau, Bapak Dedi. Assalamualaikum, selamat sore Pak Dedi.
4: Waalaikumsalam, selamat sore Mas Riki.
2: Ji, gimana kabarnya, sehat?
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, merdeka.
4: Merdeka.
2: Ya, merdeka, luar biasa. Baik, pendengar Pro 1, saya ingatkan kembali untuk Anda yang hendak bertanya, boleh ya di 0811254-0911 atau di 632336. Kita awali obrolan kita sore hari ini, mungkin ke Pak Audrey dulu. Pak Audrey, ini seperti apa kondisi sampah plastik khususnya di kawasan Sungai Serayu yang ditemukan dari pendampingan atau kegiatan Solusi IKSNV Indonesia selama ini, Pak Audrey, monggo.
3: Ya, terima kasih Mas Rizky. Pertama, sebelum kita masuk ke kondisi sampah plastik di kawasan Sungai Serayu, mungkin saya kenalkan dulu dengan program Solusi. Sebenarnya apa sih situs program Solusi? Itu program Solusi atau kepanjangannya Integrated Land and Seascape Solution in Indonesia. Itu merupakan program kerjasama Indonesia-Jerman, di mana Bappenas itu sebagai pengampu program secara nasional, dan dimulai persiapannya itu di tahun 2023, dan implementasi itu di tahun 2024 hingga 2028. Nah, itu ada di tiga provinsi, proyek ini, proyek Solusi ada di tiga provinsi, yaitu di Belitung, Sulawesi Tengah, dan di Jawa Tengah. Nah, di Jawa Tengah, kita fokus ke Banyumas, Cilacap, dan Kebumen karena ada kekhususan di mana wilayah ini adalah adanya kars di Kebumen dan dasrayu yang menggabungkan antara darat dan laut. Nah, pelaksananya itu ada anggota konsorsium terdiri dari 4 organisasi, ada GIZ, itu NGO dari Jerman, dan dia bertugas untuk pengembangan kapasitas ASN dan kebijakan. Kemudian ada Landscape Alliance yang sebelumnya itu adalah ICRAF, di mana tugas mereka adalah bagaimana mengelola bentang darat yaitu RTRW dan juga bentang laut RZBP3K yang digabungkan, dan secara spasial mereka akan menganalisa bagaimana interaksinya. Kemudian ada KHATI yang bekerja untuk biodiversitas, rehabilitasi lahan, ekoturism, dan juga pengelolaan sampah plastik di tingkat desa dan SNV sebagai organisasi yang bekerja pada rantai nilai komoditas, dan juga PPCP. PPCP itu adalah Public Private Community Partnership, dan inovasi keuangan, serta 3R atau Reduce, Reuse, Recycle, sampah plastik. Nah, mulai dengan program sampah plastik ini, di tahun 2025, SNV telah menyusun sebuah dokumen strategi perubahan perilaku di Kabupaten Banyumas, bebas sampah plastik atau zero plastic waste. Dan dalam kajian ini, kami melakukan survei cepat kepada 100 rumah tangga yang bermukim di sekitar kawasan DAS. Dan kawasan ini itu sesuai dengan rekomendasi dari Pokja Solusi yang dibawa pimpinan Baperida dan juga termasuk OPD-OPD terkait. Nah, hasilnya temuan adalah lebih dari 50% responden belum pernah menerima edukasi tentang pengurangan sampah plastik. Kemudian lebih dari 70% responden masih bergantung pada konsumsi plastik sekali pakai yang kresek. Kemudian kurang dari 10% responden menjadikan pengurangan dan pemilahan sampah sebagai kebiasaan sehari-hari. Jadi hanya kurang dari 10%. Jadi apapun yang dilakukan, ya, misalnya di tahun 2024, timbulan sampah plastik di Kabupaten Banyumas itu mencapai 147 ton per hari dengan 35% sampah yang masih belum terkelola dengan baik. Dan ini potensi untuk masuk ke badan sungai.
2: Ini tadi data yang berbicara gitu ya, Pak Utri ya. Bahwasanya tadi disebutkan, berarti secara data statistik di lapangan, Pak Utri, mungkin sedikit gitu ya. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada dengan yang tadi yang sudah disampaikan, berarti masih tergolong rendah gitu ya, terkait dengan kesadaran akan menjaga lingkungan, kemudian penggunaan plastik di wilayah Banyumas Raya seperti apa, Pak Utri?
3: Mas, kalau dari data kita lihat bahwa masih lebih dari
2: 50%. Di bawah 10% tadi ya?
3: Hanya yang mengerti, yang menjadikan pengurangan dan pemilahan itu kurang dari 10%.
2: Kurang dari 10%.
3: Sangat sedih sebenarnya.
2: Oke, baik, nanti kita akan cari tahu lagi terkait dengan penyebab, faktor apa yang kemudian memicu hal demikian gitu ya, Pak Utri ya. Baik, terima kasih Pak Utri, nanti kita akan dalami terkait dengan ASN Indonesia. Kita beralih ke Pak Dedi, ini Kepala Badan Baperinda Banyumas. Pak Dedi, setelah tadi kita mendengarkan sedikit gitu ya pemaparan di awal dari Pak Audrey SNV Indonesia terkait dengan dan lain sebagainya gitu ya, tadi kita sudah menyimak bersama, ini bagaimana kemudian persoalan sampah plastik gitu ya Pak Dedi di Sungai Serayu ini ditempatkan dalam perencanaan pembangunan lingkungan di Kabupaten Banyumas, Pak Dedi monggo.
4: Jadi terkait dengan pengelolaan sampah, sebenarnya sampah secara umum di dalamnya ada plastik ya. Plastik, kebetulan plastik ini tidak dapat terurai dengan cepat, bahkan butuh puluhan ribuan tahun ya, untuk mengurainya. Mungkin kalau ada orang yang paling gampang kadang-kadang itu dibakar, itu juga berkait dengan artinya berdampak ke lingkungan. Dan karena di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas itu hulu dasnya, hilirnya adalah Sungai Serayu. Hulunya Kabupaten Banyumas mengalirnya adalah ke Sungai Serayu. Sehingga perilaku yang ada di masyarakat itu akan berdampak besar. Jadi plastik menjadi salah satu yang menjadi prioritas dalam penanganan, termasuk dalam solusinya yang kalau sudah bias kita lakukan adalah untuk dijadikan RDF. RDF yang untuk sebagai salah satu bahan untuk pengelolaan pabrik di pabrik semen. Kalau untuk yang di PLTU itu PPJP itu sebagian besar adalah dari plastik. Itu.
2: Oke. Dan seperti kita ketahui bersama gitu ya Pak Dedi, ini Banyumas ini menjadi satu percontohan gitu ya, TPST dan lain sebagainya ini sudah tersebar. Berarti dengan hadirnya pengelolaan sampah tersebut, ini secara statistik Pak Dedi, mohon izin mungkin bisa disosialisasikan ke masyarakat, ini terjadi penurunan atau peningkatan terkait dengan ya masyarakat dalam apa mengelola sampah gitu Pak Dedi di Banyumas?
4: Ini yang kalau dari sisi infrastruktur kita sudah siap itu adanya apa KSM, TPST ya. Tapi yang perlu digiatkan kembali adalah terkait dengan pemilahan sampah. Bagaimana sampah itu bisa terpilah dengan baik sehingga mudah dikelola. Jadi kalau tidak memilah sampah, ini juga dampaknya akan sangat besar. Misalnya sampah-sampah dimasukkan kresek akhirnya dibuang ke sungai atau bisa dikelola langsung ke TPST. Itu juga bisa berdampak karena keawetan peralatan di sana menjadi lebih cepat rusak gitu ya, karena campurnya sampah-sampah, termasuk dalamnya adalah plastik. Kalau kita bisa dipisahkan, ini bisa berdampak baik gitu. Dan karena kita sudah menjadi percontohan, maka kita harus melakukan pemilahan mulai dari sekarang. Dan itu juga sudah digaungkan kemarin dengan kunjungan Presiden ke
2: Banyumas ini ya Pak ya.
4: Tahun 2028 Banyumas harus bebas zero waste.
2: Gitu. Zero waste, ya. amin luar biasa. Ini satu kata kunci gitu ya. Pemilahan sampah yang kemudian ini seringkali kita abaikan gitu ya. Ada satu tong sampah, yo plastik, yo apa itu ya, dedaunan gitu ya. Habis makan pisang semuanya campur gitu ya. Puasa ini menjadi satu hal penting juga yang perlu diperhatikan. Terima kasih Pak Deddy, dan kita akan ulik lebih dalam lagi. Ke Pak Audrey lagi nih, Pak Audrey.
3: Siap.
2: Kalau misalkan boleh diinformasikan ke masyarakat, apa yang kemudian ini membuat sampah plastik ini masih sulit dikendalikan gitu ya Pak Audrey, sebelum akhirnya ini masuk ke aliran Sungai Serayu, dan mungkin bagaimana cara terbaik untuk memilah dan memilih sampah organik, anorganik, dan lain sebagainya Pak Audrey?
3: Iya, saya pikir ini menarik karena Mas Rizky, dari pola konsumsi masyarakat di sini itu masih cukup tinggi terhadap plastik sekali pakai. Dan layanan pengelolaan sampah yang terbatas masih menjadi kendala kebocoran sebenarnya masuk nanti ke Das Serayu. Dari kajian perubahan perilaku, kita temukan bahwa ada 39 KSM atau kelompok swadaya masyarakat yang aktif di Kabupaten Banyumas untuk mengelola sampah rumah tangga. Tetapi mayoritas KSM ini berlokasi di kawasan perkotaan atau di seputar Purwokerto. Di wilayah luar kota itu masih banyak yang belum terjangkau oleh layanan ini. Dan itu juga termasuk di wilayah seputaran Das Serayu. Jadi kendalanya dari KSM itu lebih banyak aktif di kota karena ada fasilitas. Tapi yang di pesisir Das Serayu itu juga masih belum terlalu aktif.
2: Oke. Berarti ini istilahnya teman-teman IGSNV Indonesia ini kemudian berfokus pada pengendalian sampah, pengolahan dan lain sebagainya. Di sisi lain juga fasilitas dari pemerintah khususnya ini udah memadai. Ini berarti ada something yang kemudian masih perlu ditingkatkan, seperti apa Pak Audrey?
3: Betul. Jadi dari kegiatan yang akan kami lakukan di sana, itu pertama pencatatan secara digital untuk bank-bank sampah yang ada di dua percontohan desa di sana. Dan itu juga yang akan membantu untuk melihat apa saja jenis sampah yang ada, berapa banyak yang terkumpul, berapa banyak yang masih bisa dijadikan nilai uang atau sirkulasi ekonomi. Dan itu bisa dilihat secara otomatis dengan dashboard digital yang nantinya akan dipakai oleh Baperida maupun dari Dinas LH.
2: Oke, jadi teman-teman dari SNV Indonesia juga kemudian menghimpun data by digital gitu ya Pak Audrey. Betul. Ya, untuk kemudian ini bisa memutuskan langkah yang kemudian tepat gitu ya untuk nantinya akan ditempatkan atau mungkin direalisasikan gitu ya di masyarakat. Pak Deddy, ini ngomongin data gitu ya, ini kan teman-teman SMI Indonesia mereka punya data sendiri. Teman-teman dari Baperindah Banyumas ini seperti apa? Apa pemerintah Pemkab Banyumas ini kemudian telah memiliki data atau mungkin pemetaan gitu ya Pak Deddy ya, mengenai wilayah yang menjadi sumber utama sampah plastik ini menuju Sungai Serayu, Pak Deddy? Bisa diinfo ke masyarakat.
4: Jadi sebenarnya tadi saya sampaikan, kita Banyumas itu bagian dari subdasnya Serayu. Masyarakat yang hidup di Banyumas tentunya adalah akan sangat berdampak banyak kepada apa yang di, misalnya kalau membuang sampah ke sungai, itu akan sampai berdampak ke sungai. Jadi kita tidak bisa memilah semua wilayah pasti menghasilkan sampah. Pasti menghasilkan sampah. Jadi tidak bisa kita, yang harus menjadi perhatian adalah di perkotaan atau di pedesaan, karena hulunya, hilirnya adalah
2: melewatin semuanya
4: Sungai ya, Serayu. Okay. Jadi ini harus keterlibatan semua pihak ya, iya, karena setiap orang menghasilkan sampah. Dan sekarang hampir tidak ada bedanya sampah di perkotaan dan pedesaan.
2: Benar.
4: Hampir betul. Sama gitu ya. Apalagi kita tidak bisa meninggalkan plastik seperti belum ada teknologi lain yang bisa menghilangkan plastik kecuali kita mengelola plastik dengan baik dan benar. Paling tepat sekarang adalah dikelola tadi untuk menjadikan RDF. RDF. Jadi ini tentunya semua wilayah di Kabupaten Banyumas ini tinggal tergantung kepadatan ya. Kepadatan di perkotaan lebih padat. Cuma bisa lebih mudah diatur gitu ya, lebih diatur karena, tapi kalau yang di pedesaan karena tanahnya masih luas, lah ini yang malah menjadi
2: sulit terorganisir gitu ya,
4: harus menjadi perhatian, padahal jenis sampahnya berbeda. Ini tetap harus kita lakukan, tidak hanya push di wilayah perkotaan, di pedesaan pun juga harus punya yang sama, strategi yang sama untuk mengelola sampah.
2: Oke. Okay. Ini kalau misalnya ngomongin Sungai Serayu menjadi satu kebanggaan tersendiri ya bagi warga Banyumas. Bahkan bukan Banyumas, Serayu itu hulu hilirnya ngelewatin berapa kabupaten ya Pak Dedi ini ya?
4: Itu kalau hulunya bahkan sampai
2: di Wonosobo ya.
4: Wonosobo, Temanggung, sebagian juga Magelang ada, kemudian ke Banjar, Purbalingga, Banyumas. Sampai kecil aja.
2: Bermuaranya di sana gitu ya. Jadi memang betul kalau misalkan tadi disebutkan semua orangnya bertanggung jawab. Betul. Kalau orang sana buang sampah ya nanti kesini gitu ya Pak Dedi ya.
4: Jadi semua harus bertanggung jawab.
2: Semuanya harus bertanggung jawab. Tentunya ini pekerjaan rumah besar gitu ya pendengar. Dan bukan hanya tanggungan dari PMK, bukan hanya tanggungan dari SM Indonesia. Tapi dari kita semuanya, masyarakat Kabupaten Banyumas dan sekitarnya yang merasa memiliki gitu ya. Dan kepengen hidup di lingkungan yang sehat. Percuma kalau SNF Indonesia dan juga teman-teman PMK ini sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kesadaran akan memilah sampah, menjaga kebersihan ini masih minim, ini juga perlu menjadi perhatian. Ini juga menarik Pak Audrey, saya juga penasaran gitu ya. Teman-teman SNF Indonesia ini dalam hal terjun ke lapangan, kemudian berjumpa dengan masyarakat, boleh cerita sedikit kendala-kendala yang kemudian ditemukan di lapangan seperti apa Pak Audrey?
3: Ya, sangat dinamis ya dengan masyarakat. Tapi sebelum kita turun kan kita kaji dulu.
2: Yeah.
3: Kita diskusi dengan Pokja Solusi yang ada di Banyumas, termasuk juga diskusi dengan teman-teman di Babrida. Itu kita menggunakan strategi apa yang akan pakai di sana. Dan ternyata dari hasil studi yang kita atau asesmen yang kita lakukan, itu ada pendekatan dengan strategi peningkatan kapabilitas melalui program kampanye perilaku. Karena ternyata anak-anak muda Banyumas ini luar biasa.
2: Yeah.
3: Mereka sangat-sangat peduli, tapi masih banyak juga yang belum terekspos dengan baik. Sehingga itu perlu untuk kampanye perubahan perilaku dilakukan, yaitu melalui ruang-ruang sosialisasi di masyarakat, juga kampanye media digital yang diterapkan, dan salah satunya yaitu melalui program siaran ini dengan program RRI yang luar biasa ini sebenarnya. Ini merupakan salah satu jangkauan untuk masyarakat bahwa dengan partisipasi mereka sekecil apapun memilah, itu akan sangat membantu Sungai Serayu.
2: Oke, jadi segala hal telah dilakukan dari mulai observasi dulu, kemudian mencari cara-cara terbaik gitu ya. Betul. Kemudian untuk melakukan berdekatan ke masyarakat tentunya untuk memberikan yang terbaik. Baik. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, saya akan kembali untuk Anda yang mungkin barangkali hendak bergabung, bisa melalui saluran YouTube kami di RRI Purwokerto, langsung komen di sana atau kirim pesan by WhatsApp di 08112540911, atau Anda bisa langsung telepon ke line telepon interaktif kami di 632336. Pak Dedi dan juga Pak Audrey, kita akan jeda sejenak pendengar, jangan kemana-mana. Setelah jeda pariwara berikut ini kita akan kembali di spesial dialog kentongan RRI Purwokerto.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

0: Baik pendengar Pro 1, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal inspirasi dan informasi. Baik, kita lanjutkan lagi pendengar obrolan spesial Dialog Kentongan di sepanjang Purwokerto sore ini. Untuk Anda yang ada pertanyaan di 08112540911 atau di 6323336. Kita kembali lagi akan menyapa dua narasumber kita yang sudah hadir di studio. Kita awali obrolan di segmen kedua ini dengan satu pertanyaan. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dari Ibu Yuni yang ada di Purwokerto saja. Izin bertanya ke Pak Dedi. Pak Dedi, ini ada aturan atau mungkin ada langkah tegas apa dari pemerintah untuk kemudian memberikan efek jera kepada masyarakat yang masih bandel untuk membuang sampah tidak pada tempatnya? Ini khususnya ke sungai. Pak Dedi, mungkin boleh diinfo ke masyarakat. Bu Yuni di Purwokerto.
1: Sebenarnya kalau dari sisi aturan itu sudah ada. Jadi tidak boleh membuang, larangan-larangan membuang sampah. Kemudian juga bagaimana kita harus memilah sampah. Mungkin yang belum, yang harusnya tidak perlu dilakukan adalah penerapan efek jera. Kita di tahun-tahun ini adalah efeknya baru pada tahap apa, pemberitaan edukasi kepada masyarakat. Dampaknya akan seperti ini. Ini tentunya ke depan harus bisa lebih. Bagaimana sih supaya orang itu jera membuang sampah di sungai? Sebenarnya tidak sembarangan. Jadi harus ada kesadaran. Kesadaran dari diri kita masing-masing bahwa berbuat sesuatu, misalnya membuang barang plastik atau sampah ke sungai, dampaknya akan sangat besar. Tidak hanya bagi yang ada di sungai, ikan dan sebagainya, tapi juga berdampak sampai kepada masyarakat yang ada di bawahnya. Itu kan seperti kita berbuat sewenang-wenang pada masyarakat yang di sepanjang aliran sungai itu. Sehingga dari sisi itu saja sebenarnya kita harus punya rasa gitu. Memang ada aturan, ada denda dan lain sebagainya. Ini yang mungkin kami juga masih perlu berkoordinasi, berkomunikasi agar lebih diperberat dendanya. Yeah. Ini sekarang masih rendah mungkin ya ini. Jadi kita nanti itu menjadi dari Bu Yuni tadi ya. Yeah. Perlu ada mungkin penegakan atau denda yang lebih besar sehingga orang akan berpikir ulang gitu. Yeah. Kalau dendanya hanya hukuman ringan dan sebagainya mungkin perlu, atau hukuman sosial sebenarnya di beberapa tempat mungkin ada ditayangkan apa mana masyarakat
0: ada himbauan-himbauan gitu ya, Pak, ya papan-papan gitu misalkan ya.
1: Dan ada hal yang menarik, kalau himbauan itu juga harus dipahami oleh semua pihak ternyata. Jadi kalau kita menulis himbauan itu, anak-anak juga harus tahu sebenarnya apa yang dimaksud himbauan itu.
0: Jangan-jangan dikira cuma tulisan doang
1: ya, Pak. Gitu. Jadi kalau ini saya dapat ilmu yang baru itu. Jadi kalau kita membuat himbauan, tanyakanlah pada anak di bawah 10 tahun. Ya. Bisa nggak mengartikan himbauan itu gitu? Kalau kita anak di bawah 10 tahun tidak bisa mencerna himbauan itu, berarti kita masih keliru, perlu masih memperbanyak sosialisasi dan lain sebagainya. Sehingga ini juga perlu banyak kesepakatan semua pihak. Jadi ini menjadi info yang menarik, nanti sepertinya denda memang perlu diperbanyak atau ditinggi-tinggikan sehingga kita tidak sewenang-wenang terhadap sungai.
0: Iya, apalagi sampah ini bukan kemudian masalah yang bisa dianggap sepele ya. Di beberapa negara, Singapura, kita buang, wah itu dendanya ya, katanya berapa juta itu ya, lumayan banget.
1: Dan kalau kita ke sana, kita ikut patuh.
0: Iya. Kenapa kayak gitu ya, Pak? Iya, gitu,
1: karena dendanya tinggi, sudah ditakut-takutin gitu.
0: Dan itu udah menjamur di masyarakat sana gitu ya.
1: Iya, image gitu lah. Saya takutnya orang ke sini, wah ini dendanya rumah.
0: Iya, nah, ini bisa jadi orang Singapura yang taat ke sini, mungkin ada yang nakal gitu ya. Kita nyoba ya di Indonesia, katanya dendanya murah.
1: Jangan sampai kayak gitu.
0: Baik, ini saya juga melihat kalau misalkan di sepanjang sungai itu, di kalau nggak salah itu Jipang masuk, Pak Dedi ya, Jipang kemudian yang mau ke Gunung Lurah, itu kan ada beberapa titik sungai yang diawasi CCTV. Saya nggak tahu itu inisiatif dari masyarakat atau mungkin emang dari Pemdesnya kayak gitu. Cuman ini menjadi satu langkah yang luar biasa. Saya sepanjang hidup di Banyumas baru lihatin ada sungai di CCTV-in 24 jam. Berikut dengan kuburannya di sana ya. Barangkali kan ada yang buang sampah dan sebagainya, tapi ini menjadi satu inovasi yang mungkin bisa ditiru oleh masyarakat lainnya. Baik, kita balik lagi ke obrolan. Ini menarik, Pak Audrey, sebelum kita lebih jauh lagi membahas tema kita sore hari ini. Kenapa Banyumas, Pak Audrey, untuk kemudian teman-teman SNV Indonesia ini melakukan apa ya, istilahnya ya, ya pengabdiannya gitu ya kepada lingkungan, kepada masyarakat yang ada di Banyumas dan beberapa wilayah yang tadi sudah Pak Audrey sebutkan gitu, Pak Audrey.
2: Ya, makasih. kenapa pilih Banyumas itu pertanyaan yang menarik. Hmm. Karena dari sisi proyek solusi, Banyumas ini memegang peran penting untuk mendapat gambaran bagaimana landscape yang ada di Jawa Tengah, terutama di pesisir selatan, itu berpengaruh terhadap seascape yang ada di Cilacap. Jadi ini karena programnya adalah land dan seascape, jadi apapun kegiatan yang ada di land, di daerah Banyumas, itu akan menjadi sangat terikat nantinya dengan yang di laut. Dan salah satu indikator yang bisa kita lihat nyata, itu adalah berapa banyak plastik yang terbuang dari darat melalui sungai dan akan ke laut berapa banyak.
0: Okay.
2: Jadi kita bisa melihat dari sisi positifnya adalah kalau pengelolaan di darat itu baik, terutama dalam mencemari sungai dengan plastik, maka laut yang ada di Cilacap atau Samudra Hindia itu akan baik dan ekosistem ikan itu akan tetap ada untuk kita bisa konsumsi.
0: Okay.
2: Tapi kalau dia rusak, berarti ikan yang ada di Dasrayu sampai ke perairan di Cilacap itu akan menjadi terganggu.
0: Menjadi tercemar juga gitu ya. Ibaratnya nanti kalau misalkan ada nelayan nangkap ikan, dijual ke pasar, ibaratnya dalam tanda kutip orang yang tidak berdosa ini menanggung akibatnya.
2: Betul,
0: gitu ya.
2: Betul.
0: Kemarin itu ada beberapa berita yang ramai juga gitu ya Pak Audrey. Makan ikan sehat, tapi ternyata ikannya mengandung apa itu Pak Audrey? Plastik dan sebagainya kalau nggak salah ya.
2: Jadi proses dari plastik itu kan terurai sangat panjang, tadi sudah disampaikan.
0: Yeah.
2: Tapi ketika perubahan panas dan dingin, plastik itu menjadi pecah, menjadi serpihan yang kecil. Dan apabila dia menjadi mikroplastik, itu dikira oleh ikan, dipikir itu adalah plankton. Dan dia makan, dia masuk ke dalam perut ikan. Di dalam perut ikan juga ada terjadi panas dan dingin, dan itu menjadi pecah lagi, menjadi lebih kecil lagi, menjadi nano, itu bisa masuk ke dalam darah, sirkulasi peredaran darah ikan, dan juga itu akan masuk ke daging, dan akhirnya daging dikonsumsi oleh orang, dikonsumsi oleh masyarakat, dan akhirnya menjadi salah satu penyebab penyakit yang paling ngeri adalah kanker.
0: Kanker. Ya, jadi ini kembali disampaikan gitu ya, bahwasanya persoalan sampah ini ya bukan hanya persoalan orang-orang tertentu, pihak-pihak tertentu, tapi ini persoalan semuanya, tanggung jawab semuanya pendengar untuk kemudian bisa menjaga lingkungan tempat tinggal kita ini agar menjadi lingkungan yang sehat dan nyaman untuk bisa ditinggali baik. Terima kasih Pak Audrey, nanti kita akan lebih dalam lagi. Pak Dedi, Pak Dedi ini respon dari Pemkab Banyumas gitu ya, Beberinda khususnya, ini kedatangan SNV Indonesia ini seperti apa dan sudah ada proyek apa aja nih Pak Dedi di lapangan?
1: Jadi kedatangan SNV ke Banyumas itu melengkapi apa yang sedang kita lakukan.
0: Oke. Okay.
1: Kita kan sedang melakukan terkait dengan pengelolaan sampah. Ini dari satu SNV ini terkait dengan bagaimana kita tadi mendata secara digital tentang sampah-sampah yang dihasilkan oleh masyarakat yang dibuang ke sungai. Kemudian ini juga diinisiasi dengan bank sampah untuk bagaimana sampah itu bisa menjadi nilai yang produktif. Jadi bisa ditukar ya, nanti ditukar dengan bahan pokok.
2: Bahan makan.
1: Okay. Ini sudah ada dua percontohan di Tambak Negara dan satunya di
2: Jitu?
1: Di Pati Kraja.
0: Oh, Pati Kraja. Pati Kraja.
1: Di Pati Kraja ada. Jadi
2: Mandirancan.
1: Mandirancan dan Tambak Negara. Itu dan ini juga sedang berjalan. Pada saat pelatihan kita juga mengundang beberapa KSM-KSM yang lain untuk mencoba meniru hal yang sama, mereplikasi lah ya, mereplikasi sehingga ini bisa menjadi salah satu contoh bagi ini loh, bagaimana kita bisa mengelola sampah plastik bisa menghasilkan sesuatu yang nanti bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
0: Itu kan ada slogannya apa ya, sumpah beruang ya,
1: sulap sampah
0: berubah. Iya, sulap sampah berubah jadi uang.
2: Betul,
0: ya.
2: Okay.
0: Nah, tapi ini lebih dari uang ya, bahkan ada kebutuhan pokok-pokok lainnya yang kemudian bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat gitu ya. Ini berarti data kemudian istilahnya proyek yang kemudian dilakukan bersama-sama Pemkab kemudian dilala ini juga ya, SNV datang sejalur gitu ya dengan apa yang kemudian sedang dilakukan Pemkab, ini menjadi dasar gitu ya Pemkab dalam menentukan prioritas penanganan sampah di Banyumas ke depannya berarti ya Pak Dedi ya?
1: Ya betul, jadi paling enggak dengan adanya contoh gitu yang diinisiasi oleh SNV, kita bisa salah satu alternatif pengelolaan sampah yang bisa kerjasama dengan KSM, dengan Bank Sampah adalah dengan model-model yang sedang dikembangkan oleh SNV. Itu juga hasil dari FGD-FGD kita, sehingga harus sebagai sebuah kesepakatan bersama.
0: Oke, luar biasa. Ini senang gitu ya, ini menjadi, ditambah lagi ini kan lagi suasana kemerdekaan, mendengar kemudian banyak pihak-pihak gitu ya, tentunya Pemkab sudah pasti, tapi ini pihak-pihak dari, khususnya dari SNV Indonesia ini datang ke Banyumas, tentunya akan memberikan yang terbaik juga. Bismillah ya, ini kita sinergitas bersama masyarakat Kabupaten Banyumas. Pak Deddy, ini terkait dengan peran gitu ya, semua orang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup lingkungan yang bersih. Ini bagaimana pemerintah ini membangun pembagian peran gitu ya Pak Deddy ya, antara pemerintah, kemudian masyarakat, dudi gitu ya, dunia usaha, dunia industri, dan juga komunitas, kemudian ini untuk bisa menjaga keberlangsungan Sungai Serayu tetap lestari, Pak Deddy.
1: Kalau dari sisi pemerintah, kita tentunya adalah menyediakan regulasinya. Regulasi yang harus kita siapkan sehingga setiap yang dilakukan oleh masyarakat ada payung hukumnya. Kemudian tentunya ini tidak bisa harus melibatkan semua pihak. Harus melibatkan, artinya seluruh pemangku kepentingan. Dunia usaha yang menghasilkan sampah tentunya juga harus ikut bertanggung jawab. Bagaimana CSR mereka bisa digunakan itu. Kemudian masyarakat, kalau masih mau menggunakan plastik, ya mereka harus bertanggung jawab sebenarnya. Mau seberapa pun gak masalah menggunakan plastik gitu, tidak dilarang. Yang penting dia dikelola dengan baik, tidak ada dibuang sembarang. Kemudian dari sisi pengusaha ini, dunia usaha. Sekarang sudah ada beberapa tempat, mungkin di supermarket, sudah mulai dikurangi penggunaan sampah.
0: Artinya, harus bawa tote bag sendiri gitu ya Pak.
1: Itu juga sesuatu yang bisa. Kemudian bagaimana termasuk RRI ini, RRI bisa mempublikasikan. Ini kan media massa juga berperan penting apa-apa yang harus dilakukan, sehingga apa yang kita lakukan bisa didukung oleh semua pihak. Tidak ada yang ketinggalan. Perguruan tinggi juga demikian. Mereka mulai riset-riset dan selalu kita libatkan dalam pembahasan itu. Jadi perguruan tinggi menjadi penting karena mereka menciptakan anak-anak muda yang bisa berjuang nanti bagaimana mengelola lingkungan, mengelola sampah dengan
0: penerus gitu ya. Apalagi mahasiswa kan agen perubahan, agen of change gitu ya. Jadi memang menjadi satu yang kemudian semuanya ya, dari masyarakat, dari dunia industri, semuanya tanpa terkecuali ini bahu-membahu untuk ya satu tujuan gitu ya, alam tetap lestari gitu ya Pak Deddy. Ini ada satu pertanyaan lagi di WhatsApp. Assalamualaikum, selamat sore, dari Yudhistira yang ada di mana nih, Karang Lewas aja ya. Izin bertanya terkait dengan teman-teman SNV Indonesia ini, apakah teman-teman SNV melibatkan masyarakat atau mungkin ada anak muda, masyarakat umum yang bisa bergabung ke kegiatan proyek SNV, apa Andre?
2: Iya.
0: Ada enggak?
2: Ini sebenarnya targetnya itu adalah anak-anak muda, generasi muda. Dan kita lihat seperti di bank sampah di Mandirancan dan juga di Tambak Negara, itu yang dikelola oleh anak-anak muda. Dan KSM pun yang datang itu pun lebih banyak anak-anak muda dan para perempuan. Jadi gender yang bermain peran lebih, ibu-ibu di bank sampah itu lebih banyak daripada lebih bapak-bapak gitu ya. Jadi ya, kalau memang mau berpartisipasi sangat-sangat terbuka. Itu kita bisa bisa join ke bank sampah yang ada di sana, bisa datang dan bisa lihat diskusi dengan teman-teman yang ada di sana. Saya pikir itu menarik sekali.
0: Mungkin ada media sosial yang bisa diakses masyarakat, Pak Audrey?
2: Ada beberapa media sosial dan mungkin nanti akan
0: nanti ya diinfokan ya boleh ya, SNV Indonesia. Mungkin googling dulu sekarang udah mudah lah ya, semuanya akan ditemukan gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan juga, malah diajak gitu ya Pak Audrey ya.
2: Sangat.
0: Masyarakat, anak muda, perempuan, bapak-bapak semuanya.
2: Semua ikut.
0: Boleh ya, baik. Pak Audrey, tadi kan di awal ada ini juga ya, terkait dengan sampah ini kemudian ditukar dengan something yang kemudian bermanfaat gitu ya. Nah ini bagaimana cara teman-teman SNV Indonesia ini mendorong masyarakat gitu ya, agar sampah plastik yang masih memiliki nilai gunanya tidak langsung berakhir sebagai bank sampah, sebagai sampah doang gitu ya Pak Audrey. Apakah hanya ditukar atau mungkin ada pelatihan-pelatihan kayak penggunaan bungkus kopi misalkan dijadiin apa, kerajinan atau seperti apa Pak Audrey?
2: Ya, jadi kita sebelum melakukan pendekatan perubahan perilaku, kita harus tahu dulu berapa banyak sih orang yang mau menaruh sampah di bank sampah. Itu kalau di Cilacap kita punya bank sampah namanya Dropbox Pintar. Dan itu kalau sampai level tertentu penuh, itu akan diganti dengan Pertalite. Okay, khusus untuk bahan nelayan, bakar ya. Bahan bakar, mm-hmm. karena itu di daerah TPI, mm-hmm. di apa namanya Menganti, Pantai Menganti di Cilacap. Mm-hmm. Nah kalau di sini itu kita lebih banyak karena sudah ada peran KSM di sini, ya kita lebih banyak mendata melalui data digital, terutama di bank sampah, berapa yang terkumpul, dengan data yang terkumpul, berapa kilogram yang terkumpul itu adalah potensial yang dibuang ke sungai. Tapi itu bisa menjadi, apa namanya, kita bilang, tukar sampah jadi isi dapur.
0: Tukar sampah jadi isi dapur gitu ya, Pak Udri ya.
2: Karena ibu-ibu yang lebih banyak berperan di sana.
0: Ibu-ibu sesuai dengan ini ya, marketnya gitu ya Pak Udri ya. Baik, nanti kita akan lanjut lagi. Pak Dedi ini, tadi kan sudah mendengar dan lain-lain sebagainya gitu ya, terkait dengan teman-teman proyek yang dilakukan oleh Pemkab dan juga SNV Indonesia. Lalu ini terkait dengan indikator Pak Dedi, indikator apa yang kemudian diperhatikan atau mungkin digunakan Pemkab pemerintah gitu ya, untuk melihat apakah upaya penggunaan sampah plastik di Sungai Serayu ini benar-benar berhasil gitu ya, pengurangan, pengelolaan, pemilahan gitu Pak Dedi.
1: Sebenarnya kalau secara umum ada IKLH, indikator lingkungan hidup. Jadi ada 3 komponen, sungai, udara, dan tutupan lahan.
0: Baik.
1: Kalau tutupan lahan kita cukup bagus, Banyumas itu cukup bagus. Kemudian untuk udara cukup bagus. Yang masih sedang ini air, sungai. Ini masih bermasalah. Jadi indikator-indikator yang akan kita cek di sana. Jadi kita masih memprihatinkan di situ. Jadi IKLH, indikator kualitas lingkungan hidup, kalau bagus berarti semuanya kan harus bagus, termasuk di dalamnya adalah sungai. Jadi kalau sungainya baik, saya yakin kalau kita bisa melihat ya, kalau sungai di Banyumas baik, berarti kualitas hidup masyarakatnya juga baik. Tapi kalau sungainya
0: kumuh, kotor gitu ya,
1: berarti kita masih ada problem di sana terhadap bagaimana perlakuan kita terhadap alam, terhadap sungai. Jadi butuh kerja keras kita semua lah untuk itu.
0: Ini sungai menjadi salah satu representatif dari kehidupan masyarakatnya gitu ya. Banyak contohnya gitu ya, mungkin kita semuanya juga tahu di kota-kota besar, kalau misalkan sungainya kotor ya yo dilalah, masyarakatnya juga banyak yang terkena penyakit dan sebagainya gitu ya Pak Dedi ya.
1: Bangunnya juga akhirnya sungainya di belakang gitu.
0: Bukan di
1: front river, ada konsep front river. Jadi
0: benar.
1: Jadi kalau sungainya bagus, orang pasti akan, sungai itu menjadi apa tujuan ini.
0: Iya.
1: Nah ini kalau namanya belakang lah, nanti buang sampah.
0: Betul.
1: Konsep-konsep itu juga sudah kita siapkan lah, biar kita lebih peduli terhadap sungai.
0: Aduh keren banget ya, apalagi nanti lebih dari itu ya, sungai bisa dimanfaatkan sebagai objek wisata. Kayak kemarin pas jembatan di Banyumas sedang diperbaiki itu, mendadak di mana itu ada penyeberangan ini.
1: Viral.
0: Kan gak mungkin bisa nyeberang kalau misalnya sungainya sepenuh dengan sampah gitu ya Pak Dedi ya.
1: Sungainya kering juga viral.
0: Sungai kalau kering gak bisa buat nyeberang ya Pak Dedi ya. Jalan kaki aja ya. Baik, ini mengingat waktunya juga semakin menipis gitu ya. Pak Audrey, dari pengalaman di lapangan, proyek di lapangan gitu ya. Ini langkah sederhana yang paling realistis dilakukan masyarakat untuk bisa mulai melakukan hal baik dari rumah untuk membantu menjaga Sungai Serayu, lingkungan agar tetap lestari itu seperti apa, dan mungkin ada harapan yang ingin disampaikan Pak Audrey, silakan.
2: Ya, saya pikir mulai dari aktivasi masyarakat yang perlu dilakukan melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi terhadap pengurangan dan pemilahan sampah plastik dari sumber. Kemudian itu dapat dilakukan oleh masyarakat termasuk pengurus bank sampah atau nasabah. Kemudian juga kegiatan rutin seperti ibu-ibu PKK juga bisa. Kemudian posyandu dan pertemuan warga lainnya. Dan untuk yang generasi muda, anak-anak milenial, itu biasanya lebih simpel dibilang 3 detik, 3 S.
0: Apa tuh?
2: Pertama itu stop, buang sampah sembarangan. Kemudian sort atau pilah sampah. Kemudian save, itu menyimpan dan menyetor sampah ke bank sampah, sehingga dia bisa mendapatkan cuan. Kemudian giat plastik itu juga, itu sudah dimulai sebenarnya dari kantor pemerintah. Contohnya di kantornya Pak Dedi, di Baprida, itu sudah ada dari tahun 2024 inisiatif itu. Dan saya pikir itu langkah yang luar biasa untuk peningkatan kapasitas ASN.
0: Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Dedi. Terakhir mungkin dari Pak Dedi, dalam jangka panjang Pak Dedi, seperti apa kondisi Sungai Serayu yang ingin diwujudkan khususnya dari pemerintah Kabupaten Banyumas gitu ya, melalui berbagai kebijakan pengelolaan sampah tersebut, Pak Dedi, monggo.
1: Jadi kita ingin kita kembali ke sungai, karena sungai harus kita rawat, kita jaga, seperti kita menjaga udara, menjaga tanaman, itu adalah bagian kehidupan, karena sungai bisa mencerminkan budaya kita. Jadi marilah kita kembali ke sungai, menjaga kebersihan, tidak membuang sembarangan ke, ke sungai.
0: Baik, luar biasa. Pokoknya kita optimis gitu ya. Pemkab, SNV Indonesia, masyarakat Banyumas dan sekitarnya, semuanya saja masyarakat Indonesia. Ini 81 tahun Indonesia merdeka gitu ya. Jadi semakin tahun harus semakin baik gitu ya. Jangan-jangan sampai sama aja, apalagi tidak lebih baik, ini jangan-jangan sampai gitu ya Pak Dedi ya. Jadi setiap hari ini harus ada peningkatan, khususnya untuk peningkatan taraf hidup, lingkungan yang lebih sehat lagi, Sungai Serayu tercinta gitu ya, sampai ada musiknya kalau ke stasiun gitu ya, orang merantau pulang ke Banyumas, di tepinya Sungai Serayu, udah gak usah nyanyi ya. Baik, terima kasih banyak, ada Program Manager Solusi IKI SNV Indonesia, Pak Audrey, terima kasih sudah berkenan hadir di Pro 1 RRI Purwokerto. Terima kasih juga ada beliau, Pak Dedi Nur Hasan STMS, ini Kepala Badan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Terima kasih Pak Dedi sudah membersamai Pro 1 RRI Purwokerto sore hari ini. Terima kasih juga pendengar Pro 1 atas atensinya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng. Pendengar, pemerintah Kabupaten Sukoharjo hapus denda pajak bumi dan bangunan dalam rangka HUT Republik Indonesia ke-81. Organisasi masyarakat sipil mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk melakukan pembenahan. Saya Galih Haji menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng selengkapnya. Memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, PT KAI Daop 6 Yogyakarta menggelar berbagai kegiatan bertajuk Semarak Merdeka di stasiun dan kereta. Tak hanya menghibur penumpang, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat nasionalisme di tengah perjalanan. Berikut laporan dari Dian Parwanto.
1: Suasana stasiun Yogyakarta terlihat berbeda sejak pagi hari. Penumpang yang menunggu kereta diajak mengikuti beragam lomba khas 17-an. Alunan musik dari harmonika band juga menambah semarak suasana. Lagu-lagu perjuangan mengiringi aktivitas penumpang di tengah padatnya pergerakan di stasiun. Salah seorang penumpang asal Jakarta, Ayu, mengaku terkesan dengan perayaan kemerdekaan di stasiun Yogyakarta. Selain hiburan, KAI Daop 6 juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis. Penumpang juga mendapatkan coklat serta souvenir dan diajak mengikuti permainan interaktif berhadiah khusus bagi pengguna aplikasi Akses by KAI.
2: Kita sangat senang ya, memang anak choir, jadi memang suka musik dikit, kita pasti nyanyi. Pertama kali 17-an di stasiun, jadi
3: kesenangan. Jakarta ya, stasiun di Jakarta. Oh, iya. Ya, oke okay ya, semuanya oke okay ya. KAI oke okay ya, KAI oke okay ya.
4: Sebelumnya pernah nemuin nggak yang kayak gini?
1: Semangat kemerdekaan makin terasa saat bendera merah putih sepanjang 25 meter dibentangkan di peron 3 bersamaan dengan detik-detik proklamasi. Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk memberikan pengalaman berkesan bagi para penumpang. Feni juga menyebutkan kegiatan ini sekaligus menjadi upaya memperkenalkan semangat kemerdekaan kepada para wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara. Semarak Merdeka di Stasiun Yogyakarta menjadi bukti peringatan kemerdekaan tidak harus berlangsung di ruang-ruang seremonial. Di tengah mobilitas masyarakat dan perjalanan kereta api pun, semangat merah putih tetap bisa dirayakan secara bersama-sama. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, BLRI, terus mengudara untuk...
0: Sebagai kado kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, sebanyak 320 WPP Lapas Cilacap menerima remisi dan dari jumlah tersebut sebanyak 7 orang langsung bebas. Berikut laporan dari Reni Tania.
5: Sebanyak 320 warga binaan permasyarakatan atau WBP menerima remisi umum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, 17 orang langsung menghirup udara bebas setelah mendapatkan remisi umum 2. Remisi diserahkan oleh PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya didampingi Kepala Lapas Kelas 2B Cilacap Gowi Mahali dalam upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-Alun Kabupaten Cilacap pada Senin 17 Agustus. Kalapas Kelas 2B Cilacap Gowi Mahali melalui Humas Lapas Kelas 2B Cilacap Nanda Hakiki mengatakan dari 320 penerima remisi, sebanyak 313 WBP mendapatkan remisi 1 berupa pengurangan sebagian masa hukuman. Sementara 7 WBP mendapatkan remisi 2 sehingga masa pidananya berakhir dan mereka dapat langsung bebas pada momentum Hari Kemerdekaan.

0: Cap yang memperoleh remisi. Rinciannya adalah sebanyak 313 orang WBP mendapatkan remisi 1 atau pengurangan sebagian masa hukuman, dan 7 orang WBP lainnya mendapatkan remisi 2 yang membuat mereka bisa langsung menghirup udara bebas untuk hari ini. Para warga binaan pemasyarakatan ini dipastikan telah memenuhi syarat administratif maupun substantif seperti berkelakuan baik, tidak sedang menjalani hukuman disiplin, serta aktif mengikuti program pembinaan kepribadian dan kemandirian di.
1: Nanda menambahkan jika remisi merupakan bentuk penghargaan negara kepada narapidana yang menunjukkan kesungguhan untuk memperbaiki diri. Pemberian remisi ini diharapkan menjadi motivasi bagi WBP lain untuk terus mentaati tata tertib dan aktif mengikuti berbagai program pembinaan. Dan bagi 7 WBP yang langsung bebas, pihak lapas berharap dengan berakhirnya masa pidana menjadi awal baru untuk kembali ke tengah keluarga dan masyarakat, serta membuktikan bahwa proses pembinaan selama berada di lapas dapat menjadi bekal untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
2: Pendengar, HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dimanfaatkan Pemkab Sukoharjo mengeluarkan kebijakan menghapus denda pajak bumi dan bangunan atau PBB untuk tunggakan periode 2012 hingga 2025. Hal tersebut disampaikan oleh PLT Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo. Berikut laporan selengkapnya.
3: Dari 2012 sampai 2025 yang masih punya tunggakan.
4: Sudah ada momentum peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI dimanfaatkan Pemkab Sukoharjo mengeluarkan kebijakan baru, yakni menghapus denda pajak bumi dan bangunan PBB untuk tunggakan periode 2012 hingga 2025. Kebijakan menghapus PBB tersebut mulai berlaku pada 17 Agustus hingga akhir September 2026. Hal itu disampaikan PLT Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo kepada wartawan usai menjadi Inspektur Upacara pada peringatan HUT ke-81 tingkat Kabupaten Sukoharjo di Alun-Alun Satya Negara kemarin. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi kado spesial bagi masyarakat Sukoharjo untuk meringankan beban di tengah kondisi perekonomian yang dinilai masih belum stabil. Oleh karena itu, Eko Sapto menghimbau kepada masyarakat wajib pajak dapat memanfaatkan program tersebut untuk melunasi tunggakan PBB sebelum batas waktu yang ditentukan.
3: Ada satu pengumuman, ya, hadiah ulang tahun untuk warga Sukoharjo dari pemerintah kabupaten akan memberikan penghapusan denda PBB ditarik dari tahun 2012 yang punya tunggakan, ya ayo segera kita diberlakukan tanggal 17 Agustus sampai akhir September. Mari kita ini manfaatkan penghapusan denda ini ya.
4: Lebih lanjut disampaikan kebijakan tersebut juga diharapkan mampu mendorong masyarakat lebih tertib dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah sehingga program penghapusan denda PBB dapat mendongkrak pemasukan PAD bagi Kabupaten Sukoharjo. Apalagi PBB menjadi salah satu pajak daerah yang menjadi andalan dalam penerimaan pendapatan daerah. Sehingga dengan adanya penghapusan denda tersebut, masyarakat yang masih memiliki tunggakan PBB dapat memanfaatkan masa program hingga akhir September 2026 mendatang. Di sisi lain, Eko Sapto menyebut peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI bukan sekedar seremonial tahunan. Menurutnya, momentum tersebut menjadi kesempatan untuk mensyukuri kemerdekaan sekaligus mengevaluasi berbagai hal yang telah dilakukan pemerintah dan masyarakat.
3: Jadi tentu HUT ini adalah yang pertama momen kita untuk bersyukur bahwa hari ini kita menjadi bangsa yang merdeka. Kemudian yang kedua adalah momen untuk merefleksikan diri, apa-apa yang sudah kita lakukan dan apa-apa kekurangan yang harus kita perbaiki, dan tentu ke depan persatuan, kesatuan, guyub rukun, gotong royong yang selama ini sudah kita bangun, kita tunjukkan, kita jaga dan kita tingkatkan. Itu saya kira bagaimana nasionalisme harus menjadi dasar kita, hati kita harus merah putih untuk melakukan semuanya demi kebesaran, kejayaan bangsa.
4: PLT Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo juga menekankan guyub rukun yang menjadi semangat persatuan dan kesatuan harus terus dijaga bahkan ditingkatkan demi mendukung pembangunan daerah. Semangat tersebut harus diwujudkan dengan bekerja dan berkontribusi demi kemajuan bangsa serta pemerintah. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
2: Sejumlah 313 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Sragen kemarin menerima remisi kemerdekaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Dari jumlah tersebut, 10 warga binaan langsung menghirup udara bebas tanpa syarat. Berikut laporan selengkapnya.
5: Jadi prosesi penyerahan

0: langsung oleh Wakil Bupati Sragen.
1: Sebanyak 313 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Sragen menerima remisi hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026. Penyerahan berlangsung di Aula Lapas Kelas 2 Sragen oleh Kepala Lapas, Wakil Bupati, Haji Suroto, dan Pejabat Forkompinda Sragen. Dari total penerima tersebut, sebanyak 300 warga binaan memperoleh RU1 dan masih harus menjalani sisa masa pidananya. Sementara itu 13 orang sisanya mendapatkan RU2 yang menandai masa bebas mereka bertepatan dengan hari kemerdekaan ini. Hanya saja masih ada 3 orang yang harus menjalani hukuman subsidiar sehingga belum bisa bebas langsung pada 17 Agustus. Kepala Lapas Kelas 2 Sragen Kiono kepada RRI mengatakan remisi bukan sekadar pengurangan masa hukuman melainkan bentuk penghargaan atas komitmen warga binaan yang menunjukkan perilaku baik selama masa pembinaan. Pihaknya mengusulkan 313 warga binaan untuk mendapatkan remisi dan semuanya disetujui.
0: RU1 itu masih harus menjalani pidana selanjutnya, itu yang mendapat 300 orang. Untuk RU2 yang bisa langsung mati pulang itu sebetulnya 13 orang, cuma yang 2 itu masih harus menjalani pidana subsidiar. Jadi yang bisa langsung pulang 10.
1: Kiono menegaskan institusinya berkomitmen menjadikan lapas bukan sebatas tempat penahanan, melainkan ruang pembekalan sikap dan keterampilan, pembinaan kepribadian hingga kemandirian. Seperti seni, kerawitan, kegiatan keagamaan, serta kewirausahaan terus digencarkan agar para warga binaan siap kembali ke tengah masyarakat.
0: Pada prinsipnya, remisi ini adalah diberikan kepada warga binaan yang memang betul-betul memenuhi persyaratan. Salah satunya persyaratan itu adalah berkelakuan baik, tidak ada pelanggaran tata tertib, dan tertib mengikuti program pembinaan, baik itu program kepribadian maupun kemandirian.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Sragen Suroto turut memberikan apresiasi. Menurutnya, momentum kemerdekaan memberikan pesan mendalam bahwa setiap individu selalu memiliki kesempatan untuk bangkit dan memperbaiki diri. Menurutnya masa lalu tidak dapat diubah, tetapi masa depan masih bisa diperjuangkan. Sehingga perjalanan warga binaan di dalam lapas ini sebagai pelajaran untuk membangun kembali kepercayaan keluarga dan memanfaatkan kesempatan untuk memulai kehidupan yang lebih baik. Dari Surakarta, Meletisan melaporkan.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Organisasi masyarakat sipil mendorong KPK untuk melakukan pembenahan di internal lembaganya. Sebab kinerja lembaga anti rasuah tersebut mendapat sorotan publik. Berikut laporan selengkapnya.
3: Saya kira diskriminasi-diskriminasi ini juga harus diselesaikan oleh KPK. Janganlah sampai KPK justru blunder sendiri untuk urusan.
4: Penanganan korupsi di Indonesia terlihat memburuk sesuai Indeks Persepsi Korupsi Indonesia. Indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat korupsi di sektor publik itu turun 3 poin dari 37 pada tahun 2024 menjadi 39 pada saat ini. Direktur Caksana Institut Wasingatu Zakiah tidak heran melihat data ini, sebab ia menilai KPK juga bersikap diskriminatif saat memperlakukan tersangka korupsi tertentu.
3: Ada kepala daerah yang ditangkap begitu OTT, ditangkap lalu langsung dia diborgol langsung menggunakan rompi. Tetapi ada juga yang sudah ketemu bukti di rumah, ditemukan di rumah, diakui bahwa itu miliknya, maka kemudian itu tidak menjadi barang bukti yang signifikan untuk memperlakukan seorang tersangka sebagaimana tersangka-tersangka yang lain.
4: Maka di momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini, Direktur Caksana Institut Wasingatu Zakiah mendorong KPK agar segera melakukan pembenahan di internal mereka.
3: Saya kira diskriminasi-diskriminasi ini juga harus diselesaikan oleh KPK. Janganlah sampai KPK justru blunder sendiri untuk urusan. Dan yang penting untuk diingat bahwa semua kepala daerah yang melakukan korupsi itu sebenarnya untuk transaksi pada saat pilkada. Nah, ini yang harus kita apami sama-sama.
4: Sebagai bagian dari masyarakat sipil di Indonesia, Caksana Institut terus mengingatkan KPK agar selalu bekerja profesional, sebab lembaga anti rasuah ini masih menjadi harapan publik dalam memberantas praktik korupsi.
2: Kemarau kering di Banyumas Raya picu resiko ISPA. Masyarakat diminta untuk mewaspadai debu. Berikut laporan dari Fintanur Fauzia.
5: Musim kemarau di wilayah Banyumas Raya tahun ini datang lebih awal dan cenderung lebih kering. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan resiko penularan kualitas udara dan gangguan kesehatan, termasuk infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Ketua Tim Kerja Pelayanan Data dan Diseminasi Informasi Stasiun Meteorologi Kelas 2 Tunggul Wulung Cilacap, Teguh Wardoyo, mengatakan bahwa jika biasanya musim kemarau terjadi pada Juni, tahun ini sejumlah wilayah Banyumas Raya sudah memasuki musim kemarau sejak Mei. Selain datang lebih awal, kemarau tahun ini juga diperkirakan lebih kering dengan curah hujan di bawah normal. Kondisi tersebut dipengaruhi fenomena El Nino yang berdampak terhadap berkurangnya curah hujan.
6: Kalau kita amati, itu untuk kemarau di wilayah Banyumas itu datang relatif lebih awal. Jadi kalau biasanya itu bulan Juni, ini bulan Mei sudah ada yang masuk musim kemarau. Jadi untuk wilayah Banyumas Raya ini datangnya kemarau lebih awal pertama. Kemudian yang kedua, itu sifat daripada musim kemarau ini cenderung lebih kering ya. Artinya apa? Artinya bahwa curah hujan di musim kemarau ini sifatnya di bawah normal. Karena apa? Karena saat ini, musim kemarau yang berlangsung saat ini dibarengi dengan adanya fenomena El Nino yang terpantau saat ini intensitasnya kuat.
5: Kondisi kemarau yang kering juga berdampak terhadap kualitas udara. Minimnya hujan membuat debu di permukaan tanah juga tidak tercuci secara alami, sehingga lebih mudah berterbangan ketika tertiup angin. Rendahnya kelembapan udara juga membuat tanah semakin kering dan partikel debu lebih mudah terlepas ke udara. Kondisi tersebut dapat meningkatkan paparan masyarakat terhadap debu dan berpotensi memperbesar resiko gangguan saluran pernapasan termasuk ISPA. Selain resiko kesehatan, masyarakat juga diminta mewaspadai kekurangan air dan potensi kebakaran lahan selama puncak musim kemarau. BMKG juga mengimbau masyarakat menggunakan air secara bijak, menjaga lingkungan, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi udara yang berdebu. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan juga disarankan mengurangi paparan debu dan menggunakan pelindung pernapasan apabila kondisi udara sedang berdebu. Dengan puncak musim kemarau berlangsung pada Agustus ini, kewaspadaan masyarakat Banyumas Raya perlu ditingkatkan tidak hanya terhadap kekeringan dan kebakaran lahan, tetapi juga terhadap dampaknya bagi kesehatan. Vinta Norfozia melaporkan.
2: Dinas Kesehatan Kota Semarang ungkap ada 3 bakteri yang ditemukan dalam makan bergizi gratis siswa SMK Negeri 6 Semarang beberapa waktu lalu. Berikut laporan selengkapnya.
7: Ya, hasil keracunan pangan kemarin di SMK Negeri 6.
8: Hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan dalam program makan bergizi gratis MBG di SMK Negeri 6 Semarang mengungkap adanya 3 jenis bakteri yakni E. coli, Staphylococcus, dan Salmonella. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Haka mengatakan ketiga bakteri tersebut ditemukan terutama pada lauk yang menjadi sumber protein dalam menu MBG. Haka mengatakan hasil pemeriksaan tersebut telah disampaikan kepada BGN dan Menteri Kesehatan. Hasil laboratorium tersebut menjadi temuan dalam penanganan dugaan keracunan pangan yang dialami ratusan siswa SMKN 6 Semarang yang telah menyantap menu MBG pada akhir bulan Juli 2026. Temuan bakteri dalam pemeriksaan laboratorium tersebut membuat Dinas Kesehatan Kota Semarang menyiapkan langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
7: Ya, hasil keracunan pangan kemarin di SMK Negeri 6, E. coli positif, Staphylococcus positif, kemudian Salmonella positif, terutama pada lauk. Lauknya kepalingan rendang, ayam, telur puyuh, rata-rata di sana. Jadi memang tiga-tiganya yang di protein positif semuanya. Rencana tidak lanjut. Jadi Satgas kemarin dipimpin oleh Satgas MBG itu kan kebetulan rapat kemarin dipimpin oleh langsung oleh Bu Wali Kota. Sebetulnya sudah disampaikan oleh beliau sama kawan-kawan juga ya, ada Forkompinda, ada termasuk dari SPBG, bahwa kita minta ke depan itu ada pemeriksaan mikrobiologi setiap hari.
8: Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menegaskan komitmennya dalam menjaga standar keamanan pangan pada pelaksanaan program MBG, yang menekankan bahwa kepemilikan sertifikat layak higien sanitasi SLAS untuk dapur penyedia makanan merupakan syarat mutlak yang tidak bisa ditawar.
9: saya tidak bermaksud untuk mempersulit siapapun, tapi kita mencari jalan yang baik, ya, yang memang tidak memenuhi syarat. Mohon maaf kalau dapurnya misalnya memang misalnya di sebelahnya ada kandang ayam kah, di sebelahnya ada apa yang memang secara standar tidak memenuhi standar kelayakan higienis dan sanitasi, ya mohon maaf dengan segala hormat, ya memang tidak bisa kita teruskan, ya karena itu sangat berbahaya bagi keamanan pangan dan kesehatan serta nyawa seseorang.
8: Sebelumnya berdasarkan pendataan Dinas Kesehatan, tercatat sebanyak 707 orang mengalami gejala seperti mual, muntah, dan diare yang terdiri atas 693 siswa dan 14 guru. Rama Panto, RRI Tersmudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Salatiga mematangkan rancangan strategis tempat persinggahan raksasa atau giant rest area. Gagasan tersebut memanfaatkan posisi emas Kota Salatiga yang berada di antara jalur Solo, Semarang, dan Yogyakarta. Berikut laporan selengkapnya.
10: Salatiga itu kan memang terletak di segitiga emas ya, antara Solo, Semarang, Jogja, dan itu aksesnya sudah tol to tol kan.
11: Wali Kota Salatiga, Dr. Robert Newat, memaparkan konsep pembangunan kota beda atau bergerak energik, dinamis, dan adaptif dalam sebuah diskusi program pembangunan daerah. Pihak pemerintah kota menargetkan pembangunan exit tol Patimura menjadi pengungkit pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan utara kota. Wali Kota Salatiga menegaskan bahwa akses pintu tol langsung menuju pusat kota akan memudahkan pengguna jalan menikmati wisata kuliner dan udara sejuk Salatiga. Pemerintah daerah mengarahkan kawasan sekitar akses tol baru tersebut sebagai pusat niaga, pemukiman, dan sentra industri UMKM unggulan.
10: Nah, kita menawarkan dengan adanya exit tol tambahan yang langsung ke jantung kota, silakan masuk Kota Salatiga menikmati kulinernya, menikmati udaranya.
11: Pihak pemerintah kota merancang tata ruang wilayah jangka panjang dengan memadukan konsep kota modern di wilayah utara serta pelestarian kota pusaka di wilayah selatan. Pemerintah daerah memperkuat pendampingan terhadap 26.000 pelaku usaha mikro kecil dan menengah melalui program kurasi dan pemasaran digital. Jajaran pemerintah kota juga membentuk wadah kolaborasi pemuda wira usaha guna mendampingi para mahasiswa dalam merintis usaha rintisan. Wali Kota Salatiga meminta dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat demi kelancaran program transformasi wilayah perkotaan.
10: Untuk seluruh warga Salatiga, bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah kota, dalam ini wali kota bersejajarannya, itu tentunya untuk membangun Kota Salatiga yang lebih baik, menciptakan warga Salatiga yang lebih sejahtera. Dan apapun upaya-upaya pemerintah itu tujuannya baik untuk kesejahteraan warganya.
11: Masyarakat menyambut positif rencana pembukaan akses pintu tol baru yang dinilai mampu mengalirkan arus wisata ke pusat kota. Realisasi konsep kota singgah strategis ini diharapkan mampu mendongkrak pendapatan asli daerah serta memajukan taraf hidup seluruh warga Salatiga. Eka Gunadarma melaporkan untuk RRI Semarang. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi menutup jumpa kita pada Lintas DIY Jawa Tengah edisi kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih Haji menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: 1 Purwokerto dengan esensi buku. Dia Angkasa karya Aditya Mulya. Buku Dia Angkasa karya Aditya Mulya mengisahkan Angkasa, seorang cowok sederhana yang dari luar terlihat tenang dan baik-baik saja. Namun sebenarnya ia menyimpan luka masa lalu dan ketakutan yang membuat sulit membuka hati serta ragu menatap masa depan. Hidup Angkasa mulai berubah saat ia bertemu dengan seorang perempuan yang hadir secara tak terduga. Seorang sosok ini bukan hanya membawa rasa cinta, tapi juga membuat Angkasa melihat dirinya dari sudut pandang yang berbeda. Lewat perhatian kecil dan obrolan sederhana, Angkasa mulai belajar bahwa cinta membutuhkan keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Meski begitu, hubungan mereka tidak berjalan mulus. Ada salah paham, rasa takut kehilangan, dan pertanyaan besar tentang kesiapan Angkasa untuk benar-benar membuka hati dan melepaskan masa lalunya. Novel ini terasa dekat dengan pembaca karena konflik yang diangkat sangat realistis tentang perasaan yang tumbuh perlahan, masa lalu yang belum selesai, dan kebingungan antara rasa nyaman dan cinta. Dia Angkasa mengajak kita memahami bahwa cinta bukan hanya tentang menemukan seseorang, tapi juga tentang berdamai dengan diri sendiri. Demikian esensi buku Dia Angkasa karya Aditya Mulya dari Prosatu Purwokerto untuk Indonesia.
1: Prosatu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Prosatu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Tahukah Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa 1/5 permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closet Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di Agra.
2: Prosatu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 Mitigasi Bencana, program Kentongan RRI Purwokerto kembali hadir menemani Anda sore hari ini, dan kita akan menyimak info-info tentang mitigasi kebencanaan bersama saya Undang Rizky dengan Koordinator Mitigasi Bencana Fakhriansyah. Pendengar Pro 1, kita awali info Siaga Negeriku sore hari ini dengan mendengarkan info dari Prakirawan Cuaca BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap bersama dengan Mas Adnan. Mas Adnan, selamat sore. Silakan dengan informasi sore hari ini.
5: Baik, terima kasih Mas Rizky. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk Kabupaten Banyumas berlaku pada sore hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu diprediksi berkisar antara 19 hingga 25 derajat Celcius. Angin umumnya bertiup dari arah timur dengan kecepatan 20 km per jam dan kelembaban berkisar antara 80 hingga 95%. Kemudian perakiran cuaca untuk Kabupaten Cilacap berlaku pada sore hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu diprediksi berkisar antara 21 hingga 26 derajat Celcius. Angin umumnya bertiup dari arah timur dengan kecepatan 25 km per jam dan kelembaban berkisar antara 75 hingga 95%. Belum ada peringatan dini harian untuk wilayah Banyumas dan Cilacap. Namun untuk wilayah pesisir selatan Cilacap, Kebumen, dan Purworejo, ketinggian gelombang dapat mencapai 2,5 hingga 4 meter atau termasuk kategori tinggi hingga 3 hari ke depan. Sehingga kami menghimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati, terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di wilayah pesisir maupun di wilayah perairan. Demikian Mas Rizky.
4: Baik, terima kasih banyak Mas Adnan atas informasi sore hari. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Mas Adnan.
5: Ya, terima kasih kembali.
4: Mendengar Pro 1, kemarau kering di wilayah Kabupaten Banyumas Raya dapat memicu risiko ISPA. Masyarakat diminta untuk tetap waspada terhadap debu yang berada di sekitar lingkungan. Selengkapnya dilaporkan Vinta Nur Fauzia.
6: Musim kemarau di wilayah Banyumas Raya tahun ini datang lebih awal dan cenderung lebih kering. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan resiko penularan kualitas udara dan gangguan kesehatan termasuk infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Ketua Tim Kerja Pelayanan Data dan Diseminasi Informasi Stasiun Meteorologi Kelas 2 Tunggul Wulung Cilacap, Teguh Wardoyo, mengatakan bahwa jika biasanya musim kemarau terjadi pada Juni, tahun ini sejumlah wilayah Banyumas Raya sudah memasuki musim kemarau sejak Mei. Selain datang lebih awal, kemarau tahun ini juga diperkirakan lebih kering dengan curah hujan di bawah normal. Kondisi tersebut dipengaruhi fenomena El Nino yang berdampak terhadap berkurangnya curah hujan.
7: Kalau kita amati itu untuk kemarau di wilayah Banyumas itu datang relatif lebih awal. Jadi kalau biasanya itu bulan Juni, ini bulan Mei sudah ada yang masuk musim kemarau. Jadi untuk wilayah Banyumas Raya ini datangnya kemarau lebih awal pertama. Kemudian yang kedua itu sifat daripada musim kemarau ini cenderung lebih kering ya. Artinya apa? Artinya bahwa curah hujan di musim kemarau ini sifatnya di bawah normal. Karena apa? Karena saat ini, musim kemarau yang berlangsung saat ini dibarengi dengan adanya fenomena El Nino yang terpantau saat ini intensitasnya kuat. Sehingga berdampak terhadap kurangnya curah hujan, kemudian kemarau menjadi semakin kering, terutama yang kita pantau di wilayah Banyumas Raya ini. Nah, dampak yang luas ini nanti juga akan terkait dengan salah satunya adalah dengan pertanian, kemudian kebakaran lahan, dan yang tidak kalah penting adalah dengan resiko kesehatan seperti adanya ISPA itu loh.
6: Kondisi kemarau yang kering juga berdampak terhadap kualitas udara. Minimnya hujan membuat debu di permukaan tanah juga tidak tercuci secara alami, sehingga lebih mudah berterbangan ketika tertiup angin. Rendahnya kelembapan udara juga membuat tanah semakin kering dan partikel debu lebih mudah terlepas ke udara. Kondisi tersebut dapat meningkatkan paparan masyarakat terhadap debu dan berpotensi memperbesar resiko gangguan saluran pernapasan termasuk ISPA. Selain resiko kesehatan, masyarakat juga diminta mewaspadai kekurangan air dan potensi kebakaran lahan selama puncak musim kemarau. BMKG juga mengimbau masyarakat menggunakan air secara bijak, menjaga lingkungan, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi udara yang berdebu. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan juga disarankan mengurangi paparan debu dan menggunakan pelindung pernapasan apabila kondisi udara sedang berdebu. Dengan puncak musim kemarau berlangsung pada Agustus ini, kewaspadaan masyarakat Banyumas Raya perlu ditingkatkan tidak hanya terhadap kekeringan dan kebakaran lahan, tetapi juga terhadap dampaknya bagi kesehatan. Vinta Norfozia melaporkan.

0: sahabat tangguh, wabah kekeringan kerap melanda di beberapa wilayah tanah air, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya, warga kesulitan air bersih, baik untuk keperluan minum maupun kebersihan. Arti kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Nah, gimana sih caranya mengantisipasi saat kekeringan tiba? Membangun embung. Membangun embung atau sejenis waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab, selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa jadi wadah air bersih jika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. Memperbaiki saluran irigasi. Sahabat tangguh, jika sungai kering, hujan tak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kala musim kemarau panjang tiba. Setidaknya saluran irigasi yang bagus bisa menampung kebutuhan untuk bersih-bersih kita, sahabat. Ruang terbuka hijau. Membuat ruang terbuka hijau dengan banyaknya pohon dapat mengantisipasi kekeringan. Sebab pepohonan dapat menyerap air. Antisipasi pendangkalan waduk atau sungai. Memperdalam waduk atau sungai yang relatif sudah dangkal menjadi salah satu alternatif. Sehingga dengan makin dalamnya sungai dan waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Hemat air. Perilaku hemat juga penting, sahabat. Kita seringkali menghambur-hamburkan air. Padahal saat musim kekeringan, air sangat penting bagi kita. Makanya kita perlu menghemat air agar persediaan air di lingkungan kita cukup ya. Sampai jumpa lagi, sahabat tangguh.
1: Pendengar Pro 1, informasi berikutnya, Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga menggelar pelatihan dan simulasi pemadaman kebakaran bersama tim damkar Satpol PP, selengkapnya dilaporkan Fitri Hasana.
2: Untuk membekali aparatur sipil negara ASN agar tetap tenang dan tidak panik saat menghadapi kondisi darurat, khususnya di musim kemarau yaitu kejadian kebakaran, Sekretariat Daerah Setda Purbalingga menggelar pelatihan dan simulasi pemadaman kebakaran bersama tim damkar Satpol PP. Sekda Purbalingga Herni Sulasti menyampaikan bahwa keterampilan dasar ini sangat penting, termasuk bagi pegawai perempuan dalam menghadapi potensi kebakaran dapur di rumah. Sekda Herni merinci beberapa poin penting pelatihan pemadaman kebakaran dari tim damkar, diantaranya adalah agar ASN secara berkala mencegah korsleting listrik di rumah, kemudian segera mencari sumber asap jika terindikasi kebakaran, serta segera ditangani sebelum api membesar. Selanjutnya, ASN diedukasi jika muncul api akibat kebocoran LPG, bisa dipadamkan dengan menutup sumbernya menggunakan handuk basah atau ember. Kemudian, tidak boleh menyiramkan air pada minyak panas yang terbakar, karena justru membuat api menyebar.
3: Yang pertama, antisipasi ini masuk musim kemarau. Jadi, bagaimana kita bijak membakar sampah dan lain sebagainya. Yang kedua, saya utamanya sebagai wanita juga ada tantangan di rumah kalau ada api di dapur. Kami semua sudah mendapatkan pelatihan, edukasi, simulasi dari teman-teman tim damkar, dan ternyata apinya itu kalau kita tenang tidak panas. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan kami keberanian dan keyakinan supaya tetap tenang ketemu api.
2: Sekda Herni menambahkan, melalui pelatihan ini para ASN di Purbalingga juga mempraktikan langsung cara memadamkan api menggunakan metode sederhana maupun apar. Fitri Hasanah melaporkan.

0: Baik, pendengar Pro 1 sampai di sini Siaga Negeri kali ini. Salam sehat, salam tangguh bencana, salam kemanusiaan.
1: Sampai di sini Siaga Negeriku. Produksi RRI Purwokerto. Sampai jumpa.

Rosatu, channel informasi dan inspirasi.

Sugeng sonten pawartos ingkang wigati momentum peringatan dina ulang tahun kaping 80 J kemerdekaan Republik Indonesia dadi kawitan anyar go telung warga binaan lapas terbuka kelas loro Benusa Kambangan. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Banyumas masyarakat bantuan maring 77 wong sing nampa manfaat liwat program Zakat Merdeka. Jangkeping warta getok tular sonten menika kawasaken dening kula undang Rizky. Pendengar pros tunggal momentum pengeten dina ulang tahun kaping 80 J kemerdekaan Republik Indonesia dari kawitan anyar go telung warga binaan lapas terbuka kelas loro Benusa Kambangan Kabupaten Cilacap. Sawisa nompo remisi umum loro tahun 2016 telu-telune langsung bisa ngirup udara bebas. Peparakan remisi dilaksanakan neng aula lapas terbuka kelas loro Benusa Kambangan wiwit jam 10 esok. Acara kia ditekani dening kepala lapas terbuka kelas loro Benusa Kambangan Aryo Gali Meduseno, jajaran pejabat struktural lan pegawai serta poro warga binaan liyane. Neng kesempatan kue Aryo masrahna surat keputusan utawa SK resmi umum tahun 2016 dene simbolis maring perwakilan warga binaan sing nampa remisi. Pendengar pro setunggal ana pemandangan sing bedo pas upacara pengeten dina ulang tahun kaping 80 J kemerdekaan Republik Indonesia neng latar kampus siji UMP Purwokerto sing dilaksanakan wingi kae. Neng antara para peserta upacara katon mahasiswa-mahasiswi internasional saka pirang-pirang negara melu ngandeg dheweke melu ngrasakna ramene lan senenge perayaan kemerdekaan Indonesia malah melu nembangna lagu Tanah Airku lan rasa sayange barengan Civitas Akademika UMP Purwokerto. Go dheweke pada Indonesia pancen dudu lemah kelahirane nanging esuk kue bang putih lagu kebangsaan lan semangat kemerdekaan dari boso sing ngumpulna pirang-pirang bangsa neng siji latar kampus. Mahasiswa internasional kue sale saka Mali, Tanzania, Togo, Sudan, Komoro, Thailand, Afrika Selatan, Myanmar, Tajikistan, Kyrgyzstan, India, lan sawetara negara liyane. Pendengar DWK podo kuliah neng pirang-pirang program studi neng UMP mulai saka pendidikan agama Islam, pendidikan bahasa Inggris, manajemen keperawatan, farmasi, bisnis digital akuntansi, teknik elektro, lan teknik informatika. Pendengar Badan Amil Zakat Nasional Basnas Banyumas masrahaken bantuan maring 77 wong sing nampa manfaat liwat program Zakat Merdeka. Pas banget karo pengeten HUT kaping 80 J kemerdekaan Republik Indonesia ning alun-alun Purwokerto sing dilaksanakan wingi kae. Ketua Basnas Kabupaten Banyumas Hasanatul Mufida ngendika yen bantuan kue diwehna maring masyarakat sing merloaken klebu ko nyengkuyung kegiatan ekonomi produktif. Saliyane program Zakat Merdeka Basnas Banyumas uga masrahna bantuan liwat sawetara program liyane ning antarane yoga beasiswa satria lan santri trainer. Pendengar pro setunggal informasi sak teruse semangat kemerdekaan dudu mung dirayakna anggo upacara lan pirang-pirang lomba. PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah kuwi melu ngramena HUT kaping 80 J Indonesia kanthi anakna ranti kegiatan sosial lan aktivasi aktivitas kemerdekaan yang pitung SPBU wilayah Jawa Tengah lan Yogyakarta. Nganggo semangat kebersamaan acara sing di gladiarna wingi kiye nglibatna pirang-pirang elemen masyarakat mulai soko veteran tukang ojek online tekan bocah-bocah panti asuhan. Salah siji program sing dianakne ya kuwi tebus murah paket sembako. Masyarakat bisa oleh paket sembako sing regane 150.000 rupiah mungkati rega 100.000 rupiah. Sing gawe semarak asli dodolan paket kuwi uga arep disalurna dadi donasi nggo korban bencana gempa bumi ning Nusa Tenggara Timur. Pendengar pros tunggal warga dusun Sayangan Desa Tuela Giri Kecamatan Pagedongan Banjarnegara duwe cara unik nggo ngramekna dina ulang tahun HUT kaping 80 J kemerdekaan Republik Indonesia. Warga ngana-ana lomba

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengan Pro 1 Cek Fakta, kembali menghadirkan fakta menarik sore hari ini untuk Anda. Beredar video mendengar dari sebuah akun Facebook Mbak Vivi pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026 yang berisikan klaim adanya bantuan sepeda listrik untuk anak sekolah ya. Kemudian hingga Selasa tanggal 18 Agustus 2026, unggahan tersebut telah mendapatkan 1.400an like, 1.600an komentar, dan di repost sebanyak 34 kali pendengar. Tim pemeriksa fakta Mavindo turun back hoax ini mengunduh video tersebut dan dianalisis ya dengan AI Hive Moderation. Diketahui video tersebut ini merupakan hasil rekayasa dari AI atau kecerdasan buatan ya, dengan probabilitas atau mungkin kemungkinannya ini mencapai 99,9% nih pendengar. Berdasarkan pengamatan Thunberg Hoax, ini terdapat sejumlah kejanggalan dalam video tersebut. Salah satunya terlihat dari gerakan bibir yang tidak selaras dengan narasi yang diucapkan, sehingga memperkuat indikasi bahwa video tersebut ini ya merupakan manipulasi atau rekayasa dari AI pendengar. Kemudian setelah dicek di Google, bantuan sepeda listrik untuk anak sekolah ini juga tidak ditemukan gitu ya, pemberitaan yang kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Faktanya pendengar, video merupakan hasil manipulasi AI dengan probabilitas atau kemungkinan yang mencapai 99,9%. Unggahan berisi klaim tersebut ya, ini adalah konten palsu atau fabricate content dan perlu ya dan wajib diwaspadai oleh masyarakat Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

Satu, selamat sore semuanya saja. Gimana kabarnya sore hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan masih di suasana kemerdekaan. Merdeka, merdeka, merdeka. Luar biasa ya. Tentunya senang sekali rasanya mendengar Pro Satu di sepanjang Purwokerto sore ini. Bersama saya undang Rizky tentunya akan membersamai Anda dimanapun Anda berada lah ya. Oke, di kesempatan sore hari ini mungkin Anda yang sedang di rumah, sedang di perjalanan gitu ya, lagi nyetir. Ini semoga sehat terus, selamat gitu ya. Ingat, utamakan keselamatan daripada kecepatan gitu ya pendengar ya. Jaga jarak aman, karena kalau misalkan dilihat dari Studio Pro 1 RRI Purwokerto gitu ya, di Jalan Jensut, Jenderal Sudirman ini nampak ramai pol ya, tapi lancar gitu ya pendengar, dari arah timur ke arah barat gitu ya. Ini mungkin orang-orang ya pulang kerja atau mungkin berangkat nongkrong gitu ya. Pokoknya campur-campur gitu ya mendengar ya, ada motor, ada mobil ya. Terlebih untuk Anda yang mungkin hendak berkendara ke luar kota Purwokerto gitu ya, udah masuk ke wilayah Cilongok, kemudian Wangon, Sokaraja yang notabene ini lebih bervariatif lagi untuk kendaraannya ya, bahkan ada transformers, itu ada truk-truk gede gitu ya. Jadi ya jaga jarak aman, karena perhatikan juga gitu ya titik-titik yang sekiranya blind spot, gak kelihatan oleh pengemudi, ini harus dihindari gitu ya pendengar ya. Dan tentunya pendengar, untuk Anda yang mungkin barangkali mau info-info update terkini suasana sore hari di tempat tinggal Anda, boleh ya di 08112540911 atau di media sosialnya Pro 1 RRI Purwokerto di @RRI Pro 1 Purwokerto.

Sore pendengar Bro 1 dimanapun Anda berada, sore hari tepat pukul 17.47 waktu Indonesia Barat. Dari studio Bro 1 RRI Purwokerto akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya. Oh.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Lintas Informasi Pro 1 kembali hadir membersama Anda sore hari ini. Mendengar upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di alun-alun Purwokerto menjadi momentum bagi Bupati Banyumas Adewa Trilasiono untuk bisa merefleksikan capaian pembangunan daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Purwokerto Fahriansyah.
2: Upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung hikmat dengan diikuti unsur TNI, Polri, organisasi kemasyarakatan, pelajar, serta berbagai elemen masyarakat Banyumas. Dalam amanatnya, Bupati Banyumas Adewo Trilastiono mengajak masyarakat untuk memperkuat persatuan dan gotong royong sebagai modal menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan kemerdekaan dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat kemandirian bangsa, sekaligus memastikan pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh elemen masyarakat. Di tingkat daerah, semangat tersebut diterjemahkan melalui Trilas Program Bupati atau 13 program unggulan menuju Banyumas yang produktif, adil, dan sejahtera atau yang lebih dikenal sebagai Banyumas Pas. Sadewo menyebut sejumlah program pemerintah daerah mulai menunjukkan hasil, mulai dari sektor kesehatan dan pendidikan hingga pertanian serta transformasi pelayanan publik.
3: Di Kabupaten Banyumas, semangat itu kita terjemahkan melalui program Trilas. 13 program unggulan yang menjadi arah pembangunan menuju Banyumas yang produktif, adil, dan sejahtera atau yang kita kenal dengan Banyumas Pas. Alhamdulillah, satu persatu program itu mulai membuahkan hasil. Pelayanan publik pun terus kita transformasikan melalui inovasi digital satu portal Banyumas Pas agar birokrasi semakin cepat, mudah, transparan, dan solutif bagi masyarakat.
2: Selain program tersebut, pemerintah Kabupaten Banyumas juga terus mendorong pembangunan infrastruktur, revitalisasi pasar tradisional, penyediaan air bersih, serta percepatan investasi dan pengembangan kawasan industri. Berbagai langkah tersebut diarahkan untuk membuka lapangan pekerjaan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Bupati Sadewo juga menegaskan berbagai capaian pembangunan merupakan hasil gotong royong seluruh elemen masyarakat. Ia berharap semangat kemerdekaan tidak berhenti dalam seremoni upacara, tetapi diwujudkan melalui kerja nyata untuk membangun Banyumas yang semakin produktif, adil, dan sejahtera. Fahriansyah melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1.
4: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 254 0911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemerdekaan.

0: kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

Pendengar Pro 1 kali ini ada informasi menarik ya, BGNRI. Ini tidak segan-segan mengambil langkah tegas terhadap SPPG yang belum memenuhi standar keselamatan pangan dalam pelaksanaan program MBG. Kepala BGN Sudaryono ini menjelaskan sebanyak 1.300 SPPG ini telah ditutup selama dirinya memimpin lembaga tersebut. Mendengar, menurut dirinya penutupan dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap standar operasional dan keamanan pangan di masing-masing dapur SPPG. Dapur SPPG yang tidak mampu memenuhi standar keselamatan MBG dipastikan tidak akan dibiarkan tetap beroperasi. Mendengar kebijakan tersebut, Sudaryono ini menjelaskan menjadi bagian dari evaluasi BGN setelah muncul kasus dugaan keracunan makanan di Beras Tagi, Sumatera Utara. Pemerintah ini ingin memastikan gitu ya pendengar, makanan yang diberikan melalui program MBG ini memenuhi standar keamanan sekaligus kebutuhan gizi anak-anak penerima manfaat. Karena itu yang menuturkan juga pendengar, BGN telah menyiapkan langkah tambahan ya berupa penggunaan tes kit kimiawi di setiap dapur SPPG. Alat tersebut nantinya mendeteksi kemungkinan keberadaan zat berbahaya termasuk arsenik serta mengidentifikasi indikasi pembusukan pada makanan yang pendengar ya. Jadi memang harus tegas gitu ya, biar kedepannya gitu ya pendengar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti keracunan dan sebagainya. Ini alih-alih memberikan gizi, ini kan malah keracunan. Enggak lucu gitu ya pendengar ya. Ini semoga penerapan aturan baru ini senantiasa akan terus dievaluasi gitu ya pendengar, untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat ya di program makan bergizi gratis di Indonesia.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. 1 tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, 1 tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan 1 tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

Selamat sore pendengar Pro 1. Informasi pengumuman ya, berita kehilangan, telah hilang satu buah STNK kendaraan bermotor dengan nomor polisi R4021RJ dengan nomor rangka MH1JFZ124JK743042 dengan nomor mesin JFZ1E-274-5250 atas nama Rilam. Alamat Desa Rawaheng RT01 RW03 Kecamatan Wangon, Banyumas. Barang tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026 sekira pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dalam perjalanan di wilayah Kecamatan Wangon. Bagi Anda yang menemukan barang tersebut, dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Avan Norwalidaini, alamat Desa Rawaheng RT01 RW03 Kecamatan Wangon, Banyumas, atau Anda bisa menitipkan di kantor RRI Purwokerto di Jalan Jenderal Sudirman Purwokerto. Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Pendengar Pro, satu seekor hiu paus ini ditemukan terdampar di pantai Cemara Jajar, Kelurahan Tegal Kamulian, Kecamatan Cilacap Selatan, Cilacap. Pada hari Senin tanggal 17 Agustus kemarin sore, mamalia laut tersebut mendengar sempat bertahan hidup selama beberapa jam sebelum akhirnya mati dan dikuburkan warga pada Selasa pagi ini mendengar. Diketahui jika hewan yang dilindungi tersebut memiliki panjang sekitar 3,2 meter dengan perkiraan berat ini mencapai 300 kilogram nih pendengar. Ketua Nelayan Tegal Katilayu Temuin mengatakan informasi mengenai hiu paus terdampar diterimanya dari nelayan yang berada di sekitar pesisir pada hari Senin sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat mendengar. Mendapat informasi tersebut, dirinya langsung menuju lokasi untuk melakukan penanganan. Saat ditemukan, pendengar, hiu paus tersebut masih dalam kondisi hidup. Bersama sejumlah nelayan, ini kemudian berusaha mengembalikan hiu paus ya ke tengah laut ya agar bisa berenang kembali. Namun upaya tersebut berulang kali gagal karena hiu paus terus kembali ke tepian ya. Jadi ini juga menjadi something yang kemudian janggal juga, ada apa sebenarnya ya, dibantu ke tengah tapi hiu pausnya kembali ke pinggir lagi gitu ya pendengar. Menurutnya kondisi hiu paus ini memang sudah tidak sehat, sejumlah luka terlihat pada bagian tubuh dan juga di siripnya, termasuk sirip bagian atas ya. Sebagian luka diduga merupakan luka lama pendengar. Hiu paus tersebut kembali terdampar sekitar pukul 17.30 sore dan tetap berada di pesisir hingga malam hari. Temu ini mengatakan hewan tersebut masih terlihat hidup hingga sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Pada Selasa pagi, pukul 7.30 bersama warga TNI Polri, pihak kelurahan dan Dinas Perikanan Cilacap, ini melakukan penanganan ya pendengar terhadap bangkai hiu paus tersebut dengan cara menguburkannya pendengar. Penguburan dilakukan untuk mencegah bau yang dapat mengganggu lingkungan sekaligus mengantisipasi agar bangkai hiu paus ini tidak dimanfaatkan atau dikonsumsi oleh masyarakat pendengar.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

Peringkat nomor 1 adalah lagu dari Glenn Fredly dengan Kala. Ini lambangnya harus ikut serta membersamai saya ya untuk pamit di sepanjang Purwokerto sore ini mendengar. Terima kasih atas kebersamaannya di sepanjang Purwokerto sore ini untuk edisi hari ini 18 Agustus 2026. Masih dalam suasana kemerdekaan, merdeka, merdeka, merdeka. 81 tahun Indonesia merdeka. Semoga lebih baik dan lebih baik lagi kedepannya ya. So pendengar, sampai di sini Undang Rizky menemani Anda di sepanjang Purwokerto sore ini dan tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, saya akan ajak Anda untuk bersama menyimak ada warta berita Pro 3 RRI Jakarta. Kemudian nanti ada Febrionik yang akan melanjutkan keseruan di sepanjang Purwokerto malam ini. Dari Studio Pro 1 RRI Purwokerto, Undang Rizky pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa pendengar Pro 1 semuanya.

0: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan. Karena ini butuh lahan yang luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati.
0: Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus. Indonesia-Tiongkok perkuat kemitraan strategis melalui CSD. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Ya. Ya, memang Indonesia kan memang sangat terkenal sekali dengan sering upaya kemudian daerah yang memang...
4: Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam merespon bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT pada 15 Agustus silam. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin di sela kegiatan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Sultan menyebut penanganan cepat pemerintah dalam merespon gempa bumi tersebut tidak hanya dilakukan pada penanganan dampak gempa di NTT, namun juga di sejumlah daerah di Pulau Sumatera. Hal ini ditegaskan Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin menjadi sebuah kewajiban pemerintah pusat dalam memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah khususnya dalam pengalokasian anggaran di tengah kebencanaan.
3: Ya, terkena bencana, saudara-saudara kita di NTT, dari itu tadi dimention langsung oleh Presiden pada saat tempat ini saya menerima kutu bahwa pesannya juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana, baik di Sumatera maupun di NTT. Dan respon juga quick ya, respon kok. Nah, ini juga yang kami underline bahwa memang ya daerah itu memang harus betul-betul menjadi perhatian yang lebih, termasuk perhatian anggaran. Ya, semua sudah baik.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno saat meninjau langsung daerah terdampak di wilayah Manggarai NTT menuturkan bahwa kebutuhan rumah sakit lapangan menjadi salah satu yang difokuskan pemerintah dalam penanganan korban gempa bumi. Dalam peninjauannya itu, Pratikno menilai dengan melihat luas lahan untuk rumah sakit lapangan dan akses lokasi yang strategis, salah satu lokasi untuk segera dibangunnya rumah sakit lapangan, yakni berada di Stadion Golo Dukal, Manggarai, NTT.
1: Pasien berada di tenda-tenda, jadi kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang luas, dan kita alhamdulillah ini ada lapangan bola yang cukup luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang cukup luas ya, itu aja, karena ini kan juga pasien-pasien dari Kecamatan Reo yang paling terdampak juga larinya ke sini ya Pak ya,
5: yang rujukan itu
1: rujukannya ke sini ya.
4: Lebih lanjut diungkapkan Menko PMK Pratikno, dalam upaya percepatan penyediaan fasilitas kesehatan rumah sakit lapangan untuk penanganan korban-korban gempa bumi di NTT, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Kemenkes serta sejumlah pihak terkait lainnya. Menko PMK Pratikno meyakini percepatan pembangunan rumah sakit lapangan ini akan segera dapat direalisasikan dan dirampungkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat korban bencana. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita lihat lokasinya, tentu saja secepat-cepatnya. Segera kami setelah ini kita koordinasi lagi dengan Pak Menteri Kesehatan.
0: Pemerintah belum membuka opsi bagi bantuan asing dalam penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah masih mampu menangani dampak gempa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan.
5: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan penanganan dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT masih terus dilakukan. Bantuan logistik terutama sembako terus dikirim. Pemerintah juga masih mendata untuk hunian sementara dan hunian tetap atau huntap. Oleh sebab itu, pemerintah belum membuka pintu opsi bantuan dari negara lain. Karena pemerintah Indonesia masih mampu menangani dampak bencana gempa dengan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur.
6: Belum ya, nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan juga setiap hari memonitor perkembangan di lapangan. Semua masih bisa kita tangani. Baik kebutuhan logistik, kebutuhan pengungsi, bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik bentara maupun tetap itu pun sudah dalam proses diidentifikasi. Belum.
5: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI Ahmad Muzani menilai pemerintah gerak cepat dalam menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
7: Dan kami berharap segera ada tindakan yang cepat kepada saudara-saudara kita sedang mengalami musibah, dan saya melihat pemerintah bergerak cepat di sana.

0: kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi dan bantuan menjangkau lokasi bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur, NTT. Hal tersebut dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani usai melakukan rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan mengatakan pimpinan DPR bersama sejumlah anggota sebelumnya telah mengunjung NTT. Tujuannya untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam penanganan bencana. Ia menegaskan DPR, pemerintah, masyarakat, dan seluruh unsur terkait akan bergotong royong mempercepat penyaluran bantuan. DPR pun telah berkoordinasi untuk menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi.
3: DPR, pemerintah, unsur-unsur masyarakat, partai politik, insya Allah semuanya bergotong royong untuk segera mempercepat proses atau mempercepat bantuan yang harus segera dilaksanakan di sana. Dan terkait apa yang tadi ditanyakan, besok rencananya pemerintah akan mengirimkan beberapa menteri untuk pergi ke sana. Tadi kami juga sudah berkoordinasi. Kami akan mengirimkan bantuan yang kemarin sudah dicek apa saja yang dibutuhkan.
2: Sebelumnya, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan Manggarai Timur sebagai salah satu wilayah terdampak terparah akibat gempa bumi. Pernyataan ini disampaikan Kabasarnas saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana. Sebagai respon cepat terhadap kondisi saat ini, Basarnas telah mengerahkan personil dengan fokus utama adalah memastikan setiap warga yang terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan secepat mungkin.
4: Dokter, ada perawat, kemudian apoteker dan logistik obat. Dan itu memang sesegera mungkin harus sampai di sana. Karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan helikopter ini kita bisa menjangkau lokasi dalam kurun waktu kira-kira 25 menit.
2: Diketahui DPR menugaskan anggota dari daerah pemilihan NTT untuk terus berkoordinasi dan bersiaga di wilayah terdampak. Mereka diharapkan dapat membantu menyampaikan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita briefing.
1: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Permintaan disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar di PN Jakarta. Selengkapnya informasi disampaikan Hairul Umam.
6: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji.
7: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat kliennya. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kuasa hukum Febri, yaitu Febri Diansah, meminta hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan dalam pra-peradilan terhadap proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum mempersoalkan sejumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan surah perintah penyidikan, penggeledahan dan penyitaan hingga penetapan tersangka dan pencegahan Febri berpergian ke luar negeri.
6: Dan bahkan mengapresiasi termohon 1, termohon 2 dan turut termohon yang sudah langsung hadir dalam proses pra-peradilan di hari pertama ini. Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati. Itu yang pertama. Secara sederhana, inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada 5 aspek. Dan kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari 5 aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan.
7: Sementara itu, selaku

0: Pihak termohon yaitu dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian siap membuktikan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam pra-peradilan hari ini.
1: Mohon izin yang mulia, kaitan dengan masalah pembuktian, kita sebetulnya kan menyiapkan bukti yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon. Setelah itu baru kita yang menyerahkan pembuktian kita. Karena kita kan harus melihat seperti apa yang disampaikan oleh pihak termohon. Demikian. Jadi tadi mungkin tawaran dari yang mulia untuk satu hari disiapkan untuk pihak termohon dan satu hari disiapkan untuk pihak pemohon itu jalan yang terbaik. Terima kasih. Ya.
2: Termohon dua, sama pernyataannya?
1: Sama.
2: Turut termohon bagaimana?
0: Febri Adriansyah sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipidkor Polri dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka dilakukan setelah proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli serta pengumpulan alat bukti. Kejaksaan Agung juga menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Serta Kejaksaan Agung juga telah menitipkan penahanannya di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Hana Syarif. Nanti kami akan mengupayakan koneksinya agar terhubung dengan reporter kami Hana Syarif yang akan melaporkan terkait Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Hana Syarif, silakan dengan informasinya. Hana Syarif. Baik, kami mengalami gangguan koneksi dengan reporter kami Hana Syarif. Hana Syarif.
4: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh mengungkap adanya dana sekitar 62,49 miliar rupiah yang tertahan atau diblokir pada e-wallet di platform Nusuk Masar dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI pada hari ini menjelaskan dana tersebut setara dengan sekitar 14,19 juta rial Arab Saudi dan penahanan dana berkaitan dengan tuntutan asuransi serta biaya pengobatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dan dalam paparannya, Irfan juga menyebut terdapat 675 jemaah yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun ini. Selain itu, terdapat pula jemaah yang mengalami sakit dengan biaya pengobatan melebihi nilai klaim asuransi. Dan kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap perhitungan dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji dan nilai efisiensi yang sebelumnya tercatat sekitar 200,93 miliar rupiah harus dikurangi dengan beban yang timbul akibat kebijakan Arab Saudi sebesar sekitar 62,49 miliar rupiah. Dan dengan demikian, total nilai efisiensi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi sekitar 138,67 miliar rupiah. Dan berikut penjelasan dari Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf.
5: Berdasarkan informasi dari Satker, di Jeddah terdapat pemblokiran atau penahanan dana sebesar Saudi Rial 14.190.249 Saudi Arabian Rial atau ekuivalen dengan 62.454.695.600 rupiah dari e-wallet pada platform Nusuk Masar. Hal tersebut merupakan tuntutan asuransi terkait biaya pengobatan para jemaah haji yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun 1440 Hijriah yang berjumlah 675 jemaah dan jemaah sakit yang biaya pengobatannya melebihi nilai klaim asuransi.
4: Pendengar, dalam rapat tersebut, Irfan juga memaparkan realisasi belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji hingga bulan Juli 2026 yang mencapai 17,93 triliun rupiah atau sekitar 96,67% dari alokasi anggaran sebesar 18,17 triliun rupiah. Sementara itu, rapat kemudian diskors dan Ketua Komisi 8 Marwah Dasopang memutuskan bahwa rapat akan dilanjutkan pada Rabu besok. Demikian dapat saya laporkan dari Kompleks Parlemen Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kebakaran hutan.
3: Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Berikut laporan Eliana Zahra.
6: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah.
7: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla membutuhkan perbaikan tata kelola yang fundamental. Komisi 4 meminta mitigasi Karhutla dilakukan di daerah yang berpotensi terjadi kebakaran, termasuk di luar provinsi prioritas. Hal tersebut disampaikan Alex dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
6: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah yang berpotensi terjadi kebakaran di luar provinsi prioritas, serta penegakan hukum kepada pemegang perizinan perusahaan terbakar. Pemerintah tidak boleh kalah cepat dari titik api, pencegahan harus diutamakan daripada sekedar penanggulangan saat api sudah membesar.
7: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan kondisi Karhutla di tengah fenomena El Nino yang kini berada pada intensitas sangat kuat. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, indeks Nino 3,4 mencapai +2,19 dan kondisi tersebut dapat mengurangi curah hujan di Indonesia. Raja Juli menyebut El Nino yang datang lebih awal menyebabkan cuaca lebih panas dan kering, sehingga potensi asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat.
8: Kami menyadari bahwa Karhutla merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, terpadu, terukur, dan berkelanjutan. BMKG misalkan telah lebih awal menginformasikan bahwa El Nino diprediksi akan datang lebih cepat. Oleh karena itu, berbagai upaya telah kami lakukan, mulai dari langkah-langkah mitigasi dan pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan, hingga penanganan teknis pemadaman Karhutla di lapangan.
7: Pemantauan Sipongi melalui satelit Terra Aqua NASA pada 1 hingga 13 Agustus 2026 mendeteksi 844 titik api dengan rata-rata 64,9 titik per hari. Puncak harian tercatat pada 10 Agustus, yakni sebanyak 86 titik api. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah titik api tertinggi, yakni mencapai 160 titik berdasarkan data hingga 13 Agustus. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Para investor diperkirakan masih akan bersikap hati-hati untuk berinvestasi di pasar modal, meskipun kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik. Sentimen global sudah mereda. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Kondisi fundamental ekonomi Indonesia pada semester kedua tahun ini diperkirakan masih cukup baik. Begitu pula dengan sentimen global diperkirakan akan mereda. Tetapi pertumbuhan ekonomi global maupun domestik diproyeksikan akan melambat sehingga pelaku pasar masih akan berhati-hati dalam berinvestasi di pasar saham. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, mengungkapkan hal tersebut dalam acara Media Day hari ini yang mengedepankan tema Turning Market Momentum into Long-Term Wealth. Menurut Ruli, pelaku pasar masih akan mencermati resiko defisit fiskal Indonesia. Di sisi lain, perlambatan ekonomi akan berdampak pada pendapatan perusahaan terutama yang listing di bursa saham.
10: Sementara ini memang global sentimennya ini agak sedikit mereda, faktornya rupiahnya menguat, mungkin BI-nya sedikit lagi atau mungkin nggak naik lagi sama sekali, bisa jadi. Sementara memang yang menjadi risiko, ya jadi fiskal kita lihat masih risiko. Kemudian juga kita lihat mungkin kalau dari sisi earnings di kuartal 2 masih cukup bagus ya. Cuman ya kalau kita lihat mungkin potensi perlambatan ekonomi di semester 2 ini juga mungkin akan berdampak kepada earnings dari perusahaan.
9: Ruli memperkirakan IHSG hingga akhir tahun ini akan bergerak di level 6.800. Nilai tukar rupiah juga kemungkinan masih akan di kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat dan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 diperkirakan sebesar 4,8%. Sementara itu, dari sektor perbankan, Research Analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nurholis Syafruddin, mengatakan kondisi likuiditas perbankan pada semester 2 diperkirakan masih ketat, meski pemerintah sudah menyuntikan dana ke perbankan hingga Rp451 triliun.
11: Untuk perbankan Indonesia sendiri sebenarnya secara fundamental masih relatif resilience terhadap ini ya, terhadap apa, masih cukup supportive. Cuma mungkin yang mesti diperhatikan dalam beberapa quarter ke depan adalah dari sisi liquidity dan funding. Karena kita sudah melihat bahwa untuk pertumbuhan kredit di sistem perbankan Indonesia cukup cepat. Per Juni kemarin sudah tumbuh sekitar 12% year on year, namun di untuk sisi dari deposit growth-nya sendiri itu ada sedikit pelemahan ya, menuju ke arah 8% year on year. Sehingga kalau kita lihat dari sisi loan to deposit ratio di sistem perbankan kita, itu per Juni kemarin itu di 91,7%.
9: Nurholis lebih lanjut mengatakan, meski likuiditas perbankan masih ketat, pertumbuhan kredit diperkirakan tetap kuat. Perubahan kebijakan giro wajib minimum yang ditetapkan Bank Indonesia, kata Nurholis, juga akan membentuk peta baru di industri perbankan. Kondisi ini akan menciptakan peluang serta tantangannya berbeda bagi masing-masing bank. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri RI Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi akan memimpin pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif RI China yang akan diselenggarakan pada 21 Agustus 2026. Dialog akan digelar selama kunjungan kerja Menlu Wang Yi ke Indonesia pada 20 hingga 22 Agustus. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI hari ini.
12: Kenapa?
3: Kita beralih ke informasi olahraga, Fenerbahce bertekad kembali ke babak utama Liga Champions setelah penantian 18 tahun lamanya saat mereka menjamu Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari nanti. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
13: Fenerbahçe'nin elinde hücumda Greenwood gibi, Talisca gibi bazı.
14: Setelah kepercayaan diri mereka sempat terguncang pada akhir pekan lalu, Fenerbahce bertekad untuk bangkit kembali dalam laga leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions saat menjamu Olympique Lyonnais atau Lyon. Setelah menyikirkan Gornik Zabrze dan Sturm Graz, Fenerbahce kini mengincar penampilan pertama mereka di babak utama Liga Champions sejak musim 2008-2009. Mereka akan berlaga di fase grup Liga Europa jika gagal lolos. Namun, si Kanari Kuning memiliki ambisi lebih tinggi karena ingin menjadikan musim peringatan 120 tahun klub ini sebagai musim yang tak terlupakan, terutama setelah baru-baru ini menjadi sorotan bahwa mereka merekrut Romelu Lukaku dari Napoli. Kekalahan 2-1 pada laga pembuka Liga Turki pada hari Sabtu lalu jelas menjadi pukulan telak bagi Fenerbahçe. Namun, raksasa Turki ini belum pernah terkalahkan dalam 4 pertandingan Liga Eropa musim ini. Pelatih kepala Fenerbahçe Ismail Kartal pada sesi jumpa pers pra pertandingan menyebut bahwa timnya percaya dukungan supporter akan membantu mereka meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua.
15: İyi bir takım, organize bir takım.
14: Kami menghormati lawan kami. Mereka adalah tim yang bagus, terorganisir dengan baik. Mereka memiliki pemain-pemain yang atletis. Pelatih mereka adalah salah satu pelatih sukses yang telah menorehkan namanya di Eropa. Namun, meskipun tim Lyon adalah tim berpengalaman yang pernah berlaga di Piala Eropa dan berjuang di tahun-tahun sebelumnya, besok kami akan bermain untuk meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua di hadapan para pendukung kami. Kami percaya pada semangat para pendukung kami. Besok kami harus bermain sebagai satu kesatuan dalam pertandingan ini. Sementara Lyon mungkin tidak memiliki nama-nama bintang sekelas yang telah direkrut Fenerbahçe ke skuad mereka musim panas ini. Akan tetapi, tim Prancis ini menunjukkan karakter yang kuat untuk membalikkan kekalahan 2-1 pada leg pertama melawan Sparta Praha di babak kualifikasi ketiga dengan kemenangan 3-0 di kandang saat mereka menargetkan fase grup Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2019-2020. Pelatih Paulo Fonseca mengatakan bahwa fokus timnya adalah membuat Fenerbahçe kesulitan dengan permainan bertahan. Akan sulit di sini, tapi kami harus berani memainkan gaya permainan kami sendiri. Kami harus bertahan dengan baik, namun kami jelas tidak datang ke sini hanya untuk bertahan selama 90 menit. Kami datang ke sini untuk memainkan gaya permainan kami sendiri.
12: menunda revisi.
14: Laga antara Fenerbahce dengan Lyon ini akan berlangsung di Stadion Fenerbahce, Istanbul, Turki, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pak Odang.
1: Eh, Bu Jana. Ini lagi bikin bang air.
0: Bang air?
1: Iya, Bu. Ini bang air kecil-kecilan. Buat nabung air.
0: Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang, Pak Odang. Bukannya air.
1: Kan air lebih berharga daripada uang, Bu.
0: Ih, segitunya sih.
2: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.

0: gitu, nanti sore saya datang lagi ya Pak Odang minta air.
1: Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat Hari Air Sedunia.
2: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
3: Pro 1 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini saya Febronik hadir menyapa Anda dalam Purwokerto malam ini. Edisi hari Selasa ya. Widih, hari Selasa tanggalnya tanggal 18 Agustus 2026 ya. Dan di sepanjang Purwokerto malam ini kami akan hadirkan serangkaian informasi dan juga program-program menarik untuk Anda hingga jelang nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat ya, kami akan hadirkan informasi dan juga program-program menarik untuk menemani aktivitas malam hari Anda. Dan tentunya ya, sesaat lagi kami akan hadirkan dialog kesehatan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan dengan Ruang Rindu pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan kami juga akan ajak Anda untuk menyimak Gapura Sunda pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

21 April tahun 1879, lahirlah seorang bayi mungil. Di tanah Jepara, mulai pertama sang bayi menghirup udara segar. Bayi dengan mata yang berbinar-binar, memancarkan cahaya yang cemerlang, seolah menatap masa depan yang penuh tantangan. Dia adalah Raden Ajeng Kartini. Saat usianya menginjak 12 tahun, ia memasuki masa pingitan yang memaksa gadis remaja itu harus berpisah dengan dunia luar. Karena itu, ia habiskan waktunya untuk membaca dan menulis. Ketertarikannya dalam membaca membuatnya memiliki pengetahuan yang cukup luas. Pemikiran Raden Ajeng Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita. Kini, perjuangannya berhasil mengangkat derajat kaum wanita menjadi mitra sejajar kaum pria. Terima kasih, Ibu Kartini. Kami akan meneruskan cita-cita dan perjuanganmu.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Berikan inilah Lintas Informasi Pro 1 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Basnas Kabupaten Banyumas menyalurkan bantuan kepada ratusan mustahik bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
2: Basnas Kabupaten Banyumas menyalurkan bantuan kepada 97 penerima manfaat melalui program Zakat Merdeka bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Tua Basnas Kabupaten Banyumas, Kasnatul Mufidah, mengatakan bantuan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan termasuk untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif. Selain program Zakat Merdeka, Basnas Banyumas juga menyalurkan bantuan melalui sejumlah program lainnya, di antaranya beasiswa Satria dan Santri Planner. Program beasiswa Satria ditujukan bagi mahasiswa asal Kabupaten Banyumas yang telah memasuki semester 6 hingga menyelesaikan pendidikan. Tahun ini sebanyak 42 mahasiswa mendapatkan bantuan tersebut.
3: Masyarakat yang membutuhkan, dan ini masuk kategori produktif. Kemudian kita tasarkan juga untuk beasiswa Satria. Ya, beasiswa Satria ini adalah program tasaruf untuk bidang pendidikan yang kita khususkan untuk para mahasiswa mulai dari semester 6 sampai selesai. Mudah-mudahan bisa kita cover dengan baik. Ada 42 mahasiswa yang kita bantu. Kemudian program berikutnya adalah program Santri Planner. Jadi para santri yang sudah selesai menuntut ilmu di pesantrennya masing-masing, kemudian kembali ke masyarakat, mereka kita bekali dengan program Santri Planner.
2: Sementara itu, program Santri Planner menyasar para santri yang telah menyelesaikan pendidikan di pesantren dan kembali ke tengah masyarakat. Mereka diberikan pembekalan untuk mengembangkan usaha sesuai kemampuan dan ilmu yang dimiliki. Secara keseluruhan, penyaluran bantuan dalam momentum peringatan kemerdekaan mencapai sekitar 850 juta. Basnas Banyumas berharap bantuan tersebut tidak hanya meringankan kebutuhan masyarakat, tetapi juga mendorong penerima manfaat menjadi lebih mandiri melalui dukungan di bidang ekonomi, pendidikan, dan kewirausahaan. Damara Sakti melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1.
4: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 254 0911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk menyimak drama radio persembahan dari RRI Cirebon dengan judul Cek Sound di Atas Tanggul.

Malam hari di perumahan Gria Sinar tidak pernah benar-benar sunyi jika hujan turun lebih dari 2 jam. Bagi warga di sini, suara rintik hujan bukan lagi melodi pengantar

0: Bu, mana senter besar? Itu, air di selokan depan sudah mulai muntah. Kiriman dari hulu sepertinya sampai lebih cepat.
1: Ini loh, Pak. Jangan lupa, hatinya dibawa. Barusan di grup warga siaga juga si Mamat udah lari-lari tuh ke jembatan katanya.
0: Bocah itu, banjir malah dijadikan konten. Tapi ya sudah, biar warga bangun semua.
2: Perhatian, perhatian. Warga RT 05, mohon siaga. Air kiriman di Bendungan Katulampa sudah siaga 2. Estimasi 30 menit lagi masuk komplek. Segera amankan kendaraan ke dataran tinggi dan naikkan barang ke lantai 2. Listrik akan segera dipadamkan.
0: Oke sobat basah-basahan, balik lagi bareng Mamat King of Water di live TikTok at Mamat Ganteng Pisan. Bisa kalian lihat di belakang saya, air sudah mulai nyium tiang jembatan. Yang mau tahu update perumahan kita, jangan lupa tap-tap layar dan share ya. Tembus 10 kalex, kita cek kondisi rumah Pak RT.
3: Mamat, aduh, ya Allah, bukannya bantu angkat kulkas, malah joget-joget depan handphone. Itu, ayo sudah masuk di teras empok.
0: Sabar, Pok Lela. Ini edukasi publik. Lihat nih, penontonnya sudah 2.000 orang. Ada yang tanya, Bang, airnya warna apa? Nih, ini warnanya coklat susu Milo ya, teman-teman. Artinya, tanahnya subur. Pok Lela, masuk kamera dong, sapa fans saya.
3: Fans, muka udah kayak cucian basah begini disuruh masuk kamera. Mat, itu lihat deh, Pak RT dateng.
0: Mamat, berapa ketinggian air di tiang pantau? Sikat Pak RT. Bentar. Nah, sobat TikTok, bisa lihat ya, di tiang sudah menyentuh garis merah 110 cm. Pak RT, mau kasih statement buat netizen saya nggak?
4: Hah? Statement apa? Pokoknya warga segera evakuasi. Ini bukan main-main. Arus di bawah sangat deras.
0: Mantap. Dengerin tuh kata Lord RT kita. Yang barusan kasih gift ikan hiu, makasih ya. Semoga rezekinya nggak hanyut kayak sendal saya.

0: itu di layar HP-mu ada jempol banyak banget terbang-terbang. Itu apaan sih, Man?
1: Itu tanda cinta dari netizen buat keberanian kita, Po. Tuh, ada yang kasih gift perahu motor. Wah, kode nih, biar kita segera naik perahu karet.
2: Alhamdulillah, semua warga sudah kumpul di balai desa. Nasi bungkus juga udah siap nih, Pak.
3: Terima kasih, Bu. Mat, matikan dulu itu TikTokmu. Istirahat.
1: Bentar-bentar, Pak RT. Satu lagi. Oke, teman-teman. Sekian dulu live banjir perumahan kita ya. Air sudah mulai stabil, tapi tetap waspada. Sampai jumpa di live beberes lumpur besok pagi. Out dulu. Salam basah.
3: Mat, jujur saja. Berkat live kamu tadi, bantuan dari luar jadi cepat datang. Tim SAR langsung tahu titik koordinat kita gara-gara video kamu viral.
1: Tuh, kan Pak RT, digitalisasi bencana itu penting. Tapi Pak,
3: apalagi
1: besok kalau air surut, Pak RT ikut saya bikin konten joget kemenangan ya, biar warga nggak stres.
0: Bo, ikutan juga ya, Mat ya. Tapi pakai filter yang bikin kurus ya.
2: Bencana mungkin merendam harta, tapi tidak dengan semangat kebersamaan. Tetap siaga, tetap waspada, dan jangan lupa bahagia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Satu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Purwokerto. Senang sekali pada kesempatan malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Dialog Kesehatan, yang mana kita akan membahas satu tema atau topik yang menarik, yaitu adalah sering pusing dan lemas saat panas, normal atau bahaya. Dan kita akan segera membahas lebih lanjut bersama narasumber kita pada malam hari ini yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Purwokerto, ada Dr. Khairul Mufid. Assalamualaikum dokter, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Oni.
0: Kabar sehat dokter?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya.
1: Ya, disehat-sehatkan ya, mudah-mudahan selalu sehat ya.
0: Amin.
1: Ya, kita doakan juga para pendengar sekalian dalam keadaan sehat walafiat ya.
0: Ya.
1: Yang penting dijaga kesehatannya ya.
0: Amin.
1: Jangan, yang sehat jangan sampai sakit ya. Diusahakan dengan cara-cara hidup, pola hidup yang baik ya.
0: Baik.
1: Yang sehat ya, tidur cukup ya, istirahat cukup, makan minum sesuai dengan takaran ya.
0: Baik,
1: dan kalau ada penyakitnya kontrol. Ini suara saya agak
0: serak ya dok.
1: Agak serak. Yang mudah-mudahan tidak mengganggu.
0: Baik.
1: Ya.
0: Pendengar dan pemirsa, sebelum kita mulai dialog pada malam hari ini, tentunya Anda dapat menyimak program Dialog Kesehatan melalui seluruh frekuensi radio kami RRI Pro 1 Purwokerto, ataupun juga Anda dapat bergabung melalui link streaming di rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda unduh melalui Play Store dan juga App Store. Kami juga tayangkan secara langsung melalui YouTube channel kami RRI Purwokerto. Dan pendengar serta pemirsa, kami juga nanti akan ajak Anda untuk bertanya kepada Dr. Khairul Mufid terkait dengan tema atau di luar tema ya, juga boleh sekali. Nanti kita akan membuka kesempatan di 0281632334. Maksud kami 0281632336 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811254091. Baik pendengar dan pemirsa, kita langsung saja dengarkan pembahasan pada malam hari ini terkait dengan pusing dan lemas saat panas, inikah normal atau bahaya? Ya, silakan dokter.
1: Ya, terima kasih Mas Oni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, mohon maaf ini suara saya agak sengau ya.
0: Baik.
1: Baru sakit ini ya.
0: Baik.
1: Ya kemarin 2 minggu saya tidak datang ya, karena saya kontrol ke rumah sakit ya.
0: Baik.
1: Ya ternyata bahwa ini cerita buat para pendengar ya, bahwa kadang-kadang kita tidak tahu sebetulnya kondisi kita itu sakit ya. Tapi kita merasanya kok aman-aman saja ya.
0: Okay.
1: Ya, termasuk kejadian yang kemarin saya alami ya, saya itu sebenarnya hanya batuk saja ya. Batuk, tapi kebetulan saya juga meremehkan batuk itu ya. Akhirnya batuknya berlanjut.
0: Baik.
1: Berlanjut. Akhirnya itu kalau malam hari itu batuk Mas. Itu dan karena itu banyak dahaknya kan, artinya kan merangsang untuk selalu batuk terutama pada malam hari. Kalau siang harinya berkurang ya.
0: Okay.
1: Nah itulah, dari situ itu ternyata batuk saya itu menyebabkan saya itu perut saya sebelah kanan bawah itu sakit pada saat batuk ya. Saya sebagai dokter berpikir, aduh ini daerah usus buntu ya. Buntu kanan bawah. Tapi kalau sakitnya itu hanya kalau pas batuk. Ternyata setelah saya berdiri jalan gitu ya enggak sakit ya. Nah ini penyakit apa ini ya? Nah dokter juga boleh kan bingung.
0: Oke, iya.
1: Ya tapi menduga-duga. Akhirnya setelah 3 hari itu saya kok enggak tahan ya. Selalu tahan gitu. Terus saya pergi sendiri. Ya tapi diantar sama anak. Ke rumah sakit, ini cerita, jadi biar para pendengar juga tahu ya, sebetulnya kita itu harus selalu jangan-jangan ya peduli dengan keadaan kita. Terus saya pedulinya itu ya agak terlambat datang ke rumah sakit. Di sana masuk UGD saya. Di sana saya yang pengen minta ketemu sama dokter spesialis ya. Ini usus buntu apa bukan atau apa, ternyata sudah diperiksa, ternyata bukan usus buntu Mas. Ternyata itu ada batu.
0: Okay.
1: Di saluran kencing ya gitu. Dan akhirnya pemeriksaan macam-macam Ya memang betul. Termasuk di USG ya. Temu ada batunya kebetulan agak besar. Saya di kalau keluhan sebenarnya tidak begitu, seperti pada awal tidak ada keluhan ya. Jadi ya, biasa saja, makanya saya disuruh coba betulkan dulu batuknya istilahnya. Karena kalau pada suatu operasi, jadi operasi itu untuk para pendengar ya biar tahu ya. Operasi itu ada dua versi ya. Satu operasi yang sebut operasi. Artinya operasi darurat ya. Orang seperti usus buntu akut, celakaan atau apa bespoe yang segera ditolong, tidak perlu harus melihat kondisi orang itu bagaimana, dan sini piro ya, panasnya berapa, pokoknya yang segera. Itu karena darurat ya. Ketika ada korban-korban yang bahkan ya di rumah sakit di Palestina sana, orang tidak usah dibius, operasi aja ya. Kan untuk menyelamatkan nyawa ya. Nah kalau yang saya ini ya, istilahnya elektif mas. Jadi yang bisa ditunda. Jadi di jantungnya periksa, paru-paru yang periksa, semuanya periksa, darahnya. Kalau sudah betul-betul bagus, tidak ada komplikasi, tidak mengganggu aktivitas operasi ya, nanti terus dilaksanakan. Makanya saya kemarin, besok beberapa hari kemarin ke depan saya mungkin dipanggil sana. Ya, ya minta dua hari setunya aja, benar. Dan ini menyambung masalah yang tadi inti cerita. Tadi apa ya, 1, 2, 3. Apa mas? Sering pusing dalam mas?
0: Mas ya dokter.
1: Panas. Ya. Jadi gini, sering pusing panas itu kok hilang malah gini sebentar gini aku lah. Pusing apa-apa. Jadi gini, saya itu tidak pernah belajar jadi.
0: Baik.
1: Nah gini, pusing panas pada saat panas ini ceritanya kalau kita berbahaya apa tidak, sebetulnya kan berbahaya mas. Ya semua penyakit itu kalau kita biarkan, bahkan di Eropa ya kemarin ada kejadian di mana apa namanya ya, cuaca panas bisa menyebabkan kematian pada seseorang ya, pada seseorang. Nah yang terjadi di sini sebetulnya kasus-kasus seperti ini jarang disumpai ya. Tapi pada keadaan yang panas sekali seperti kita kalau misalnya haji ya, jadi itu bisa berbahaya. Jadi rasanya kenapa kok sampai lemes dan pusing? Karena begini, karena pada saat cuaca panas itu pembuluh darah itu akan melebar ya. Melebar karena ada terjadi penguapan ya, otomatis karena penguapan itu menyebabkan apa namanya penguapan itu kekurangan cairan ya. Kekurangan cairan itulah yang sebabnya nanti terus tekanan darahnya akan turun ya. Ya karena turun karena mungkin kurang minum, jadi pelebaran pembuluh darah karena cuaca panas itu, sehingga dan pada saat itu kita tidak menyadari bahwa sebetulnya tubuh kita itu menguap ya. Tapi kan tidak kelihatan mas, ya, cuma ya, tahu-taunya kita dan ya, lemas saja terus pusing, kemudian kadang-kadang disertai dengan mual muntah ya. Ya kemudian bisa terjadi namanya stroke, jadi seperti stroke ya sampai ini. Nah kalau sudah seperti itu merupakan suatu tindakan darurat mas, harus segera ditolong ya. Karena harus segera, dia itu harus cepat didinginkan badannya, kemudian dilakukan penambahan cairan dengan cara diinfus ya. Ya seperti itulah. Jadi kalau kita anggap bahwa sesuatu itu tidak berbahaya, kita harus lihat keadaan situasi. Untuk seseorang dengan berat badan yang berlebihan, orang kurus itu juga nanti efeknya lain ya. Ya karena lemaknya banyak, mungkin tidak kelihatan, tahu-tahu terus shock ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk mengurangi seperti itu, maka yang kita perlukan yaitu kita satu itu usahakan ya, kita jangan sombong lah. Jadi kita ya berteduh lah ya. Berteduh di tempat-tempat yang udaranya dingin. Kemudian kita minum air putih ya. Yang maksudnya supaya jangan sampai terjadi ya dehidrasi ya. Karena dehidrasi itu nanti begitu darahnya melebar turun, kemudian jantungnya berdebar-debar, kemudian sesak napas ya. Nah inilah sebenarnya gejala-gejala yang mungkin akan terjadi pada orang dengan kondisi dengan kekurangan cairan yang berlebihan ya. Nah sebetulnya hal demikian itu bisa kita apa namanya
0: hindari,
1: termasuk juga pada saat seperti itu jangan kita berpakaian yang tebal-tebal ya. Ya justru wis panas malah ya nganggo jaket ya, jangan ya. Ya jadi kita ngurangi kontak dengan panas, kita apa namanya, termasuk kita pakai kipas angin ya. Kalau di Eropa itu kan tidak ada orang punya AC ya, karena di sana sudah dingin, buat apa AC. Ternyata pada saat terjadinya wabah lah katakanlah, musim panas itu mereka ya, kebutuhan pembelian AC sedangkan orang-orang yang dodol lah ya, makanya susah seperti itu ya. Demikian para pendengar sekalian, untuk sekedar mungkin ada yang bertanya di luar itu, silakan.
0: Baik, ya dokter, ini sepertinya ada yang ingin bertanya.
1: Ya, silakan.
0: Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, dan Pak Giat nih.
2: Ya,
0: silakan Pak Giat.
1: Terus Pak Giat.
2: Ya, selamat malam dok, sehat dok.
1: Alhamdulillah.
2: Syukurlah kemarin juga ada anu ya.
1: Iya ini kangen karo jenengan dan itu. Jadi kangen karo jenengan aku.
2: Sakit juga ya. Iya, manusia biasa ya.
1: Iya betul.
2: Ya moga saya lekas sembuh saja dok.
1: Amin.
2: Ya saya bertanya gini dok ya. Ini apa kita itu kena penyakit strep dok. Ini sih sudah sembuh dok.
1: Apa
2: itu gejalanya penyakit strep? Kenapa karena itu loh, kadang-kadang makan kan itu banyak zat besinya apa ya, kadang-kadang sayuran terus gitu loh, duduran gitu, apa itu pengaruh seperti itu.
0: Gejalanya apa pagi ya?
2: Pada saatnya setelah serepet, itu berusaha ya dok ya, contohnya penanggulan pertama kan itu nganggo apa ya, itu loh ditempelin sing panas lah, koyo
1: ya.
2: Ya, itu kan ada koyo yang lebih tajam banget itu loh, yang
1: bolong. Iya, betul.
2: Lah itu kita pakai yang standar lah, kita nggak kuat banget loh. Jadi solusinya saya tempelkan ke bawah loh, dok, malah dok, dari ini loh, kaki yang bawah sendiri itu loh.
1: Iya.
2: Nah itu yang seperti itu. Tapi bukan sehari dok, sampai dua hari baru ada perubahan sambil istirahat itu. Itu yang seperti itu. Apa penanganan itu benar ya dok ya?
1: Iya, benar.
2: Ya sekali sudah sembuh, apa saya itu sudah benar atau belum ini? Ya kalau ada masukan lagi ya mohon bimbingan suatu pencerahan wawasannya dok. Terima kasih dok atas masukannya.
1: Matur nuwun Pak Giat. Ya. Iya. Ya ini Pak Giat, mungkin ada pertanyaan Nabi ya.
0: Ada lagi dok di WhatsApp.
1: Iya pasti ya Pak Giat, sampaikan saja nanti sekalian.
0: Terkait dengan ada Teo dari Magelang, tapi tadi sepertinya sudah dijawab sama dokter pada saat pemaparan materi ya, terkait dengan kapan rasa pusing dan lemas saat panas ini dikategorikan sebagai kondisi yang berbahaya.
1: Iya kondisi yang berbahaya ya.
0: Ya terus kemudian ada lagi dokter. Saya seorang guru, selalu memakai kerudung di kelas. Di kelas selalu saja cengang dan pusing. Oke, apakah memakai kipas ini berpengaruh dokter? Kalau nggak pakai kipas juga panas. Tapi kalau istirahat pakai kayak minyak aromaterapi itu dok.
1: Iya, aromaterapi ya. Iya.
0: Udah mulai sembuh gitu kalau pakai minyak aromaterapi sebenarnya.
1: Iya. Ya, terima kasih nih teman-teman untuk Pak Giat ya. Jadi begini Pak Giat, monggo silakan untuk sayur itu sebenarnya nanti kalau saya ya, kita itu memang ada sayur-sayur tertentu yang berpengaruh pada kondisi tubuh ya, termasuk mungkin buah-buahan juga ya. Ya seperti sayur jengkol, seperti petai itu memang kuburitnya tinggi ya.
0: Oh, okay.
1: Ya jadi kalau orang seperti itu dengan gangguan ginjal paling tidak ya dibatasi lah, bahwa seperti kasus-kasus ada kan banyak kasus yang keracunan jengkolan ya. Oh. Yang sampai perutnya nguling-nguling karena terjadi batu ya, di situ terjadi sumbatan ya. sumbatan pada saluran pencernaan atau mungkin saluran kencingnya terutama, karena ini kan pembuangan ke apa namanya tadi apa buah apa
0: jengkol
1: itu kan nanti lewat urin ya, jadi ada di situ dari sumbatan, walaupun sebetulnya diobati gampang tapi kan menyebabkan suatu keracunan ya. Ya, tapi saya gini, pokoknya kalau asal normal saja ya, dar makan sayur-sayuran tidak ada yang melarang ya, malah bagus ya. Karena itu akan merangsang peristaltik usus sehingga nanti untuk kebelakangnya gampang ya, terutama kalau banyak minum, banyak sayur, banyak buah ya, sehingga nanti pencernakannya tambah sehat ya, seperti itu ya. Kalau mau doyan sambel ya monggo silakan, asal ora diare ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau masalah hubungannya dengan kaki, dengan rasa sakit di itu sebetulnya tidak ada ya. Ya. Memang itu purin ya, kalau purin itu berarti apa bangsa apa itu jengkol itu apa pete itu memang nanti asam urat hubungannya ya. Tapi kalau asam urat itu tidak selalu menimbulkan, walaupun tinggi angkanya, tidak selalu menimbulkan gangguan di persendian ya. Jadi kebanyakan hampir 95% dari orang yang sakit sendi itu bukan dari asam urat ya. Bukan penyakit yang lain ya. Ya, cuma ini kan jadi semua orang kan harus sendi, wah itu asam urat ya. Ada yang asam uratnya orang itu 15, tapi tenang-tenang saja, tidak ada keluhan juga banyak ya. Nah, itu pun bisa dengan tidak usah perlu harus dengan obat pak. Jadi yang konsumsi seperti makanan-makanan yang terutama yang mengandung ini apa namanya biji-bijian ya.
0: Okay.
1: Seperti apa namanya kacang, kedelai itu mengandung banyak purin ya.
0: Oh,
1: ya okay. Sehingga itu dikurangi ya. Linjo, tapi kalau gitu, ya sama, melinjo, ya, termasuk daunnya juga ternyata diteliti banyak mengandung purin ya.
0: Oh.
1: Itu kurangi saja. Dengan cara itu mungkin keadaan sehat ya. Kalau misalnya mau sakit kemudian ditempeli koyo ya pak ya, boleh saja pak ya. Tapi sebetulnya koyo itu ya, sebetulnya sifatnya itu hanya memanaskan ya. Di situ mungkin ada obatnya untuk mengurangi sakit dan menurunkan ya, menyebabkan pengurangan rasa sakit ya. Kalau dengan itu sudah cukup, monggo silakan ya. Seperti itu. Bahkan sekarang makin modern ya pak. Sekarang koyo, seperti koyo itu jadi orang yang sakit kepala pusing sekali ya. Ada satu bentukan seperti koyo kecil gitu, dibuka, tempelkan dada gitu, langsung otomatis pusingnya hilang ya.
0: Okay.
1: Nah, jadi sudah sekarang itu sudah zaman, sudah sangat modern sekali ya. Jadi tidak usah harus disuntik atau makan obat, tapi dengan cukup seperti itu. Ya, jadi sekarang sudah zamannya anestesi ya. Jadi mengurangi rasa sakit itu bisa sudah luar biasa sekali ya. Nah, untuk itu begini pak, kalau tapi tetap harus waspada ya pak. Kalau memang itu sendinya bolak-balik di situ saja sakitnya, ya mendingan ke dokter. Ya mungkin perlu obat-obat yang bukan cuma hanya koyo saja pak. Mungkin ada obat anti radang, anti mungkin rematik atau apa ya. Jadi seperti itu pak, banyaknya ya sekali-kali lah monggo sambil tindak-tindak ke pusmas atau ke kliniknya ya, seperti itu. Jadi
0: baik.
1: Demikian pak, kalau 2 hari sembuh ya jangan pakai lagi ya itu nanti koyo pada jangka panjang sebenarnya tidak ada masalah apa-apa kecuali membuat iritasi ya. Jadi iritasi jadi gatal
0: gitu.
1: Terus mungkin kadang-kadang kalau tidak tahan seperti alergi itu gatalnya.
0: Oh, okay.
1: Timbul bentil-bentil kecil-kecil ya.
0: Oh, okay.
1: Ya jadi nanti
0: saya pernah kayak gitu dok soalnya dok.
1: Itu jangan makanya cari koyo yang lain.
0: Ya. Oke.
1: Okay. Nah, ya dari Magelang saya kira gini pak, betul. Jadi kalau panas pusing sampai terjadi suatu keadaan yang darurat itu kalau tensinya sampai turun sekali kemudian pusing sampai pingsan ya. Ini suatu keadaan darurat ya.
0: Oh, ini termasuk kayak misalnya kayak kejadian pas upacara gitu-gitu dok?
1: Iya betul ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya sebetulnya kalau sama upacara itu mungkin karena jangka pendek ya, cepat-cepat tertangani ya.
0: Yeah.
1: Ini yang dikhawatirkan seperti kalau misalnya naik haji itu ya kan banyak sekali. Okay. Atau mungkin udara panas sekali atau kita banyak ya seperti orang-orang yang bekerja di tempat panas ya. batu bara atau mungkin pemadam kebakaran ini sebenarnya dia sudah punya suatu ilmunya bagaimana mencegah jangan terlalu dekat dengan api ya. Sudah pakai pandai seperti itu. Tapi beberapa tahun juga ya resiko terjadinya panas yang ya karena di samping panas karena uap ya kalau itu kebakaran ya. Jadi itu sudah masuk di bagian darurat ya, jangan disepelekan untuk Mas yang di Magelang ya. Karena itu nanti segera langsung dibawa ke rumah sakit. Syukur kalau misalnya di tempat dingin kemudian tapi kalau sudah ada kesadaran turun mendingan jangan dikasih apa-apa, hanya disadarkan gimana supaya cepat sadar kemudian baru dibawa minum. Jangan pada saat orangnya masih udah sadar dikasih minum nanti malah keselak ya. Nah, segera dicari pertolongan yang dibawa rumah sakit atau mungkin ambulan kalau di situ upacara, saya kira ada tenaga medis yang bisa nanti akan menangani ya.
0: Baik.
1: Kemudian untuk Pak Bu Guru ya, kalau pusing, jadi dibedakan ya Pak Bu, pakai kerudung atau mungkin pakai apa namanya, jilbab ya. Itu memang saya belum pernah pakai ya. Harusnya dipilih ya. Satu yang jangan menilai,
0: jangan ketat gitu.
1: Jangan terlalu ketat, kemudian jangan katun ya. Ya ada suatu metode yang dimana ada suatu yang kemudian bahan yang dipakai itu jangan nilon ya.
0: Oh.
1: Nilon itu kan rapet banget, tinggal udara pengap di dalam ya.
0: Oh, okay.
1: Jadi pakai yang katun yang menyerap keringat ya.
0: Hmm.
1: Ya kalau perlu begini, kalau misalnya bawa cadangan ya. Ya kemudian kalau ada kesempatan di mana kan panas itu perlu dihilangkan ya, kalau ada AC-nya itu jelas enggak ya. Enggak masalah. Mungkin pakai kipas angin atau kipas-kipasan kita ya. Enggak apa-apa kita pakai AC itu. Jadi memang kita itu secara otomatis memang membutuhkan suatu aliran udara ya untuk menghilangkan, karena kita kalau tubuh kita panas, di lingkungan kita itu panas Mas. Yeah. Jadi bagaimana kita itu supaya aliran darah dari sekitar tubuh kemudian dari luar bisa masuk ke dalam ya.
0: Yeah.
1: Jadi makanya itu sebenarnya untuk semua bangunan itu harus memenuhi syarat ventilasi ya.
0: Sirkulasi udara
1: yang bagus, yang dengan untuk AC terus ya ada caranya ya. Ya seperti itu.
0: Ya ini biasanya kalau memang pakai kipas atau mungkin pakai AC ini juga tidak boleh langsung menghadap ke badan gitu ya dok?
1: Iya itu otomatis Mas. Seperti kita kalau AC di depan kita itu jangan ya. Kita harusnya di bawahnya AC itu ya, jadi yang kalau menuju ke arah kita ya kita posisi di atau jauh tidak apa-apa.
0: Ya
1: tapi kalau dekat sekalian di bawah.
0: Okay.
1: Di bawahnya AC itu. Kemudian begini, tadi ada pertanyaannya masalah cengeng dan pusing ya. Jadi begini Bu, ini harus dicari ya. Apa betul-betul oleh karena
0: kerudungnya
1: atau mungkin ada penyakit yang lain ya. Jangan disepelekan ya. Siapa tahu ibu punya tekanan darah tinggi ya. Justru kalau ketahuan bahwa ibu punya darah tinggi, nah itu lebih bahaya daripada kalau hanya pusing saja. Pusing minum itu ya. Karena akibat dari darah tinggi itulah yang sebetulnya yang sekarang sangat digalakkan ya oleh pemerintah. Ya, penyakit-penyakit yang non-infeksi. Ya, jadi membunuh tapi bukan karena panas ya, kan panas karena infeksi, tapi penyakit-penyakit metabolisme ya, seperti diabetes, jantung, darah tinggi. Jadi kalau panjangan darahnya normal, semua normal, tensinya normal, kemudian mungkin kurang juga, misalnya salah tidur juga bisa pusing ya. Jadi pusing itu dicari sebabnya apa? Dari gangguan mata, dari telinga, dari THT, atau jadi pusing itu banyak ya. Ya pitulasan pusing itu sudah biasa. Iya, monggo silakan.
0: Oke, jadi itu ya, semoga bisa menjawab untuk para penanya yang tadi sudah bertanya. Silakan, kita juga masih membuka kesempatan ya bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0281632336 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811254091 ya, terkait dengan tema atau di luar tema boleh sekali gitu ya. Iya, karena memang di musim panas seperti ini kita memang harus benar-benar menjaga kesehatan, terus juga kita harus perhatian ya dengan konsumsi air di dalam tubuh kita agar kita juga bisa tetap terhidrasi seperti tadi kata Dr. Mufid gitu ya. Karena memang kebutuhan cairan di musim panas seperti ini memang menjadi sesuatu yang penting sekali untuk kita bisa terhidrasi ya, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan penggunaan kipas angin ataupun juga penggunaan AC gitu-gitu ya, ini juga harus perlu diperhatikan ya. Karena tadi memang ada hal-hal yang mungkin kita tidak sadari ya dok ya.
1: Iya betul ya.
0: Menggunakan AC ataupun juga kipas angin yang akhirnya justru bikin seperti lumpuh gitu ya dok. Atau bel palsi gitu ya dok ya.
1: Iya betul.
0: Jadi memang harus diperhatikan sekali ya. Jadi silakan ya, kembali kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya kepada kami di 0281-632-336 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811-254-0911 ya. Sekali lagi kita masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya kepada Dr. Mufid terkait dengan tema pada malam hari ini ataupun juga di luar tema juga boleh ya. Ya memang kadang keadaan pusing dan lemas saat cuaca panas seperti ini juga sering dihadapi banyak orang gitu ya dok ya. Apalagi ketika aktivitasnya di luar terus banyak kerumunan.
1: Betul mas ya.
0: Panas ya dok ya.
1: Jadi seperti tadi yang dari Mas Magelang tadi. Itu kalau keadaan seperti yang darurat itu biasanya pusing ya. Pusing dan seperti hampir hilang kesadarannya ya.
0: Okay,
1: ya. Semboyongan ya. Kemudian mungkin karena pusing itu kan terus mual muntah ya. Itu kalau dipegang pulsnya atau mungkin pulsnya itu tekanan apa namanya? Detak jantung itu yang ada di tangan ya. Dokter biasanya kan pegang di situ itu denyutannya cepat sekali ya. Biasanya kalau dalam 1 menit itu misalnya 100 ini lebih dari 100 ya. Jadi jantung berdebar cepat ya. Dan lah itu sebenarnya nanti juga menyebabkan karena terlalu cepatnya denyut jantung, otomatis akan berpengaruh pada paru-paru sehingga napasnya itu menjadi lebih pendek ya.
0: Oke.
1: Ya seringkali begini, walau panas itu di situ yang pada saat kondisi yang sangat berbahaya itu tanpa panas tapi tidak ada keringatnya mas itu.
0: Oh itu justru lebih berbahaya itu.
1: Iya kan? Jadi. Okay. Jadi penguapan itu sudah langsung ke lewat kulit yang kan penguapan kita tidak lihat ya.
0: Iya.
1: Ya makanya itu sebetulnya seperti itu tindakan yang segera ya dia didinginkan kemudian dikerukupi istilahnya tapi anu ya dengan anduk basah boleh ya kemudian disadarkan kemudian kalau bisa dibawa minum sementara menunggu pertolongan ya itu
0: okay.
1: Jadi pada keadaan tertentu itu memang keadaan sangat bisa berbahaya ya ya. Kasus-kasus yang meninggal karena istruk di saat di Eropa atau mungkin pada saat naik haji itu kan juga banyak. Terutama pada orang-orang yang tua ya, orang tua itu biasanya wis kurang minum, dehidrasi ora konangan ya. Nah, untuk tahu dehidrasi gimana ya, kalau anak kecil biasanya gini ya, dokter-dokter kan kalau ada anak kecil itu kurang cairan apa orang itu di pelipisnya itu dijiwit sedikit gitu ditarik atau dilepas itu kalau lepasnya pelan-pelan itu berarti orangnya kurang cairan. Tapi begitu dilepas kok ditarik di ini dekat sebelah mata di pelipisnya dan biasanya bidan atau pak dokternya bu dokternya itu pegang tarik terus dilepas itu. Dari orang tua itu kulitnya tarik malah mulur dong ya. Orang tidak konangan itu. Ngerti-ngerti bisa tidak sadar.
0: Iya. Dan ini juga mungkin kita akan lebih merasa lebih. Biasanya kalau kayak gitu yang lebih terasa adalah lemas gitu ya dok ya.
1: Iya jadi kita kan tidak melihat seseorang itu kan tidak. Hanya sebagian ya kita seluruhnya mas. Jadi kondisi tubuhnya gimana dia kesadaran. Dari mulai kesadarannya gimana, tampaknya gimana, ya. Kemudian apa namanya, ya terutama itu terus dia sadar apa tidak, kemudian untuk misalnya kalau ada alat-alat di tensi ya, ukur nadinya, kemudian suhunya, kemudian mungkin bisa ditanya ditanya keluhannya apa gitu ya. Nah, pada orang-orang yang normal bisa aja, tapi pada orang keadaan darurat kan tidak. Lah itulah sebetulnya penanganan medis itu oleh tenaga medis memang sangat diperlukan ya pada kondisi seperti ya.
0: Oke, dokter, ini ada pertanyaan lagi dari ibu guru tadi ya, yang sama juga. Ini untuk solusi tidak pakai kipas, apakah kalau malam boleh untuk membuka jendela, ini apakah aman atau tidak, dok? Berarti mungkin dari angin malam gitu ya.
1: Boleh, jadi jadi memang begini bu guru ya. Komposisi rumah itu sebetulnya juga menentukan, bukan kok hong sui ya, ditanya lain lagi ya. Baik. Saya kadang-kadang suka suka iseng sok ingin tahu masalah hong sui itu sebenarnya apa. Tapi betul orang Cina juga punya suatu pandangan, karena dia itu ya ilmu kuno ya. Ya banyak yang boleh, yang tidak ya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau saya pernah bikin klinik itu ya. Pak dokter, ini baiknya pohonnya depan ditebang.
0: Oke.
1: Okay. Depan pintu loh.
0: Iya.
1: Nah, ditebang saya kan harus izin sama pemerintah ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Akhirnya saya izin, saya pegang tak tebang. Dengan syaratan saya harus mindahkan pohon itu. Tapi tak pikir-pikir bener lah, wong kalau tahu wong sawit gede banget nang arep pintu kan ganggu
0: pandangan gitu.
1: Ganggu pandangan, ganggu masuknya kan gitu.
0: Okay.
1: Jadi fungsinya betul nih kan.
0: Baik.
1: Tak pindah, tapi karena memang kalau yang diteruskan ya nanti malah ganggu nggih.
0: Baik.
1: Nah, artinya apa tadi, ngomong apa tadi?
0: Kalau
1: ya gini, jadi kalau jadi memang untuk sirkulasi udara itu memang sangat diperlukan ya. Jadi kita tahu arah jendela dan lain-lain ya. Kemudian untuk malam hari tidak ada masalah apa-apa, panjenengan cuma jangan lupa pakai RAM satu, pakai apa diri mau ruci untuk mana, apa untuk keamanan. Kemudian mungkin pakai RAM. RAM itu maksudnya untuk supaya tidak ada binatang masuk,
0: serangga
1: seperti itu, terutama
0: malam hari
1: apa namanya, apa nyamuk apalagi kalau pas dan membedah ini, sementara nyamuk memang berkurang ya.
0: Ya.
1: Ya karena cuacanya panas sekali, jadi nanti akan mungkin dalam waktu 2 bulan lagi depan berdarah mungkin akan banyak muncul karena banyak nyamuk. Ya.
0: Baik.
1: Jadi boleh Bu, jadi pakai seperti kipas angin, pakai itu ya, udara seger panjangan pakai itu ya. Tapi kalau saya kira kalau sudah lepas apa namanya, jilbab, kemudian panjangan di rumah terus kemudian ada ya udara malam kan sudah dingin ya.
0: Iya.
1: Ya saya kira. Tidak
0: sadar gitu ya, udah. Iya. Makin malam
1: makin dingin itu. Tapi jangan lupa jendelanya ditutup. Iya. Ya, saya kira tidak apa-apa Bu, boleh silakan saja.
0: Oke.
1: Ya tidak perlu kiasan.
0: Dokter, ini ada yang bertanya lagi, mungkin satu pertanyaan terakhir gitu ya. Saya merasa badan saya merasa gatal, sudah berobat. Apa nih, ke SP semua, 24 jam digaruk terus. Ya mungkin pertanyaannya lebih ini ya, lebih spesifik agar kita bisa menyampaikan dengan mudah ya. Ini mungkin kalau badan gatal terus digaruk 24 jam ini gimana dok?
1: Gatal terus, ini begini, ini yang ditanyakan masalah gatal ya.
0: Iya.
1: Gatal itu sebenarnya macam-macam ya.
0: Biasanya juga cuaca panas pun kadang menimbulkan. Ya,
1: gatal ya.
0: Gatal itu
1: ya. Ya gatal, jadi apakah itu artinya dari dalam atau dari luar ya?
0: Oh.
1: Ya gatal dari dalam itu ada misalnya apa ya misalnya?
0: Bukan karena gigitan serangga gitu dok ya? Kayak alergi gitu dok?
1: Iya. Jadi sudah ke SP itu tadi bilangnya gitu ya?
0: Iya. Ke SP semua. SP ini
1: spesialis
0: atau apa dok? Saya juga kurang paham ini.
1: Iya, enggak apa-apa nanti sing. Jadi gini kan, sampai 24 jam yang panjang mesinnya harus tetap ganggu sekali ya. Ini lokal apa semuanya, Mbak? Semua badan apa hanya lokal di satu tempat ya. Tidak disebutkan di sini ya.
0: Betul.
1: Misalnya gatal di apa namanya, di siku ya. risiko ada gatal, dan gatal itu nanti kelihatan, Pak. Ya. Ini sampai 24 jam bisa saja misalnya. Kalau gatal hanya sebentar, sebentar kemudian hilang juga, nanti banyak sekali penyakit-penyakit yang berbeda, ya.
0: Oh, okay.
1: Ya. Karena begini deh, dokter itu ke dokter kulit, ya, terutama ya dokter kulit itu dia tidak bisa kan jadi dokter kulit kalau berobatnya pun rabun, ya. Lawang penyakit itu tahunya untuk ini apa-apa kan ada, karena bisa melihat, ya. Jadi kalau masih penglihatannya masih tajam itu dokter kulit monggo, ya. Jadi apa ya, kalau gatal di suatu lokasi itu kalau dokter seperti saya, ya, ya di tempatnya di mana, kemudian kita itu membedakan apakah ini alergi apa bukan, ya.
0: Okay.
1: Apa bukan itu nanti bentukan daripada dari kulit yang sakit dan kulit yang normal, ya. Jadi itu hanya sebetulnya membedakan ini kulit normalnya bagaimana, kemudian kalau sudah kena gatal, gatalnya bentuknya gimana. Karena gatal namanya punya penyakit gatal, kemudian panjangnya obatnya sendiri. Itu nanti hasilnya kalau sudah kering nanti sudah berubah, ya. Jadi ada yang namanya asli murni, ya, gatal misalnya seperti eksim atau mungkin gigitan nyamuk kan kelihatan, ya, sekali, ya, atau mungkin namanya sampai melepuh misalnya gigitan binatang, ya, seperti kena tengung itu itu bisa kelihatan, ya. Jadi kalau itu mestinya dokter yang akan menentukan, dan sebabnya macam-macam, ya. Misalnya kalau eksim itu artinya penyakit kulit yang disebabkan oleh karena faktor alergi. Alerginya itu macam-macam, dari luar bisa misalnya saja ikan laut,
0: okay,
1: ya, ikan, yeah, laut, kemudian makanan, atau mungkin karena pengaruh, ya, ya, ya, bisa saja yang lain. Jadi penyebab kalau bentukannya lain lagi kalau misalnya itu apa namanya jamur, ya. Jamur kan seperti ada di ketombe, ya. Nah, kemudian di telapak tangan atau di tangan itu kan bentuknya lain. Itu nanti akan yang menentukan dokternya, dan itu nanti akan dipilih obat-obatnya yang sesuai dengan kondisinya, apa, kondisinya pada saat itu, apakah ini jamur apa ini. Nah, untuk menentukan seperti itu, Mas, ternyata bahwa penyakit kulit itu tidak hanya jamur sama kulit sama kulit sama eksim, ya. Banyak sekali penyakitnya, makanya kenapa harus dokter penyakit kulit itu belajar sampai 4 tahun hanya menerangi kulit, ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya, coba bayangkan penyakit dalam kan penyakit itu macam-macam, belajarnya macam-macam. Tapi kalau penyakit kulit itu hanya kita lihat ini, oh ini bedakan ini dengan ini, ya, dengan ini, dengan ini. Ya, nanti ketemu penyakitnya. Okay. Ya, jadi sebetulnya kesulitannya di situ, ya. Tapi sebetulnya tidak sesederhana itu, karena penyakit kulit itu banyak sekali penyakit-penyakit yang ada hubungannya dengan, seperti kita gabungkan penyakit kulit dan kelamin misalnya, di situ kan juga akan berpengaruh. Jadi untuk Bu Sampagimu, untuk
0: tidak ada namanya tadi.
1: Ya. Kalau sampai sehari gatal terus garu-garu terus, ya sebaiknya ke dokter, ya. Nanti akan ditentukan. Sebenarnya gampang kok, Pak. Ya, banyak. Ini apa, Bu, ya? Nanti di situ nanti akan dilihat oleh dokter spesialis penyakitnya. Kalau misalnya karena alergi makanan, ya, jadi contohnya alergi itu gatal di kulit, ya, kemudian makanan gatal, ya, makan kita utur gatal semuanya, udang, cawak, badan, bentul-bentul semuanya, ya. Kalau alergi karena gigitan nyamuk kan hanya satu tempat saja, ya.
0: Betul.
1: Ya, tapi bisa alergi sih, sama-sama alergi bisa kalau di tempat yang di luar kulit, misalnya di paru-paru, nanti jadinya asma, ya.
0: Okay.
1: Mungkin kalau di hidung namanya pilek, namanya rinitis alergika, ya. Jadi pilek oleh karena alergi, ya. Biasanya itu ada hubungannya nanti, apa sering ditanya, apa sering pilek, ya, Bu, harus dilihat, ya. Dan untuk itu mengetahui seperti itu sebetulnya ada suatu alat khusus, ya, tapi saya kira juga tidak begitu perlu sekali, cukup panjenengan ke rumah sakit, ke dokter spesialis, nanti akan ditentukan pengobatannya. Jadi yang jelas kalau itu alergi, ya, itu salah satu pengobatan intinya itu menghindari kontak.
0: Oke.
1: Kontak dengan zat yang menyebabkan alergi. Ya, misalnya saya kalau makan udang kok gatel. Hmm. Ya. Itu namanya alergen. Jadi zat yang menyebabkan alergi. Jadi kalau saya makan udang pasti gatel ya. Jadi untuk supaya tidak kena gatel, minum obat apa namanya, tidak akan makan udang selamanya ya. Ya bisa aja kepengin makan udang, tahu-tahu misalnya di jam makan ayam geprek misalnya ada terasinya ya.
0: Iya.
1: Makan terus gatel ya, kita obati sendiri ya. Hmm. Banyak obat-obat di luar yang bisa ngobati sendiri. Ya beli apotek bebas. Baik. Tapi kalau sampai banyak sekali ya sebenarnya. Yang paling penting ini jangan sampai anu ya, hindari aja, jangan nyoba-nyoba bis ngerti gatal karena
0: sesuatu gitu.
1: Iya, gatal misalnya karena udang terus kita makan udang ya. Tapi boleh ya, kalau kepingin banget boleh. Ya. Lebih baik makan udang yang enak terus gatal terus diobati daripada tidak makan udang.
0: Oke.
1: Teorinya orang-orang kos-kosan itu kan.
0: Oke. Baik.
1: Ya, ya saya kira gitu ya Mas ya.
0: Iya.
1: Ya, teman-teman terima kasih sekali ini sambil guyon jancel.
0: Baik. Ya, ini karena ya, waktunya tinggal.
1: Ya, mungkin kalau saya minggu depan artinya tidak ada masalah apa-apa ya, saya tahu saya akan untuk datang.
0: Baik.
1: Ya, untuk ketemu panjenengan sekalian.
0: Baik.
1: Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi perbincangan kita bersama Dr. Khairul Mufid dalam dialog kesehatan, dan terima kasih banyak bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami untuk menyimak dialog kita pada malam hari ini, dan lepas ini akan kami hadirkan Ruang Rindu dan dilanjutkan dengan Gapura Sunda. Jadi pastikan tetap bersama kami RRI Purwokerto, dan saya Febrenik selaku dan saya Febrenik mewakili seluruh kabupaten kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

novel Belenggu. Karya Armin Pane merupakan salah satu karya sastra modern Indonesia yang terbit pertama kali pada tahun 1940 melalui Balai Pustaka. Novel ini menyoroti kehidupan tiga tokoh utama, yaitu Dr. Soekartono, Sumartini, dan Rohayah atau Yah. Soekartono digambarkan sebagai seorang dokter yang sukses namun mengalami kegelisahan batin karena merasa terjebak dalam pernikahan yang hambar bersama Sumartini, istri yang aktif dalam kegiatan sosial namun dingin secara emosional. Dalam pencarian makna hidup dan ketenangan, Soekartono menemukan kehangatan pada sosok Rohayah, seorang wanita dengan masa lalu kelam yang justru mampu memberikan perhatian dan empati yang tak ia dapatkan dari rumah tangganya sendiri. Melalui kisah cinta segitiga yang rumit, Armin Pane menampilkan potret manusia modern yang terbelenggu oleh norma sosial, moral, dan konflik batin. Tema utama novel ini adalah keterbelengguan manusia terhadap nilai-nilai kehidupan dan perasaan mereka sendiri. Meskipun ketika tokohnya berusaha mencari kebahagiaan, mereka justru semakin terjerat oleh perasaan bersalah, idealisme, dan tuntutan masyarakat. Novel ini menyampaikan pesan moral bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat diperoleh melalui kejujuran terhadap diri sendiri dan keberanian menghadapi realitas hidup, bukan dengan melarikan diri dari masalah. Kekuatan utama Belenggu terletak pada penggambaran psikologis tokoh yang sangat mendalam. Armin Pane berhasil menulis dengan gaya introspektif menggunakan teknik aliran kesadaran atau stream of consciousness, menjadikan novel ini sangat maju untuk ukuran zamannya. Namun demikian, bahasa yang digunakan cenderung klasik dan alur ceritanya lambat karena banyak berisi monolog batin, sehingga bisa terasa berat bagi pembaca masa kini. Meski begitu, Belenggu tetap menjadi karya monumental yang menggugah pikiran dan perasaan, menampilkan konflik manusia yang universal dan relevan di segala zaman. Novel ini layak dibaca sebagai refleksi tentang cinta, moralitas, dan pencarian makna hidup di tengah tekanan sosial. Demikian esensi buku Belenggu karya Armin Pane dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
2: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali kita akhirnya dapat berjumpa di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Di kesempatan malam hari ini kami akan ajak Anda untuk menikmati sajian lagu-lagu pop Indonesia era 2000-an ya, yang akan kami hadirkan hingga pukul 22 alias pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, boleh ya, silahkan ya. 02816323336 ataupun juga melalui WhatsApp di 08112540911 ya. Nanti kita akan buka kesempatan buat Anda, tapi sebelumnya kita akan hadirkan lagu-lagu terlebih dahulu ya. Kalau tadi sudah dibuka sama lagu dari Ekute ya, Are You Really The One? Dan sekarang kami akan hadirkan lagu yang akan dibawakan oleh Dewi Lestari dengan Firasat.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu,
1: lewat lagu,
0: memori lewat lagu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Satu lagu dari Elemen, Maaf Dari Surga, sudah saya hadirkan untuk Anda. Baik, yang pengen gabung 02816323336. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Luar biasa.
3: Hingga pandu neng kota sing bagus.
2: Matur nuwun, matur nuwun.
3: Ketemu karo Mas, ini kayak bagus dewek. Ketemu karo Mas anu
2: Kiki.
3: Arya ya,
2: Arya, iya.
3: Bagus dewek. Kabe-kabe itu kalem bagus kok. Ya iya orang anak singkat bansin dan bansila dan langka.
2: Matur nuwun.
3: Ya iya. Mas Priyota kayaknya lagi kerjanya jaran dengan RRI, tapi suara siaran nih gue ya.
2: Iya, wis beda divisi kayak.
3: Ya iya. Ya semoga mau kaya. Ya bong-bong RRI ku sing kenal karo nyong sing ora ya moga-moga bare sehat kabeh.
2: Amin.
3: Ya.
2: Amin.
3: Walaupun jadi sing ngomong-ngomong kenal jarane urip-uripan.
2: Iya.
3: Tapi ya mbok jere sapa konyong jebono si pahala nang sing gawe urip
2: ya. Nah, iya benar we.
3: Ya pahala sih soang RRI ya ora ketangarang-arangan tetep poli. Ini ya lebih gede maning kok. Pahala sekarang Gusti Allah. Ya iya, kira lagunya saya nyong melu bae lah.
2: Oh iya, oke okay, siap kan.
3: Kira nyong ceritanya bikin terus melu online neng Ghana, Mas Onik.
2: Iya, kepribadi.
3: Iya bikin terus, iya menda-menda neng gue terus curhat walaupun pirang detik gue karo perawan Sukabumi, karo perawan Bekasi.
2: Oke.
3: Okay. Lagi pada neng karena ini Amerika.
2: Oh iya gue lu atau temen
3: 17-an karena usul nyerong 17-an.
2: Oh iya aduh atau eh ya
3: jadi sih takonin yang ya orang takon apa-apa sih takonnya kayak aslinya lahiran anu kayak mau ngendi ibu gue lah. Karo ning kana Jampira.
2: Oh iya gue
3: ternyata mikir di jam
2: esok ya?
3: Patang puluh.
2: Iya, esok ya.
3: Karena gue jam sanga patang puluh menit.
2: Esok gue ya.
3: Berarti kisar tengah sebelas nih karena kayak. Ya, miki pas jam sanga nih karena jam sepuluh. Ya, nyora sia-sia di ngurungok na radio. Senajana HP ini tau rap. Petang gobet Mas Oni sepatu ini blenduk apa yang ini yang patut gue ganjilamin tapi ternyata suaranya nyong masih tekan maring luar negeri kok
2: deh jen pokoknya kok
3: kebagaan ini nyong gending kono
2: luar biasa
3: senajan ini jere urip-uripan ya tetep orang katang ya jerana tembung ngelmu mungsa apa kayak kuku ireng
2: bener
3: ya malu banget apa menghormati orang alam sih kenyataannya ya suara kora nyong dewa kora dungan-dungan yang teracak nih suaranya tekan mari nganangan kok
2: iya dan
3: ya iya kenyong salamet kenggo kumuninga ibu ning loro-lorone karo nini-tini sini semampir karo Bu Sarmila mau monitor karo mbare ini Cilacap layane Mister Balo amplong berapa ya?
2: Iya keko, lawas banget aku ya.
3: Iya, kembali lagi sehat. Apa lagi, nang Widara Payung apa lagi nang Blitar nang Bojon.
2: Iya.
3: Ya selagu namanya lupa ya Mas Oni.
2: Oke, siap kan.
3: Ya, rungok nang nanti tuntas ya.
2: Siap, luar biasa.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya lagi ini ya. Ada siapa di mana? Selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
4: Mister Naruto.
2: Mister Naruto. Ini
4: iya.
2: baru pernah gabung sama Onik apa ya?
4: udah pindu apa lain penyiar ini?
2: Iya, lain penyiar berarti. Maksudnya sama saya baru pertama berarti ya.
4: Salam kenal aja ya.
2: Enggak, salam kenal kembali.
4: Mas siapa ya ini ya?
2: Onik.
4: Unik.
2: Iya, betul.
4: kayak ponakanku.
2: Oh gitu.
4: Ponakanku
2: Anik. Oh lah, sama ya? Iya.
4: Unik kalau Anik ya beda lah.
2: Iya, mau beda sehuruf tok.
4: Salam kenal ya, Mas.
2: Enggi, sami-sami. Enggi, siap. Mau salam-salam buat siapa Niki? Monggo.
4: Baterin meter genjot. Ya, salamnya buat semuanya aja yang baru turun. Siapa ya, Mas?
2: Kang Dasrun.
4: Oh, Kang Dasrun. Enggi, ya, kenal jane. Tapi orang pangling suara, Nek. Lagunya lagu pop ya?
2: Enggih laras, lagu pop.
4: Lagu apa ya? Wali bisa?
2: Wali ini tidak masuk di playlist malam ini atau mau yang lain?
4: Lagu siapa sih?
2: Iya, siapa yang pengen selain Wali ini, Walinya nggak masuk. Ini paling ada The Massive, ada Ceylon 7. Apa
4: Ceylon 7 balah.
2: Sing apa?
4: Melompat lebih tinggi.
2: Melompat lebih tinggi, oke.
4: Okay. Ya, salamnya buat semuanya aja ya. Lama kenal aja.
2: Siap.
4: Ya, matur nuwun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mr. Naruto. Sudah bergabung ya. Oke, okay. Ya, jadi nanti kita akan buka kembali ya. Ya, nanti kita akan buka kembali. Jadi kita akan ke lagu terlebih dahulu ya. Ini kita akan putarkan dari The Massive terlebih dahulu ya, dengan Sebelah Mata.

sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di Purwokerto malam ini ya, dan kita masih di segmen Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam buat yang ingin bergabung kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Merdeka.
2: Merdeka. Luar biasa.
3: Ya, udah malam.
2: Iya, dengan Bu Idah ya.
3: Iya, apa kabar Mas Umi?
2: Alhamdulillah baik. Bu Idah gimana kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah ya. Luar biasa. Malam hari ini lagi sibuk apa ini Bu Idah?
3: Laye-laye aja.
2: Laye-laye ya?
3: Iya.
2: Iya, setelah kemarin full kegiatan ya, 17-an ya.
3: Ya, ngikut-ngikut lah, partisipasi.
2: Partisipasi, luar biasa. Bu Ida pengen dengerin lagunya siapa malam hari ini?
3: Siapa aja sih tadi? Cell of Seven terus?
2: Cell of Seven-nya udah. Paling ada ya, lagunya Mita seperti yang kau minta, atau Ari Lasso, atau mau request yang lain? Silakan.
3: Request apa ya? Ngikut aja.
2: Ngikut aja,
3: ya,
2: boleh. Boleh. Mau salam buat siapa?
3: Oke, salamnya Ari Lasso. Oh, ini katanya request Ari Lasso aja.
2: Oke, siap Ari Lasso ya. Siap
3: Ari Lasso.
2: Boleh.
3: Oke. Tadi Kang Basrun, ya Kang Redu. Tadi siapa? Mister
2: Naruto ya.
3: Sebelum kenal, kalau kenal bahas Mister Naruto, iya.
2: Iya, benar.
3: Terus di Bumuningan, Mpotini masuknya sama Sonic.
2: Oke.
3: Okay. Mama Ade, Mama Santika, Mama Indes, Siti KDM, Mama Rusti, Ibu Sarmila, Mama Rene. Udah semuanya aja lah. Oh, Mister Genjot, Mister Balu ya memang lama gak muncul.
2: Iya nih.
3: Ya semuanya aja yang masih monitor. Selamat malam, sehat-sehat selalu. Mas Sonic juga ya, sehat.
2: Terima kasih. Oke. Okay.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Ida. Di belakangnya lagi. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Balik maning Mas Sonic.
2: Iya, monggo.
4: Apa bang? Pulsane dari
2: akeh lah.
4: Itu jam iki.
2: Waduh.
4: Oke. Okay. Wis main bokoke lah.
2: Iya.
4: Jam iki nyung anu jam iki. Karo Mama Ida kelalen game ini orang absen, karo Bu Rusti.
2: Iya.
4: Karo Mister Naruto. Cuma kita sana orang kenal karo RRI Purwokerto orang kayak gue. Cuma dikirimin orang jadi. Terus Oma ke sini colong karo Kang Kaktim kayak rajin banget kok.
2: Iya.
4: Terus siapa kira Titin karo Darisa sini kawasan Ulahar Wetan karo Nansoma Katon Herman karo Wati mulai monitor terus kayaknya cukup semuanya baik Mas Sony.
2: Oke, siap
4: ya, salam dik.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya lagi, selamat malam Ruang Rindu.
5: Halo,
2: selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
5: Selamat malam Mas Ari.
2: Iya, yeah, dengan Onik bukan Mas Arya.
5: Ya, selamat malam ya.
2: Iya, dengan siapa di mana ini?
5: Selamat kenal.
2: Iya, dengan siapa di mana?
5: Kang Pepeng dari Ahmad Yani.
2: Oh, Kang Pepeng. Halo Kang Pepeng. Salam kenal Kang Pepeng.
5: Ya, sama-sama ya.
2: Iya.
5: Minta kalau ada esok malam kan ku jelang.
2: Oke, itu lagunya siapa?
5: Lagunya ala Mbak siapa itu ya?
2: 90-an ya?
5: Ya.
2: Waduh, enggak bisa. Kalau malam ini khusus era 2000-an. Iya.
5: 2000 itu?
2: Iya. Lagunya siapa ya?
5: Selamat malam saja.
2: Oh iya, udah oke.
5: Salam buat semua pendengar RRI. Mm-hmm. Semoga negara kita dalam ulang 81 ini tetap jaya.
2: Okay.
5: Dan semua pejabat itu menyadari bahwa mereka dari rakyat mestinya bekerja untuk rakyat.
2: Okay.
5: Bukan untuk lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktunya terbatas ya, kita harus segera akhiri. Namun sebelum kami akhiri, akan saya mau sapa dulu nih yang udah gabung lewat WhatsApp ya. Ada dari Mama Reni. Oke, salam ulang rindu. Ikut hadir. Oke, siap. Terus ada Mama Indes ya, katanya pengen dengerin lagunya The Bagindas ya, dan nanti kita akan puterin ya. Di terakhiran ya, salamnya buat semuanya aja katanya. Terima kasih. Sama-sama Mama Indes. Oke ya. Karena waktunya juga terbatas, sesaat lagi kita akan hadirkan segmen Gapura Sunda untuk Anda. Jadi terakhir saya akan putarkan lagunya. Kayak kalau The Bagindas gak cukup ya. Tadi udah ada yang request Ari Lasso soalnya. Ya udah deh, lagu terakhir Ari Lasso aja. Oke, terima kasih.

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palamitra Wilujeng Wengi Wilujeng Patepang Deui sareng acara Gapura Sunda di RRI Purwokerto semangga Wilujeng ngadangukeun.

0: Alhamdulillah dinawangi ya dina santan ieu Selasa kaping 18 Agustus 2026. Alhamdulillah Kang Acong dinawangi ya tiasa nepangan dulu di umur barayan di kota tina payok-yok lengan pantai-antai tangana sano di Jumantara. Taya alhamdulillah dinawangi ya Kang Acong tiasa disarengan kuno ganteng ya para mitra. Mas Onik, assalamualaikum Mas Onik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Acong, sehat Mang Acong.
0: Alhamdulillah sehat damang Mas Onik. Kumaha Mas Onik, damang Mas Onik.
1: Alhamdulillah damang Mang Acong.
0: Syukur hari damangnya Mas Onik. Berarti urang teh masih dipasian kesempatan sehat walafiat.
1: Mohon
0: sehingga urang tiasa sarang-sarang deui dina ngasuh gapura Sunda dina saminggu sakali.
1: Iya.
0: Kamari tetos naon papisah saminggu tapi teu karaosnya Mas Onik. Saminggu teh rasana teh sadinten dah. Saking ku cepet, iya, saking ku raos urang hirup di dunya. Tah alhamdulillah nya Mas Onik.
1: Mohon Mang Acong.
0: Tah kapala mitra mangga diantos ku Kang Acong sareng Mas Onik kana teleponna sabar Mas Onik.
1: 0281632336.
0: Tah kitu.
1: SMS WA di 0811254091.
0: Tah mangga kapala mitra.
1: Ini karena ini juga Jaipong emang.
0: Oh Jaipong laras Mas Onik Jaipong ya raraos pisan laguna teh Mas Onik versi Jaipongan murni. Tah kapala mitra keradem-adem nah ngarengkene ke Jaipongan di bumi na masing-masing mangga. Kang Acong sareng Mas Onik ngintunkeun laguna kanggo hiburan kasadayana we di mana wae ayana Mas Onik. Tah aya nu teu selebet.
1: Wilujeng wengi.
2: Wengi wilujeng.
0: Damang teh.
2: Alhamdulillah.
0: Ya syukur geuning eta panyakeun teh.

0: Akan kebiasaan.
1: Nah,
0: nah gitu. Teras.
1: Sadayanya.
0: Mohon. Atur nuhun.
1: Ya, Mang Faizin.
0: Melaras.
1: Made.
0: Made.
1: Mareni.
0: Mohon.
1: Terus lagi. Maida.
0: Laras.
1: Maida.
0: Mohon.
1: Maindes.
0: Maindes.
1: Saya Maindes. Kabar dong. Tanya Walati sama Kumaha tanya. Luar saya kok pakai LA.
0: Hilapen pinten
1: teh. Eta leungit ge mang alet jeung mang eta langlang sigoro. Saya sewanten wae nya langit lami.
0: Mohon. Teterang.
1: Eta lepet nih. Ih, lepet nyam.
0: Tos lepet deui teh kokom ta teh tong ko Maria laras.
1: Saya ge badarisa.
0: Mohon.
1: Ayo ge.
0: Sade.
1: Mangkal ko ge leungit.
0: Mohon.
1: Tumuninga mangga lepo janton.
0: Mohon.
1: Terus ayo ge.
0: Sadinya
1: kita sungkul.
0: Hmm.
1: Iratun. Eta ge. Sadenya wae.
0: Mohon.
1: Mangge mangandong.
0: Mohon.
1: Mang onik.
0: Leres.
1: Tapi entah mentek-menteknya.
0: Tuh. Pokok nama.
1: Mangge sedayanya.
0: Nya mangga. Siap teh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Di belakangnya lagi silakan 0816323336 ataupun lewat WhatsApp ya di 081125409.
0: Nah, mangga.
2: Sebelas tadi sepertinya ada yang pengen bergabung ya.
0: Mangga, mangga. Diantosnya.
2: Ya, sok mangga. Boleh 0816323336 ya.
0: Bade bahasa na bahasa bebasnya Mas Sonik. Bade
2: man.
0: Jawa mangga, bade Sunda monggo. Bagaimana non Indonesia, Jawa, Sunda mangga ditampi sadayana.
2: Mohon. Ini lagunya ada apa aja nih, Mang?
0: Oh nyai lap Mas Sonik, nyaita kahiji cadas pangeran araratil adu manis. Banon dari pasaran ngapung daun pulus tepung di lurul panggung sarang hayang kawin.
2: Nah
0: gitu. Kantun milih palamitra mana nu di sukaku palamitra sadayana kantun klik telepon atanapi WA SMS pesan paisnot pesan suara oge mangga ditampi.
2: Yap, ya silakan ya di 0816323336 atau juga melalui WhatsApp. Iya, ini ada siapa? Wilujeng Wengi. Halo, Wilujeng Wengi.
3: Wilujeng Wengi deui. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kumaha daramang?
0: Alhamdulillah. Sarang saya di mana?
3: Sarang anu goreng patut.
0: Sok itu gelis-gelis patut. Ditilik gigit lengik diharap siap lenjang sate
2: lah
0: Mareni
2: ini keputus ya Ma
0: aduh Ma Mareni hawatos sambung gendih Ma gak
2: sok
0: Ma gak Ma Mareni
2: Wilujeng Wengi
3: kunaan parem
0: sades parem mati
3: gimana tuh dipencet ke Mas Acong
0: sanes oh,
2: enggak kita enggak mencet
3: dihajam meren
2: enggak
0: tuh iya nyangkut teh tadi lu dina kawat listrik
3: oh gitu
0: mohon
3: daramang tepinya
0: alhamdulillah teh
3: alhamdulillah ya tanu di pihatur
0: tak gitu mohon teteh damang
3: kawihna teh ya naon tadi teh
0: bade
3: panondari ayanya
0: lan mohon bade panondari
3: yang etanya panondari
0: mangga
3: kintun salam nama
0: kango
3: sadayananya
0: mohon
3: anu tos haliburannya
0: tak gitu
3: balap karung
0: mohon leres mohon kaleci di urangnya
3: eta Kang Acong bade panjat pinang.
0: Abi atas nomor hiji ke luhur di luhur.
3: Benar itu Kang Acong penyat pinang. Tos kebayang.
0: Kebayang gitu.
3: Entah.
0: Ih, aku deh gitu-gitu.
3: Kang Os sedayana wanya.
0: Nyumon mangan.
3: Wilujeng wengi. Wilujeng lelesonnya sedayana.
0: Sarang
3: rehat sedayana.
0: Mohon.
3: Utamina mahiwe ke unuk arasep.
0: Amin. Amin ya robbal alamin.
3: Keluarga keluarga.
0: Mohon mohon teh.
3: Jadi dekanya nama biasa kang si bungsu.
0: Nah gitu mangga.
3: Ya, hatur nuhunnya.
0: Semangat.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Reni. Numpang tos lebet hatur nuhun ka Mama Reni di

0: Bandaran di mana ya Mas Sonik? Kita di Cilacap mohon. Mangga.
1: Melu jang wengi.
2: Melu jang wengi long bagus-bagus.
0: Melu jang wengi Kang Dasron kumadamang.
2: Alhamdulillah
0: syukur Kang Dasron.
2: Lawas kayaknya orang ketemu karo sampean.
0: Iya. Jenengan dene ditunggu-tunggu Kang Dasron ya biasanya muncul online dening amleng. Ya,
2: ini adalah kebenaran nyongnya gini ngomah bae.
0: Oh iya syukur. Oh iya, ya syukur. Yang penting sehat Kang Dasron.
2: Sehat alhamdulillah.
0: Ya syukur.
2: Alhamdulillah. Si menangi tahun-tahun sing ya kena dari terhormat.
0: Nah gitu mun hari kemenangan ya Kang Dasron.
2: Mohon. Moga-moga ya tahun-tahun sing arep teka.
0: Amin.
2: Inyong desih menangi moga-moga.
0: Amin, amin, amin.
2: Jadi sing tembungannya Indonesia emas, Indonesia emas ya kaya apa? Dan. Apa emas? Apa cemas?
0: Cemas.
2: Apa dikemas?
0: Nah.
1: Harapannya ya emas lah.
2: Ya harapannya sih emas, tapi kan kayak dia emas Sony kalau Kang Acong.
1: Iya, yang penting pendongannya apik, Pak. Iya.
2: Pendongannya sih apik, Pak. Tapi kan dengan nu pengrusakannya ya nusa pendinanya anak lape.
0: Mesti Kang Dasron anak padukan dari Jal mau di
2: mata kita. Ya harusnya dengan ngalamin dunia gue anak wengi anawan,
0: tak
2: anak
0: gitu.
2: Segara anak daratan,
0: tak gitu.
2: Anak anak waktu,
0: leres tak gitu. Hiji day,
2: sotana warung,
0: hiji day,
2: anak melarat, anak suci,
0: hiji day, anak siang, anak malam, anak hidup ada mati.
2: Ya temenan kita nu sorak mati
0: dihindari kudrat.
1: Iya.
2: Mulana kerem golek bener sejak gue sulit.
0: Sulit ya, memang tak itu Kang Dasron.
2: Apa maning ansek ke nyung krungu ramalana kayak ke masa tong ngaron.
0: Mohon, mangga. Kumaha?
2: Tahun 2050 gue arep panep pindah besar-besaran. Sebab apa? Pulau-pulau sing kayaknya jumlah 1500 juta rupiah. Ada saya tidak utang. Tapi pulon di nuke orang cuma
0: masih dirahasiakan berarti.
2: Dirahasiakan, iya. Ya kayaknya patut sih anak
0: patut teh.
2: Waktu nih cuma tinggal dina.
0: Iya betul.
2: Ya, laras. Iya, senjana jarak tahun apa gerong 2045 Indonesia emas pembangunan meratanya tapi ternyata kerusakannya ya merata.
0: Nah ke tahun 2050 tahun hijriah atau nasional
2: gue udah jelasin anak tahun
0: 2050 mungkin
2: moga-moga
0: sih ya no aman itu kan gue cerita obrolan tapi ya, mungkin, ada kenyataan
2: mungkin, ya iya emang mungkin di panas kan zaman segini gue
0: nah
2: itu mana sih jok ngaturin karena jok sih gue kekuatannya lemah pri
0: mungkin
2: ya bahannya sih karena tahun orang yang gue seket gue ngerora salah 4 tahun mani ya masih aduh
0: aduh.
1: Iya.
2: Ya ke salamnya enggak.
0: Sahab.
2: Apa bersin pada berkurang.
0: Mohon. Lagu nak. Oh, mohon. Mangga, Kang Dasron. Sami-sami, mangga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Dasron. Nah, lagu nate ingin dengan baik ke dipasiannya Mas Sonik. Lagu nate spesial enggak, Kang Dasron. Tayana kan lagu hulatunya Mas Sonik. Nyata lagu nate anu disunkan ku. Teh sekar, mangga teh sekar ngareng kenek daun pulus ya diaturkan mangga wilujeng wengi wilujeng ngadangukeun.

0: mitra parantos katurkeun dua lagunya eta Daun Pulus diteraskeun kana Banon Dari.
1: Mohon maaf.
0: Langsung bae Mas Sodik tampi. Awatos.
1: Wilujeng wengi.
2: Wilujeng wengi Mas Sodik.
1: Nggih.
2: Kiana tangga dineng pagaeran. Mangga Kang Ragan.
1: Nggih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, di pada herang.
0: Oh, pada herang. Oh, kumaha damang Kang Radan?
3: Alhamdulillah.
0: Lawas pisannya.
3: Biasa anu onglenan.
0: Mohon, mangga.
3: Ya. Ya, bade salam-salamnya.
0: Mangga.
3: Kagem niki Kang Dasrul,
0: laras, mohon,
3: niku
0: sadai,
3: potini
0: mohon,
3: kagem niku, sampah maning dia nganuman.

0: kelalen, Kang Radan, bubar kelalen.
1: Soalnya
0: anu geus kolot. Nah, teu ngabongborongkeun Kang Radan abi ge sok hilap gitu. Ari
1: alhamdulillah aya dugi ka ayeuna anu Yuswana tos menang 80 hiji tahun.
0: Gitu. Kang Radan masih dugi sehat Kang Radan.
1: Da abi mah lahiran cenah cek kolot.
0: Mohon.
1: 45.
0: Oh gitu, pas merdekanya Kang Radan. Nah, berarti
1: pas merdeka. Nah, acara merdeka ge atos taunna.
0: Mohon.
1: Itu alhamdulillahnya dugi.
0: Ayeuna
1: mohon. Yeukieu
0: hiburan. Mohon. Sae Kang Radan.
1: Anu laguna nu bade diputer naon wae, Jang?
0: Nah, kantun nyuhungkeun Kang Radan bade aduh manis. Bade pasaran ngapung, tepang di luhur panggung, hayang kawin, anu mana Kang Radan?
1: Tau hayang kawin na bae atuh.
0: Tos sabara kali, tos hayang kawin bae.
1: Anu men 5 kali dah,
0: aduh,
1: 4 kali kawin.
0: Oh gitu, Mas Oni kalah.
2: Kalah,
1: kawin mani, kawin mani.
0: Gitu ga. Tenanau lah Kang Radan.
1: Salam nanya ke
0: Kak
1: Catrun.
0: Laras.
1: Potini
0: mohon.
1: Cakep TPM.
0: Mohon, mohon Laras.
1: Teh Sekar.
0: Teh Sekar. Mohon, disemburut. Mohon mangga Kang Radan. Mohon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Mohon mangga Kang Dasrun.
3: Aduh, itu senggendong, wong padera,
0: ujen, alhamdulillah. Mohon tak itu, alhamdulillah Kang Dasrun.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Di belakangnya lagi, Wilujeng Wengi. Halo, Wilujeng Wengi.
0: Mangga, dicobi deui.
2: Halo. Iya.
0: Mangga.
2: Halo, halo. Suaranya nggak ada ya ini ya Mama Indes ya. Oke, dicoba lagi Mama Indes ya, 0281632336 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811254091111.
0: Mangga.
2: Ini ada siapa ini yang sudah bergabung? Ini ada siapa ini?
0: Tah, Mas Sony kayak nolobet.
2: Bila jengungi.
0: Wilujeng Wengi deui, kumaha damang?
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Damang sareng saya.
4: Sareng Darisa.
0: Oh, aduh Mbak Darisa, kumaha damang Mbak Darisa?
4: Saya
0: mohon, mohon disyukurinya Mbak Darisa masih pasien sempatan sehat walafiat sehingga tiasa lebet di acara Gapura Sunda.
4: Akhir,
0: mohon. Oh yang lagu naon Mbak Darisa? Oh, nyewon tembang nopo. Antan sing cadas pangeran araratul aduh manis pasaran ngapung tepang di luar panggung hayang kawin.
4: Ya itu apa?
0: Oh, tepang di luar panggung.
4: Iya.
0: Mohon. Laras, mutan. Apa araratul?
4: Bisa apa?
0: Ya, mangga jawab aja Mbak Darisa. Bebas lah.
4: Ya, salam
0: ayo. Ya, Kang Osin. Mohon, tak Kang Dasrun.
4: Terus ya.
0: Sahade.
4: Pak
0: Faizin, mohon. Mohon. Terus.
4: Mama Ade.
0: Mama Ade, mohon.
4: Kangkung sadayan.
0: Kanggo sadayana wae, muhun.
4: Iya, Pak.
0: Mohon hatur nuhun sami-sami badarisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabadi badarisa sering lebat Mas Anik, tapi sayangnya karena sinyalnya girang saya Mas Anik.
2: Ada lagi?
0: Mangga.
2: Wilujeng Wangi. Halo Mama Indes.
0: Nah, tuh burukan sedang badarisa.
2: Kenapa suaranya enggak masuk ya Mama Indes?
0: Coba deh, Mama Indes.
2: Halo. Halo, halo, halo.
0: Oh, itu ayah malah di Pareuman.
2: Iya, ini ada yang bergabung. Ini Wilujeng Dalu Mangacong.
0: Wilujeng Wangi deui.
2: Terus. Salam saduluran Kangge Sadayana.
0: Salam Kanggo Sadayana.
2: Terutama Pak Wasudi, lagunya terserah Mangacong.
0: Terutama Kanggo Wasudi, lagu nate ngiringan wae cek Sundana
2: masane. Salam juga buat Mama Reni.
0: Oh gitu. Salam kamu Mama Reni ta. Mama Reni Tisa Mas Onik.
2: Enggak ada namanya nih.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: WA.
2: SMS.
0: Oh WA. Iya. Ngaturkeun nuhun nya nu parantos WA di sebat nami. Di mana gitu alamat. Ya kan kancang tiasa nyebatkeun tipulan di tempat ieu tah gitu. Mangga Wilujeng Wengi.
3: Mlebu maning Mas Acong.
0: Kumaha mangga Kang Dasrun mangga mangga.
3: Nyung kemutan ni Mas Ayu ninggrung wis ning buka teja.
0: Oh iya mangga Kang Dasrun. Nembe kemutan ya.
3: Ah,
0: oh iya tak itu.
3: Moga-moga kita yang melebu.
0: Ya sok sinam melebu Kang Dasrun. Aku
3: kangelan ya ku.
0: Karena rebutan. Kudu naik merguru Kang Dasrun.
3: Betul seluler mama jadi melebu lah. Iya.
0: Pokoknya.
3: Oh kayak garip waktunya sih ngantung ya kayak ini ya Mas Acong.
2: Iya. Iya.
3: Lah iya kayaknya sekarang mani jam 11.
0: Jam 11 leres Kang Dasrun.
3: Ya kenyung kemutan wong anak kayak Mama Sefi ke sini kawasan Pangandaran.
0: Ya tak gitu gening.
3: Teh Panjar
0: Panjar
3: Kang Supardi neng.
0: Mohon mangga.
3: Teh Putri neng.
0: Putri.
3: Di kawasan Tasik
0: Malaya. Deneng di Korehan ketemu kabeh.
3: Iya. Ya kayak gue orang pokoknya sekena ngerpaket lah nasi omber kayaknya selangkerak
0: selangkerak gitu mangga
3: ya matur umun ya
0: sami-sami mangga mangga Kang Dasrun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya Mang Acong kita ke lagu dulu
0: lagu mohon lagu nate non Mas Anik ya itu lagu nate hayang kawin audisionkan ku Kang Radan mohon, mangga Kang Radan da lagu nate hayang kawin, cemangga Wilujeng Wengi, Wilujeng ngadangukeun.

ka palamita parantos ka aturkeun hayang kawin kanggo Kang Radal mugi ketampi kalayan kabingahan. Tapi sayangnya Mas Sonik waktosna nu sarompet mohon teu karaos Mas Sonik dina acara Gapura Sundanya. Kahoyong teh naon sapertos kapungur deui Mas Sonik kitu 2 jam tak janten henteu naon araratel. Tah atuh rupina para mitra dina acara Gapura Sunda ieu nya Mas Sonik. Urang teundeun di haneum sim urang tunda di anjuang sing paragi nyokot tinggal ke mangsa datang insyaallah dina ngan payun di tiasa patapang deui dina acara nusami eta dina acara Gapura Sunda di area Purwokerto. Kang Acong ngaturkeun nuhun kana parantos telepon ngadangukeun WA atanapi ka pendengar RA Prohiji khususna Gapura Sunda. Kang ka Saliman tadi leduk. Leduk Pejaten sareng Pak Salimun di pamijen da sokan rutin. Nyong geuni hapunten bilih aya cariosan nu ponok jogo panjang nyuga ka palamitar da sanes ngaja nya da ieu mah cuma hiburan ngaturkeun sekieu ti Kang Acong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Pro Satu RR Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi ya. Satu lagi dari Andre and the Backbone dengan Panah Takdir ya, sudah menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Spesialnya buat yang baru bergabung ya. Iya, ini rangkaian 17-an sepertinya masih belum usai ya, karena memang banyak sekali ya yang membuat event ya, atau bisa dibilang membuat kegiatan-kegiatan pasca tanggal 17. Iya, biasanya kalau sebelum 17-an ini lebih banyak ya untuk lomba-lomba gitu-gitu ya, terus juga kemudian malam tasyakuran atau malam 17-nya ini dirangkai dengan hiburan-hiburan gitu-gitu ya. Tapi memang masih ada yang biasanya belum terselenggara ya, seperti kayak karnaval atau kentongan ya. Ya, ini juga akan segera bisa kita nikmati di akhir pekan ini nanti ya. Jadi wah, sajiannya masih banyak nih. Hajatannya masih belum usai gitu ya. Kalau bicara tentang 17-an ini bisa sampai tanggal 31 Agustus ya. Masih banyak ya. Oke, dan malam hari ini saya juga masih akan terus temani Anda dengan serangkaian informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan ya yang akan kami hadirkan di sepanjang Purwokerto malam ini hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kalau tadi sudah ada Andra and the Backbone, sekarang saya akan putarkan lagu ya Sal Priadi dengan mesra-mesranya kecil-kecilan dulu.
1: Sementara

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Malam kita bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, seekor hiu paus ditemukan terdampar di Pantai Cemara Jejer, Kelurahan Tegal Kamulen, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap ya, pada Senin sore kemarin. Di mana mamalia tersebut sempat bertahan hidup selama beberapa jam sebelum akhirnya mati dan dikuburkan warga pada Selasa pagi. Diketahui jika hewan yang dilindungi tersebut memiliki panjang 3,2 meter dengan perkiraan berat mencapai 300 kg ya. Di mana hiu paus tersebut terdampar sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat pada Senin sore ya. Dan kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, banyak yang menuju lokasi untuk melakukan penanganan ya. Dan saat ditemukan, hiu paus tersebut masih dalam kondisi hidup bersama sejumlah nelayan lainnya. Kemudian berusaha mengembalikan hiu paus tersebut ke tengah laut, namun upaya tersebut berulang kali gagal karena hiu paus terus kembali ke tepian ya. Dan memang kondisi hiu paus juga sudah tidak sehat. Sejumlah luka juga terlihat pada bagian tubuh dan juga sirip, termasuk sirip bagian atas ya. Sebagian luka diduga merupakan luka lama. Hiu paus tersebut kembali terdampar sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat dan tetap berada di pesisir hingga malam hari. Dan hewan tersebut masih terlihat hidup hingga sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan pada Selasa pagi tadi, sekitar pukul 7.30, warga bersama TNI, Polri, serta pihak kelurahan dan Dinas Perikanan Cilacap melakukan penanganan terhadap bangkai hiu paus dengan cara menguburkannya, di mana penguburan dilakukan untuk mencegah bau yang dapat mengganggu lingkungan sekitar sekaligus mengantisipasi agar bangkai hiu paus tidak dimanfaatkan atau dikonsumsi oleh masyarakat. Penanganan hiu paus terdampar tersebut juga telah dikoordinasi dengan pihak terkait termasuk Sea Life Indonesia. Namun karena tidak dilakukan nekropsi atau otopsi, bangkai paus tersebut tidak diketahui dengan pasti penyebab kematiannya. Mirisnya, saat akan dikuburkan pada Selasa pagi, taring dari hiu paus tersebut telah hilang, diduga telah dipotong oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Terdamparnya hiu paus ini menjadi keenam kalinya di pesisir pantai Cilacap selama tahun 2026 ini, yakni pada tanggal 17 dan 23 Mei, 22 Juni, 30 Juni, dan 14 Juli, serta 17 Agustus 2026. Informasi selengkapnya dapat Anda simak melalui portal resmi kami di rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi RRI News.

0: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

0: así.
1: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: Pendengar, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung Purwoto malam ini, namun sebelum kami turun dari udara, akan kami hadirkan renungan malam untuk malam ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggusuran ternyata tak hanya ada di tatanan masyarakat saat ini. Hal serupa juga pernah terjadi di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Hal ini seperti yang dikisahkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Ar-Ruisi dalam buku 30 Kisah Teladan, khususnya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Sejak diangkat menjadi gubernur Mesir oleh Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin Ash menempati sebuah istana megah. Di depannya terhampar sebidang rawa dan di atasnya terdapat gubuk reot yang hampir roboh. Selaku gubernur, ia menginginkan agar di atas tanah tersebut didirikan sebuah masjid yang indah dan mewah. Apalagi Amr bin Ash tahu bahwa tanah dan gubuk itu ternyata milik seorang Yahudi. Maka Yahudi tua pemilik tanah itu dipanggil menghadap istana untuk merundingkan rencana gubernur Amr bin Ash. "Hei Yahudi, berapa harga jual tanah milikmu sekalian gubuknya? Aku hendak membangun masjid di atasnya." Yahudi itu menggelengkan kepalanya. "Tidak akan saya jual, Tuhan. Bagaimana kalau kubayar 3 kali lipat dari harga biasa?" tanya gubernur menawarkan keuntungan yang besar. "Tetap tidak akan saya jual, Tuhan," jawab si Yahudi. "Akan kubayar 5 kali lipat dibanding harga yang umum," desak gubernur. Yahudi itu mempertegas jawabannya, "Tidak, Tuanku." Maka sepeninggal kakek itu, Amr bin Ash memutuskan melalui surat untuk membongkar gubuk reotnya dan mendirikan masjid besar di atas tanahnya. Tak berdaya, Yahudi tua itu cuma mampu menangis dalam hati. Ia pun bertekad mengadukan masalahnya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sungguh ia tak menyangka, Khalifah yang namanya sangat tersohor itu tidak mempunyai istana yang mewah. Ia bahkan diterima Khalifah di halaman Masjid Nabawi, di bawah sebatang pohon kurma yang rindang. "Ada keperluan apa, Tuan, datang jauh-jauh kemari dari Mesir?" tanya Khalifah Umar. Walaupun Yahudi tua itu gemetaran berdiri di depan Khalifah, tetapi kepala negara yang bertubuh tegap itu menatapnya dengan pandangan sejuk. Yahudi itu pun leluasa menceritakan masalahnya. Menanggapi itu, Umar bin Khattab mendadak merah pada mukanya. Umar lantas menyuruh Yahudi tersebut mengambil sebatang tulang dari tempat sampah yang teronggok di dekatnya. Yahudi itu ragu melakukan perintah tersebut. Apakah ia salah dengar? Oleh sang khalifah, tulang itu digores huruf alif lurus dari atas ke bawah, lalu dipalang di tengah-tengahnya menggunakan ujung pedang. Kemudian tulang itu diserahkan kepada si kakek seraya berpesan, "Tuan, bawalah tulang ini baik-baik ke Mesir dan berikanlah pada gubernurku Amr bin Ash." Yahudi itu lantas berangkat menuju tempat asalnya dengan berbekal sepotong tulang belikat unta berbau busuk. Anehnya, begitu tulang yang tak bernilai tersebut diterima oleh gubernur Amr bin Ash, tadi sangka mendadak tubuh Amr bin Ash menggigil dan wajahnya menyiratkan ketakutan yang amat sangat. Seketika itu pula ia memerintahkan segenap anak buahnya untuk merobohkan masjid yang baru. Amr juga memerintahkan supaya gubuk milik kakek Yahudi dikembalikan. Dengan masih terengah-engah, Yahudi itu berkata, "Maaf Tuhan, jangan dibongkar dulu masjid itu. Izinkanlah saya menanyakan perkara pelik yang mengusik rasa penasaran saya. Perkara yang mana? Tanya gubernur tidak mengerti. Apa sebabnya Tuan begitu ketakutan dan menyuruh untuk merobohkan masjid yang dibangun dengan biaya raksasa hanya lantaran menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar? Gubernur Amr bin As berkata pelan, tulang itu berisi ancaman Khalifah. Amr bin As, ingatlah kamu, siapapun engkau sekarang, betapapun tingginya pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu, bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan di bawah. Sebab jika engkau tidak bertindak lurus, kupalang di tengah-tengahmu, kutebas batang lehermu. Yahudi itu menunduk terharu. Ia kagum atas sikap Khalifah yang tegas dan sikap gubernur yang patuh dengan atasannya hanya dengan menerima sepotong tulang. Benda yang rendah itu berubah menjadi putusan hukum yang keramat dan ditaati di tangan para penguasa yang beriman. Maka Yahudi itu kemudian menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf. Setelah kejadian itu, ia langsung menyatakan masuk Islam. Begitulah sikap dan jiwa kepemimpinan yang memang agak sulit kita dapatkan di era sekarang ini. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar RRI Pro 1 Purwokerto, berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara sepanjang hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Sesaat lagi pemancar kami di frekuensi AM 756 kHz, FM 93.1 MHz, 98.6 MHz, dan 100.2 MHz segera mengundurkan diri dari udara. Sampai jumpa kembali besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Purwokerto dengan frekuensi AM 756 kHz, FM dengan frekuensi 93,1 dan 98,6 MHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya pagi hari ini saya Putri dan juga rekan saya Citra kembali hadir menyapa Anda. Dan pagi hari ini pendengar Pro 1 nanti pada pukul 5 lewat 10 menit kita akan bersama-sama ngaji dalam kajian Mutiara Pagi edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026 yang insya Allah pagi hari ini bersama dengan Hajah Sriningsih S.Pd., M.Si. yang akan mengulas tema tentang tanda-tanda orang yang bersedekah dengan ikhlas. Dan baik pendengar Pro 1, pastikan Anda simak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 08112540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Satu Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda simak Dialog Interaktif Mutiara Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi edisi hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Dan pendengar, pada kesempatan pagi hari ini kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Ustazah Jasri Ningsih, S.Pd., M.Si., yang pada pagi hari ini pendengar akan mengusung topik mengenai tanda-tanda orang yang bersedekah dengan ikhlas. Dan untuk Anda pendengar yang nanti ingin ikut bergabung, silakan atensi dengar Anda. Kami tunggu di 0281-632-336 atau bisa juga melalui WA di 0811-254-0911 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto.
1: Ya, pendengar Pro 1, sedekah menjadi amalan mulia yang sering dilakukan umat muslim. Namun keikhlasan di dalam hati menjadi kunci utama diterimanya amalan tersebut. Mutiara Pagi edisi hari ini mengangkat tema tanda-tanda orang yang bersedekah dengan ikhlas. Keikhlasan tidak hanya terlihat dari besar kecilnya harta yang dikeluarkan, melainkan dari sikap hati, ketenangan jiwa, serta konsistensi dalam berbuat baik tanpa mengharap pujian semata. Memahami tanda-tanda ini membantu setiap pribadi menjadi niat murni hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik pendengar Pro 1, saya akan sapa ustazah kita pagi hari ini. Assalamualaikum ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Putri dan Mbak Citra? Kayaknya Mbak Citra masih batuk loh kelihatan.
0: Iya, nih ustazah batuknya masih belum sembuh nih ustazah.
2: Iya, saya juga begitu. Mungkin karena debunya belum dihapus oleh air hujan apa ya.
0: Betul.
2: Semoga para pendengar yang di rumah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apa. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin. Oke, baik ustazah, pagi hari ini temanya adalah tanda-tanda orang yang bersedekah dengan ikhlas.
2: Iya, betul.
1: Oke, saya persilahkan untuk ustazah menyampaikan mukadimah. Monggo silahkan.
2: Iya, terima kasih Mbak Ciput. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'anu ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal. Amma ba'du. Para pendengar RRI dan pemirsa YouTube RRI Purwokerto, alhamdulillah pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk mempertemukan kita untuk melanjutkan kajian kita tentang 7 golongan orang yang berhak untuk mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di saat tidak ada naungannya. Dan hari ini kita sampai ke bagian ke-6, yaitu tentang orang-orang yang bersedekah ya, tangan kanan atau tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanan, dalam artian adalah orang-orang yang bersedekah dengan ikhlas. Nanti kita akan kupas beberapa poin ya tentang tanda-tanda orang tersebut. Sebelumnya marilah kita sampaikan salawat dan salam, semoga senantiasa tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia hingga akhir masa. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa YouTube RRI Purwokerto, beberapa hal yang merupakan indikator atau tanda dari orang yang ikhlas di dalam bersedekah. Yang pertama,

mendapatkan pujian dari manusia atau ucapan terima kasih dari manusia. Dan ini adalah merupakan gambaran yang sangat jelas ya tentang keikhlasan itu sendiri. Yang dicari adalah ridho Allah, bukan penghargaan dari manusia. Jadi seandainya kemudian muncul penghargaan dari manusia, itu adalah efek baik ya dari ikhlas itu sendiri. Kemudian yang kedua ya, ciri-ciri mereka itu adalah tidak mengungkit-ungkit pemberian. Dalam ayatnya ya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 264, Allah berfirman mengajarkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membatalkan sedekahmu dengan mengundat-undat atau menyebut-nyebutnya dan menyakiti penerimanya. Ini ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jadi adza itu adalah atau mani ya, adza itu adalah dengan ada nuansa menyakiti. Dengan bil mani itu ya dengan menyebut-nyebut, mengundat-undat, misalnya kamu bisanya menjadi seperti ini itu karena apa yang aku lakukan, misalnya seperti itu. Nah, ini jadi almana ya, atau karena tadi ada huruf jarnya atau harfu jarnya, maka menggunakan bil mani ya. Bil mani itu artinya adalah menyebut-nyebut pemberian atau merasa berjasa kepada orang yang diberi. Nah, ini adalah termasuk perbuatan yang mengurangi keikhlasan. Kalau seandainya seseorang berbuat baik atau melakukan kebaikan kepada orang lain, tetapi dia menyebut-nyebutnya dan bahkan menyakiti orang yang diberi. Kemudian yang ketiga adalah tidak kecewa ketika tidak dihargai atau tidak diberi ucapan terima kasih. Nah, ini jadi tidak muncul dalam pikirannya, misalnya saya sudah menyumbang sekian puluh juta gitu, tetapi kok oleh panitia pembangunan misalnya kok tidak disebut nama saya. Itu tidak muncul seperti itu, karena tadi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Jadi sama sekali bukan karena ingin diucapkan terima kasih oleh manusia. Nah, orang yang bersedekah karena Allah itu tidak akan pernah menjadikan terima kasih manusia itu sebagai tujuan. Karena dia berbuat itu sama sekali tidak ingin orang lain itu memujinya ya, terus mengucapkan terima kasih misalnya. Karena apa? Sudah menjadi sebuah kelaziman, atau katakanlah ya sepantasnya kan orang yang diperlakukan baik masa tidak berterima kasih ya. Makanya man lam yaskurinnas lam yaskurillah, barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia maka sama saja dia tidak bersyukur kepada Allah. Jadi poinnya adalah sebuah konsekuensi saja, ketika kita diperlakukan baik masa kita tidak berterima kasih. Berarti kalau kita diperlakukan baik tidak berterima kasih, sama saja kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan orang yang berbuat baik sama kita tergerak hatinya untuk berbuat baik sama kita. Kan poinnya seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, para pendengar RRI dan para pemirsa YouTube RRI Purwokerto yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang ikhlas itu bahagia ketika orang lain mendapatkan manfaat. Nah, ini jadi dalam ayat 9 ya surat Al-Hasyr, ini adalah merupakan puncak dari ketinggian akhlak ya. Seorang yang ikhlas itu mengutamakan orang lain walaupun dirinya sendiri sangat membutuhkannya. Allah berfirman, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khashashah. Mereka mengutamakan orang lain atas dirinya sekalipun mereka juga memerlukan. Dalam kisah tentang peperangan Yarmuk ya, itu umat Islam dalam keadaan miskin ya, dalam artian terbatas akomodasinya gitu ya, bagian logistik juga terbatas gitu. Dari berbagai sudut terdengar teriakan-teriakan orang minta bantuan ya, tetapi ketika bagian logistik mendekati orang yang berteriak minta bantuan, ternyata belum lagi menuangkan bantuan tersebut ke mulut orang-orang yang sedang membutuhkan, ternyata terdengar teriakan lagi. Maka orang yang
apa ya, baru saja akan dituangkan.

0: minuman ya ke dalam mulutnya, dia mengatakan dia lebih membutuhkan daripada saya. Sampai seterusnya, kemudian bahkan bagian logistik itu kembali dalam keadaan apa yang dibawanya dari minuman yang dibutuhkan oleh orang-orang yang berteriak meminta minuman ya, dan makanan kembali dalam keadaan makanan dan minumannya utuh. Semua itu disebabkan karena mereka itu masing-masing merasa bahwa orang lain yang membutuhkan itu lebih ya daripada dirinya, walaupun dia membutuhkan. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa ketika seseorang sudah menjadikan orang lain itu sebagai orang yang dianggap lebih membutuhkan pada dirinya, maka orang yang seperti ini pasti tidak akan pernah berpikir untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya. Makanya sebenarnya dalam kehidupan kita di dunia ini, kita sangat butuh ya orang-orang yang tidak berpikir untuk mengambil sesuatu yang bukan miliknya, dengan tadi konsep wayu thiruna ala anfusihim walau kana bihim khosoh. Mereka mengutamakan orang lain atas dirinya padahal dirinya sendiri sangat-sangat memerlukannya. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang ikhlas itu tidak merasa rugi ketika hartanya bermanfaat bagi orang lain. Karena yang selalu terfikirkan olehnya adalah apa yang akan saya dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima adalah tidak memilih-milih ya, tidak memilih-milih penerima hanya karena statusnya misalnya. Jadi dalam memberikan kebaikan itu tidak milih-milih. Yang penting adalah dia ingin mendapatkan kebaikan dari Allah. Nah, orang seperti ini juga dijelaskan oleh Al-Qur'an, yaitu surat Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Nah, jadi kita kan apa namanya? Wayuhibbunal mala khuban jama'a. Manusia itu kan umumnya sangat mencintai harta dengan sangat gitu ya, genggam gitu, sehingga begitu pelitnya gitu. Makanya Allah itu mengajarkan kepada kita, kamu tidak akan memperoleh kebaikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Ini di ayat pertama juz keempat ya, Allah berfirman seperti itu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Misalnya kita mempunyai buah, maka yang dikasihkan kepada tetangga adalah buah yang bagus-bagusnya, bukan buah yang busuknya, misalnya seperti itu. Nah, ini dalam konteks tidak memilih-milih ya penerimanya, itu juga Allah melanjutkan lagi di dalam surat Al-Baqarah ayat 215 lah ya. Di sana Allah berfirman, yas'alunaka madza yunfiqun. Jadi mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus diinfakkan. Nah, kemudian katakanlah ya, qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wabnis sabil. Nah, ini jadi apa saja yang kamu infakkan, maka berikanlah kepada orang tuamu, kerabatmu, anak-anak yatim dan orang miskin serta ibnu sabil. Nah, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa saja yang kamu lakukan dari sebuah kebaikan, maka sesungguhnya Allah Maha melihatnya. Nah, ini jadi porsi ya dari pemberian itu kepada yang ada di dalam surah tadi Al-Baqarah ayat 15. Nah, urutannya adalah kepada orang tua, qarib kerabat, terus kemudian orang miskin, anak yatim dan ibnu sabil. Itu utamanya ya dalam mengeluarkan sedekah. Kemudian yang keenam, lebih suka menyembunyikan sedekahnya ini. Jadi karena apa? Sedekah yang disembunyikan itu akan mengandung atau akan lebih bernilai ikhlas daripada yang diperlihatkan. Nah, ini juga Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 271 ya. Wa in tuhfuha wa tu'tuhal fuqara'a wa khairul lakum. Jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Yang ya, intinya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan tuntunan ya kepada kita. Ya, kalau ingin menjadi orang yang ikhlas ya menyembunyikan kebaikannya itu lebih lebih utama, atau menyembunyikan sodakohnya itu adalah lebih utama. Nah, ini adalah merupakan apa ya, sesuatu yang memang semestinya ya dilakukan oleh orang yang ingin ya amal perbuatannya adalah perbuatan yang ikhlas. Kemudian yang ketujuh adalah tidak merasa dirinya lebih mulia setelah bersedekah. Nah, ini jadi tetap dia selalu menghisab dirinya bahwa apa yang dilakukannya itu belum belum mencapai kepada kebaikan yang sempurna, merasa masih kurang daripada apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah juga itu melarang kita untuk tadi ngundat-undat, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Ya, tadi sudah disampaikan di poin yang sebelumnya bahwa kita itu dilarang ya, janganlah kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian dengan menyebut-nyebut dan menyakiti penerimanya. Nah, ini karena orang yang merasa bahwa saya sudah menolong, berarti saya lebih tinggi kedudukannya daripada dia. Nah, maka orang yang seperti ini harus berhati-hati, karena bisa saja justru hapus amal perbuatannya, kebaikannya itu hapus karena dia apa ya, menjadi takabur ya, karena amal solehnya, karena perbuatan-perbuatan baiknya. Nah, ini adalah sesuatu yang juga diberi tuntunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Masya Allah, kalau kita membaca Al-Quran satu demi satu, ayat demi ayat, kita itu akan mengetahui betapa Allah Subhanahu wa taala selalu mengajarkan kepada kita ketawaduan, ya, kerendah hatian, bahwa kebaikan apapun yang kita lakukan pertama adalah karena Allah Subhanahu wa taala yang menolong kita untuk berbuat baik. Allah menginspirasi kita untuk berbuat baik, berarti kita dipilih oleh Allah untuk berbuat baik. Maka itu hanyalah karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan kita. Jadi kalau kita hebat karena apa? Allah yang menghebatkan kita. Kalau kita itu disembunyikan keburukannya karena Allah tidak ingin memperlihatkan aib kita. Sebenarnya seperti itu, sehingga jangan sampai sesuatu yang kebaikan yang kita lakukan, baik itu sedekah atau kebaikan apapun, menjadikan kita arogan atau sombong. Dan yang terakhir ya adalah bahwa tetap bersedekah meskipun jumlahnya sedikit. Ini jadi apa, karena yang namanya sedekah itu tidak harus banyak ya. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ittaqun naro walau kana sikin tamroh, ittaqun naro walau bisikin tamroh. Jagalah diri kalian dari neraka walaupun hanya dengan bersedekah separuh biji kurma, separuh kurma lah ya, kulitnya terutama, kan nggak mungkin kita bersedekah bijinya ya mbak ya. Ya, jadi itu sebuah gambaran yang kan nggak mungkin kita itu mau ngasih tetangga dengan separuh kurma gitu, kan nggak mungkin. Pasti ya paling tidak ya 10 biji lah, 10 biji kurma atau apa gitu kan. Ya artinya sesedikit itu gitu, gambaran bahwa kebaikan itu jangan sampai ditinggalkan lah intinya. Nah, ini menunjukkan bahwa kebaikan itu atau sedekah itu tidak diukur semata-mata dari jumlahnya. Walaupun kadang-kadang ada orang yang mengatakan, misalnya penerima ya, kadang-kadang penerima, loh masa oleh ngapain mung semenetok kayak gitu. Nah, ini penerimanya yang tidak bersyukur ya gitu. Jadi bagi penerimanya seharusnya dia memposisikan, dia berarti masih mengingat saya, dia itu masih memberi kepada saya. Mungkin memang yang akan diberikan itu barangnya atau makanannya itu cuma sedikit, sehingga dia sampai kepada saya cuma sedikit. Begitu seharusnya, tidak malah ketika jumlahnya sedikit dia mengata-ngatai gitulah, anggar mung sedikit yang mendingan orang sedewi baik gitu misalnya. Nah, ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak terjadi dalam kehidupan seorang mukmin. Nah, ini adalah beberapa hal ya yang bisa kita ungkap tentang tanda-tanda orang yang bersedekah dengan ikhlas. Demikian Mbak Citra dan Mbak Putri. Monggo.
1: Yeah, baik, terima kasih banyak Ustazah. Dan baik pendengar Pro 1, kami persilakan untuk Anda ingin bergabung bersama dengan kami melalui line telepon di 632336 atau di 0811-2540911. Dan tentunya Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami secara langsung melalui YouTube di RRI Purwokerto.
2: Ya baik, sepertinya masih belum. Oh sudah ada yang gabung, kita terima dulu ya Putri. Ya. Assalamualaikum.
0: Iya Pak Giat ya Pak, apa kabar Pak?
3: Alhamdulillah belum sehat.
0: Iya, alhamdulillah kita sudah ya, ketemu kemarin tuh. Ya Pak.
3: Iya syukurlah.
0: Iya mohon maaf ya Pak.
3: Saya mau tanya gini. Kita bekerja ya Ustazah ya, di situ kita kan kerja anak pribadian ya Ustazah. Di situ itu ya, mungkin kalau kita nyatanya baik lah ya Ustazah, apapun gimana pun kita tetap baik Ustazah. Ini masalah pekerjaan Ustazah.
0: Yeah.
3: Setelah kita mengerjakan pekerjaan yang selesai, di situ kita itu seseorang itu ngenyang loh Ustazah loh, padahal lu tenaga ya Ustazah ya.
0: Ngenyang gimana Pak maksudnya Pak?
3: Ngenyang loh maksudnya orang yang itu ngenyang tenaga loh maksudnya.
1: Ngenyang bayaran
3: gih. Bukan
1: masalah
3: itu. Oh ngenyang
1: bayarannya.
3: Loh.
1: Mungkin gih.
3: Iya yang seperti itu apa sebuah karakter baik itu untuk jangka panjangnya Ustazah. Berhasil iya. Orang itu yang seperti itu. Terima kasih Ustazah dan masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Giat. Okay. Dan mohon maaf ya Pak Giat. Barangkali dalam bermuamalah saya banyak kekurangannya dengan Pak Giat ya. Okay. Langsung saya jawab ya Pak
1: Giat. Ya,
0: ini tentang orang yang ngenyang bayaran kepada ini ya pekerjanya. Begini ya Pak Giat dan para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentang bayaran ya sebenarnya itu kan sudah ada ukuran umumnya. Misalnya harian kerja katakanlah misalnya mencabut rumput kayak gitu. Misalnya umumnya berapa kayak gitu. Nah, kalau misalnya bertanya kepada pekerjanya bertanya, biasanya kamu dibayar berapa kalau misalnya nyabut rumput di tempat lain misalnya. Ketika orang itu tidak mau menyebutkan berapa kayak gitu ya, ya paling tidak diukurlah kira-kira berapa ya kayak gitu. Artinya tetap sebagai sebuah penghargaan atas apa yang telah dilakukan. Nah, kalau misalnya tawar-menawarnya misalnya kepada pengebor sumur misalnya, pembuat sumur bor misalnya, mau ngebor sumur sekian meter, terus dia mengucapkan sebuah harga katakanlah 5 juta untuk 20 meter misalnya. Terus kemudian kita sebagai orang yang mempekerjakan akan kemudian kita menawar, itu boleh-boleh saja karena itu bagian dari kesepakatan atas jasa, itu kan jualan jasa ya. Tetapi kalau mempekerjakan dalam konteks tadi misalnya mencabut rumput atau katakanlah menjadi tukang batu dan sebagainya, kan kita bisa compare dengan orang lain kayak gitu. Jadi kalau misalnya katakanlah tukang batu itu misalnya 150.000, masa kita ngenyang gitu ya, itu namanya kita melakukan hal yang tidak umum gitu loh. Artinya apa? Sebaiknya malahan justru menambah gitu. Kalaulah tidak menambah, minimal sama dengan umumnya seperti itu gitu. Karena yaitu tadi apa penghargaan kepada orang yang telah bekerja kepada kita itu juga bagian dari sedekah itu sendiri. Jadi tadi ya mudah-mudahan apa yang saya jelaskan tentang apa yang bisa dibedakan ya dari transaksi pekerja itu dengan transaksi ketika misalnya sumur bor atau menggali sumur misalnya atau apalagi lah yang sifatnya ditawarkan oleh pekerja tersebut mau mengerjakan kalau misalnya saya dibayar sekian gitu. Terus kita menawar boleh gimana kalau kurang dari itu misalnya, itu boleh yang seperti itu. Kemudian terjadi kesepakatan itu karena transaksi jual beli ini jual beli service ya, jual beli apa ya pelayanan lah terhadap apa yang ingin dilakukan atau apa yang akan dilakukan oleh penjual servis tersebut seperti itu. Tetapi ketika kita meminta orang lain untuk katakanlah bekerja kepada kita, entah itu mencabut rumput, entah itu katakanlah menjadi ini membangun sesuatu, maka kita standarnya adalah umumnya orang itu dibayar berapa gitu. Kita tidak boleh ngenyang untuk lebih rendah daripada umumnya mereka dibayar begitu Pak Giat. Walau alam bisawab.
1: Baik. Terima kasih banyak. Ini sudah ada yang bergabung. Kembali saya akan angkat teleponnya.
0: Iya, monggo.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari siapa di mana, Pak?
4: Di Pak Saka dari Banyumas.
1: Jih, monggo silahkan Pak.
0: Dari Pak Sinten?
1: Pak Saka.
0: Pak Saka, oke Pak Saka, monggo Pak.
4: Ibu Ustazah mau tanya, bagaimana kiat kita supaya kita tidak ada keinginan untuk memiliki yang bukan hak kita. Yang pertama, yang kedua, bagaimana kiatnya supaya kita punya empati sebagaimana orang lain yang merasakan. Jadi kita seakan-akan juga mencintai orang lain. Itu bagaimana kiatnya? Karena kadangkala kita merasanya kurang dan kurang. Dan setelah mendapatkan tausiah pagi hari ini, saya mau tanya begitu, bagaimana kiatnya supaya yang saya tanyakan tadi. Terima kasih Bu Ustazah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk
0: Pak Saka. Ini terima kasih Pak Saka, pertanyaannya bagus sekali ya, mungkin mewakili sebagian besar dari kita ya, bahwa kita itu kadang-kadang apa overprotective terhadap apa yang kita miliki gitu, ibaratnya kesel-kesel golet gitu masa gitu ya misalnya. Nah, pertama ya dari pertanyaannya adalah kiat agar tidak menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan mengatakan begini ya dalam sabdanya, yadul ulya khairu min yadul sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, ketika konsep kita itu adalah memberi, misalnya gini, kita sedang bersama-sama dengan orang lain misalnya mau makan lah di sebuah rumah makan misalnya. Kira-kira kita misalnya bisa gratisin mereka kayak gitu ya. Misalnya kita cuma bertiga atau berempat kan insya Allah tidak terlalu apa ya merogoh kocek terlalu dalam. Ya artinya apa? Kita sembunyi-sembunyi mendatangi kasirnya kayak gitulah. Mendatangi kasirnya bahwa itu sudah dibayar oleh saya misalnya. Misalnya seperti itu. Nah, itu sebagai misal saja. Nah, insya Allah kalau orang selalu berpikir bahwa jangan sampai saya kedahuluan dalam berbuat baik kepada orang lain, maka insya Allah ini adalah merupakan apa ya kiat dalam rangka untuk tidak menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Jadi ada iri ya, maksudnya iri itu kan berarti sebuah perasaan untuk memiliki sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Nah, iri yang diperbolehkan itu adalah hibtoh namanya. Ya, selain daripada hibtoh itu tidak diperbolehkan. Terus hibtoh itu kepada siapa? Ya, dalam sebuah hadis kan disebutkan kepada orang yang ma'atahulul malan ya fasodakohu. Jadi kita boleh iri kepada orang yang oleh Allah diberi harta yang banyak kemudian dia sodakohkan siang dan malam. Dan yang kedua adalah kepada orang yang mempunyai ilmu dan dia ajarkan siang dan malam. Nah itu boleh, karena apa? Kalau kita iri kepada orang yang mempunyai harta, berarti kita akan bersodakoh juga ya, bersodakoh dengan hartanya gitu, seperti itu. Nah ini salah satu kiatnya. Salah satu kiatnya adalah selalu ingin mendahului berbuat baik sebelum orang lain misalnya, seperti itu. Terus kemudian tadi bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Karena apa? Orang yang berkecenderungan berharap kepada orang lain itu nantinya juga akan mengambil haknya orang lain. Misalnya apa? Termasuk mindset yang kadang-kadang muncul dalam diri seseorang misalnya, terutama dalam hal utang piutang. Itu misalnya dia akan mengatakan, lah kayak wong sugih ngongkoan lah oleh bayar, oleh nyarutang mengko baik ya gitu. Dia kayaknya nggak butuh uang. Padahal konteksnya di sini bukan masalah yang diutang itu butuh uang atau tidak, tetapi Rasulullah bersabda, matlul ghani dzulmun, orang yang menunda-nunda membayar utang itu adalah sebuah kedzaliman. Nah, jadi kembali kepada pribadi-pribadi masing-masing. Karena Pak, termasuk orang yang menginginkan harta orang lain itu adalah orang yang menunda-nunda utang. Menunda-nunda utang, jadi menyangka bahwa orang yang diutangi itu orang yang tidak butuh uang, seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Saka, khususnya yang ada di Banyumas dan para pendengar RI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana memunculkan empati? Ini jadi ada sebuah hadis begini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seseorang itu akan sampai pada tingkatan iman yang sempurna adalah mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya. Nah, maka ketika kita merasakan sakit akan seperti itu, atau misalnya kita akan tersakiti secara lisan misalnya, pasti rasanya tidak enak, maka saya tidak akan menyakiti. Itu adalah bentuk-bentuk empati seperti itu. Maka intinya apa? Semua itu adalah merujuk kepada ajaran agama. Maka agama Islam ya dalam hal ini. Maka ketika semua orang merujuk kepada ajaran agama Islam dan kemudian diaplikasikan dalam kehidupan, itulah salah satu atau masuk dalam apa yang ditanyakan oleh Pak Saka. Karena Pak, ajaran Islam itu menganjurkan kepada kita semua bahwa kita lah yang harus mendahului perbuatan baik sebelum orang lain, intinya seperti itu. Nah, jadi kalau apa yang saya sampaikan ini menjadi pedoman, maka insya Allah apa yang ditanyakan oleh Pak Saka akan terjadi pada siapapun yang bisa menanamkan pada dirinya. Jadi tadi yadul ulya khairu yadul sufla. Terus kemudian empati adalah layu minu ahadukum hatta yuhibali ahihi mayuhibul nafsi. Seseorang tidak akan sampai kepada tingkatan kesempurnaan iman sampai dengan dia melakukan sesuatu yang apa yang dia miliki ingin juga orang lain memiliki seperti dia miliki. Ketika orang lain itu sedih, kita juga ikut sedih dan seterusnya. Ini poinnya ada di hadis-hadis seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian.
2: Baik. Iya, baik. Terima kasih sekali Ustazah. Sebelumnya kita baca dulu ini ya WhatsApp yang sudah masuk.
0: Nggih, monggo.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustazah, ketika kita mengungkit pemberian dengan tujuan ia kembali kepada kebenaran, kepada adab yang baik, apa bisa dikategorikan mengudat-udat nih Ustazah?
0: Dari kurang Pak jelas Abdullah. Lupa, gimana?
2: Ketika kita mengungkit pemberian.
0: Mengungkit pemberian.
2: Apakah ini bisa dikategorikan dengan istilah mengudat-udat gitu Ustazah? Pak Abdullah.
0: Jadi, Cinten?
2: Pak Abdullah,
0: iya. Terima kasih Pak Abdullah, tadi sudah saya sampaikan di ayat 264 ya surat Al-Baqarah. Jadi Allah Subhanahu wa taala kan berfirman tentang la tubtilu shadaqatikum bil mani wal adza. Janganlah kamu batalkan ya shadaqahmu dengan menyebut-nyebut atau ngundat-undat dan menyakiti orang yang menerimanya. Maka menyebut-nyebutnya, apalagi menyebut-nyebut di hadapan orang yang kita perlakukan baik ya, itu sama saja menyakiti. Walaupun tidak dengan kata-kata yang menyakiti, ya termasuk bagian dari kata-kata yang menyakiti atas perbuatan baik kita kepada seseorang ya, kita ngomong misalnya, kamu itu bisanya begitu kan karena aku yang berbuat baik lah misalnya. Nah itu termasuk kalimat yang menyakiti kayak gitu, dan itu termasuk ngundat-undat. Itu akan membatalkan pahala-pahala yang dilakukan oleh orang yang undat-undat, yang menyebut-nyebut gitu ya, yang menyebut-nyebut dan menyakitinya. Rujuk kembali ya Pak, ayat 264 surat Al-Baqarah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil mani wal adza. Jadi Allah sangat melarang lah ya kita ketika berbuat baik lalu menyebut-nyebut. Bahkan mendingan kita tidak pernah memberi tetapi kita berbuat baik, apa tersenyum, ya kata-katanya manis, menghibur, selalu memberikan motivasi, itu jauh lebih baik daripada memberi tetapi kemudian menyebut-nyebut dengan menyakitinya begitu.
1: Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya dari kolom komentar YouTube RRI Purwokerto nih Ustazah.
0: Oke, monggo.
1: Oke, dari @agusgamal305, assalamualaikum. Bagaimana?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okay. Bagaimana sebaiknya apabila kita dizolimi? Demikian pertanyaan saya.
0: Iya. Terima kasih Pak Agus Gamal untuk pertanyaannya. Apa yang harus
1: kita dizolimi?
0: Oh ya, ketika dizolimi itu sebaiknya bagaimana gitu ya? Kalau misalnya kita bisa membalas ya, kan ada balaslah kejahatan itu dengan kejahatan yang sama ya. Itu di dalam surat An-Nahl ya. Ada ayat yang serupa dengan itulah ya. Jadi balaslah kejahatan itu dengan kejahatan yang sama, maka memaafkan itu lebih baiklah, seperti itu. di seputar ayat 125-an ya, surat surat An-Nahl seputar itulah. Terus kemudian itu kalau bisa membalas, kalau misalnya memaafkan itu akan lebih baik lagi gitu. Dan di ayat-ayat itu juga mengandung makna seperti itu, memaafkan itu lebih baik. Karena apa? Kita belum tentu bisa membalas kejahatan dengan kejahatan yang sama. Karena bisa jadi kita membalasnya malah melebihi dari kejahatan yang diterima oleh kita gitu. Nah, kemudian kalau seandainya memang tidak akan membalas karena mungkin tidak punya kekuatan untuk membalas, doanya orang yang terdolimi itu kan makbul. Jadi alangkah baiknya ketika kita didolimi itu berdoa untuk kesuksesan kita sendiri dan anak-anak kita misalnya, itu akan jauh lebih baik. Karena tadi doanya orang yang terdolimi itu makbul. Jadi rujuk lagi ya ke surat tadi apa, An-Nahl sekitar ayat 125, 126 sampai terakhir lah. Surat An-Nahl itu membahas tentang bagaimana seseorang ketika apa ya dizalimi, apa yang harus dilakukan adalah balaslah dengan balasan yang setimpal atau apa ya, atau memaafkan kayak gitulah intinya. Jadi karena memang Allah Subhanahu wa taala selalu ini ya, selalu apa ya, mengajak kepada kita untuk persatuan. Jadi kalau misalnya ada orang melakukan kedzaliman lalu kita membalas dengan kedzaliman yang lebih, nanti pertengkaran tidak akan pernah selesai gitu, peperangan tidak akan pernah selesai. Ya, jadi ayatnya itu wa in aqabtum fa'aqibu bimitsli ma aqabtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Tepatnya itu di ayat 126 ya, surat surat An-Nahl. Jadi intinya apabila kalian membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Jadi subhanallah ya, Allah subhanahu wa ta'ala memang luar biasa ya cara mengajarkan apapun kepada kita. Makanya ketika kita betul-betul ikhlas hanya semata-mata karena Allah, maka Allah akan memberikan furqon ya, apa pembeda dalam hati kita untuk selalu berbuat baik. Karena apa? Tujuannya adalah ridho Allah dan surganya. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
2: Iya, baik. Barangkali kita baca lagi ya Putri, satu lagi. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustazah, bagaimana menghadapi tarikan sumbangan yang kita ragu atas kebenaran penarikan tersebut? Apakah itu betul atau modus sekiranya seperti itu? Ini bagaimana nih Ustazah, dari Pak Wahyudi di Pangebatan?
0: Iya, terima kasih Pak Wahyudi. Jadi begini, tentang orang yang meminta sumbangan, kemudian kita ragu apa yang akan dilakukan dengan sumbangan tersebut, ya gitu kan. Jadi intinya kan kita misalnya gini, kan ada sebuah hadis yang tentang berilah kepada orang yang meminta kepadamu walaupun dia dalam keadaan berkendaraan ya, konteksnya begitu. Tetapi saya tidak menyamakan orang yang meminta sumbangan dalam konteks mungkin kemasyarakatan dengan tetangga, katakanlah seperti itu. Maka ketika itu apa ya dilakukan oleh tetangga, mungkin ini konteksnya karena misalnya 17 Agustusan lah kayak sekarang ini, warga pasti dipungut biaya untuk kegiatan tasakuran dan sebagainya. Maka hal yang seperti itu, kalau memang itu mereka mau memintanya kepada kita dalam rangka untuk itu, kan ibaratnya permintaannya jelas gitulah. Nah kalau kita ragu ya, itu urusan yang bersangkutan. Ketika meminta kepada kita itu mau digunakan sebagai apa gitu, itu urusan dia dengan Allah. Tetapi yang kita tangkap itu adalah bahwa dia meminta, maka kita berkewajiban untuk memberi seperti itu. Karena seperti itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti itu, bahwa berilah orang yang meminta kepadamu walaupun dia dalam keadaan berkendaraan, walaupun dia dalam keadaan punya sesuatu kayak gitu. Apalagi kalau permintaannya adalah katakanlah dalam rangka untuk kegiatan 17-an misalnya. Itu kan sudah dijelaskan seperti itu, bahwa pemanfaatannya di luar apa yang kita duga, kan kita tidak bisa mengorek ya, tidak bisa mengorek sesuatu yang apa ya, yang ada di dalam hati orang-orang yang apa bermuamalah dengan kita. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala gitu Pak Wahyudi. Jadi intinya apa ya, kita ternyata apa? Kalau saya memahami hadis tentang berilah orang yang meminta kepadamu walaupun dia dalam keadaan berkendaraan itu tetap apa ya? Karena syariat Islam ternyata mengajarkan kepada kita jangan sampai orang yang meminta kepada kita itu merasa apa ya kecewa karena kita tidak memberi kayak gitu loh. Ini makna yang terkandung di dalam hadis tersebut seperti itu. Jadi ya Allah, maka sesungguhnya begini mindset yang harus kita tanamkan kepada diri kita. Maka orang yang datang kepada kita untuk meminta, dia itu digerakkan hatinya oleh Allah untuk datang kepada kita. Nah, ini ayatnya ada di ayat 96 surat As-Saffat ya, surat ke-37. Allah berfirman, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah lah yang menciptakan kita dan perbuatan-perbuatan kita. Maka orang yang digerakkan oleh Allah untuk meminta kepada kita itu Allah yang menggerakkan, dan itu adalah ujian kepada kita. Kita itu mau kikir, tidak mau memberi atau memberi kayak gitu loh. Nah, walaupun memang juga ada ayat wala tuftu sufaha'u ya, jadi amalakum janganlah engkau percayakan hartamu kepada orang yang tidak amanah. Memang itu ada. Tetapi poin-poin masing-masingnya itu ada penjelasannya tersendiri. Misalnya dalam konteks wala tuftu sufaha'u amalakum itu konteksnya adalah misalnya apa, kita berinvestasi tetapi kepada orang yang kita kenali dia itu orang yang tidak amanah, maka kita tidak boleh mengamanahkan uang kepada orang yang tidak amanah gitu loh. Tetapi kepada orang yang hanya meminta itu ya pasti sedikit kan. Maka itu adalah ukuran kita itu sebenarnya orang yang pelit atau tidak. Itu Allah yang sedang apa ya menggunakan media orang yang mendatangi kita untuk meminta bantuan. Apakah kita orang yang pelit atau sebaliknya? Demikian. Sebenarnya seperti itu muatannya, Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab.
1: Oke, baik Ustazah, terima kasih. Dan selanjutnya pertanyaan dari Umu Sismanan, Us.
0: Iya, ini selalu oke ya Umu Sismanan, ya, Masya Allah.
1: Iya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, tanya Us, kami sudah punya proyek membangun KB, kelompok bermain baru 60% dananya habis. Jadi kami menggalang donatur dengan cara kartu bulanan seikhlasnya, dan juga ada beberapa orang dengan jumlah besar yang bukan bulanan. Terus saya umumkan di rapat dengan tujuan agar yang lain sadar infak yang bukan bulanan atau besar jumlahnya. Karena ada beberapa orang yang termasuk pelopor dan juga tidak punya beban berat, tapi tidak mau infak yang besar. Yang demikian itu, apakah tidak merusak keikhlasan? Matur nuwun dari Umu Sismanan.
0: Iya. Silakan. Terima kasih Umu Sismanan untuk pertanyaannya. Ya, jadi begini, ketika panjenengan menjadi kolektor ya, kolektor atas apa infak-infak yang dikumpulkan gitu, ibaratnya jenengan pengepulnya, maka mengumumkan itu malah sebuah kewajiban. Nah, ketika jenengan menyebutkan nama siapa-siapa yang telah bersodako dengan jumlah itu, kan panjenengan yang mengumumkan, bukan orang yang bersangkutan yang berinfak. Itu malah justru hal yang seharusnya dilakukan. Apalagi ketika tujuannya adalah untuk memotivasi orang lain, misalnya katakanlah tersebutkan nama siapa gitu yang misalnya dikenal di masyarakat itu kayaknya dia hidupnya sederhana, kayaknya juga pas-pasan, tetapi ternyata untuk kegiatan ini dia infaknya gede. Nah, itu kan akan memotivasi orang yang mungkin lebih kaya untuk wah, KB sing uripe kayane biasa-biasa bae, infaknya gede, masa aku mung semene misalnya seperti itu, tuh bagus-bagus aja, Bu. Nah, yang dilarang itu adalah ketika Umu Sismanan secara pribadi mengumumkan dirinya ini saya menginfak sekian ya gitu, terus baru diikuti oleh yang lain, itu misalnya ya apa namanya bisa saja itu mengurangi keikhlasan. Tetapi di dalam ayat Al-Qur'an juga intub tu sodakoti fa ini mahi, jadi itu di apa ya ayat pertama halaman 46 surat Al-Baqarah lah ya, itu ketika kamu memperlihatkan apa sodakohmu itu juga baik kayak gitu loh. Karena sesungguhnya intinya apa, dikembalikan kepada niatnya. Ya, intub tu sodakotin, wa ma amfaktu min nafakotin, wa nadartu min nadrin, fa innallaha ya'lamu, wa ma li dholimina min nadrin, intub tu sodakoti fa ni'mahi, wa intuhuha wa tu'tuhal fuqara'a, fa huwa khairul lakum, wa yukafiru ankum min sayyi'atikum, wallahu bima ta'maluna khabir. Ini ayat 271 surat Al-Baqarah, bunyinya seperti itu, Bu. Jadi monggo dalami lagi bahwa di ayat 271 itu Allah memberikan apa ya kesempatan seseorang untuk memperlihatkan juga ininya apa sedekahnya, tetapi di situ pilihannya menyembunyikan itu lebih baik. Nah, dalam posisi Umi Sisemanan sebagai kolektornya atau sebagai pengepulnya, itu enggak apa-apa mengumumkan orang-orang yang memang apa terlibat di dalam katakanlah fundraising atau di dalam penggalian dana itu gitu. Jadi insya Allah itu adalah justru yang terbaik sebagai sebuah apa ya katakanlah laporan atas pertanggungjawabannya bahwa ini apa infaknya sekian sekian sekian kayak gitu. Insya Allah itu sangat yang terbaik malah seperti itu Bu. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Umi Sisemanan itu sudah benar. Insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam. Ini waktunya kayaknya sudah habis.
2: Iya, kan? Waktunya sudah habis. Singkat waktu saja nih.
0: Iya, para pendengar RA yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kajian kita tentang tanda-tanda orang yang ikhlas ya dalam beramal. Di mana orang-orang yang ikhlas dalam beramal ini adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di saat tidak ada naungan lagi kecuali naungan darinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk menjadi orang-orang yang tidak menjadikan harta-harta kita ada di dalam hati kita. Jadikanlah harta kita di tangan kita sehingga sewaktu-waktu ada orang yang memerlukan, ada orang yang meminta, kita bisa melepaskan ya. Ya walaupun kita tetap harus terukur karena apa Allah juga mengajarkan kepada kita wa idza anfaqtum lam yusiru wa lam yakturu. Jadi ketika kita berinfak maka jangan sampai kita menjadi orang yang terlalu boros dan juga tidak boleh menjadi orang yang pelit. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyampaikan kajian ini banyak kekurangannya. Terima kasih Mbak Putri dan Mbak Citra atas kebersamaannya. Aku luqali hadza astaghfirullahi wa lakum. Wassikum wa nafsi bitaqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pendengar Pro 1 kita sudah simak bersama kajian Mutiara Pagi hari ini edisi Rabu 19 Agustus 2026 bersama Ustazah Hajah Srining CSPD MSI dengan tema tanda-tanda orang yang bersedekah dengan ikhlas. Dan juga kami haturkan banyak terima kasih untuk atensi Anda. Kita jumpa lagi besok di waktu yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Prosatu Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Purwokerto Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi, Bupati Banyumas memastikan layanan Trans Banyumas tetap beroperasi. Informasi selanjutnya, pada periode libur HUT ke-81 Republik Indonesia, jumlah penumpang kereta api di wilayah Daop 5 Purwokerto meningkat hingga 9%. Kedua informasi tersebut akan mengisi Warta Pagi edisi Senin. Mohon maaf, edisi hari ini, edisi hari
1: Rabu.
0: Ya, kami juga akan menyampaikan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Putri.
1: Dan saya Citra.

0: Pendengar, Bupati Banyumas memastikan layanan Trans Banyumas tetap beroperasi meski dukungan anggaran dari pemerintah pusat tidak lagi tersedia. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
1: Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono memastikan layanan Trans Banyumas tetap beroperasi meski tidak lagi mendapat dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Sadewo mengatakan keberlangsungan transportasi publik tersebut menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Ia meminta jajaran terkait menyiapkan anggaran alternatif dari pemerintah daerah untuk memastikan operasional Trans Banyumas tidak terhenti.
2: Saya pastikan bahwa Trans Banyumas tidak akan berhenti di Banyumas. Meskipun APBN-nya tidak turun, saya sudah perintahkan kepada Sekda, kepada PKAD untuk ngambil-ngambil anggaran yang lainnya. Karena ini terkait dengan pelayanan kepada masyarakat itu harus nomor satu. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah dipolemikan bahwa Trans Banyumas di hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-81 ini di Indonesia, saya pastikan bahwa Trans Banyumas itu tetap berjalan.
1: Menurut Sadewo, pemerintah daerah membutuhkan anggaran sekitar 14 miliar untuk mendukung operasional Trans Banyumas. Anggaran tersebut telah disiapkan melalui penyesuaian sejumlah pos belanja daerah. Sadewo menegaskan pemerintah tidak ingin polemik mengenai dukungan anggaran membuat masyarakat khawatir terhadap keberlanjutan layanan Trans Banyumas. Untuk memenuhi kebutuhan operasional, Pemkab Banyumas akan melakukan efisiensi anggaran di sejumlah sektor. Salah satunya dengan mengurangi perjalanan dinas bagi aparatur sipil negara. Ia menjelaskan, sebelum adanya keputusan terkait dukungan anggaran pemerintah pusat, dirinya telah melakukan komunikasi dengan Kementerian Perhubungan. Namun kondisi keuangan pemerintah pusat maupun daerah membuat dukungan anggaran tersebut tidak dapat diandalkan. Damara Sakti melaporkan.
0: Ya, pendengar, pada periode libur HUT ke-81 Republik Indonesia, jumlah penumpang kereta api di wilayah Daop 5 Purwokerto meningkat hingga 9%. Berikut laporan Yanuar Adi.
3: Mobilitas penumpang kereta api di wilayah KAI Daop 5 Purwokerto mengalami lonjakan selama periode libur hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto M. Asad Habibuddin mengatakan, selama periode Jumat 14 Agustus hingga Senin 17 Agustus, tercatat sebanyak 114.400 pelanggan menggunakan layanan kereta api. Angka tersebut meningkat sekitar 9% dibandingkan periode pekan sebelumnya yang mencapai 104.700 pelanggan. Dari total tersebut, sebanyak 53.100 pelanggan tercatat berangkat dari sejumlah stasiun di wilayah Daop 5 Purwokerto. Sedangkan 61.300 pelanggan merupakan pelanggan yang tiba di wilayah tersebut. Stasiun Purwokerto masih menjadi titik dengan mobilitas pelanggan tertinggi selama periode libur tersebut. Rata-rata sekitar 5.400 pelanggan berangkat dan 6.200 pelanggan tiba di stasiun Purwokerto setiap harinya. Selain stasiun Purwokerto, peningkatan mobilitas juga terlihat di sejumlah stasiun lain, di antaranya stasiun Kutoarjo, Kroya, Kebumen, Cilacap dan Gombong.
4: Hingga Senin tanggal 17 Agustus tercatat sebanyak 114.000 pelanggan KA menggunakan layanan kereta api di wilayah Daop 5 Purwokerto selama periode Jumat 14 Agustus hingga Senin 17 Agustus. Jumlah tersebut terdiri dari 53.000 pelanggan berangkat dan 61.000 pelanggan tiba di wilayah Daop 5 Purwokerto. Angka tersebut meningkat sekitar 9% dibandingkan periode pekan sebelumnya yang mencapai 104.000 pelanggan.
3: KAI Daop 5 Purwokerto memastikan pelayanan tetap menjadi prioritas di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat. Semangat tersebut diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan, serta memastikan perjalanan kereta api berlangsung aman dan nyaman bagi para penumpang. Yanuar Adi melaporkan.
0: Pendengar, seekor paus kembali terdampar di pesisir Cilacap. Kali ini berada di Pantai Cemara Jajar, Cilacap Tengah. Meski sempat hidup dan didorong ke tengah laut, paus hiu dengan panjang 3,2 meter tersebut akhirnya mati. Berikut Reni Tania melaporkan.
5: Seekor hiu paus terdampar di kawasan Pantai Cemara Jajar, Kelurahan Tegal Kamulian, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap. Hiu paus dengan panjang sekitar 3,2 meter dan berat diperkirakan 300 kg tersebut ditemukan nelayan pada Senin sore, 17 Agustus sekitar pukul 4. Ketua nelayan Tegal Katilayu Temu mengatakan awalnya dia mendapatkan laporan dari nelayan sekitar. Setelah ke lokasi kejadian, hiu paus masih dalam kondisi hidup. Karena itu bersama sejumlah nelayan dan warga ia berupaya mengembalikan satwa tersebut ke tengah laut. Saat ditemukan, kondisi hiu paus tersebut sudah terlihat sakit dan sejumlah luka ditemukan pada tubuhnya termasuk di bagian sirip atas. Sebagian luka juga diduga merupakan luka lama. Namun upaya penyelamatan dilakukan berkali-kali dengan mendorong ke tengah laut, akan tetapi hiu paus terus kembali ke tepian. Dan akhirnya hiu paus kembali terdampar sekitar pukul 5:30 sore dan masih bertahan hidup hingga sekitar pukul 7 malam. Setelah sudah dipastikan mati pada Selasa pagi sekitar pukul 7:30, hiu paus tersebut akhirnya ditangani dengan menguburkannya bersama warga dan pihak kelurahan, TNI Polri dan juga Dinas Perikanan Cilacap. Penguburan dilakukan secara mandiri dan dilakukan untuk mencegah munculnya bau yang dapat mengganggu lingkungan sekitar sekaligus mencegah bangkai hiu paus dimanfaatkan atau dikonsumsi.
6: Setelah itu memang hiu itu masih hidup dan saya tangani, saya tarik ke tengah berkali-kali sampai ada 10 kali udah ke tengah balik terus ke pinggir. Saya serta teman-teman nelayan juga kemarin bantuin. Ternyata memang dia sudah gak mau hidup mungkin karena lukanya agak lumayan ada ya, sakit lah. Posisi hiu itu sakit dan akhirnya jam 6 sore itu mendarat lagi dan sampai mendarat juga masih hidup dan juga sampai tadi pagi sekitar jam 7:30 tadi saya sudah tanganin, sudah saya kubur. Biar tidak bau, karena posisi nanti bau kan merambah, takutnya ada penyakit. Juga tadi dibantu dari rekan-rekan wilayah sini, juga dari kelurahan juga tadi ada yang bantu untuk penguburan paus tersebut.
5: Temu mengatakan jika penanganan hiu paus terdampar tersebut telah dikoordinasikan dengan pihak terkait termasuk Sea Life Indonesia. Dan karena tidak dilakukan nekropsi atau otopsi bangkai paus tersebut, belum diketahui dengan pasti penyebab kematian hiu paus tersebut. Mirisnya saat akan dikuburkan pada Selasa pagi, taring hiu paus telah hilang dan diduga dipotong oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Padahal hiu paus merupakan hewan yang dilindungi. Untuk itu, ia mengingatkan masyarakat agar tidak menangkap atau mengkonsumsi satwa laut yang dilindungi. Dan jika menemukan satwa laut terdampar, masyarakat diminta segera melaporkannya agar dapat ditangani bersama. Terdamparnya hiu ini menjadi fenomena keenam kalinya di pesisir pantai Cilacap selama tahun 2026. Penemuan sebelumnya yakni pada 17 dan 23 Mei, 22 Juni, 30 Juni, dan 14 Juli. Dan kini terakhir 17 Agustus dengan ukuran hiu yang relatif lebih kecil. Dari Cilacap, Renitania melaporkan.

0: Dengan memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, warga Dusun Sayangan, Desa Tualegiri, Kecamatan Pagedongan, Banjarnegara, menggelar lomba parak iwak atau menangkap ikan lele yang diikuti oleh anak-anak hingga orang dewasa. Uniknya, peserta harus menangkap lele di kolam menggunakan tangan kosong. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
1: Keriangan dan gelak tawa warga mewarnai lomba parak iwak di Dusun Sayangan, Desa Tualegiri, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara. Warga RT7, RW3, dan sekitarnya beramai-ramai turun ke kolam untuk memburu ikan lele. Dengan kedalaman air sekitar 40 cm, peserta harus berjuang menangkap lele hanya dengan tangan kosong. Namun, ikan lele yang licin membuat peserta kesulitan untuk menangkapnya. Sejumlah peserta bahkan harus berkali-kali mengejar ikan yang terus berusaha melarikan diri. Ketua RT 07 RW3 Desa Tualegiri Turohman mengatakan, kegiatan parak ikan lele ini digelar untuk memeriahkan HUT RI ke-81, sekaligus menjadi ajang silaturahmi dan kebersamaan warga.
2: Dalam rangka menyambut 17 Agustus tahun 2026 yang ke-81, itu tujuan pertama dan kita sebagai warga Indonesia kita mulai berpartisipasi. Yang kedua itu menyenangkan dan dalam rangka mengisi kemerdekaan. Istilahnya adanya para klinik ini biar warga fresh dan rukun selalu.
1: Ketua Panitia Kegiatan M. Dodi Pratomo mengatakan, panitia menebar sekitar 2 kuintal ikan lele ke dalam kolam. Lele yang berhasil ditangkap peserta boleh dibawa pulang untuk diolah menjadi lauk keluarga. Panitia juga menyediakan hadiah khusus bagi peserta yang berhasil menangkap ikan lele dengan bobot terbesar dan memiliki tanda khusus dari panitia.
3: Mas, hari ini ada berapa kilogram per kuintal lele yang ditangkap?
4: Untuk lele itu ada 2 kuintal, Pak. Dua kuintal yang masuk di kolam ini.
3: Ini pesertanya siapa aja nih?
4: Peserta di RT sini, RT 7, ada...

0: Kita seneng banget.
1: Nanti mau buat apa nih lelenya?
0: Nanti mau buat makan bareng.
1: Dimasak ya?
0: Iya.
2: Lomba parak ikan lele ini rutin digelar setiap tahun untuk memeriahkan HUT kemerdekaan di Dusun Sayangan. Kegiatan diharapkan tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga mempererat silaturahmi dan kekompakan warga setempat. Warga pun berharap pada perayaan tahun depan ikan lele yang ditebar bisa lebih banyak, sehingga perburuan di kolam akan semakin seru. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
3: Berikutnya pendengar, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Banyumas berharap informasi mengenai festival maupun berbagai kegiatan yang melibatkan UMKM bisa disampaikan lebih awal dan secara masif. Selengkapnya dilaporkan Dina Darozatun.
4: Pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Banyumas berharap informasi mengenai festival maupun berbagai kegiatan yang melibatkan UMKM dapat disampaikan lebih awal dan secara masif. Informasi tersebut dinilai penting agar pelaku usaha memiliki waktu untuk mempersiapkan stok dan kebutuhan penjualan. Hindiarti Wulanjar, pemilik dapur Bunda Hanin asal Desa Kedungutar, Kecamatan Banyumas, mengatakan minuman menjadi salah satu produk yang banyak diminati pengunjung dalam berbagai event, terutama kegiatan yang berlangsung pada siang hari. Untuk mengantisipasi meningkatnya permintaan, pihaknya menyiapkan stok sejak malam sebelum kegiatan. Produk minuman terlebih dahulu disimpan di dalam freezer, kemudian dibawa ke lokasi ketika event berlangsung. Dalam pelaksanaannya, Hindiarti menyebut keterbatasan tenaga kerja menjadi salah satu kendala ketika harus melayani pengunjung sekaligus melakukan strategi jemput bola untuk menawarkan produk. Ia menilai, semakin banyak festival dan event yang melibatkan UMKM dapat membuka peluang peningkatan pendapatan bagi pelaku usaha. Namun, menurutnya, dukungan informasi mengenai kegiatan juga perlu diperkuat agar UMKM dapat melakukan persiapan secara optimal.
5: Iya, informasi itu sangat kami butuhkan ya Mbak memang. Dan itu justru yang terpentingnya. Karena kalau tanpa informasi itu kami justru tidak tahu. Tiba-tiba saja ada event, kami tentunya kan belum mempersiapkan gitu Mbak. Yang kami harapkan sekali itu informasi bisa disampaikan lebih masif lagi kepada kami para UMKM.
4: Hindiarti berharap penyampaian informasi event dilakukan jauh-jauh hari sehingga pelaku UMKM dapat mempersiapkan stok, kemasan, tenaga, serta kebutuhan lainnya. Dengan demikian, keberadaan festival tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga dapat memberikan peluang lebih besar bagi UMKM untuk meningkatkan pendapatan. Dina Darozatun melaporkan.
3: Pendengar, bangkitkan minat baca masyarakat, bazar buku keliling Out of the Box kembali digelar di masyarakat. Berikut laporan Andika Satria.
6: Gudang buku keliling Out of the Box kembali menyapa warga Banyumas untuk kedua kalinya. Bertempat di Gedung Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Banyumas, bazar ini hadir sebagai upaya mendorong minat baca sekaligus menjawab tantangan budaya literasi di masyarakat. Tisa, salah satu kru acara OOTB mengatakan, bazar ini berlangsung mulai 15 Agustus hingga 6 September 2026, buka setiap hari termasuk akhir pekan. Kehadiran gudang buku keliling ini memudahkan akses masyarakat Purwokerto dan sekitarnya untuk mendapatkan bacaan berkualitas dengan harga yang terjangkau. Penyelenggara menyediakan berbagai jenis buku untuk semua kelompok usia, mulai dari board book untuk balita, buku cerita anak, berbagai novel, dan buku lainnya untuk remaja hingga dewasa. Variasi ini dirancang untuk menarik minat baca masyarakat.
7: Adanya event ini ya, masyarakat umum khususnya di wilayah Purwokerto lebih bisa melek literasi lagi, lebih punya budaya literasi lagi, membiasakan literasi di rumah seperti itu dengan adanya buku-buku, walaupun belum terlalu suka baca buku, tapi kalau kata Mbak Najwa, dengan satu buku aja kita bisa langsung.
6: Selain pameran dan penjualan buku, rangkaian acara juga dikombinasikan dengan kegiatan edukatif seperti workshop dan program kunjungan literasi yang melibatkan berbagai sekolah di kawasan Banyumas. Antusiasme masyarakat terhadap gelaran tahun kedua ini sangat tinggi. Area bazar terus dipadati pengunjung dari berbagai latar belakang, mulai dari pelajar hingga keluarga yang membawa anak-anak. Andika Satria melaporkan.

0: Pendengar, pemahaman masyarakat terhadap konstitusi dan hak warga negara dinilai menjadi bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selengkapnya dilaporkan Vinta Nurfauzia.
1: Pemahaman terhadap konstitusi

0: konstitusi dan hak warga negara menjadi hal penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Konstitusi tidak hanya menjadi hukum dasar negara, tetapi juga menjadi landasan dalam mengatur kewenangan pemerintah sekaligus menjamin hak-hak masyarakat. Dosen Fakultas Hukum Unsud Purwokerto, Manunggal Kawardaya, mengatakan bahwa konstitusi sendiri menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara, termasuk mengatur batas kewenangan penyelenggara negara serta hak yang dimiliki warga negara. Menurutnya, pemenuhan hak warga negara tidak cukup hanya berdasarkan klaim pemerintah, tetapi juga perlu dilihat melalui berbagai penelitian dan penilaian dari lembaga independen maupun masyarakat sipil. Salah satu contohnya adalah hak kebebasan berekspresi. Berdasarkan sejumlah penilaian, kondisi kebebasan berekspresi di Indonesia masih berada pada kategori sebagian bebas. Manunggal menjelaskan bahwa penilaian tersebut antara lain melihat adanya kriminalisasi terhadap masyarakat yang menyampaikan pendapat, praktik sensor, hingga munculnya rasa takut dalam menggunakan kebebasan berekspresi. Ia juga menilai salah satu tantangan dalam pemenuhan hak warga negara adalah masih adanya masyarakat yang belum memahami hak yang dimilikinya. Ketika masyarakat tidak mengetahui haknya, menurut Manunggal akan sulit bagi mereka untuk memperjuangkan maupun menuntut pemenuhan hak tersebut.
1: Nah, tantangannya adalah seringkali orang kan tidak mengerti haknya. Ya. Satu, tidak mengerti haknya. Kalau tidak mengerti haknya, bagaimana bisa mengklaim hak gitu. Kalau Anda nggak ngerti bahwa Anda punya hak, Anda bagaimana itu bisa mengklaim itu adalah hak Anda. Kemudian juga dalam kehidupan itu, dalam kehidupan apa bernegara ini, seringkali hak itu disangkal gitu loh, bahwa Anda itu apa punya hak, misalnya tadi kebebasan berekspresi ya. Negara itu selalu mengatakan, misalnya seringkali kritik itu yang harus santun dan sebagainya. Seharusnya justru penyelenggara negara itu yang santun terhadap kita gitu. Bukan seperti sekarang ini, penyelenggara negara malah justru seringkali secara language, secara pidato itu mengejek warga.
0: Selain pemahaman masyarakat, transparansi dan akuntabilitas pemerintah juga dinilai penting dalam memastikan hak warga negara terpenuhi. Manunggal menyebut dalam prinsip kedaulatan rakyat, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah digunakan, termasuk dalam pengelolaan anggaran negara yang bersumber dari masyarakat. Ia menegaskan kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah seharusnya digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan justru membuat masyarakat hidup dalam ketakutan. Hal tersebut menurutnya sejalan dengan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Lebih lanjutnya, Manunggal menekankan bahwa hak warga negara selalu berjalan beriringan dengan kewajiban pemerintah. Sehingga Manunggal berharap pemahaman yang seimbang antara hak dan kewajiban dapat memperkuat kehidupan berkonstitusi sekaligus mendorong terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, melindungi masyarakat, dan berorientasi pada kesejahteraan warga negara. Vinta Nur Fauzia melaporkan.
2: Mendengar, konstitusi bukan sekedar kumpulan pasal yang tersimpan dalam buku hukum negara. Konstitusi adalah fondasi yang menjamin hak setiap warga negara sekaligus menjadi batas bagi kekuasaan agar tidak berjalan sewenang-wenang. Berikut Robin Abdurrahman dalam komentar pagi ini.
3: Selamat pagi. Konstitusi bukan sekedar kumpulan pasal yang tersimpan dalam buku hukum negara. Konstitusi adalah fondasi yang menjamin hak setiap warga negara sekalipun menjadi batas bagi kekuasaan agar tidak berjalan sewenang-wenang. Karena itu, hak konstitusional warga negara harus menjadi bagian nyata dari kehidupan sehari-hari, bukan berhenti sebagai norma di atas kertas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah memberikan jaminan terhadap berbagai hak warga negara, hak memperoleh pendidikan, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, memperoleh perlindungan hukum, menyampaikan pendapat, mendapatkan pelayanan publik, hingga memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan bernegara. Namun tantangan terbesar bukan terletak pada ada atau tidaknya aturan. Persoalannya adalah sejauh mana hak tersebut benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. Masih ada warga negara yang kesulitan memperoleh layanan pendidikan berkualitas. Masih terdapat masyarakat yang merasa akses terhadap pelayanan publik belum setara. Di sejumlah tempat, suara kelompok masyarakat tertentu juga belum sepenuhnya mendapatkan ruang yang memadai. Kondisi semacam ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak konstitusional membutuhkan lebih dari sekedar regulasi. Dibutuhkan keberpihakan, tata kelola yang baik, serta pengawasan publik yang konsisten. Di sisi lain, hak konstitusional juga harus berjalan beriringan dengan kewajiban warga negara. Kebebasan berpendapat misalnya harus disertai tanggung jawab untuk menghormati hak orang lain. Kebebasan berekspresi tidak boleh menjadi alasan untuk menyebarkan fitnah, kebencian, atau informasi palsu. Demikian pula hak mendapatkan pelayanan negara untuk diimbangi dengan kepatuhan terhadap aturan dan penghormatan terhadap kepentingan bersama. Negara memiliki tanggung jawab utama memastikan tidak ada warga yang kehilangan haknya hanya karena perbedaan latar belakang, hanya karena kondisi ekonomi, hanya karena wilayah tempat tinggal, maupun posisi sosial. Prinsip kesetaraan di depan hukum harus benar-benar diwujudkan. Pelayanan publik harus mudah diakses, transparan, dan tidak diskriminatif. Pada saat yang sama, masyarakat perlu memahami hak-hak konstitusionalnya. Warga yang memahami haknya akan lebih mampu mengawasi jalannya pemerintah, menyampaikan kritik secara konstruktif, serta menolak praktik yang merugikan kepentingan publik. Peringatan tentang pentingnya hak konstitusional dengan demikian tidak semestinya hanya muncul ketika terjadi persoalan hukum atau konflik politik. Demokrasi yang sehat bukan hanya tentang pemilu dan pergantian kekuasaan. Demokrasi juga tentang bagaimana negara memastikan setiap warga dapat hidup bermartabat, memperoleh kesempatan yang adil, mendapatkan perlindungan hukum dan memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasinya. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan negara dalam menjalankan konstitusi bukan semata-mata banyaknya aturan yang dibuat, melainkan seberapa jauh yang dijamin konstitusi dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Sekian komentar pagi ini, selamat pagi.
2: Sekian Warta Pagi edisi Rabu 19 Agustus 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Putri.
4: Dan saya Citra bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri. Terima kasih. Selamat pagi.

0: Ning Pro 1 kembali di Purwakarta pagi ini bersama Ciput, Citra dan juga Putri ya.
1: Iya, betul sekali. Pagi hari ini saya mau menyapa Anda yang sudah sibuk sekali ya, menata kira-kira kalau misalnya berangkat pagi, pakaian udah disiapin dari semalam kayaknya udah lebih praktis ya.
0: Iya, enggak terlalu buru-buru banget gitu ya.
1: Ternyata hal sesimpel itu tuh bisa ngurangin waktu banget loh ternyata ya.
0: Bener, kalau
1: kita harus milih-milih baju di pagi hari yang sebenarnya udah gedebak-gedebuk ya.
0: Apalagi kayak kita gitu kan, berangkatnya harus mepet banget gitu. Jadi emang harus di-prepare banget dari semalam sih. Yes. Tapi kalau kamu gitu juga gak?
1: Iya, aku sekarang punya kebiasaan kalau mau berangkat kerja dari semalam atau sorenya tuh aku udah prepare semua dari mulai tasnya. Tasnya itu terdiri dari dua, pamer banget.
0: Satunya ya, tas makeup
1: iya,
0: gitu
1: satunya
0: ya.
1: Satunya tas makeup gitu ya. Baju-baju, sepatu udah disiapin dari sore.
0: Luar biasa banget sih. Tapi emang benar sih. Jadi itu untuk mengantisipasi hal-hal yang sekiranya mungkin terjadi,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Bener.
0: Kayak kita misalnya kalau misal tiba-tiba kita kesiangan, jadi nggak perlu ribet nyari-nyari lagi, gitu
1: pakai
0: ya.
1: Pakai semuanya ya, mulai dari kerudung sampai celananya ya. Oke, di pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi ini kami akan hadirkan beragam informasi menarik, diantaranya pendengar jangan lewatkan hari ini kita akan jumpai Anda dengan satu program acara unggulan RRI yaitu Halo RRI.

Luminor Hotel Purwokerto. Hotel berkelas di tengah kota Purwokerto. Tempat nyaman, pelayanan ramah, fasilitas komplit, dan juga akses perjalanannya yang mudah. Nikmati dan manjakan keluarga Anda, teman dekat, sampai relasi Anda bersama Luminor Hotel Purwokerto. Dengan berbagai sajian menarik dari kami, seperti quick lunch setiap hari Rabu pukul 11 hingga 14 waktu Indonesia Barat dengan menu All You Can Eat. Anda juga bisa menikmati Rock and Sugar Show dengan All You Can Eat, live music, lifestyle, dan juga live cooking di setiap malam minggu pukul 19 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Luminor Hotel Purwokerto beralamat di Jalan Sudirman 324 Purwokerto. Instagram dan TikTok Luminor Hotel Purwokerto.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Info Lalu Lintas.
1: Lalu Lintas.
0: Info Lalu Lintas.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saatnya kita akan update informasi lalu lintas pagi hari ini edisi Rabu 19 Agustus 2026. Sudah tersambung bersama dengan saya petugas ATCS dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas bersama Mas Taufik. Selamat pagi Mas Taufik.
3: Halo, selamat pagi Mbak.
2: Iya, silakan laporan Anda.
3: Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di hari Rabu pagi ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan untuk cuaca di pagi hari ini terpantau cukup cerah dan sudah mulai terlihat banyak sekali aktivitas masyarakat yang menggunakan jalan, sehingga kendaraan juga sudah terlihat cukup ramai di setiap simpang-simpang yang dapat kami pantau di pagi hari ini. Dan kita awali dari Simpang Gor Satria. Untuk Simpang Gor Satria di pagi hari ini juga terpantau dalam kondisi yang cukup padat di pagi hari ini, terutama dari arah utara atau dari arah Rumah Sakit DKT maupun dari arah Unsud. Kemudian dari arah timur atau dari arah Gor Satria sendiri di pagi hari ini dalam kondisi yang cukup ramai dan cukup padat. Dan dari arah selatan di pagi hari ini juga terpantau cukup ramai dan saat ini sedang berjalan hijau dari arah barat. Dan tentunya tidak ada kendala lalu lintas di Simpang Gor Satria. Dan kemudian kita berlanjut ke Simpang Karang Jambu. Untuk Simpang Karang Jambu atau Simpang Purwanegara terlihat cukup ramai dan cukup padat dari arah barat atau dari arah Bobosan. Kemudian dari arah utara atau dari arah Satlantas Polresta Banyumas maupun dari arah Baturaden, ini juga lalu lintasnya di pagi hari ini terpantau cukup padat, cukup ramai. Dan juga untuk Simpang Karang Jambu tidak ada kendala lalu lintas di pagi hari ini. Dan kemudian kita berlanjut ke Simpang Omnia atau Simpang Jalan Masjid yang di pagi hari ini tentunya terpantau juga cukup ramai dari arah barat yang saat ini juga sedang berjalan hijau. Dan kemudian arah dari Rumah Sakit Geriatri atau arah dari arah utara ini juga terpantau ramai di pagi hari ini. Namun tentunya ini masih normal lalu lintasnya dan tidak ada kendala lalu lintas untuk Simpang Omnia. Sehingga pengguna jalan ruas jalan dari Simpang Karang Jambu hingga di Simpang Omnia di pagi hari ini masih cukup lancar walaupun sedikit ramai dan sedikit padat lalu lintas di pagi hari ini. Dan kemudian kita berlanjut ke Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto yang tentunya terpantau ramai namun masih lancar, tidak ada hambatan di Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto dari arah timur. Kemudian dari arah barat juga sama, cukup ramai namun masih lancar, tidak ada kendala juga untuk Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto. Dan terlihat juga untuk Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto dibantu petugas dari Satlantas Polresta Banyumas. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Sawangan. Untuk Simpang Sawangan di pagi hari ini terpantau cukup padat dari arah selatan atau dari arah Simpang Tanjung yang juga saat ini sedang berjalan hijau. Kemudian arah dari timur, dari arah Alun-Alun Kota Purwokerto terpantau juga cukup ramai di pagi hari ini. Dan terlihat juga di Simpang Beri atau Simpang Kodim yang lalu lintasnya cukup padat di pagi hari ini. Terutama dari arah barat, dari arah bundaran Underpass Jenderal Sudirman, lalu lintas cukup padat dari arah barat maupun dari arah timur di pagi hari ini. Namun tidak menimbulkan kemacetan hingga di bundaran Underpass Jenderal Sudirman. Dan kemudian kita berlanjut ke Simpang Karangluas Pasar. Untuk Simpang Karangluas Pasar sendiri di pagi hari ini cukup ramai dan cukup padat dari arah barat, dari arah Cilongok, Aji Barang, dan seterusnya yang akan masuk ke wilayah perkotaan Purwokerto. Dan saat ini juga sedang berjalan hijau dari arah barat. Kemudian dari arah timur, dari arah Purwokerto yang akan keluar ke arah barat, di pagi hari ini terpantau cukup ramai dan tentunya masih normal dan masih lancar lalu lintasnya, hanya saja sedikit hambatan di arah barat di depan pasar Karangluas karena aktivitas pasar sedikit menggunakan badan jalan. Dan kemudian untuk simpang-simpang lain di pagi hari ini dalam kondisi yang cukup ramai, namun masih tetap lancar dan tidak ada kendala lalu lintas di simpang-simpang yang dapat kami pantau. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan juga rambu-rambu lalu lintas. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio Pro 1, silakan Mbak.
2: Iya, baik. Terima kasih Mas Taufik. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
3: Oke, siap.
2: Baik, pendengar Pro 1, demikian tadi informasi lalu lintas yang bisa Anda simak terus di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
0: Sekian info lalu lintas.

0: Baik pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi ini, Putri, ini masih seputar 17-an ya. Salah satu yang menarik setiap kali menikmati atau merayakan 17-an yang bisa kita lihat atau kita nikmati itu apa kalau kamu?
1: Nonton paskibrakanya sih, nonton pengibaran benderanya tuh keren banget
0: iya,
1: ya.
0: Iya, itu salah satu yang ditunggu-tunggu biasanya kayak gitu ya.
1: Jadi ngelihat barisan rapi, terus langkahnya yang tegap, sikapnya yang disiplin ya. Tapi dibalik semua itu, ini adalah proses yang panjang dan gak mudah.
0: Pasti.
1: Latihannya lama, keringetan, rasa lelah, dan juga pastinya kerja keras.
0: Iya, nah cerita ini juga menarik ya, datang dari Banyumas, ada Nashwa Pinky Intan Salsabila. Ini adalah salah satu siswi SMA Negeri 2 Purwakarta yang mendapat kepercayaan menjadi pembawa baki paskibra tingkat Kabupaten Banyumas. Nashwa ini tidak mendapatkan posisi itu secara instan karena ia melewati berbagai tahapan seleksi. Mulai dari wawasan kebangsaan, kepemimpinan, kesehatan, parade, hingga tes fisik. Dan setelah itu ia menjalani latihan sejak Juli dan mengikuti karantina mulai 5 Agustus 2026.
1: Iya, nah kerja keras ini akhirnya membuahkan hasil juga
0: ya.
1: Nah, Siwa ini mengaku selalu berusaha memberikan kemampuan terbaik selama latihan sampai pada akhirnya mendapat kepercayaan untuk membawa baki dalam upacara pengibaran bendera. Cerita Nashwa ini tentu bukan hanya tentang paskibraka ya, tapi juga tentang bagaimana nih sebuah kesempatan bisa datang kepada mereka yang mau mempersiapkan diri dan tidak mudah menyerah.

0: apa kata dunia.
1: Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker atau di Indonesia dikenal dengan nama Ketut Tantri karena ia merupakan anak angkat seorang raja dari Bali. Perempuan berkebangsaan Amerika Serikat ini memiliki jasa besar membantu menyebarkan berita perjuangan Indonesia melalui radio. Ketut Tantri pernah tinggal di studio Radio Pemberontakan yang dikelola oleh Bung Tomo, pejuang Surabaya. Di Radio Pemberontakan, Tantri bersiaran dua kali semalam dalam bahasa Inggris. Ia bertugas mengabarkan perkembangan yang terjadi di Indonesia pada bangsa-bangsa yang berbahasa Inggris di seluruh dunia dari sudut pandang bangsa Indonesia.
2: Saudara bertanggung jawab atas perjuangan ini.
1: Tantri ingin memberitahu bangsa-bangsa di dunia bagaimana perjuangan rakyat Indonesia dan menyadarkan negara barat bahwa Indonesia bukanlah boneka Jepang. Oleh Belanda, siaran Ketut Tantri dianggap berbahaya. Belanda bahkan menjanjikan 50 ribu gulden kepada orang Indonesia yang bisa menyerahkan Ketut Tantri ke markas besar tentara Belanda di Surabaya. Untuk segala dedikasinya kepada Indonesia, November 1998, pemerintah Indonesia menganugerahkan Bintang Mahaputra Nararya kepada Ketut Tantri.

0: berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat, mendengar, saatnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.
4: Tipikor menggelar sidang korupsi kuota haji tambahan dengan agenda pembacaan eksepsi. Polda Riau mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan menyita uang 1 miliar rupiah. PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dengan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama berinisial YCQ dengan agenda pembacaan eksepsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
5: Terdakwa sehat hari ini?
6: Yang mulia, mohon izin, saya dalam keadaan kurang sehat, tetapi saya sudah minum obat anti nyeri dan insya Allah bisa mengikuti persidangan hari ini. Terima kasih.
5: Baik, gimana pun dan dambit aja sidang.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kumas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan perlawanan atau eksepsi dari advokat pendamping Yakut Khalil Kumas. Dalam pembacaan perlawanan, Belisa Anggraini selaku advokat pendamping Yakut mengatakan surat dakwaan jaksa terkait nilai kerugian keuangan negara sebesar 622 miliar tidak jelas dan lengkap, oleh karenanya harus batal demi hukum.
8: Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan objek dan konstruksi kerugian negara. Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara. Padahal kuota haji murni merupakan alokasi hak keberangkatan administratif dari pemerintah Arab Saudi.
7: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut telah memperkaya diri sendiri, orang lain, serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
9: Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Khalil Kumas sejumlah $271.500 yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166.41 rupiah. Sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia.
7: Dalam perkara kuota haji tambahan, Jaksa KPK menyebut 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK telah menerima aliran dana lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.